0: Kak ngeng lala, kak nak kak
1: ni. Ya betul. Selalu ya segi kenyaga kita. Asyik melala, asyik kena engkau bertemu dalam mimpi kini tau ke kita bertemu amanya ke orang ke kini ke babala mayu amanya kita kalah mada. Asyik ke kalah mada sanoknya. Asyik melala, asyik kena.
0: Tang nak nemu nama ya, nih. Ya. Mada mua ya. Ini kau mada sanoknya nih.
1: Ya.
0: Dan nama nih ingat nih.
1: Ya. Bagai kita ke nurun ke gereja tu tadi desem.
0: Ayah.
1: Suah mada. Nanya bertemu bandu bukai.
0: Ahmad.
1: Asyik lah
0: lah. Nama tu familiar menyeka cakap rupiah tadi. Okey, jadi besi kawal ngono nama kat topik tu ke pagi tu ne. Nama kita itu besi cerita yang po tu tadi ne Mel. Siko-siko kita in tadi baka ambil ke bandiang meh. Nanti apa indah kita in tadi rindu menda main bol. Kadang tadi debri sira nama ne sira ya main bol ke pemain bol ke di kerindu ke sira ya. Ronaldo kini Maradona kini Messi kini atau ke nanti rindu ke movie tadi the break sira ya nama besi Arnold bernama Arnold Schwarzenegger tu punya beri macam-macam nama punya tadi ni nitiah ke utak di kerindu ke sidaya besi macam ngambil hari tema tu Bible ngau muka utak bukai meh sulu hati subah kini ni besi cerita magang hari nama kita nya ne Mel.
1: Okay, jadi topik kita pagi tu bah dua pagi Wai, siapa orang kengaga nama kita, lalu nama kebuah nama kita yang tadi diberi. Nanya DJ Sam dulu. Nama Sam tu tadi Sami ne, nama Sami ne, Sami, Sami Ipat, okay. Bisa cerita kini hari nama Nuanto tadi Sam.
0: Nanti dia berarti ke bisa Mel. Tadi keterubah coba meda nama itu Sami ne. Bisa berunding le coba Mel.
1: Bisa
0: kita iban ne.
1: Bisa aku berunding tang laban ke nak kala ninga nama orang Sami. Ya ke orang ke dikelala aku kok tu tadi. Jarang ninga nama Sami itu tadi deh. Kanya nama kini sebab kini diangkat ke dambo deh. Ya kok berunding ke sebab.
0: Kini Cina kini nama.
1: Ya.
0: Bisa cerita yang po ke nama aku ni. Jarang ke kita iban tu nama Sami deh.
1: Ya
0: ya. Biasa kita ninga bangsa India nak nama. Okey, bisi cerita ya berkata Mel. Kami subak tu berdau masuk Kristian pengarap bahai. Sida apa inai ke subak nang orang bahai. Nyu aku ke agib miat baru ke masuk Kristian mah kami tadi. Jadi bisi siko tuai semiang mah kita ngangau nya tadi. Nah, tuai semiang bahai nya tadi deh. Nama ya pupu Sami bangsa India. Jadi atau kira tuai nama tu mai kurang bahai kami ke serumah maya nya meh kira megai menya tadi. Jadi maya indah aku ke beranak suba. Jadi tuai sembiang bahai tu Mr. Pupu Sami tu meh. Ya ke ngintu ke sembiang kinai kun tadi. Nya lalu diangkat ke sida indah aku. Nama aku tu tadi ngambil nama ya tadi Sami aja dia ambil sida ya. Nah siap kena ngambil Pupu Sami. Jadi pihak Pupu Sami ni enggak ngau ke semua mel.
1: DJ Pupu kan.
0: DJ Pupu ni.
1: Siapa nak ke namanya unik kerana.
0: Unik. Nya kebah diambil sida indai ku suba nama Sami nya aja diambil ke sida ya tadi. Nya nya ambil kebuah nama ya Sami lah mama yo orang nanya ku nama. Kita iban jarang ke nama Sami bisa tang jarang nama India ke Sami nya ne tanya pun cerita ya tadi Mel ke bala peninggal kita pun baru nemu pelawak ko ne ke ngeno anuan Mel Rusia lo
1: nah dai ke mangga Rusia nya se
0: ke Rusi dah tau lagi
1: dah tau lagi mah dah tau lagi mesti cerita
0: jadi anak mindah kita peninggal kak ninggal nama nama email dah tau
1: hari ni penata ya. Keras apa itu
0: kini? Apa itu buat kini? Atau ke siapa kini Nemel? Inut Nas ke nyambut esuba kini? Cigu esuba kini? Okey.
1: Datu lagi kita ini ngam eh. Hari ni pun penatai nama aku tu.
0: Email tau.
1: Kini nak, so hari ni nak inai ke boleh. Baca dulu komen kita, Sam.
0: Okey, hanya di komen peninggal ke terubah kita itu, Mel. Pivoni Iris ke pagi tu pun mana nama tu ni? Nanti nama mat meh. Okey, Aris Power ke pagi tu. Jadi nama ya digagah apa ya koya Mel? Nama ngangkat ke nama ni yang ini ya. Lalu ujung namanya koya digagah ke nama orang putih ya. Sida semnyadi koya stimal magang nama koya digagah. Jadi nama ya Catherine. Adik ke tengah tadi Madeline, ngau adik ke biak sekali nya Caroline. Nya meh ke ngaga watak ba cerpen ke rindu ngaga ujung nama snimbal ko ya tadi Mel. Nya meh pun atau kebekeni nama sidaknya di kakak tadi. Bisi ngangkat ke nama niang ini sudah soba niang kini. Lalu juangnya digagak ke nama orang putih mimiat meh. Ditambah ke nama orang putih ya. Sama sidak yang menyadai.
1: Okey, kita bisi Justin Puau sama pagi ke ya. Nama aku nak sigi ngangkat ke nama yang kakek ku suba ianya Empuau ku ya. Justin yang digagak apa yang lain aku empu ku ya. Dan nemu ke zamannya bisik kaitan kini nya aja DJ
0: Empuau
1: ku ya. Empuau ya. Nama Iban ya nya Sam.
0: Engkau mana. Okey, Junes tulang ke pagi tu mana topik seduai itu ku ya. Bisik kebuah apa yang lain ngakak nama kita ku ya. Nyadi pak ya suba diberi nama seninji bisik Padri Katolik nginjil ba menua sidak ya ba jagau dian ko ya Mel ba tahun 1970 suba jadi dia mea boleh namanya ngangkat ke nama Padri Ribai nya ari menua sidak nya ko ya ka nama Padri nya namanya Joiners Mr. Joiners kini angka kenyal menya tadi ni Mel nama Padri sidak ya oh ngangkat ke nama Padri nya kurang lebih apa kang kon tadi Mel semina angko nya tuai pengarap bahai
1: ya
0: okey
1: kita bisi Yen Wee to ke bakau ngga topik apa gitu ke ya orang ke ngagak nama aku ianya Inai Kumpu Yenusi Maya yang ngandung ke aku bisi madak siti cerita orang putih aku ya ia rindu madak siku nembiak min indok dalam ceritanya bernama Lauren ko ya cute amai ko ya nyak ya madak hanti anak indok ada lah kan diberi nama Lauren ko ya dulu ya buki yang kan milih nama ngau abak ko ko ya ya buki nama dulu deh nama kan ngau Yen nya diberi balam nyadi ngap tunggal ngambil kemuntang serta nyamai gitu disebut ko ya
0: bikin nyamai gitu disebut Lauren punya
1: Lauren,
0: Lauren eh
1: Lauren
0: Lauren tang mayuh gak ko meda ngambil ari nama pastor Padri pada tiga bekenya dan Mel ngulih keberkat hari nama orang kebekenya mentah dia Mel
1: ya aku ngenang ya ke nyebut ya ke ngambut nama hari cerita tu dia Sam ngangkat ke nama hari cerita ke di peda indah ya aku bisi ibu ku ya tu tadi jauh takah anak ya tu ngau anak ya kebiak sekali tu dia Sam jauh takah mainnya benung zaman cerita Marimau cerita Filipin mainnya nanti dia nemu Filipin dia nak anak dalam cerita tu anak Marima tu tadi dia gagak ke nama Krusita nak dia nak yang ada nanti anak ku Indo gagak ku Krusita nama anak ku amat ada Indo Krusita nama anak
0: Krusita hari nama tanya tadi ya
1: hari cerita
0: Filipin namanya tadi bisik ngambil Rosalinda cerita nama so Mel
1: Rosalinda namanya saya ke ya, Mel Roslinda. Nak cerita Roslinda.
0: Cerita Roslinda semua. Bisa ya, ambil nama cerita Latin, cerita Spanyol.
1: Ya, ya, ya, betul.
0: Mayuh nama Roslinda. Rambaunya semua. Laban ke rindu ke ceritanya.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi tahu terus anjung ngagai komen kita ke pagi tu peninga angka kita antara rindu ke movie cerita orang putih soba kakak kenama nak anak cerita Cina bisik Jackie Chan Mel bisik labar rindu ke Jackie Chan Bruce Lee bisik segi bisik
1: jangan angkat kenama orang putih kurang dia disambung ke ngau nama Iban dehnya.
0: Nama ya Bruce, gagak keli, dan sedikit kak nunda namanya benar nih.
1: Yeah.
0: Okey, sudah terlalu nampung maca komen ke buka email. Sudah terlalu kita buka kan inga nama email dah. Angka besi cerita cerita movie semua kini.
1: Iya, dua pagi wai.
0: Cerita zombie semua kini.
1: Nada cerita zombie.

0: SMB OY Solo. Okey, ba 2 pagi Y kita ke pagi tu berkenang ke topik nama kita.
1: Ya, nama kebuah nama kita yang diberi beserti kini.
0: Besi cerita yang pun tadi. Nama Mel. Nuan dah ningang kau tadi Mel. Kak kan ningang Nuan Mel. Kati nama email dah nya tahu ta diberi ngan Nuan Mel. Besi cerita yang pun kini Mel.
1: Besi cerita ya Sam. Inaiku lagi ya habis ya pun tinggal sebab lawan ke nak nyambung orang sebab nanti di pier pun pun tinggal nak nyambung nak boleh nyambung pun 4 sebab ne gawa inaiku tu sebab gawa gawa baru meh orang ke pemisik meh di Sibu dia kau yang ada ke Sibu gak apa awak orang sebab kau bisik supermarket deh Sam gawa sebelah rumah orang mende meh nyak ya gawa baru meh orang ke pemisik meh tu tak ada pemisik meh nyak deh dengnya anak orang ke dibun itu tadi Indo dua laki siko anak ketua itu tadi Imelda namanya Rino makku Amada ningan namanya Imelda inai selo ngangau kayak Imelda dikonya sebab cantik gak pedaya budget mana deh lapan nyagi meet gak duit sedaknya meet ke dibun inai ku sebab dengnya ngandong ya kaku sebab lu diberi ya nama Imelda nada nama Iban ku sebab menyikom mak ku sebab lapan baru terubah ya kita itu tadi bisa nak ko ya nak nemu kak merik nama ko ya gipen namanya sebab ya si gerindok ke namanya dan nak nemu kak nyambung nama nama ngangkat ke nama Iban sebab dia sedai ini sebab ada ke mana ya ko mak ko sebab dia angkat belum kami sama adik ko dia bisi nama Iban magang sedai ya ko jangan nadai sitik jangan nama ko Imran dah nyaja
0: Iban wan anak ke anak tua engkau yang meda email dahnya cute amat kini dah mel ngarap ke berketau mana kau lah engkau ada kenyak mah kau
1: ya nama ya betul
0: ngambil anaknya dia tahu nyong ngambil ia nyak ke kamar nama ya
1: nan nama mai lawan mak ku madaya pun lost contact no orangnya desem
0: okey pan yang ibu orangnya ne
1: ya yang ibu orangnya sebab
0: okey
1: ya cerita ya sem nama ku cerita lawan sebab kainya bisi TV di pada bisi ke TV di pada engkau sebab rumah tu tadi nadai nadai bisi TV orang Subah deh zaman Subah kan bakal dia tu.
0: Ya. Okey, udah temu nama Mel tadi hari ni. Tu lovely Alicia ke pagi tu Mel. Berkenang ke topik seduai de ko ya. Jadi nama ya Subah, kak digagak ke niang apa ya Subah merdeka Mel.
1: Okey.
0: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka ko ya.
1: 31 bulan.
0: Ya, 31 bulan. Tang sidak misi ba hospital madah ke niang apa ya Subah. Ngai kia malu dikangau bala kabarnya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama merdeka minta tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari merdeka.
1: Ya.
0: 31 bulan 8 tu hari pengada lovely Alicia tu ne.
1: Ya.
0: Tu kerbeka ne. Dah lama lagi ne Mel.
1: Ya. Dah datang seminggu pergi lah lusa.
0: Ya. Ya hari.
1: Ya pergi lah lusa tulat.
0: Hari kebangsaan. Okey, selamat hari pengada merdeka. Rebecca nama ya ne. Bisa kena stimal kena tadi ne. Okey. Tu N sudah bajing ke pagi tu. Jadi nama ya Subak digaga niang indah ya ku ya Mel Maya agik darah ya gawak ba konven lalu siko sister ke gawak ba konven ya nama ya Sister N. Jadi udah ke belaki lalu beranak kia lalu digaga ke inai ngapa ya ya Subak nama N. Nitih ke sister N. Ya nyak nama ya N sudah bajing. Nyak cerita namanya tadi Mel.
1: Mami Esther tu Sam kianya mulai ke pengingat gagak ke nama nek lebuh ninga topik sedoi to ko ya. Jadi nama nek ku digagak ku hari inspirasi ke nama sikup pelakon penonton hanya sebab kayanya Hannah Delisha ko ya. Lawan ke minat ya lu digagak nama nek ku Esther Delisha ko ya.
0: Oh, nama ku pelakon Hannah Delisha.
1: Ya, ya, ya.
0: Baji pelakonnya mel.
1: Ya baji ya.
0: Ukain tu lama ke mel nang pelakon dia tahu.
1: Ya ya pelakon baru.
0: Pelakon dia tahu nya.
1: Yang ke ya tu baru empat lama dah beranak kanak ya dah 3 tahun ku dah kini.
0: Ya. Harap ke anak ya kiot baji bakal Hannah Delisha nya meh.
1: Ya.
0: Tang yang ambil Delisha aja ya.
1: Delisha aja ambil ya. Okay, jadi kita bisi jam kana ke bisi ayak sikok kami semenua ke subak. Merik ke nama anak ya. Angkat salah sebut ya maya register buat JPN. Kia ya kan agak nama anak ya Elvis Presley ku ya. Sebut ya Iblis Presley buat JPN. Nasib bisi orang madah ke ya reti iblisnya ku ya. Nah jadi yang kena namanya kia tukang agak nama bukai ku ya.
0: Ya kadang orang JPN tu ukai katanya tadi ya nitih ku teh sebut di kata di namanya maka kadang mayuh salah nama. Laban orang ni kita sebut tak main sebut aja tadi
1: nama
0: nama jadi sidak tadi nitih ke teks sebut sidak ya ba upis pengregister bangsa kau kita nya tadi aku nyong berkenang kenya tujuh-tujuh aku nyo ingat kerja demel maya ke ngajar nak lama sebab deh temporary teacher kita ini nama sidak bala nak murid ku sebab amat sidak Michael Jackson, Shakira, kini kunya nama-nama orang ke nama orang ni bual namanya tadi, Amel, Ronaldo, tiga kunya. Bisa aku nanya sira siapa mereka nama dek aku mana ya? Apa ya aku lah, kau ya? Nama kebuah deh. Apa aku rindu kemin bual, kau ya? Hanya kebuah nama ya, Ronaldo. Hanya aku ke nyebut gede tadi Jiki Chan. Sikit bisik nama Jiki Chan nya.
1: Chan nya baik sekali ke?
0: Baik sekali. Student Jiki Chan anak sanau. Laban

0: Domil.
1: Nanti apa dalam kelasnya ada Sam. Mayuh nama balaf main buang. Kau mainnya penuh FIFA kini.
0: Penuh FIFA mayuh. Nggak berkata tadi ini.
1: Ya.
0: Sigi mayuh orang nama orang ke main bol. Ya ke diberi apa inai.
1: Iya betul.
0: Okey.
1: Okey kita bisi lanjut langkah tu kuya. Nama lanjut diberi sedai inai ngapai ngangkat hari peturun sedai apai kuya kena ingat ke sedai aki ini kuya Rito Sam.
0: Ngangkat ke hari peturun aki ini sedai ya ne.
1: Iya iya betul.
0: Rika asli tu dah baca dek. Bedau ne. Okey. Jadi berkenaan ke topik seduai pagi tu kuya. Orang kemerik nama ya Rika, ianya apa yang pu. Kebuah yang merik nama Rika, laban lebuh maya nyak kuya, apa ya wudu mada filem Indonesia maya nyak kuya. Bak tahun 70-an, 80-an kenyak meh sebab kuya men, Mel. Ya minat aman agai sikuk pelakon Indonesia nama ya Rika Rahim. Ianya sikuk... pelakon Indonesia ke cukup aji mayanya kuya. Lalu bini Raja Dandut Indonesia Roma Irama kuya Rika Rahimnya kuya. Nyak mengkebuah nama ya diberi apa ya suba Rika. Rika Esli. Pemaneh ne. Ngangkat ke nama pelakon Indonesia. Lapa apa ya rindu ke pelakonnya.
1: Ya yeah, betul.
0: Okey, mayo sigi bisi cerita magang ne.
1: Ya. Yeah. Lapan kita kan ikan nama tu kita sikit kan ikan ya ke paling mana ke benda ada Sam ya ke cun ke nyamai di dinga
0: betul nitih ke nama tu orang ke dikerindu kita
1: ya betul
0: okey ya tu Syuris Diwala ke pagi tu bisik pepanjai mimiat tu ni aku nguji macam ya okey Mel okey nitih ke di tulis cerita nama ya digagak apa yang pu suba ngangkat ke nama ini ya Sri. Laban kelia kuya kita banang sigi mayuh ngangkat nama kini kuya. Jadi maya ba JPN ya nambah ke nama Wala kuya. Kena nampuang namanya tadi deh Sri Wala. Mula suba ya ingat ke apa ya minat ke kumpulan Handy Black. Kau yang bernama Seri nemunya ukai kuya Mel laban lagunya Dudi agi Ari Yakada kuya sigi agi udah 6 tahun pemuas yang nanya apa ya baru yang nemu nama niang ini icit sidak ya rispiak sedempu mula yang masuk sekolah sebab kumai cikgu ya nanya bangsa nama engkau bisip turun campur bahasa bukai kini India kini Melayu kini laban nama ya maneh mat Sri Wala Mel mat jarang kita ninggal nama tu ne
1: ya Sri Wala
0: okey hanya nama tu di gagak apa ya suba Syuris Diwala ke pagi tu
1: unik Asim
0: mana aku pun baru ya keterubah ya dengan nama Sri Wala
1: okey sedikit komen sudah kita mendengar ke lagu nangkan ketok hari Spencer Alan Asun kuya nama aku diberi kuya hari naiku suba ku ya first name ku nama presiden Amerika keliak ke nama Winston Spencer Churchill ke lalu nama keterubahku Spencer several name kedua ianya Alan ke nama penyanyi lama kita Rosman Alan Moshidi ku ya nya ku nama ya Spencer Alan Asun
0: okey aku macam siti lagi Mel Ferry Imas nama Ferry Imas tentu dia berunding ke Ferry nak sikit amat Mel mayu orang nanya nama kebuah nama ya Ferry laban ya suba ada apa Ferry kau ya Mel
1: dia jawab pasal ada terlebih aku si cerita
0: aku pun mesti cerita Mel pasal ada apa Ferry itu adang tu ada apa kapal okay. Jadi kepengingat dini alai jadi dia beri nama apa ya suba nama ya Ferry tapi mana nama Ferry nama dahnya ditambah ke nama iban ya Imas jadi nama ya dia tahu kuya Imasnya tadi nama ini tuai sidak ya kengempu bilik tuai ya jadi di combine
1: dicantum,
0: apa ya di nama tahu di sengkawam apa ya tadi nama ya Ferry Imas.

0: Emas. Mm-hmm. Ferry yang tadi ya, ada apa Ferry? Oh. Emas tadi nama angkat ke nama yang ini Esoba. Mm-hmm. Okay, aku bisa cerita siku orang ke berkawal dengan laban dia kenyebut ada apa Ferry tadi di mail atau kai rubukai tu tadi mail. Mm-hmm. Ni yang indah kumpul. Ni yang indah ku Esoba. Lebih sira ni yang akik ini ku namanya. Mindah hari menua deh. Mm-hmm. Mindah ke Limbang. Mm-hmm. Depan kapal mayanya. Jadi naik ku tu ada bak kapal. Nama kapalnya Suba Priti. Priti nama kena bisi bisi siti lagi Priti. Jadi sudah indai ku Suba sudah ini ku Suba ngawaki ku Suba lu ngagak ke nama indai ku Suba Riti. Mm-hmm. Angkat ke nama kapal Priti nya tadi. Riti ke beri sida ya tadi. Ukai ke sida yang ngumai Priti deh. Gagak sida ya Riti.
1: Mm-hmm. Sing ambil mimiat apa dia ne?
0: Riti nya tadi. Nyameh ke diceritakan yang inai ko soba.
1: Nya panjai nya. Dia kan cerita ku.
0: Tahu.
1: Dengar lagu dulu kita.
0: Dengar lagu dulu. Okey. Ari Stanley bayang merampau. Aku tu soba mel ne. Nyu nambung ada apa dah? Puar ke aku tu semua amat dekat nasib ke nama aku ke dapur sebenarnya tang bayi orang ke hospital
1: semua
0: bisa nama orang kitchen
1: bisa
0: amat ada apa dapur tang bayi ke hospital udahnya semua nasib nak gagal ada dapur sama. Okey, angkai ke gagak orang nitiah ke dini no kita ada demi. Ya. Ara itu orang agak dapur sebenarnya.
1: Ya kok ngau mai ke tempat mutai.
0: Tang anjo ke hospital ke udah nya. Mayanya ke di sembiang ke tuai bahainya tadi ke komel.

0: Bayang Merampau, maka lagu dikenal merinang kita Haki berdua pagi wai kita ke pagi tu. Bisa tak kenal tadi Mel? Udah.
1: Au cerita aku jatuh tadi.
0: Udah tadi ne.
1: Bedau
0: ne. Au pasal ada.
1: Pasal ada tadi ne. Au bisa petunga aku tu desem. Ya ibu aku tu tadi. Bunyi kau dia tadi me. Nak sempat datang ke hospital ya berane. Berane dalam kereta jiran ya. Nama kereta tu Camry. Dia nama yang pu Camry kan. Serapai ya, tinggal ngambuk nama yang angkat ke nama hari keretanya.
0: Angkat ke nama Camry tadi.
1: Ya, masuk serakabau, tunggal kita sebab lama ya ada apa kereta.
0: Siapa nama tadi?
1: Nama naya, Kerwi.
0: Kerwi, nama nak agak Camry deh.
1: Nama sudah ibu ko.
0: Agak sudah Kerwi kan?
1: Ya ya.
0: Oh ada dalam kereta nih.
1: Kita besar ya Sam. Baru habis Fonsik ya tadi. Dekat masuk Ayu nak lama lagi. Beri pengkat yang gaya meh.
0: Okay.
1: Ya berkat hari ada berkereta.
0: Berkereta meh. Masuk. Udah masuk news tu dah.
1: Masuk news ya. Lagi bisa simpan inek ko Sam.
0: Okay.
1: Lama mayu mayu hucuk ya ya. Kadawa dalam kereta.
0: Dalam kereta.
1: Tama sar kabal ginya.
0: Pama tu dah. Kepri internet.
1: Ya.
0: Okay, nyok meh siko orang ke bisi cerita ya apa hari namanya tadi na Mel.
1: Ya.
0: Okay, wildflower udah.
1: Bedau.
0: Bedau ne. Nama ya Alexander Jingga Ari Balingian. Nama ya digaga bala apa ya aku ya ngangkat ke nama niang Aki ya. Tang ya selalu dikangga orang angkat ku ya. Laban niang Aki sebab benong mandu utai ke utai lalu ditanya niang ini ya. Oh angkat. Angkat utainya ku ya kena teguk ya priyo antadai. Akai angkat ku ya. Alu lekat menya namanya tadi ku ya aba sida seruah panyai di kangga orang tadi angkat. Nya ari wild flower ke pagi tau.
1: Kita besi dom por untuk Sam ya. Nama aku diambil nunda ke nama penyanyi Jemal Lama ke dikerinduk ke apa yang ingin aku Arya Marika ku ya. Ya nyak po angka ku ya. Udahnya bala anak aku lima ikut semua nama sidak ya diambil aku hari Bob Kudus ke lalu ditampung kena nama Aki ini sidak ya ku ya.
0: Okey, nama penyanyi nama country sebab country.
1: Ya, ya, ya.
0: Lagu penyanyi legend sebab ne.
1: Ya, betul.
0: Paul Anka. Mayuh kan nama ngesidak ya ke ngambil nama penyanyi yang sebab ne. Penyanyi-penyanyi lama sebab.
1: Ya.
0: Okey, Denny Sen ke pagi tu berkenan ke nama diri empu koya. Nyuka kan ngau koya Mel. Jadi nama ya diberi ni yang apa ya sebab. Ketegal niang apa ya suba minat amat penyanyi Deli Amira kuya. Lalu bisik diubah ya mimit kuya nama ya Denny. Ndak ge ngambil nama Deli nya tang ari asal ya ari tadi ari Deli Amira nya. Diubah ya mimit nya di Denny. Pengerindu kita dengan orang siko-siko sampai diambil kenama anak ni.
1: Tok Sam Muhammad Guan ku ya. Nama anak aku Martin ku ya. Ambil hari nama anak Sultan Brunei nya Abdul Martin ku ya. Nama iban ya Juan ku ya. Nama Rispia yang aki ku ya. Spia bini aku ku ya.
0: Ambil nya anak Sultan Brunei
1: ya. Ya ya ya ke Martin nya.
0: Abdul Martin nya. Okey, ndam kana udah tadi ne.
1: Bedau.
0: Bedau ne. Udah tadi Mel. Okey. Elvis Presley nya tadi. Okey, Mami Esther, nyu mulai ke pengingat udah menyat dak? Nah Delisha, udah.
1: Kita bisi Margaret Ibuang tu Sam ku ya. Maka wong topik pagi tu enti nitia dia aku suba berane 10 hari bulan 2 2017 ku ya. Tang meh overdue serinjak benda gak Valentine meh ya. Valentine day ku ya. 14 hari bulan 2 2017 ku ya nama nak aku bepun hari M ku ya. Dia gak ke aku Mauvira nama anak aku nyak tadi ku ya. Enti ya lelaki kagak ngama main di Valentine ku hati ku ya tadi tukar ku nyadi Valentiala Valentine Lia alaban ya baby girl ku ya
0: Valentine Lia
1: Valentine Lia
0: Laban dia ke Indo antara ni.
1: Ya, ya betul. Tang bisi ke kita Indo nama Valentine ke temu aku.
0: Bisi ne.
1: Bisi, bisi.
0: Aku berdau ke aku terpaksa.
1: Berdau di kalak terpaksa ne. Kalak, kalak aku.
0: Valentine nama.
1: Valentine.
0: Ya. Angkanya terlapa aku. Angka ya ada Maya Valentine Day punya terlapa aku. Lalu digagak kalau ambil inaya sekali nama ya, Valentine. Ya, ya. Laban dia ke Indo antara ni.
1: Ya.
0: Tang aku berdau ke terpaksa Mel.
1: Berdau di terpaksa ne. Aku kalak bertemu bisi bisi orang Kelala aku meh nama Valentine Indo.
0: Indo ini.
1: Ya.
0: Okey. Mazita Islin. Udah?
1: Bedau.
0: Oh, okey. Aku kak ngau seduai dengar hai pagi tau kau ya. Okey. Nama ya suba digaga niang inaya ngau ayak ya. Nama diberi kuya inya nitiah ke sempena nama penyanyi terbilang mayanya Rosita Islin kuya Mel. Nanti dinglala ba tahun 1999 soba. Tu aku pun nemu penyanyi itu cukup terbilang mayanya kan mayanya kita sekolah form 5 form 4 lagu-lagu jiwang mayanya terkenal terbilang mayanya okey jadi gagak ke apa ya aku ya nama ya Mazita Islin nunda Rosita Islinnya tadi aku ya jadi sudah ya empat ikut menyadari ia aja nada yang angkat ke nama Iban ku ya Mel.
1: Bukan
0: ku tadi banyak. Bukan dia aja nada nama Iban ni.
1: Yeah.
0: Ikan bukainya bisa nama Iban magang. Yo nama Melayu gitu Mazita lagi, Islin lagi. Nanti orang beda kena aja. Kumai orang Melayu itu tadi ni Mel.
1: Okey, kita bisi umbau jelas selamat pagi ku ya. Lama rindu malah cerita Filipin subak ku ya pengaku sayo. Nyak main nama anak ku kenemu dua nyak dia tu Jericho ku ya.
0: Jericho.
1: Ya, masih kan dia Jericho nya Sam.
0: Jericho Rosales.
1: Ya. Kita bisi nenek Beatrice selamat pagi ku ya. Mai aku beranak ke anak biar aku subak ku ya. Laban ke Caesar ku ya. Bisi dutu lelaki mainnya subak nama dutunya Dr. Nelson dalam tahun 1999 nya aku alu ngagak kena mana aku nya Nelson kia ambil ke pengingat maya aku ke beranak kia ke ya
0: ne Jason ne
1: Nelson
0: Nelson
1: ya
0: okey Michael Marcelo William Jingat ke pagi tu selamat pagi nama ya Michael suba ku ya Mel laban suba nia Michael jemat ku ya bisik kak kalau tekel inai ku sebok tang lalu inai ya mere nama ya Michael ku ya
1: cerita
0: mesti cerita
1: nama nak pai kini
0: crush inai ya tu semua bakal kita ya punya tadi ya. Mel rindu ke penyanyinya nyuka nama tu kak nguliah kia tang ke ukai ukai empu kita emnya tadi ukai jodoh kita ambil ke nama ambil awak ke hari-hari ngangau ke ya
1: kami ngai
0: hari-hari minai itu tadi ngangau ke ya Michael ingat ke ni Michael Jumat ni tadi
1: dan ada salah ke Sam lepas kita itu nak sama
0: ya ambil ke hari-hari ya nyebut namanya tadi ya tajak nak ulih nak namanya nak empu tubuh haranya nama aja sebut hari-hari ni
1: si nak kini orang ngambut nama aku sini angkat ke nama aku
0: bisa
1: ok mari selamat pagi ngake Angel Aaron berkenan ke ngakak nama tu ke ya nama aku digagak siku inuk misi ke ngadak aku bak siti klinik aku ya tapi inuk misinya enggai ni enggai inai ku ngangkat ke nama aki ni kami nyau kelalu nak manah di dinga aku ya puji Tuhan ku ya inuk misinya ngakak nama aku tinda amat terpansak jalan amat nama aku DJ ko ya. Kan nama nama kita Iban Suba kan di sini nyelai mimit Sam nyelai mimit deh angkat ke Indonesia itu tadi ya nama ngai ke anak ya tu tadi di tunik urang di kembali urang namanya tadi deh kasih tu kami tadi nanti nama tu tadi nantung ke mana mai ngai ko ngau mena sem tu ka tu ke tadi ne
0: ka ke tadi ya ngai ke ya tadi jadi di tunai orang ramai tadi jadi bahan jenaka menyekam Melayu tadi ne okey ngenang bakal kenuan tadi Mel ngenang ti orang bisi na orang ka ngambil nama ko tadi ni nemu Mel Bala peninggal tadi Siko hari peninggal kita yang tadi rindu ke sada nyawa DJ Imelda.
1: Ya.
0: Kita itu nang berjaku hari-hari ya, deh. Ke sida yang rindu ke nyawa kita kini. Ya. Yang sedang agak kenama Imelda.
1: Ya.
0: Jadi kan nama dengan agak nama Imelda. Okey nama bisa Siko DJ YFM sebab nama yang Imelda. Ngangkat ke nama yangnya DJ Imelda. Lepas aku rindu ke nyawa ya aku ya Mel. Nak mustahil Mel.
1: Ya. Ini mau jawab saya nanti dia dah bisa aneh lah tahu mengangkat ke nama aku.
0: Nama Imelda ni.
1: Imelda anak Sami.
0: Anak pupu Sami.
1: Okey, mari selamat pagi ngagai para pendengar kita ya. Kebisi apa kita pagi tu Sam? Kebisi mari selamat pagi. Pemagam mari selamat pagi ngagai Gresinda Lee. Betul tak ni?
0: Betul.
1: Okey, jadi bagi tu ko ya bercerita tentang nama anak. Jadi aku tu kalau ngagak nama anak aku sama dengan nama dutu ke kala nyambut ya. Maya ada ke nama dutunya berujung ya Nini ke ya. Dengan nama pelakon Bollywood ke benun top mayanya ianya Manisha bak cerita man ko ya. Gagak ku nama anak ku digabung ke aku nama serai tu tadi ko ya. Ianya Manisha Nini ke ya. Udah kelalu minat dah nyak DJ ko ya.
0: Alamak kelalu rindu entar
1: ya, ya, ya, betul-betul.
0: Gagak ke nama Manisha cerita mannya ne.
1: Ya, ya. Indo ya ke pelakon ya ke nama Manisha tu tadi. Bajak mai tu Sam.
0: Indo.
1: Nemu dia lah.
0: Cerita mannya. Kaki ya pun tua.
1: Ya, ya, betul. Ya.
0: Nemu aku bersih kemudian. Dua yang Amerikan.
1: Ya, layan kan ini.
0: Nanti anak lelaki. Nanti anak lelaki. Kakak kayak Amerikan belum aku ya. Nih. Amir kini. Benda aku ceritanya Mel.
1: Benda dia nih.
0: Kaki pun tua juga aku. Okey, Emma, Andrew ke pagi tu. Jangan tarik Mel, kai ni.
1: Okay.
0: Jadi ni yang apa ya suba minat amat benda cerita Hindi kau ya Mel. Sama tadi. Hanya ngau menjadi diberi nama Hema Malini. Lalu menjadi tua ya Rajesh pun. Okay suba lagi sekolah malu amat kau ya ngau namanya kau ya dia tu. Udah famous kan orang pelakon ko ya Hema Malini. Hema Malini itu pun siko pelakon Hindi ke cukup legend eh Mel.
1: Okay itu kalau lucu mimet tu Sam. Pilih Barnaby nama ya. Jadi nama aku nada yang angkat ke nama orang tuai DJ ke ya. Laban ke ada tahun orang berpilih ke lalu digagak ke orang pilih meh ke.
0: Ke pilih nama apa
1: ya? Ya spelling ya P-I-L-L-E-H.
0: Pilih ya. Mana yang agaknya deh pilih ya.
1: Ya.
0: Mayor ke pilih ya apa ya? Nih nasi anda pilih undi nih. Pilih undi anak sana.
1: Pangkah kini. Okay, betul ni aja. Jadi mari selamat pagi ngake apai Jared ke ya. Aku laban keminat bini Ronaldo kianya anakku kebiak beri ku nama Georgina kia laban bini Ronaldo Georgina kia ngangkat ke nama ini cik ya suba bermudung dien kia Georgina sema nama ya.
0: Georgina sema.
1: Georgina sema. Georgina sema.
0: Nama tau bini Ronaldo gabung ke ya ngau ini ya.
1: Ya ya betul.
0: Georgina sema. Okay.
1: Mana ganya Sam?
0: Mana? Kak nyari Georgina sema. Okay. Macam-macam gak tadi pada kesida di tahun deh Mel. Bisa pelakon ini, pelakon Filipin, macam-macamnya. Padri pada
1: ya, laban
0: kenama sister
1: ya, ya betul Sam laban mainnya suba kita itu segi orang ke medak TV dia tu medak TV dan ke jarang-jarang ke lebih lagi bakal anak-anak kita segi jarang medak TV sudah nembiak ke dia tu dia nanti medak TV pun ukai medak cerita ya ke 1, 2, 3 nya kai sudah yang medak utai bukai
0: amat ya bisiknya ada papiri
1: bisik ada nyapa kereta bisiknya ada dapur
0: dapur menasir nak ada apa pusun ni pusun Emil dah
1: Nah, nama aku sebab Sam. Nama kan ngai ada benda bukai deh. Nama datang mesti ngantik hospital kan maksud.
0: Tik deh ada apa madan sawit deh Mel. Nama tanya James sawit kini. Mm-hmm. Ada apa kebol ada kini.
1: Yeah.
0: Orang kelihatan kan bagas Mel.
1: Yeah, betul.
0: Nanti lagi nama tau besai kanuanya lagi nama tau kawak apa tanah apa kebun menyikora.
1: Yeah.
0: Okay. Nyak meh berkenaan ke nama hari ini kita boleh nama kita ini Mel. Terima kasih ke komen kita. Mayu amat komen ke pagi tau.
1: Ya, mesti 70 lebih tu Sam.
0: 70 lebih. Kena sempat dibaca. Lalu pihak muka kemerik. Selamat pagi dengan kami dua Mel. Selamat pagi. Harap kita sama lantang. Nyaga pengerai meh. Gaya hari kita yang sebut tau.
1: Ya. Nak ngira meh siapa nama kita.
0: Yeah.
1: Ngira ke nama tu tadi. Mai berkat dengan kita meh. Mai tuweh, mai limpah.
0: Mai limpah kita. Okay, selamat pagi.
1: Upa dulu kepada Sam. Bye-bye.

Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Berita seterusnya. Kerajaan Merani tidak pernah mengeluarkan lesen atau permit perjudian baharu selain tidak menambah bilangan premis perjudian sejak mengambil alih pentadbiran persekutuan pada akhir 2022. Kementerian Kewangan menjelaskan lesen dan permit yang masih berikut kuasa adalah berdasarkan kelulusan sedia ada sejak 1990-an. Penjelasan itu dibuat susulan kenyataan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mohd Nor berhubung aktiviti perjudian di negeri berkenaan. Dialog bersama agamawan penting bagi memastikan setiap ikhtiar kerajaan sentiasa dipandu ilmu dan diperhalusi mengikut keperluan umat serta tuntutan semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pertemuan seumpama itu bukan sekadar ruang berdialog, malah medan bermuhasabah serta mendapatkan nasihat dalam menentukan hala tuju kerajaan. Dalam meneruskan siri muzakarah bersama agamawan, Datuk Seri Anwar bertemu Syekh Dr. Muhyiddin Awama yang mewakili Darul Hadis Al-Awamiyah. Menurut Perdana Menteri, siri muzakarah itu menjadi medan menimba pandangan mengenai perjalanan dan masa depan Islam di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut menyentuh prestasi ekonomi negara yang mencatat pertumbuhan 6% pada suku kedua tahun ini. Beliau menyifatkannya sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Katanya pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam sektor digital dan teknologi memberi manfaat kepada pembangunan, pekerjaan serta peningkatan keupayaan negara, namun kesannya terhadap hasil kerajaan mengambil masa. Luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas mendukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata rancangan penempatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas penempatan haram Israel di tepi barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia berjanji meluluskan rang undang-undang perampasan aset selewat-lewatnya 15 Disember ini susulan demonstrasi di luar kompleks Parlimen di Jakarta. Timbalan Speaker DPR Sufmi Dasko Ahmad dilaporkan bersedia meletakkan jawatan sekiranya tarikh akhir itu gagal dipenuhi. Penunjuk perasaan yang berhimpun sejak pagi bagi mendesak RU itu diluluskan mula bersurai kira-kira 8 malam. Polis sebelum itu menggunakan meriam air untuk menyuraikan orang ramai manakala 65 individu ditahan menjelang demonstrasi berkenaan. Lebih 17,000 kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan segera susulan banjir besar yang melanda Nepal. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu UNICEF memaklumkan mereka terjejas di tiga daerah iaitu Rasuah, Nuwakot dan Dading. Kanak-kanak yang terselamat kini berdepan peningkatan risiko penyakit, kekurangan zat makanan, keganasan serta eksploitasi. Gempa bumi berukuran 6.2 magnitudo melanda timur Teluk Aden pada Khamis. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman, gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km. Dalam perkembangan berasingan, gempa bumi berukuran 5.4 magnitudo turut dikesan di Kepulauan Fiji pada hari sama. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman kira-kira 510 km. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan spekulasi nasib rakyat Malaysia di Nepal. OIC perlu tegas tolak penempatan haram Israel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Kirana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Adutai Mahmud sudah menjadi ke pengawak ngengkah ke Batu Pemun ngagak Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawak tu nyadi kelai sitagi singkang ti beserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menuap sisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching menangkus belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawak ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun banurnya dekat diangkat ke Manahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah mengagi fasiliti ngelantang kati kebukai dekat digagak banurnya Dudi Ariela. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilun Kuching besar agi serta ngemansang ke kandur Tabuan Caya. Nangkan kenyak yang madah ke perintah di pelabak kedekat ngagak Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngagak padang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Dengarkan program Induk Semina Abang Wahia FM 101.3 MHz. Program Induk Wahia FM.

Ya, 13 minit lepas pukul 9 pagi. So, pagi dengan saya Bala Peningah. Kelebih lagi Peningah Induk kita. Terima kasih dengan Sam, Ipap, dengan Imelda, Johnny. Kudah bulan kita bawa pengerak pagi. Ya, dah tiba awak aku. KB dekat bulan kita 3 jam bawa program Induk. Nyentuk dengan pukul 12 tengah hari itu lagi. Kalau aku dekat berkongsi sekedar info. Ngau lagu-lagu kena melindang hati Bala Peningah kita. Kelebih lagi Peningah Induk kita. Ke benua berjalan ke pengawak. Baiknya buat rumah atau ke buat upaya-upaya perintah atau ke ukai di kuasa perintah. So pagi megang agak ke misi kita. Ngau Bala Induk Lutul. Pihak meka Bala Induk Seladu. Induk Polis kita di Serata Menua. Kritik ngau ke. Semua kita ke gawak berpalam-palam berjual ke barang. Bersebelah tamu. Ke benung berjalan, kakah berjalan ke pengawak ke pagi tu ya. Break tujum ke manis. Ngakai orang ke beli ke barang kita. Lebih agak kita di tamu-tamu. Ya, peningat Induk semua. Ngakai kita ke berpakai ke ubat. Lebih agak ubat di tinggi darah. Kau buat ke bukai. Tentu ke kita mengubah pagi tu. Lalu percaya kad nemunya kita bisa temu janji muak ke pagi tau ke ngali hari tu ya. Ngai ke ngelebus hari. Ngai kita ke benung bak tanah. Selamat berjalan ke pengawak. Ya kita dulu berperindang. Sebenarnya aku berkunci sekedar berita. Ngau Bala Peningah. Lagu ke Levi Anderson ngalai Rahsia Hati.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, berkawal dengan sebuah tau bala peningat tajapan bisa kurang peningat tang ukartinya kita bantu nyaga pengerai tang kita tetap nyaga pengerai ka tajapan udah kurang IPU ya palan meteorologi khas ASEAN tau ke dikumairang ASMC udah mansur ke Jako Lalau atau Tatangkan tika siga ungkup selatan ASEAN atau berdua hari risiko sebuah nasab hari menua bukai pengudah kandang dua tiangan ngau sebuah nasab kemaja kusut ya jadi ba Jako Lalau ti diayan ke dalam website resmi sida ASMC madah ke tu nyadi ketika lari ke bak kandang menuanya di lama kemarau. Tanah irau bala peningah, kebuah lah pihak laban pengawak matau hari satelit. Nyayan ke sebuah nasab ti tebal ngau jalan ya. Penembal udah malut karena menua ti besai. Ke bepun nari kandang dua diangat ke ditemu di Kalimantan. Lalu berbaik nanya sebuah nasab hari Kalimantan Barat maka ditetap ke Benuang ngermai menuju ke utara. ASMC madah ke sebuah nasab ke tebal ngejalan penebal hari Kalimantan Barat ditemu ngelekai ngagai tungok ke barat Sarawak ya. Tanya berkawal ngau sebuah nasab ke ditapai kita jam ke dia tau pacapan bunyi kaku tadi udah kusut tau ke kurang dan tetap nyaga pengerayan ngarap ke hujan mah 2-3 hari tau kena ngurang ke asap.

Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Yang ambil ke Bala Peningan nemu perintah di di sana dekatnya di menjadi standard pengintu nasional untuk orang udah kawai umur dengan orang timpang pendiau. Okay, you kena bulan 10 atela. Standardnya dilancar dia kena negap ke langkah ekonomi pengintu Malaysia. Menteri Pemasang Orang Indo Ruang Bilik dengan Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri. Ya madah ke standardnya dia tu benuang bak renggat benuang di kemasan ke serta berandau ngau pemekuah industri. Jadi yang bisa madah ke penumbuh standardnya dekat nyadi instrumen tak biar urus ketubah dikena ngangkat ke kualiti penglikuan ngau accountability service into di serata Malaysia. Kalau ngembuan juluak hati dekat netap ke standard minimum ngintu orang netan ke hak siku-siku orang ke dijaga serta nentu ke pengawak menasai ke servis ke lebih mana lagi barenggat ke lebih lagi di rumah komuniti ngau bak palan-palan naga orang tertua ya. Hanya tadi ya Siti berita berkawal dengan standard pengintu nasional untuk orang udah tua umur orang timpang pendiau OKU.

0: nyangka si teh di ranau kami nyangka bala kedua panjai nak uliah maya membership fee lah maya pupu tahun nada ngawak si dah ya uliahnya di kaban serakut kena bitung lah artinya nak maya membership kita serakut tu tadi nang segi nulung semua bala nang segi danse bala ke rumah panjai nanti kita uliah ngelumpung bala kita di rumah panjai abang semua rumah panjai dia terbisi JKK wanita si dah ya lah maybe nengahnya madeh lalu tai dekat nama tu madeh ke serakut nemunya bak division si dah madeh ke HQ lalu kita dekat ngatur sidak ya tebalas serakup nemuai ngaja sidak ya merik ngeren nanya nama teh guna sidak ya kaban si teh ari depedak ku ari beberapa tahun tu aku dah lebih kurang 20 lebih tahun ya di serakup kawa kita serakupnya aku nak kalak ngasai ke aku nak ada kaban dini-dini aku berjalan mayang kita yang berjalan kita madah aku induk serakup semua kaban magi teman bala kenyadi serakup lalu pihak megak bala nek kita jalan ini lah nama kita minta bantau dan sige bala serakup dan sige lemai ati sige sinau lalu buka mantau semua bala lah ni kuliah hanya lain dan sige peransian kami lah ngansiak semua bala di mapanyai ngau masuk serakup
1: Dato' Insinyur Elis Jawan Chairman Serakup Induk Dayak bagi Menua Sarawak.
2: Ya, gaya segala sejarah yang kami buat program induk ke pagi tu. Ambil ke bala pelinga nemu ya Sarawak bisi hati ya dekat mansi acara kedikena Republik Singapore. Dalam kagak polisi ngau inisiatif dikena napi status mayu rakyat tetua umur manggai bat tahun 2028. Pihak Kementeri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah yang madah ke pengawak tu ngembuan tuju dekat negap ke polisi nyaga orang tuai di menggeri tu. Jadi penelebak Singapura dalam napik penyampau pemayu tubuh peranak tim ajak tuai bak rengat tumu tau nyedia ke pemungkal pengawak ngagai Sarawak lebuah dekat ngagak polisi tengkeman nitiah ke konteks menua tempo. Ya, 38 minit lepas pukul 9 pagi, pukul 10 kita dekat dengan ke tanduk randau Priska Inti yang ngau temuai ke bisik di kangau ya ke konti. Kita dengar ke lagu terdulu.

anda kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke taunya di Bak Semarang Maya. Kesmina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kledal temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kledal tajak penyawak pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kledal ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Ya, sebelum kita ninga ke Tanduk Randau, please ke inti ngau temuai ke bisik di kangau ke konti. Agi berkongsi sekedar berita ngau bala peningai ya. Tok dah tentu bala peningai induk kita ke biagi ke rinduk ke bungai. Udah tentu berita atau mai berita ke cukup gagal ya. Kemudian agak kita ke mai nanam bungai. Kalai Festival Bungai Ngau Lampu Kucing KLFF dibuka baru untuk edisen ketiga. Jadi pengawak tu diatul bak Taman Botani Kucing berengkah diatul 26 hari bulan tu tadi nyentuh 16 hari bulan 9 tu ilak. Yang ni tiap ke Peneran Dewan Bandaraya Kucing Utara DBKU pengalami tahun tu bisa berbeda hari ke sepedau tu kebuah halai pihak laban nyedia ke mayu macam perkara ke uliah narit ati macam mayu datai ngau ngulo aktiviti serta ruang jalan tang dua diri sebilik ngobala beraban bergulai ya. Antara ya ianya pengawak berjual ke bungai ngau utak tumbuh penghias pengawak pemandang bungai ngau Luna Light Wonderland. Jadi festival tu dibuka dengan musim mayu lah. Bengkah pukul 7 lemai nyentuh dengan pukul 12 tengah malam ya. Hanya sebengkah pengawak ke dekat diatul Taman Botani Kucing lebih lagi bala induk kita ke rinduk ke bungai. Jadi lagi aku udah randau Priska Intik kau temuai ke di Kangau Kia. Dia jam ketiga dia aku dekat konci baru sekedar info-info ke bukai. Sama kak Melinang kita ngau lagu-lagu ya. Jadi dia tu aku dekat Melinang kita ngau lagu.

ในนาสนิมสำหรับกิตานิงาเกร้านเราพิสกันเตียการงอสิโกตมวยกรับกับบลาปิงไงโนกิตายอุดาดิจิเซเรเดียวนำไปกับนาดีกับปรานซังกิตาLama kini utai ke dekat di Kelanau ke ya. Sama-sama kita yang belak ngantik ke ya. Yang agak bala peningai induk kita ke baru muka radio. Terima kasih lebar milia YFM. Jadi pemerintang kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke benung ngiru pagi. Lalu pihak mereka kita ke benung di rantai jalan. Yang kanya dekat ngikat ni. Di ni nol kita ngiru pagi tu ya.Tambah ke tucum kurang ke manis sebab pemakai ngau air rup kita ya. Sama-sama nyaga pengerai beragik nyilih hari kemik manis. Terus segulas jalan ngau kami buat program Indonesia

tanya dia aku, Yang Berhormat YB Wilson dekat Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan guys semua bala peringat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media, okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia karan dia tu. Jadi orangnya pandai ya, orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang mengge polis report ngaji polis anti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Okay.

0: Ya, peningat nyati cerita lagu hari Lydia Richard kena kita berpindah ke pagi tu bawa awak program Induk Kemayari. Ya, jadi bunyi kuda daripada kaku tadi berengkah hari dia tu ngakai pukul 11 pagi tu lagi kita dekat gulai ngau sikut peningat. Kita ambil kami buat temuai buat program Induk YFM ke pagi tu ya. Jadi bunyinya kita terus bergulai ngau peningat kita ambil buat temuai program Induk kita ke minggu tu. Jadi kita mulai dengan Puan Catherine Musa. Jadi ingat selamat pagi dengan Genwan Puan Catherine.
1: Oh, selamat pagi.
0: Oh, nama berita pagi tu?
1: Mana, baga biasa.
0: Mana ni, awak hari kita di Seri Aman tu? Mana hari kita di Seri Aman dia?
1: Seri Aman, hari bekas lama agak panas.
0: Oh, panas.
1: Jerbu, ya.
0: Oh, panas pagi tu ni.
1: Ya.
0: Oh, jadi tu pelabaku dikenal ngepun ke randau tua ke pagi tu ngambil ke bala peningan induk nemu siapa nak kini temuai kita ambil kami buat program induk. Jadi minta nuan madah ke dirimpu dulu asal ngak pernah time nua ngau pasal dirimpu meh. Oh, tu Puan Catherine.
1: Okey. Jadi selamat pagi bala peningan. Salam Malaysia, Madani semua. Ketuba aku dekat merit terima kasih dengan DJ kita, Priska Impiak, dengan YFM Iban, Kucing Laban Udah Merit, Luang Beranau, tentang keras tangan bakal ke pagi tu. Sebenarnya aku dekat Madah Kediri. Jadi aku tu, nama aku nar inyak Kathleen Ulat anak alias Musa. Tau ke dikelalang kau nama Catherine Musa. Inyak ke manyuh ditemu orang deh. Jadi asal nanya orang Sri Aman Semanggang.
0: Oh.
1: Jadi apa ya aku orang Bukong Kelili, indai aku orang Langkang Ili, Batang Air. Jadi bala aku orang Meruh dengan Paun Betung.
0: Oh.
1: Jadi aku siku hari orang tip bergagak ke kerasangan serta aktif dalam main asal kita Iban. Bisik menggat nerima tempahan kain burik. Aku menggat siku hari AJK Serakup Induk Dayak Sarawak, Sri Aman. Jadi dalam Serakup aku jadi ketua AJK Kumang serta AJK main asal kita Iban. Bergabung ngau ngajat. Jadi aku bergab usik ngajar burik buat rumah tuai rumah Filomena Meruah dengan Paun Betung kira ke dalam tahun tu tadi ni. Kita sikut lah sidak ya pelajar. Jadi penelebak berjual tu nang ya aku hari sekolah subak tahun 80-an nang ya rindu ngagak kerap tangan. Jadi nyak meh penerangan aku dulu. Saya aku, nama aku. Jadi harap kita menyuh nemu nama asal aku kebenar. Kalau aku asal hari ni.
0: Ya, nama lah. Jadi pelabah aku orang ke kalau bisi udah belajar atau ke bisi kalau bergagak ke barang hari pengajari tau ke rumah kita craft tu tentu sidak ya lebung hari jaku pelabaku sidak udah ngelalau siapa nuan tu Puan Catherine. Jadi awak ke terus ngagai patah randau tua ke pagi tu jadi nanya ke ni maya nuan berengkah ngau orang ngepun ke pengawak ngagak barang ngenak pengajari tau ke barang craft tu
1: jadi keterubah ya subak. Aku nang ya hari maya aku agak sekolah. Laban indah aku nang orang kebegagak ke tenun ngau tanguk. Ini aku ke sendiri empang. Jadi mulai sekolah kami lu nuduk ke diri alu ngau ya bertenun. Lu ngambil ke diri. Nemu-nemu ke diri. Udahnya alu ngau yang agak tanguk. Ia pun agak sugu tinggi mega. Yang agak nitih ke tempah orang. Jadi kami tu nulung tu dah. Nulung tu dah bergagak ke keras tangan. Jadi hari ni lah aku lu start ngagak ke diri empu. Jadi tiap kali aku ngagak, aku ngena orang kan nanya. Ini nambuli ya, siapa ngagak? Bukannya lah, berapa dia nyua, dia kami nyuruh ngagak. Start hari ni aku alu bisik ketika punya. Lalu ngau sidak ya usahawan. Kami lu bisik grup kediri, kami lu bisik ngagak namanya booth berjual kerap tangan. Harinya aku boleh pelanggan lah hari customer ke orang. Jadi sidak yang medak pegagak kita. Nyak asal ya. Aku ngagak utai dulu, udahnya nanti orang berminat aku nyual. Laban aku nang sikit ketika nyebutnya laban kita suba nandai bisik bakal dia tuk kuasa namanya hanya dah sikit bisik telefon pintar tak kurang. Sebab ada telefon pintar. Jadi kita ingat agak utai kita display di rumah. Jadi orang datang Baka laban aku siku ari orang ke ngajar-ngajar di rumah.
0: Mm-mm.
1: Jadi apabila aku ngajar-ngajar di rumah, orang datang ke rumah, orang mendak, oh mana mana dia ngagak tu ke au boleh ngagak ke tu ari start arinya lah aku tu tadi anu bisnes ke kelas tangan.
0: Mm-mm.
1: Ngagak sama aku baka baju kebaya orang kat bling-bling oh break lah buci
0: oh
1: tak berkenyak lah gagak aku ngagak amang dia ya.
0: Mm-mm.
1: Akhirnya aku start berjual sampai ke dia tu.
0: Oh, kira ke nang yang nadai belajar masuk kelas baka orang buka itu sikit belajar hari diri sebilik ni hari indai nompo dulu danya hari
1: nanti maya ke belajar ngau orang buka nya sebenarnya ngambil sijil.
0: Oh, nama ya.
1: Ya ngambil sijil.
0: Heeh. Uh-huh. Tu kira kenang penau asal dari empo tu tau ke kumbai orang penemu semula jadi tu tadi nah.
1: Maya minat.
0: Heeh, ari pengrindu maya tadi au pengawaknya berengka. Au jadi tu nanya nuan tu puan ke dia tu nya berapa itik bansa barang craft ke di hasil ke nuan. Uji nuan ngerintai au.
1: Au. Ya ke dia tu nya aku selalu berjual ke kain burik.
0: Au.
1: Kain burik katanya adanya aku berjual ke manik-manik. Marik-marik tu ke utai ti digaga ari manik.
0: Heeh.
1: Anak kira nya marik ke antin ke anang ya utai ari manik.
0: Au.
1: Ya ke manyo dijual aku. Kelipah hari burik lah.
0: Au. Heeh. Oh, jadi apa pengawal beranyam tu bisik ke nuan gorong uji?
1: Beranyam bisik aku uji sebab gorong agak bi aku tanya aku tak lihat agak. Sebab nasib selalunya aku mana pulih sekolah lepas ini kami nasib dia orang kami kelihat.
0: Oh.
1: Dia beranyam nanti dia beranyam kami mesti ni tiah kari belakang. Lepas kita kelihat lagi maya kita lagi sekolah kelihat maka umur aku tu lah. Nang ya nanti main bukai kelihat nanti ngau orang bertelepon.
0: Oh, lama.
1: Ya pulih ke rumah alung ngau orang beranyam.
0: Oh.
1: Alung ngau orang agak keras. Jadi nyak tekan nyuruh ati katis nyebutnya kira kasiti ari utai ke di main kita ke lia limpah kita ke begagai.
0: Nama nah, arinya lu besi pengerindu mah puas ke meda ya nama jadi
1: lebih lagi lebih lagi nanti utai digagak kita nyak dibeli orang.
0: Oh, nama nah.
1: Nyak doa lagi ransi lagi hati.
0: Oh, ransi lagi hati. Artinya orang besi ketika pengagak ti mah bok tai kegagak kita ini bisi kita kegagak pan puas gati leban enti enda enti enda ngemuas kati tentu orang yang beli nak
1: iya banyak sekali no hanya bisi duit
0: iya nama au jadi baka barang ke dekena nuan begagak ke utai tu tadi puan kati ke nuan tu bisi apalan dua nuan meli tau ke ngudo ya laban utai tu ukan tu tau utai ke murah ke tu pelabaku kena kita bergagak ke utai tu
1: iya jadi baka aku laban aku tu tadi ngagak utai baka marik tu deh.
0: Mm-hmm.
1: Marik manik ya dibeli aku buat kucing.
0: Oh.
1: Dan buat kucing yang manyo jenis maksud aku yang manyo namanya manyo maniak ikan macam-macam ikan mana-mana ikan berga.
0: Mm-mm.
1: Jadi aku nak maniak ikan mar.
0: Oh.
1: Laban bagi aku nanti aku ngagak mari nanti orang gai aku kumpul. nanti aku ngagak terkemurah nanti orang gai rugi kena beli ya.
0: Oh, nama.
1: Laban ketika pun ya laban utai tu gak anang icak ke aku kita nanti kita kan ngagak manah kali.
0: Mm-mm.
1: Jadi puas hati anang ngagak utai ke nak bermutu nak ke munyi je ke orang dia tu. Jadi dia mesti ngagak utai berkualiti jadi dia puas hati.
0: Mm-mm.
1: Dia ngagak buka aku ngagak marik aku mayuh yang nak manik miyuki. Miyuki pergi aku buat senior
0: waktu
1: 7 tak ke elit buat kucing dia kucing central. Jadi dia aku beli kutai jadi tekuyung pun sama agak aku ngagak burik kena nanti aku nanti stok aku aku telefon ngagak Elis nyuruh yang ngirung nak bas. Bas yang ngirung kat aku jadi bank in aja lah ngajaya koya. Nanti dia perlu namanya ya nanti dia perlu nama-nama utai buat kedai ya madah aja. Ia sengirung aja aku nak jak cara aku beli ke mana.
0: Oh.
1: Lepas dia tu cik aman bisik mana tapi ya nang nak muas kasih aku lah ok nandai
0: oh,
1: tapi
0: namat.
1: Nak muas kasih aku mm-hmm. Ya
0: ya namat
1: jadi yang ajak lah aku boleh tanya maniak ke mana-mana nya
0: oh.
1: Maniak biasa nak sedih manyoh lah jual
0: mm-hmm. So. Oh. Tang, tentu kita ikut ke mana ya ke bisi quality yeah. Menye kenuan eh awak ke dari kerajaan kita megak bisi quality lalu orang kembali megak puas hati awak oh. Jadi yeah. Ya ke suah lagi di beli tau ke di udah orang hari nuan nama barang ni bagi barang.
1: Ya ke suah lagi nya mane aku ngagak mane Maria tangu modern ya.
0: Au. Oh.
1: Maria tangu modern. Jadi aku bisi ngena namanya Maria ya ke bisi jenis empu.
0: Au. Oh.
1: Jadi saya pun tak sama. Jadi semua ia plastik empu dicampur ngok kristal yang murah lagi.
0: Oh.
1: Tang enti yang nang ya semua miyuki tok ke mana ya kemar nyak besi mar lagi nyak beza ngok aku. Mm-hmm. Aku nak dengan nak mana ya ke Thailand tok ke China empu.
0: Oh.
1: Aku nak yang nak Jepun empu. Japan big.
0: Oh, nyak kena ngagak ya ke kumbai tangguk modernnya nah.
1: Ya. Oh. Ya mesti besi pasang ngagak aku kadang mari antin ngegelang.
0: Oh.
1: Oh. Kita kat minta sedak customer.
0: Oh, pian nah kira ka antik ka sepasang kira kalau gagak sepasang sekali menya nah.
1: Ya, oh. Ya.
0: Yeah. Oh, jadi ngenang tangguk modern tu puan Catherine. Tu ya ke selalunya ngena berapa titik tali atau ke siti tali?
1: Siti tali.
0: Siti tali aja nah.
1: Ya, siti tali aja.
0: Awak jadi pelabaku tuang ngetu nak lama berpindah dulu ngau siti lagu lagi tu nampung orang laut tu awak.
1: Okey.
0: Mm-mm.

0: dengar nyata setan lagu dari Sylvia Banyik kena kita menggal awak program temuai buat program induk kita ke pagi tu ya. Jadi kita mengkang mengulai dengan kami dua puan Catherine Musa. Jadi kita nampak orang tahu tu puan Catherine. Jadi kelimpah hari ke ngaga utai ngena Maria. Menuan biasa nyebut ngaga buri tu. Jadi tu utai ke baru dia tu. Jadi tu lama no ada berengkah gereja penguat tu.
1: Burik tu hari tahun 2018.
0: Lama aku dah nah.
1: Ya.
0: Jadi ke dia tu nya nama bangsa baju atau ke garik ke gagak hari burik tu kain ketika mayuh lah dia tu bisik nya gagak baju skirt kena.
1: Jadi aku ni teh ke otai ke dipinta customer, otai ke kak dik sidak ya. Sidak manda aku ke ngagak baju, ngagak baju ka. Ni teh ke kok sidak ya. Namo teh ke kak sidak ya. Kadang aku nanya sidak ya berkeni pattern kak kita, sidak sen ngagak aku. Banyak nya main gi, laban dah bisik pattern, aku ngagak aja.
0: Nuan semina ngelekat ke aja tau ke sidak ya beli kain atau ke beli baju. Nuan semina ngelekat ke.
1: Ya, semua hari aku manggang dulu. Mana sidak ya beli aja lah. Jadi aku akan nanya sidak ya nama size sidak ya. Dan yang aku nanya pattern. So, nanti dah beli pattern. Terus ngukir, saya turai. Ngukir pattern. Dan yang milih kuyung dulu. Milih kuyung, lepas kuyung tu ke, nanti dia beli sepaket. Okey, semua yang mana.
0: Nah,
1: yang mana dia cari hari ke mana. Yang dimilih dulu, udah milih baru ngelekat ke yang ngagai kain. Kira ke lak ke semalam, dari sitik jahit. Dan kira ke sitik kain, udah siap 2 hari.
0: Jam 4-2 hari nah. Baka ukir, nyatok kepetan, yang nuan pun ngagak?
1: Nanti sama customer mana orang lain aku mau berkini pattern ko ya anak baru aku ngiga pattern ke sidak ya
0: dan
1: nanti customer mana aku kak begitu okey aku titih aja lah nama kita ke sidak ya semina nanti kita ke nitih ke namanya pattern ke kak sidak ya anak 100% lah mesti beri banyak kelainan mimik arti ya yang perlu ngambil area 100% ngai lagi ya mesti sama dengan orang mana ada.
0: Aku tengok kat AKBC lain mimik ada buka yang banyak awak kia mana dia pedak mau. Ya nama dia tu aku meda ukai seminak lebuh maya pengrami gawai tau ke pengawak nikah pengawak orang ke berkena ke baju tau ke kain ke dekat ke burik tu tang nyau ke nyau kan jadi ke trend orang dia tu nah. Jadi
1: bukan nama dah laban kain tu burik tu yang nyamai dia basuh. Apabila yang nyamai dia basuh minat non anang masuk dah minjen aja basuh jari aja. Kebuah saya tu boleh dikena non nama-nama function.
0: Nama laban dia menyekenuan nyamai nyamai di intu kita mau tay ke
1: nyamai di intu.
0: Labannya di jayat kelimpah hari ke di jayat bisik ndak kini orang agak ya ndak di jayat di lekat tengah gam aja nah tau ke bisik cara bukai kini
1: bisik sidak ya ngegam ngena gam ke kuat tang utai tu terubah yang tik nan semua jakuk lah bakal nuan kak ngena jam 4. Okey, nak nak jampat, nak sempat nyayat. Okey, gam dulu. Udah gam, nuan udah ngenak ya, nuan nyayat ya. Tak nanti nuan ngenak, nanti nuan ngegam, nak dijahit, lepas nuan selalu masuk ya, ya akan tanggal. Ayah depend ngegam gak? Lepas gam kena kami selalu ya fabriknya gam kain pun. Jadi si orang nak gam paling kuat. Nanti gam paling kuat yang nak sikit oleh tanggal. Bisik tu orang caranya tapi lama-lama ya bisik namanya bisik kat tanggal lepas aku baru tu tadi aku nganggap ngi orangnya. Ngi orangnya dah dibeli ya hari orangnya hari orang bukai. Jadi dibeli ya. Baru sekali yang kena manyo pecah ngau tanggal.
0: Tingkil.
1: Jadi yang nyuruh aku ngadu baru. Jadi aku tu yang terubah ya lah aku nganggap dia bakanya nampung pengawal orang. Jadi aku terpasang muka lawan energi main ke muka tanya lawan tanya dijahit ketai ketik semuanya sekali deh.
0: Okey jahit.
1: cantik. Nanti dia main dia buka.
0: Oh.
1: Tu terjaya sekali sekali jalan itu dia lepas dia terpasang juga di ni nur di nyintal ke benangnya tadi.
0: Oh, nama.
1: So aku kasih aku kia aku okay lah aku nguji nulung lah ngadu aku nanya hari bulan 4 yang nganjung ya baru siap.
0: Leban
1: hari. Ya.
0: Leban mayuh hutai kak di adu ke dia kena.
1: Ya, mayuh nukar yang putu kuyung ya ke pecah. Leban kuyung tak dipilih ya. Kuyung tu mesti dipilih anuan. Ya ke mitisnya anang enak ya lebannya nasi di ya transparent nang ya ke pecah dah. Ya ke senayaunya. Senayaunya. Nyamai di pedak kan. Jadi nanti uliah pilih dulu tu kuyung baru nang lekat kia baru nang nyayat ya. Ngi aku semua kain aku nang ku jahit magang nang ndak dijahit. Ya, laban kita ngiranya ukai sekali dua ngenak dah. Labannya selalu dibasuk siti udahnya nuan selalu ngenak ya. Jadi mana lagi lah dijahit ngambil yatan lagi deh.
0: Namat ya. Jadi abak nuan tu puan ni kain ke nyamai tok ke mana dilekat ke buri tok tok ke gagak ke kain buri tok laban bisik ke kain jatik licin bisik ke nak jadi buat nuan nanti nuan milih ni bagi kain ke mana
1: jadi kerja toknya aku manyoh dah kain diuji aku jadi kain nanyakan getahnya lah nyamai dijahit lancar lagi masa aku yang nak lekat ya bisik ni kain namanya kain yang kenang liat dijahit.
0: Bisik kena akan sebut kain kain beludu ketikanya au.
1: Kain beludu nyamai tapi nyamai ya nanti dah digam dangkat ke nanti digam kita dan ya nanti ya bisik salah lekat ini kuyungnya tadi nanti dangkat ke ya akan cari ya akan masak beludu. Beludu tu ya ketik nyebutnya ya mana tang ya susah dijahit.
0: Nanti banding kena kain ke bergetah kau nuan tadi nah.
1: Kain getahnya main tu semua ya salah di nanti ya tanggal tanggal yang pu kuyung ya ya nanti cari ya yang nanti main kain. Ya tinggal sendiri aja.
0: Jadi laban nuan tu ke dah yang agak kurang jadi bapa aku argo ya pan nitiah ke begini nuan ngeletak rega ngagai siti-siti barang ti semua ya baju kain tau ke skirt ke panjainya
1: jadi nanti ya skirt panjai duyung kok kitanya ya niti pattern niti curak ya nanti curak ya mayuh ngenak kuyung kira ke dalam 300 lebih lah 320 ke atas ya masih harga ya dan nanti ya curak ya nanti mayuh ngenak kuyung maksud aku ya just biasa aja so 270 nyat aku jadi nanti semua ya gaun kita ngira dia hari rega gaun laban gaun temu kita nanti ina sedikit gaun ya kemana ya cari butik nang ya mar laban gaun nanda ya bisi rega 230 atau ke 100 nang 200 lebih gaun so nanti tinggal gak gaun lain lagi lah rega ya 500 ke atas
0: ni teh ke rega atau ke kualiti siti-siti kain kena kena kita ngagak ya nah. Okey, nya tadi peningah ngagai ke dia tu nanti nyemak ke bala peningah kita bisi hati dekat ngasuh nuan ngagak. Kini jalan sidak ngigak nuan, lebih gitu sidak ke diau di Menua Bukai, ukai bakal sidak ke diau di Seriaman ku aku.
1: Jadi selalu ya aku ngena status dalam telefon bawa WhatsAppnya dia aku promote barang aku jadi bala kemeda ya akan nanya berapa aku jual and then dia akan ketik nyebutnya ke booking ke bekeni ya ke mana jadi orang bukai tik jauh tidak lalaku tik tak ngagak tahu ngagain mu telefon aku ianya aku merik mu telefon au
0: au nanti ngawak au
1: ya 019 815 7833.
0: Jadi
1: ni nombor telefon aku, nanti semua kita berminat kat medak berkeni pattern aku, kat nombor berkeni usai kejual aku, kita tahu nak telefon aku yang tadi.
0: Jadi kelimpah renyam mega anuan bisik mega ngajar orang ngagak kain burik tu. Jadi ke dia tu nya agi bisik kini bala orang belajar banuan.
1: Dalam perancangan kami bulan 10 tu bisik ke ngagak ke ngajar sidak yang asok ngajar baru. Nanti kami udah ketika nya hari kami craft craft Sri Aman. Jadi bala kami craft tu ya, kami ke dalam dalam grup tu kami nak bisik pelbagai atau ke macam-macam utai ke digagak. Jadi bisik bala ngagak siramik. Jadi ya ngagak katanya punya nanam kulat. Banyak bagi aku ngagak burik. So kami mungkin akan bergabung muka ngiga hari tik tepat ngiga nur nur kami ngajar semua tu dalam dalam hari yang sama. Jadi kami kira ke bisik dan ngiga hari bulan 10 tu lah ialah. Minat kami nak nemu hari hari berapa laban agi nganti ketisimunya nanti bala orang kenggau tu tadi meri

0: aku ni teh kena miak. Nanti dia miaknya, oh aku nak boleh, aku mesti tuition. Okey, tukar kan. Jadi banyak ke balai nain-nain orang, oh kami kerja nak uliah, kami bidun nak uliah. Jadi ngigak lah awak. Makanya ni teh ke sidak empu lah. Awak sidak ya. Ni maya saya uliah, kami akan ngajar.
1: Oh, pihak ni. Jadi palan kendur sidak ya belajar tu, buat ni kita selalu ngatur?
0: Jadi, bala kami ke ngagak, namanya, khusus tu, akan ngigak tempalan tu, ni teh ke ketika nyebutnya ni teh ke majoriti sidak ya hari ni.
1: Ni teh ke ni ketebal lagi menua ke mayuh engkau ngambil kursus ya neh.
0: Sebab kesesuaian tempat tu tadi mesti sesuai engkau sidak yang tempat kat dia juga.
1: Iya nah mat au. Nya tadi nanti kita berarti ke mayuh pengandik jari dia temu puan Catherine tu. Jadi pelabaku ngaga kita ke dia di Bandar Seri Aman atau ke Bandar Semanggang nari salah ngigak ya di kita bisi hati dekat begagak ke dekat ngasuh yang ngagak kain buri tau ke dia tu nya tadi ngagak utai hari Maria ne ngagak Maria tangu modern au ya au nyari aku meda bawa status ya nang mayuh mana-mana tangu modern tu digagak ya jadi ada salah ngigak ya. Lalu kelimparnya mega bisik mega nyebut ngajar orang ngajar. Jadi ngajar orang ngajar tu lama no dah ngepun ke pengawak tu.
0: Jadi mula ya sebab aku cerita dulu
1: au.
0: Jadi aku umur aku 5 tahun aku dah ngau orang namanya bertanya ngajar 5 tahun. Dapat minat. Kini nan emo mayanya rindu nan tempat kurang jari ngajar. Jadi mayanya 5 tahun aku dah ngau orang bertanding. Selalu dah ambil orang ngajar sebab gak nak mau bukai. Jadi asal bisik perasmian. Jadi kita tu mendambi orang. Nanti bisik di namanya orang ambil induk ke nama aku tu ke guna orang ngajar.
1: Lepas sih kita mau orang nemu.
0: Iya, semua orang nemu. Udah yang tadi, maya aku nganti result namanya SRP tahun 3 aku muka kelas. Aku muka kelas laban manyo bala bini VIP sidak itu tadi selalu ngol laki sidak yang berjalai maya sidak yang berjalai di rumah panjai sidak yang selalu ditarik orang biasalah selalu yang nasib VIP lah dulu kangau kurang nak muka menalan jadi apabila sidak yang ditarik orang sidak nak mengajar jadi sidak yang malu kok sidak yang jadi sidak yang pun ngusung aku minta ajar tuition ngajar mayanya aku nganti result udahnya medak manyuh sidak ya kak belajar aku mau kak kelas buat parish hall Saint Luke sobat ditok buat Sri Aman ditok mayanya umur aku 15 tahun aku dah start harinya aku lalu namanya selalu ngau orang khusus asas tarian tradisional kami buat kapit mayanya ngau orang pertukaran 3S Sarawak Sabah Semenanjung kami start di Limbang jadi aku selalu expose ngau orang menari expose ngau orang khusus ngau selalu nganggap sembahan aku lagi bawa ngau KPS KPS punya Kementerian Pembangunan Sosial aku jadi juru latih tarian tradisional Iban nya ya terubah sobat udahnya udah aku ke kira ke bisik berapa tahun aku ngau sidak ya aku resign laban aku ni teh ke laki aku gawak buat Sabah ya udahnya tadi laban kita ni beranak mit kita no ulih gak aktif ni ya mayanya kira ke bisik 6 tahun lah aku nanti aktif banyak pulang ngagi kucing aku aktif baru sampai ke dia tu jadi sampai ke dia tu aku nasi ngajar orang ngajar aku sidak nitih ke peminta sidak nama terkekak sidak yang maksudnya oh kami ke ajar orang ulu okey kita ajar orang ulu kami ke ajar modern kami ke ajar orang rumah panjai kenyataannya selalu ya banyak nanti semua student nak mayo aku muka buat rumah buat rumah jadi aku mina oleh ngambil nanti bakal nembiak dia sekolah bisik 6 ikut dalam sesinya 6 ikut dan dalam 2 jam tukar baru 6 ikut
1: banyak ya. Lepas waktu

0: Nemu mayuah bangsa ajat tu kasih mula ajat ketiban jadi apa lepas aku bala nimia tau ke bala orang ketuain tapi si hati nyamai dah laban wan tu mayuah ajat ditemu kasih mula ajat siti-siti bangsa ajat jadi bakal ajat bedayuh bisi kenuan belajar
1: bedayuh na daiku
0: bedau ne
1: laban ya jadi okay semina aku aja dalam bidang tu jadi tak pernah aku mada anak aku ikutnya pun sama ngau aku nya dua ya pun nak nemu ja, belajar kebukai tapi minat nang minat buat dalam seni ja sedoi jadi ya jadi anak aku kinduk ya yang nang ya bisi ngau orang namanya ngajar orang tarian ga sidak ya baru ngajar tarian ketika timbunya sidak jari majlis seni Sarawak ya baru bisi ngajar bidayuh melanau orang ulu semua termasuk dia lah tradisional tu jadi aku lain ya lain kami dua nak sama ajat kami dua pun nak sama ya ajat orang ya kediatuknya jadi aku ajat orang lama
0: ajat lama ne au tu ke ajat modern nak lebih lagi ajat modern tu ni nyamai gig dia ajar nanti dia perhati kenuan ajat modern tu tau ke ajat asal kita ke lama nya
1: bagi aku nanti nam ke belajar ajat modern nan sedikit nyamai
0: nyamai lah
1: lapan nyamai pikira hari namanya hari ayun jari ya lundai jadi nyamai dikira nan harinya nyak ke bawah komandah ke nanti ke belajar nan sedikit hari ajat modern ajat lama ya pedis lapan ya sekali ayun apabila ya sekali ayun ya tu tadi kira ke di mesti nitih ke tempoh namanya tempoh gendangnya tempoh berbendai ya ari berbendai ni nang ingat langkah kaki nan
0: pian ne dia tu nyonya mai orang ngajat ukai ngena tabuah bakal ke dulu klia au nyu bisi ngena
1: tabuah dia tu
0: ya
1: macam-macam tabuah
0: mat nya tadi nyu ni teh ke rentak tabuah ni ke ayun jari pelabak aku tak ke kaki ne okey au lengkap ke dulu ceritanya jadi lagi tu lagi nampung yang kujuang kaki jadi tuang ngatu nak lama berpindah dulu ngau sitik ke lagu wow bedau tua nampung randau tua kujuang kaki tu puan ya
1: okey.

0: Ya, terima kasih pendengar kita mukam mulai engkau kami ba segmen temuai ba program induk kita lagi mulai engkau Puan Catherine Musa ya. Jadi dikena ngujung kalan lau tua ke pagi tu ba temuai ba program induk tu Puan. Jadi ke ngelama tu pengelamat Wan kudah ngepun ke pengawak ngagak utai ngendak pengendak jari tu bisi ndak akan terima bantu tau ke tuluang ari agensi perintah tau ke ari dor kebukai
1: pengelamat aku dah ngagak utai tu aku nak kena minta bantu naban katik nyebutnya naban aku kira ke nerima tempah orang maya aku bisi hari agak dan jadi bisi ke, kami kerap tangan tidak yang nyuruh aku masuk ngambil lesen usahawan. Jadi aku kira ke dalam minggu tu lah aku bisi yang di offer tidak ya ngambil lesen usahawannya kena aku berjaya ke aku umpuk kerap tangan lah ya.
0: Aku yang kau nanti dah bisik lesen ni lah baru boleh aku minta bantu tau kau.
1: Ya, ya. Hari ni asal hari kita bisik lesen baru orang boleh bantu kita.
0: Aku beritakan cukup manahnya pelabaku. Aku jadi ke penuri tu yang kau bisik jaku perangsang tau kelalau ngagai balon ni biar rebak baru tau ke ngagai siapa-siapa ke bisik hati dekat ngepun ke pengawak bakal ngik nuan tu nama lalau nuan ngagai sidak.
1: Jadi aku ngelalau tidak ke baka aku, aku siku dari seri rumah sebenarnya. Bina aku siku dari seri rumah dan aku ngagak keras tangan. Jadi aku harap ke tidak ke seri rumah, nanti kita bisa nadai pengawak. Kita ngepun ke utai ke ngemit. Anak ngalu ngemit untuk ke kita ngemit. Ngagak utai ke anak dulu, utai ke temu kita lah. Belajar. Mimit-mimit udahnya kita yang pengena ataupun kita yang kah status aku bersih ngagak tu siapa minat apa kenyak dan ataupun dalam FB pun dia tu orang banyak kena FB jadi kita dalamnya orang kena nyak orang kena nyak mana metode berapa dia ngagak bersih jual kah apa kenyak jadi kita itu tajak kita suri rumah tajak kita banyak pengawak selepit ke mimit lah hari kena kita bergagak ke utai kena kita ngigak belanja ke tempo ngau kena kita kasih simpulnya nyawap ruang bilik kita lama-lama otai tu akan bertambah mula-mula ya sedikit mimit sampai orang nak lala orang nak nemu nanti nuan ngagak banyak nuan berjual ransi nanti nuan dah ransi yang otai tu akan nyadi jadi gagak menyamanyo anak-anak ngira nanti orang kau beli nak kena mengagak jadi nanti kita nak sedikit minat nanti kita nak silik minat kita nganggak utai berubah anang kita nganggak utai cincai tak kurang anang nganggak yang perumahan naik polisi utai kita yang tadi nak mana gagak dulu kadang-kadang kita ngenak orang medak gagak dan nak jual orang akan ngigak kita okay, kita ngigak sidak ya sidak yang ngigak kita jadi suri rumah nanti kita ulih kita tak bertanya baku nama tak ngagak kita kita tak nanya kita tak belajar ke hari aku kena ngagak tu nanya lah nanti bukan ni ngepun ke tu aku akan ngak madah ya ada salah gak nyok pangan diri ya ya nanti ya semua yang jauh maka tu nanti semua itu kami nasib dipisik kelas ya masuk ke kelas kami kami kita sama belajar. Aku pun tidak menemu tidak belajar hari hari ikat dudi tu aku. Aku pun belajar hari seindai. Banyak dia tu kita hanya belajar muda orang. Kita hanya belajar ngambil sijil kita bersih penemu. Mimit enggak tajak nun dah nemu. Ngambil sijil nun nambah ke baru. Kena ya. Jadi lubah-lubah meh. Jadi harap kita suri rumah tok ke siapa tika belajar ana sanggup telefon ngagi aku nanya serta ketika nyebutnya kita sama belajar deh malu ya sanggup serta malu kita sama belajar ngagi sidak ke rumah panjai aku mendak sidak yang mana memang masalah sidak ya duduk beruai nanti salah kita ngambil utai ngait jual biar kita nyak nanti salah kita ngagak tanguk ngajak ya tajak ya lama enggak tanggung tang ya nanti dijual nanti dengan nak marik kemar memang ya mar ya gagal ya mar jadi berbaloi lah bagi aku nanti kita nemu ngagak utai anak ngai belajar lepas kita suri rumah tu nanti kita nak ngubah diri, nadai orang ngubah kita.
0: Ya, nadai orang
1: ya, kita mesti ngubah diri empu, kita mesti berani. Anak kita mada, oh aku beli, anak kita beli dari orang, ni jual lagi orang.
0: Ya,
1: kita mesti ngaga hasil jari kita empu, baru kita puas hati. Jadi banyaklah cakup lalau ku ngaji bala kami ke Indo, nanti milih dari dia. Ya, kita bisi tenunnya tadi jual. Kita nanti maya bisi sudah WB datai ke rumah, buka kita meja di luar, undahnya tadi jual kita utai kita dia. Nya jak cara. Lepas selalu sebenarnya aku kami ngaga utai dia ni kami nyual. Jadi aku madang sidak ya, kita anti bisik kita jalan yang di rumah orang atau ke orang jalan rumah kita, buka meja dan ya tulis ke kita empu produk dia, anti semua orang bisik berjual, anjung lagi orangnya minta tolong renewal, katanya banyak tulis nama, tulis nombor telefon, tulis kereta, minta tolong renyak nyual kenyak ya. Jadi nanti bisik program orang berbuka ke booth tu anang ngai kalau orang berjual dia namanya kita boleh boleh hanya ketik nyebutnya boleh income kita lah, boleh hanya ke tempo untuk kita dengan family kita mai
0: ngelaku ke barang ke digagak ke tempo nah. Siti relalau ke cukup mana beri perancang ngagai nimbiak lebar baru tang lebagi ngagai bala kita kindu ke kemayar itu meh laban induk ke kemayar itu bukai bakal induk ke dulu subok nah. Lepas kita itu kan sebenarnya duduk di rumah aja berapi ngibun anak nyaga rumah tang induk ke kemayar itu ngebuan penglandia ngebuan pemandai ngau ngebuan penemu ke ketikurannya luas. Jadi ngenyak berbaku agi kau aku ninga ke berita ripuan Catherine tang yang ke maya bukai bisi peluang tua uliah bukulai baru beranda baru ngau sekedar lagi produk tau kasih ke bukai yang ke bisi kebal baru dah tu elak ne puan ne. Jadi kak pendak ke sekali itu dia lengkapkan kak tu dulu jadi sekali lagi merip saya terima kasih yang kenuan kuliah limpang pagi tu sama-sama berkongsi ke penemu ngelatai ke berita ngagai semua bala peninga induk kita ya. Jadi ngonya selagi terima kasih ya. Yang kau lagi bersih ikut ke penudai Renuan kini berdau tua bersedara berapa krim tau
1: sudah muka aku sekali lagi merik terima kasih lapan orang merik peluang berjakuk berandau ke namanya kelas tangan tu. Jadi terima kasih yang Renuan mengkali je
0: sama-sama ilok bertemu baru ya.
1: Bertemu baru. Okay.

Ya, yes, sebelum aku nyingkang ke jam ketiga buat program Induk ke Pagi tu, aku dekat menang kita dengan lagu dari Jacqueline Johnny Aman. Kita lagu ke berita berantak rancak ya.

Ya, lagi berkongsi berita ngau bala peninga bak jam ke penudi tau ya. Kalai hospital lawas ke baru di dekat dibuka kena 7 hari bulan 9 terilak. Berguna ke mayu lagi orang ke gawak ngintu pengerai. Pihak ko penerang ke pansur kawan kaunsel negeri sita bakalalan. Baru bian madah ke tu dikena nentu ke hospitalnya ulia dibuka ngau kapasiti penuh ya. Ambil ke kita nemu peninga mayu hospitalnya nyadi hospital pakal miat. Ulam muat nentu ke 1014 iko pengerja pengawal. Dan pihak jam kedia tu minat kira 300 itik pengawal ajak udah diisik. Lalu hari penyampaunya seminat 20 ikut ajak pengerja pengawal ianya orang hari kandang menua nyampau. Berindak ngenyak yang minta mayu haki orang hari lawas ke gawak ngintu pengerai pulai gawak ke menua direk ya. Hanya tadi berkawal ngau hospital lawas ke baru dekat dibuka 7 hari bulan 9 tu lah.

0: Dengar kami program Indo hari pukul 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari Seminak Ba YFM.
1: Ya, lagi segera sejalan kami buat program Indo ke pagi tu. Lagi berkongsi berita mengkak ngagai bala pendengar kita ya. Dengar mayu penyayang hati bala nembiak ke menua atau patut dayan ke ngena ulah ti bami ulih hari peluang pelajar. Dan ulih ke pemujua badari impu komuniti ngau menua ke jemaah ilah. Tapi aku kaban peliman si tak tanya manis Dato' Yusuf Abdul Wahab mada ke utai ke diasai ke rakyat kemayari tau. Nyandang ngasih hari pemanah pengawak ke dikerja rebak orang ke dulu subak. Berindak ngenya Dato' patut dibalas ngenak pengawak nempak rebak orang ke berpenemu lanik serta uliah ngeman sayang ke menua. Jadi ya bisa mansut ke jakut tau lebuah ke ya ke jakut buat program Jiwa at Community Hari Kebangsaan Hari Malaysia di

0: Mari yang makan utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai seminak bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuk gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuk gula dalam pemakai. Jaga pemayuk gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tak nanti nadai sekali, nya mana haji.
1: Jadi tu peningat mayu lah, kelebagi kita ke dia di Sibu. Sebengkah pengawak merek darah dekat dia tu ujung bulan tu ya. Ianya kena 31 hari bulan 8 2026. Jamnya pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 2 ngali hari. Abak tingkat baru lah galeri menjual ke Eko Mko Sibu Jaya Senian Bahat ya. Yang harap ke Balang Peningah tu lagi kita ke Diau Sumek ngau Sibu Jaya datang berbelah mayu lah. Ngau merek darah tu tau ke program ke Diatul mulai ngau bank darah Hospital Sibu ya.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, ada yang menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Sebenarnya pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang mesti parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai itu mesti 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing itu lah
1: kucing,
0: hospital
1: eh?
0: Umum Sarawak itu. Kadang-kadang mesti hari bekamiri, hari serian lunduk. Bisik gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanya lah selalu tanya donor ngai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3. Plasma, platelet, ngau red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya.
1: Okay.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi kena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenda magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu melatih titik tiup ambil kami. Grouping adanya duit titik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebenda ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah baka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi data ini KL kini klinik ke uji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik record ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Yang lagi ngelancar sekadar berita hari Sibu mekat peningnya. Kalai Pustaka Negeri Sarawak Sibu, Tauka Pustaka Sibu, dekat ngatur lah festival kesenian dan kesusastraan kanak-kanak Sarawak kena 5 ngan 6 hari bulan 9 tau ya. Jadi ya program tu ni nak diungkup ngagai bala nemir ali mayu ali peringkat umur.

Pagi untuk anggap pukul 5 lemai. Jadi 7 pengawak tu diatur. Hanya dia ke ruang pengawak. Berpelasal ke penemu ngau mega teknologi baru ya. Hanya ada 7 program tu diatur. Lalu program sepanjang 2 hari berunggunya kena hari balap ke bisik ngau datai mata ke pengawaknya berpeluang. Kita dekat ngagai ruang bercerita pihak megak bisa disediakan ruang pasal ruang mantai ke menasa ruang gastronomi ruang artistik ruang wiraku ruang lestari ruang fauna ruang main ruang nulis dengan ruang maca ya. Hanya sekedap pengawak kami sediatur 2 hari berunggunya.

ku rindu mamat dengan jaku ati ti liat. Laban hari ati kita ti liat tu ti ngada ke sisi ulah tau ke karakter kita ti puah. Ya, ti dak mantul ngapo, rajin. Lalu kita muka visi lebuh kita visi ati ti liat. Visi ke sekolah. Jadi sebagai nebiak sekolah, jaku perangsang hari aku DJ, ngakai bala nebiak di luar din. Bersekolah kalau umur lagi biak, ya, anang enggai, anang takut ngigak penemu, ngigak pemandai. Laban kita tidak ngira pemandai buat pelajar aja. Tangtai kelebih berguna. Banyak skill DJ. Skill buat penemu, bergulai dengan orang. Skill buat berjaku. Skill nanti bisa penanggul di tapik kita. Kita boleh menyelesai ke penanggulnya. Lalu anak lemik semangat bala nebiak, kita mesti lihat hati ngigak lalu nguliah ke penemu dengah pelajar sekolah. Laban hari kita ti belajar, lihat hati kita yakin, kita harap kita boleh mujur, tu ti berguna. Laban lebih nebiak bisik karakter tu DJ sidak ya, bisik disiplin ti tinggi ya. Lalu uliahnya di orang ti besai. Laban

0: Baru sida ya oleh nyari ketuai oleh megai menua kita itu ngau manah buat satu masa akan datang. Reti ya visi buat balan dia pesan aku ianya tuju penghidup kita. Ya lain lepas kita bersekolah, kita boleh nyulut ada orang bukai lepas kita dekat semekiah DJ dia tu. Mayu orang pandai, mayu orang bersekolah. Jadi kita mesti kat lebih nyulut dari bangsa bukai baru kita dipedak, baru kita boleh peluang. Untuk lebih semua lagi. Reti ku aku zaman dia tu reti without fail lah. Nemia mesti agak itu mesti nanti uliah reti. Tak kan ngambil diploma, tak kan lepas buat SPM baru kita uliah pengawak kemujur di luar dia. Tak semestinya kita gawak buat perintah aja, tak kita uliah gawak hidup ke diri empu, buat company, buat petanam bertupi, buat penglandiak jari, tak kita bisik penemu uliah hidup ke ekonomi buat menua kita reti ya dah.
1: Aman. Kenyak,
0: ya.
1: Puan Roslin mahpu ngana sabai.
2: Ya, pelingga mayu agi berkongsi ya, sekedar berita ngau bala kita. Ya, kita ke induk dipinta terus ngangkat ke penglandiak diri hari guna teknologi digital serta ngerbuat peluang dagang. Atau dikena nambah ke penyampau Raban Induk ngau masuk agenda pemansang menua di jampat benar mansang ya. Pihak Kuala Lau dari Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Sri Doris Sophia Brody madaka orang Induk patut seluruh nyikap diri napai ubah kemayari dengan cara nyikap diri ngau penemu penglandiak serta ngena teknologi dikena ngangkat ketika sosioekonomi ruang biliak. Jadi yang bisa mandah ke pemansang Sarawak tiba pelasa keempat batang perkara muka mayu lagi peluang agak orang Indo ngemeran ke pengawal dagang kelebih lagi industri cottage ngau ekonomi digital. Jadi yang bisa mansut ke Jakob tu lebuah ya ngau ngulok program jelajah jom sedia Indo

Ya sudah, aku berkongsi sekedar lagi berita ya. Aku lagi meninang kita ngau lagu. Lagu ke sekali tu Ari Kelmayang Bang. Nuan baulah.

Iya, nya tadi lagu ke dibaik kelamayang band. Jadi ya peninga mayu pedawan Rough Safari 2006 dekat dia tu kena 3 bulan 10 tailak. Pihak Councilman Upis Kaunsel Pembenaran Pedawan Councilor Tangkai madaka pengawaknya dia tu berselimai dengan Pedawan Discovery Festival 2026. Jadi ya pengrami tu mereka peluang agak mencari mayu ngasai ke penerbak berakit tak nak ilau ke penekul asai maya berpikir. Yang ada ke format tau dikalaukan tau mata penyerta di ruang bilik Raban Koprat ngau sidak kerindu ke pengawal adventure ya kelimparinyak mata orang ke tubah ya dekat nguji ke pengawal berakit. Jadi sekedar ni pengawal bukai ke bisa diatur pengawal dagang lumak ngau main dagang temuai ngau main asal. Pengrami itu megak dikalaukan oleh nyungkat ekonomi komuniti peranak menua tempu serta negap ke penduduk pedawan yang dipalan dagang temuai berpelasa ke rampak menua ngau pengawal adventure. Ya menang kita ngau dua itik lagu ya.

hari fancy. Jadi peningat mayu lah. Jam kita tinggal 8 minit lagi. Nyokap pukul 12. Pukul 12 kita dekat mendiang ke berita. Hari YFM. Ya nak kata aja aku pukul dengan kita buat program Indo. Jadi lagi kita dekat pukul dengan pengulang program kami. Hari YFM. Buat awak ngelah tengah hari ya. Ya ngarap ke semua berita kena kongsi kunya tadi pulai ke penemu ngagai bala peningat kita ke bagi peningat induk kita di selatan benua. Lalu pelawak aku sekedari bala peningat kita benua kiruah berapi ke bagi peningat induk kita ya. Lalu pihak mereka bala kese tidak kebukai beramai karena jam kediatau. Lagu ke penudi sudah aku nyurut kerirat tu lagu ke pinta peningai induk kita ya. At least girang. Aku benar menjalai ke pengawal ya. Induk polis kita ya. Aku minta ditebah ke lagu dari Alex Wan. Sedang berlalai. Ngetemu pun aku. Pukul 12 mendiang ke berita.

Selamat tengah hari, Dato' Kuamina Burka, berita tengah hari-hari 5, 28 hari bulan 8, 2026. ...25 rakyat menua luar sudah ditangkap ketegal ngelanggar mayuh bengkah undang-undang immigration. Bak ops mahir di Kuching kemarin. Operasi itu diatur bak tapak projek Jalai Padang Bilun Kuching gau Jalai Datuk Bandar Mustafa. Upis Immigration Malaysia Sarawak mansut ke penerang, madah kebisik 79 ikut orang sudah ditangkap lebuh maya sidak datai meresah ngau genyet itu. Sidak dekat dipansia ni tiah ke Seksyen 15, bracket 1, bracket C, ngau Seksyen 6, bracket 1, bracket C, Akta Immigration 1959-63, Akta 155. Ops mahir tu ianya operasi tidak berjalan ke Immigration ngagai palan kontrak, ngagak projek ke diatur bak serata menua Malaysia. Semua sekolah ke depegai UPS pelajar pilih lubuan tu diasuh tutup sari tu. UPS Pelajar Menua JPN Sarawak bansut ke penerang malam tadi, badah ke semua sekolah buat pilih menua lebu antu ditutup ke tegal tikas pengamah angin IPU. Ia kemanggai baikas balat nak manah ke pengerai. Tunyeng kawam 28 buah sekolah primary ngau 2 buah sekolah secondary 24,035 ikut dembiak sekolah belajar. Atur ke nutup sekolah tu dikenak nyaga pengerai ngau pengelikun ke tegal pemalat pengamah angin. Tuai Pupu Rawan Bangsa, Balat Tuai Rumah serta Komiti Pemansang Gau Pengelikun Genturong Peniau JKKK sudah dipinta belajar ke penemu pasal ngatur duit undang-undang yang kaum tusun kerja kena tentu ke pengawak bak rumah panjai tau ke tumpuk peniau sidak oleh diatur ngau bujur. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Penau Kebegak Nyadi Adun Sitak Tarat Datuk Sri Roland Sagahwiin madah ke belajar sumur hidup dan berguna benar kena napi atur pengawak tik seruran berubah. Ia menggang lalau KMKK ngau JKKK mereti ke prosedur ngatur duit, tender, guna tanah ngau agensi ke ngatur projek pemansang. Agia belanja perintah ndang patut diatur ngau lurus, bisik report penerang pasal belanja serta nitiah ke garis lalau audit. Ia mansur ke Jakutuba program bengkel negap ke KMKK ngau JKKK pilih menua siburan 2026. Malaysia ada pilih nyadi palandur ngatur lubang ngamain Solidarity Islam ISG bertahun 2029. Perkara itu dipadah ke Sekretari Besar Gerempuan Lubang Ngamain Solidarity ISSA Nasir Majali. Lebuh kenemuai meribasa ngakai Menteri Nebiak Lubang Ngamain Pemansang Radagang Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bak Petrajaya kemari. Nasir madah ke ISG itu diatur 4 tahun sekali. Dipasuk 57 bengkah menua Gerempuan Kerja Sama Islam OIC. Ia megap sedia berkongsi penelebak diri nyawup Malaysia jadi kepalandur ngatur lubak tu. Bapak penemuan peribasa tu Datuk Sri Abdul Karim madah ke penatai Nasir dah negap kagi penyerakup menua Islam bapak pemansang lumbak ngau main. Tunakah kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Beritanya tadi ditusun Sharifah Jawiah Wan Abdul Rahman serta di salin Edwin Nanggah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nanda guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: pesan tu ari YFM.

0: ngau kasarnya di bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidak pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Selamat tengah hari serta selamat bertemu baru peningah bawa gelar tengah hari. Hari 5 tu, 28 hari bulan 8, 2026. Hari 5 ya tika penudi bak bulan 8 tahun tu. Minggu barunya ni lah nak berasai, kita yang udah nyingkang ngagai bulan 9. Bakal selama bak awak gelar tengah hari, 12 ngagai 3 gali hari tu lagi. Sejam tika terubah tu, bulan aku Ken Michael, seberau kita mendiang ke pemutus bak carta sahabat juara pukul 1 ngalih hari tu lagi. Nama berita kita hari tu udah merarau, udah makai tengah hari tu. Menuju kita ia ke baru dekat ngintu diri, ngetu merarau tengah hari tu. Hari tu mai bekal, tahu kenapa berkedai. Laban ukai nama kumunyinya, dia tu mayuh kita ia ke mai bekal di rumah. Ngagai nur kita gawaknya. Ukai semina orang ia ke gawak bak tanah, sida ia ke turun, sida ia ke kebun tang, orang ke gawak bak upis pan, mai bekal megau. Ukai nama nyangkanya dekat ngelimat belanja meh. Kelimpah hari ngelimat belanja, ulih gak kita tadi nyaga pemakai diri empu. Nantinya dia ke bekal diri empu, apa nekati kita ke nama tai ketepuk kita dalamnya, kurang gula, kurang garam kini. Tang nanti makai berkedai, meli tapau, gak pernah tua nyuap utai ya kau dah sedia, udah mansau, dah denah kurang dia ni ya. Jadi nuju semua kita tengah hari tu, anang anda ngirup mayuh air kelebih lagi labuh maya musim gaya ria kangat benung bersebuan mega kedia tu ya. Kelebih lagi kita ke mudah merengak tabian tegal gaya ri tu. Jadi tu dah diri tu pan hampir gak ngau orang baru kat gerai tu. Ngagai kita ya ke nantu nyamai peniau tabian rengaknya ngarap ke jampat gerai au ubatnya anang nak makai. Okey. Berperinang bak awak ngelah tengah hari tu ngelah lagu-lagu kau dah disedia ke lalu bak jam keterubah tu lagi megak ngenatai ke pesan berat ia ke bisa diterima kami kapan sampai mati hari What Rock berinang kita dah lepas tu lagi tang sebenarnya terima meh lagu hari Tony Tisbento napa-napa bak awak ngelah tengah hari YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari hari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ila. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke mayu bengkah penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak, Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagu rep.
2: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peningat dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

Ngelah tengah hari Bak YFM bagi bergulai dengan kami tengah hari-hari lima tu peningah. Ngenang berkawal engkau berita pasal tikas pengamah angin di menua kita tajak panjang kedia tu. Ini tadi tidak berarti ke sebuah bisik kurang mimian tidak banding ke engkau sebedau tu. Tajak pan pia terus jaga panah pengerai dirimpu. Tiduan siku hari orang ya kegawak di luar rumah. Nanti ulih kena meh pemampul hidung engkau Jawa lebih maya kita ke di luar rumah. Nanti alamak kuku tau. Nanti alamak nang awak. Lebih lagi kita ya ke berisiko bakal dia mit urut tuai tau ke sidak ya ke bisik penyakit ya ke kronik lalu gayari ya ke hangat ya ke dia sai ke kita jam ke dia tu peninga tau benar megak ngerugak pengerai seliak dulu sebarang aktiviti ya nunu babas kampung uras anda nambah ke tikas pengamah gaya angin API di menua kita itu ya ke trend ya di pedak nurun niki tajapan pihak lagi bak tikas ya ke nak manah ke pengerai au. Nanti uliah anang nunu. Ukai semutik laban kita nangi katur kena hukum. Tang kena kita nyaga pembersih rampak menua. Bersekenang ke berkawal dengan rampak menua. Tu berita dari menua luar peninga. Penusah tanah tusur ya kena di garis antara menua China dengan Nepal Tibet di China din. Ia kena di kensana 26 hari bulan 8. Lalu abah penerang berita rasmi ke mesti dipansut ke perintah menua China madah ke nekah ke dia tu 265 ekor orang di dari

0: ke Lenyaum juga di garis antara benua Basbian Nepal. 190 ikut ditetap ke Babadi Nyawa. Lalu perintah hari kedua-dua buah menua tu benua menggunakan ulih berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat sidak ia ke pian temu tau ke diriput ke Lenyaw lebih maya penusah tu ke nyadi ya. Apun penusah tu nyadi hanya ketegal avalanche tau ke glacier ais ia ke batas gunung ia ke diriput ke runtuh lalu naban ke batu ngau pian mega tanah labuh hari tucung bukitnya ngagai rumah orang ia ke bisik ba garis antara menua China ngau Nepal tu. Ini berita yang kenyadi di menua luar peninga. Tau diambil jadi kelalau atau ke teladan di menua kita kelebih lagi segi yang harus memansang nur kita bergagak ke rumah memayuh projek kebesar-besar yang enggak diatur ngarap ke rampak menua yang nak kena kerugak kelebih lagi atur yang ke dijalai ke perintah di menua kita kena nyaga pemeruan rampak menua kita kenyadi rakyat begak patut nyukung hari ulah kita kenapa buai ke sampah sebarang maya musim sebun tu anang nunu uras nambah kaki asap ya ke udah bisi okey udah lepas tu lagi macam sekedar ripsan berat tau ke berita ke berbatang ya ke bisi diterima kami buat YFM Ricky Ujan Gau Jacinta Olivia merindang kita dah lepas tu lagi ngau lagu sedua yang perlu jati anam dah kini-kini terus mulai ngau kami bawa ngelak tengah hari
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: olahraga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Siapa ganunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
3: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu? Hari kemari kanunu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tunu? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
2: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
3: Ye, nyemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode,
2: bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekat hati.
3: Huh?
2: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tak tahu nak ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
3: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukan nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata urang bukai bisi mega nyaku tu delica de kelemain tu nyato cangku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya nolong aku nuan ai tu nak kucah kucah dia nganu aku
2: oh.

0: aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada eh petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage, nulung kui gat. Cepat nulung kungun saya pi kemau tu. Cepat diga cepat. Uji dengan wak aikin. Cepat cepat cepat cepat cepat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barang pak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuh ngadu kaya. Nesal dudi nada reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayuh urang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerkai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan yang kebisi diterima kami peninggal kalai pesan yang ti ke terubah tu datang dari Sudan anak munsang. Jadi pesan tu menuju semua kawan belayan kelebih lagi sidak kediau batang lijan. Kawan belayan berjalan tabai, jalan sangkung, ulu kenawit, merurun. Kawan belayan di sucung balut, ranan, kenawit, macan, lasik, ngau semua kawan belayan bukai. Ia ke ngelalan yang embai anak tindian tau ke inai bangga. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang mbai anak tindian tau kai naik bangga kena hari 5 nguan ulit 28 ni lemai tu lalu ngetas ulit dini hari 6 29 hari bulan 8 2026 ba rumah runggul nanga sepayang lijan julau. Penerang ia ke siriak kawal ngau berita tu kabar melayan tau telefon ngagai lumur tu 011-251-81261. Besan ke nangkan kenyap, pesan datai hari Sundai anak banting. Jadi pesan tu nuju semua kabar melayan kelebih lagi sidak bak nangau bawan kenawit Bukit Temedak Sedaya. Kemudian bak pasai Buan Sibu, Tanah Putih Serikai, Sungai Melangan Sibu. Kawan melayan di Kemedu, Sarik, Kemena, Seratuk, ngau semua kawan melayan bukai ke Ngelala, Rudi Juyeng anak Kusau. Jadi pesan tu madah ke Rudi Juyeng anak Kusau, tau ke laki Sundai anak Banting udah nadai 26 hari bulan 8. Niang tu di Sengai 27 ngau 28 hari 4 ngau 5. Mbak rumah Sida Ayampu, rumah Lucy Batu 11 tengah. Jalai Uyak Sibu lalu dikubur ke pagi hari 6 29 hari bulan 8 2026. Kemudian belayan ia ke dekat nemu berita tu ngau siliak kita tahu telefon ngagai Sundai anak Banting 011-2587-3686. Esmi anak Kusau 019-822-8696 tau ke Domingo anak Jeratit 019-806-4449. Pesan hari Michael anak Bungkuang ke sekali tu nuju kaban belayan di Miri, kaban belayan di Sibu, Kapit, kaban belayan berumah Ujang, rantau Lugai Sungai Gemah, rumah Jimmy Kerangan Sibau Sungai Gemah, rumah Magal Lubuk Tanjung, Skim Gempuruk Nangga Jagau, kaban belayan buat Nangga Niruk, Sungai Ngemah, ngau semua kaban belayan bukai ke bisik ninga ke pesan. Pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin. Nguan ulit lemai hari 5, 28 hari bulan 8, lalu ngetas ulit hari 6, 29 hari bulan 8, 2026, pukul 8 pagi, Barumah William juga Skim Gempuruk Nangga Ngungun, Sungai Ngemah Kenawit. Semua kawan melayan ia ke ngelala niang Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin tu dipinta datai magang ngai rumah William juga Skim Gempuruk Nangga Ngungun, Sungai Ngemah Kenawit. Pesan ke nangkan kenya tu setiap pesan datai hari Nelson anak Charlie. Jadi pesan tu ngari kasih dak yang sebilik. Pesan tu nuju semua kawan melayan kelebih lagi pamak di Miri, timah di Kuching, Munah di Seriaman, Mira ngau Gloria di Miri, kabar melayan ba rumah Bobby Grandi, kabar melayan di Kuching, kabar melayan di Miri, Grand A B C ngau E, Banting ngau semua kabar melayan bukai ba sebarang dur diau kena uliah dirintai kemagang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Libai anak Bindar. Kena pagi hari Minggu 30 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah Bobby anak Andawi Grandi Suryaman. Penerang ke siliak bekal ngau pesan tu kabar melayan tau telefon ngagai Nelson anak Charlie tau ke Neil 013-749-0775 tau ke Roslyn Siti anak Charlie 019-459-5699 tau ke Jeffrey anak Charlie tau ke Boy 014 0395556667. Pesan ngetas ulit hari ke Roana, Johnny Wis. Jadi pesan tu nuju semua kabang melayan bak bawang asan. Kabang melayan bak nang telik krian seratu, nang luau awik seratu. Kabang melayan di julau, nang pak sungai tebelian. Biar mereka pesan untuk nuju semua kabang belayan bak Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Engkalat, Rantau Panjai, Bidut, Kemelayan di Pasien, Tekuk, Skrang, Sibu, Kuching, Kapit, Miri, Bintulu, Pakan, Sungai Mawang, Julau, kabang belayan bak Pelungak, Ruban, ngau semua kabang belayan ia ke Ngelala, ex-counselor Johnny Wis Engkamat. Pesan untuk madah ke ngetas saulit, niang ex-counselor Johnny Wis Engkamat kena lemai hari 6, 29 hari bulan 8 pukul 7 lemai bak rumah Peter Tinggum, Bawang Asan, Sibu. Sebarang tanya atau telefon ngagai Carolina Johnny Wis 012-883-4711 atau ke Bujang Carlos 012-232-4711.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Demban Baadan. Ngelah tengah hari Bak YFM bagi bergulai dengan kami tengah hari-hari lima tu peningah. Ngenang berkawal engkau berita pasal tikas pengamah angin di menua kita tajak panjang kedia tu. Nyata dia tidak diperhati ke sebuah bisi kurang mimian tidak banding ke engkau sebedau tu. Tajak pan pihak terus jaga manah pengerai dirimpu. Tiduan siku hari orang yang kegawak di luar rumah. Nanti ulih kena meh pemampul hidung engkau Jawa lebih maya kita ke di luar rumah. Nanti alamak kuku tau. Nanti alamak nak awak. Lebih lagi kita ya ke berisiko bahkan biar mit urut tuai tau ke sidak ya ke bisik penyakit ya ke kronik lalu gaya ria ke hangat ya ke diasai ke kita jam ke dia tu peninga tau benar megak ngerugak pengerai seliak dulu sebarang aktiviti ya nunu babas kampung uras. Anak nambah ke tikas pengamah gaya angin API di menua kita itu ya ke trend ya di pedak nurun niki tajapan pihak lagi bak tikas ya ke ndak mana ke pengerai au. Nanti boleh anang nunu ukai semutik laban kita nangi katur kena hukum tang kena kita nyaga pembersih rampak menua mega. Berkenan ke berkawal dengan rampak menua tu berita ri menua luar peninga penusah tanah tusur ia kena di garis antara menua China dengan Nepal Tibet di China din ia kena di kensana 26 hari bulan 8 lalu abak penerang berita rasmi ke mesti dipansut ke perintah menua China madah ke dekat ke dia tu 265 ikut orang di diriput ke Lenyau Tibet bagaris antara menua dengan Nepal dua penusah tu nyadi tiga ikut ditetap ke babadi nyawa tu nak nyengkawam sidak ikut diriput ke Lenyau mega di garis antara menua Baspian Nepal 160 ikut ditetap ke babadi nyawa lalu perintah hari kedua-dua buah menua tu benua menggunakan ulih berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat sidak ia ke pian temu tau ke diriput ke Lenyau lebih maya penusah tu ke nyadi ya apun penusah tu nyadi hanya ke Tegal avalanche tau ke glacier ais ya ke batas gunung ya ke diriput ke runtuh lalu naban ke batu ngau pian mega tanah labuh hari tucung bukitnya ngagai rumah orang ia ke bisik bak garis antara menua China dengan Nepal tu. Ini berita yang kenyadi di menua luar peninga. Tau diambil jadi kelalau atau ke teladan di menua kita kelebih lagi segi yang harus memansang nur kita bergagak ke rumah memayuh projek kebesar-besar yang diatur ngarap ke rampak menua yang nak kena kerugak kelebih lagi atur yang ke dijalai ke perintah di menua kita kena nyaga pemeruan rampak menua kita kenyadi rakyat begak patut nyukung hari ulah kita nama buai ke sampah sebarang maya musin sebun tu anang nunu uras nambah kaki asap ya ke udah bisi okey udah lepas tu lagi macam sekedar pesan berat tau ke berita ke berbatang ya ke bisi diterima kami Bak YFM Ricky Ujan Gau Jacinta Olivia merindang kita dah lepas tu lagi gau lagu sedua yang perlu jati anamirah kini-kini terus bulan kami bawa ngelak tengah hari.

0: lebih lagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Maya kabanyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kau nolong. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

0: pukul 1 malam hari.
1: Bertemu begulai baru kita buat program Carta Siapa Juara. Begulai dengan aku Sarito Monica Midi, pengeluar program Carta Siapa Juara dengan Mega ACSJ. Lalu Sarito, tidak berasa kita sudah datai buat Tusun 333 tahun 2026 program Carta Siapa Juara. Jadi ya tentu ya, bah program Carta Siapa Juara Tusun ke-33 tahun 2026 ke sekali tu. Aku ukai seminak mic ke kita penuduk 10 itik lagu Sarito

0: pasukan juara SSJ ke-9 renggat final ke sekali tu. Dan sebenarnya sebenarnya waktu mai kita ninga ke penduduk 10 telagu ngau berita ke pemadu baru bekal ngau SSJ ke-9 renggat final. Aram kita mulai ke pengingat minggu jen kemarin ba tusun ke-32. Kita ninga ke recap serta siapa juara tusun ke-32 tahun 2026.
1: Recap seminggu nyen kemari 10.

0: Recap seminggu yang kemarin. Jantan sampai juara Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya recap catatan sampai juara tu suntik ke 32 minggu nyen kemarin lalu ke

pukul 1 mula hari, lalu tanduk program boleh didengar kat kita pukul 10.30 malam nintiang hari 6. Jadi kita terus dengan penduduk lagu ke 10 ke sekali tu. Jadi lagu penduduk ke 10 ke sekali tu, lagu tu nurun 3 gigi anak tangga.

udah bacata sampai juara. Jadi ke minggu tu ia nak muka-muka nurun segigi anak tangga. Nurun 3 gigi anak tangga hari penurut ke 7 minggu jenis.

Seraban Launas Empire. Terus dengar ke lagu Nurut 3.10 penyanyi tua Launas Empire. Sebelum kita dengar ke ni bagi lagu nangkan kutu lagi Pak Penduduk 3.9 10.

0: Pukul setengah tu. Dengan mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanda ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kita dia tu, benong ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara. 9.

Inyak main lagu bak nuduk tika 9 ke baru didengar kita istik lagu ke dibaik Masha Ivanis. Jadi lagu tu diberi nama berubah, ajakan penduduk yang tak berubah agak sama dengan penduduk minggu yang kemarin, penduduk tika 9.

pasal ke kita nang tahu nikik ngetikas ketinggi kelebih lagi nikik panggau ACSJ. Anda ingat banyak cara ke dikenak kita ngundi kelimpa hari undi Facebook carta siapa juara kita megak nang di perancang ngundi ngena arus telefon. Undi ngena arus telefon nama bakas lama bak pengujung program inti hari lima kita tahu berangkah ngundi. Laban undi arus telefon ke pemandu besai area semua markah undi ianya 60% lalu 30% diambil dari Facebook undi lagu carta siapa juara. Kita

pada mayuh peminat, mayuh dipinta ba radio, stesen radio YFM Iban. Jadinya mari markas 10%. Anang tiga itik cara kami undi tadi, sigi bisi apangka ya, kelebih lagi ba markas siku siku penanyi tau ke siti siti lagu. Jadinya tiga cara tau dikenak kita ngangkat ke lagu, kelebih lagi lagu kenang di asal ke kita patut miki panggau SSJT ke sepuluh nangkan ketu ilak. Okey, kelimpah hari kita kengundi mayu mega info bukai akan dikongsikan ke buat program catatan siapa juara kita ke sekali tu. Ngonyak nama sajam kita terus berarti ke lagu bak penuduk 38 ke sekali tu. Jadi lagu penuduk 38 ke sekali tu, lagu tu di baik siko penyanyi ke bernama ke The Line Leo. Jadi leka lagu tu digagak Stanley Teo. Katuk bangsa penakan Cina Iban tu pelabak ko. Tion lagu digaga Tony Engkabi. Lalu lagu tu sama megak ngau lagu Lemur 9 tadi, Endak Beginsir agi ngenan ke penduduk Lemur 8. Lalu lagu tu 3 minggu udah bak catat sebagai juara. Jadi lagu tu diberi nama Tebak N Siban. Lagu bak penduduk 38, terus kita ninga ke lagu tu sebedau kita ninga ke lagu penduduk 37 nangkan ketuk lagi. 8.

0: Carta Deto, Benong Ninga, Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Yo.
2: Woi, mau tanya.
1: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kenalan teh orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, nada ini banget tersalah nada. Bah, kita mau meh.
1: Okey, ilah sponsor kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepenen kok, ini untuk pintu, untuk malam.
1: Bah, yuk, amat genung. Haram, lupa tu ah.
2: Adai, terberun yang kini kau minta sponsor deh.
0: Ingat yuk, main.

dan tu. Lagu tu dibai Nick Raffinsi. Tau dikumbai kita penyanyi baru dalam industri muzik Taiban. Lekang ngotion lagu tu digagak. Peace the fire.

jika diasuh yang baik, Nick Raffensi. Jadi lagu untuk tajak pun udah kalah jadi juara sepenglambat 2 minggu lalu nurun 2 gigi anak tangga hari peringkat 5 negara.

7. Nyalah ya. Endak masal jam kita terus ngagi lagu ke bab penduduk tiga enam ke sekali tu. Laban udah tu lagi aku dekat mak kita mayu berita kelebih lagi berkawan kau ACSJ. Jadi kita terus berarti ke lagu penduduk tiga enam. Lagu bab penduduk tiga enam ke sekali tu lagu tu di baik siku penanyi ke bernama tahu disebut penanyi baru gitu aw laban sebelum tu bedau kala tahu kena kala ninga ya mansut ke lagu. Jadi lagu tu diberi nama Nuan Milih Pergi. Setiap lagu ke dibai Penny McLean. Lagu tu leka ya digagak Daniel Undi. Tion ya digagak Cheryl Kayam. Jadi lagu tu enda berubah enda bergisit hari penuduk tik ke enam minggu yang kemari. Hari penuduk tik ke enam minggu yang kemari. Lalu lagu tu udah 6 minggu dalam carta siapa juara. Baru 2, 3, 6 minggu pun ke 6. Nanti kita ningau lagu kebaru dicalon ke minggu yang kemarin ianya Heli Badu Kiruah. Lalu bedau didengar kita ya. Di ni nak penduduk lagu tu nanti nomor 6 penukar Heli. Retinya Heli bak 5 penduduk kawamadu atas. Jadi terus ingat ke lagu penduduk tiga enam Nuan Milih Pergi Penny McLean. Sebelum kita ingat ke lagu penduduk tiga 5 nangkan kita lagi 6.

0: petang sampai juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ketahunya di Bak Semarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu meda orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana udu becai orang kulu kilit ngadai meguna. Sigat tau kabajir makan ikan tipan kita. Nanti hati indak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Kurang rindu medak tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku Norman Ading ngak YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai. Tentu ya bawa YFM.
4: Lagu-lagu kita lain. 5

tiah ke lagu tu. Nyanak si lagu kedigagak Lucy M. Lagu tu lekang kau tuan lagu digagak Lucy M. Disada ke Heli. Lagu ke diberi nama Baduk Kiruh. Tajapan lagu tu baru dicalon ke Minggu Nyen Kemari. Tajapan baru dicalon ke Minggu Nyen Kemari. Baru seminggu dalam carta tang lagu tu. Udah terus manggai ke diri. Bak penuduk tika.

undi kalimpahari, undi arus telefon. Okey, jadi kita ya udah nemu 6 itik penduduk lagu, tinggal 4 itik lagi, lumur 4, lumur 3, lumur 2, enggak lumur 1. Sebenarnya aku mai ke kita lagu. Ini bagi lagu ba penduduk tik ke 4. Tentu ya aku dulu mai kita berita berkawal dengan SSJ. Jadi

SSJ39. Laban Mayu Malaka bisi nanya ke Maya SSJ39 dekat diatur. Tentu ya Mayu Malaka kita nemu kebenarnya program tu sebedau tu dipadah kami diatur di Sepauh Betung. Lalu ke minggu tu kami dah bisi bertemu bisi bawa megak di Betung. Jadi madah ke berita pemadu mana gebala kita ACJT ke 9 renggat final dekat diatur kena 3 hari bulan 10 tahun 2026, kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 hari 6, hari 6 renggat hari pukul 5 lemai. Kita datang pukul 5 lemai, anak datang pukul 6 lemai. Lepas 5 lemainya orang udah dekat berengkah enggau red carpet atau carpet merah. Aha. Jadi palan ya.

di Pasar Betul. Hanya Siti Ari Palandur ngatur SSJ tu berkah hari SSJ 1 ngagai SSJ ke 5 sebedau tu au. Jadi laban bisi penanggul ba dewan atau kepalan ke dekat di Nur ngatur SSJ tu di Sepawah Betul laban lagi bedau tembok renovation tau ke pengawak nangkir pengawak ngatur ba dalam dewan nya alai palannya bedau leh dikena lalu ari randau begulai ngau penaung utama SSJ nya Datuk Amar Douglas Ugamas ari program tu dibaik ngagai Pasar Betul nya palan sebedau tu ba dewan Datuk Amar Stephen Kalung Ningkan di Betul. Ialah kita ke kalak ngagai dewan tu sebedau tu nemu dini luar dewan tu kita ke kalak medak sebedau tu SSJ 1 ngagai SSJ kelima tentu ya nadai penanggul kita datai ngagai menua Betul dia tu lebih lagi menua Betul bukan semina boleh kita boleh dia ubah hotel tang megak Mayu Homestay di Pasar Betul ngau di menua ndak jauh dari Betul ke uliah duit kita dia untuknya makan hotel pak Pasar Betul yang tadi udah penuh hau laban jadi dia ke info hotel kesuah duit kami dia yang tadi nang udah penuh tamayu hotel bukai kebisi di Pasar Betul lalu untuknya makan hotel di Pasar Betul kebukainya maga udah nadai gi tau kedah penuh kita tau mega homestay pak Pasar Betul pak sebelah rumah panjang ngau maga tau ngagai Sepawah sebab megak mayu homestay dor kita diau laban dia tu udah bisik jambatan Sepawah kedah tembok 9:15 aja ari Pasar Betul ngagai Pasar Sepawah au jadi nya Siti ada cara ngangkat ke ekonomi bala kita di Betul ngau maga di Sepawah dajak pan program SSJ ke sekali tu enda diatur di Sepawah di Betul tang

Semoga Berita ke pemadu baru berkawan gau ACSJ ke 9 Renggat Final. Kita terus dengar lagu penurut tika 4 ke sekali tu. Jadi lagu penurut tika 4 ke sekali tu, penanyi tu Siku Ari finalist ACSJ tika 9. Jadi ke sekali tu bak catat sepa juara. Sekali tu mega ya gi bisiknya buang lagu, lalu lagu tu udah mujur di Sabong ya, laban udah kalah dua kali tau kedua minggu jadi juara. Tang ke minggu tu lagu tu bab penurut tika 4. Enyak meh, dunia langgau lagu penawar pengubat hati. Lekang

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tidur, macam-macam lagu.

0: Tok ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
2: Kita dah vote ke bedau lagu Bak Carta Sapa Juara.
3: Di bedau,
2: vote dia tu Bak Facebook Carta Sapa Juara.
3: YFM.

berjuah. Lagu ke dia bayi Esnanala, lagu tu lekang ngotion lagu nang digagak penanyi tu empu siko penanyi kenang landiak neng kebang lagu. Jadi lagu Esnanala tu agi bertan penduduk tiga tiga sama anggap penduduk yang minggu yang kemarin baru sebulan sudah belengok kita buat carta atau keempat minggu dalam carta terpejuah. Jadi nak penduduk tiga tiga terpejuah Esnanala. Tinggal duit tiga lagu ianya kelemah yang band ngomong gadaya nasi ini sekali ke daya nasi ini agi bak penduduk kedua tau kuling ngerampas penduduk kelemah yang band ke minggu tu tau ke kelemah yang band agi berdau kamerik penduduk juara yang ngagai daya nasi ini lagi kita ningakan leban aku dikamai ke situ di berita ke pemadu baru berkaul dengan SSJ. Jadi ya bekal dengan SSJ tadi aku dah madah palan enggak hari bulan dor ngatur anugerah catas pejuara SSJ 39 renggat

itu hari komen tahun yang kemarin enggak tahun-tahun sebelah untuk megak udah diperhati ke hari peminta bala kita bagi peminat industri muzik kita Iban Siti kategori baru kedekat di pasuk ke bak ACJ dekat berengkah tahun tu ianya kategori lagu ACJ pemadu terbilang tau ke lagu ACJ popular di dalam cakup Melayu. Jadi yang lagu tu merik bida ambil kita nemu juara lagu tau ke ACJ tu nang Siti lagu nur kita ngegak juara abak peket belagu ukai peket ya peket belagu peket lagu ukai peket belagu jadinya duit ti bida peket lagu ngau peket belagu jadi peket lagu peket kita nyabung lagu bak panggau atas panggau inya ACJ baka kita beda peket lagu AGL atang peket belagu tu inya baka dikumbai orang dalam bahasa Melayu pertandingan nyanyian hanya lebih ngagai orang tik belagu yang tadi aku semina orang sana nyawa ya ngau cara ya belagu atas atas panggau nyajak kedikira yang nak ngira lagu jadi ya ba ACJ tu ianya lagu ajak kedikira lagu dikiranya

tu ke mana. Jadi nyak bidaya nyala ya menyuah bala kita sebedau tu, oh patut penanyi tu lagu yang mana. Lagu yang mana bedau temu reti tusun lagu, tau ke cara nusun lagu tadi ngau melodi tiun lagunya mana. Atau hari nyak mecara kami midaka juara lagu kerekamai pulai juara trofi-trofi

pada lagu temayo di kerindok kurang lagu to dini-dini yang berlagu orang manjuang rindok ke lagu to tang tusun lagu to bedau temu manah gi aris kada ari lagu buka ke paket kaba SJ jadinya bida ya nyalai kami mai tau ke ngaga siti kategori baru ba SJ tika 9 ke sekali to ke dikumbai kategori lagu SJ terbilang tau ke kategori lagu SJ ke pemadu popular au okeynya bekaul ngau kategori baru ba Cata SJ atau Kanugrah Cata siapa juara. Kita terus dengan lagu bab nurut 3-2 gau 1. Jadi ya aku nak madah ke bagi lagu bab nurut 3-2 atau ke 1. Kita terus mendengar ke lagu tu lagu 3-2 ngambil kita nemu nanti nyemak ke lagu ke didingar kita tu lagi lagu ke lumur 2 tentu ya lagu ke bedau didingar nyak meh ke jadi juara Cata siapa juara tu ke 33. Terus kita dengar ke lagu bab nurut 3-2 ke sekali tu 2

0: berjalan.
1: Statistik pandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak itih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Dayana Shini, isi Atiko, Siko Ai finalist SESJ 39. Jadi lekat lagu isi Atiko tu digagak Paulus Morris Hyun, Paulus Morris begulai Gautin Aladdin. Lagu tu ni kes di Gena Tangga Arif Nodok 32 minggu din kemari 7 minggu dalam carta baru seminggu. Jadi juara meri pengagak ati ngagai Dayana Shini ngau lagu isi atiku yang megak meri pengagak ati ngagai penengkebang lagu tu Paulus Morris Gaudin Aladdin. Okey, jadi ya lagu nomor 2 kudah diingat kita tadi megak Ari Raban Kelemayang Band kediberi nama Nuan Berulah siti lagu ke tahu dikumai kita jam kereta maknya megak peminat ya. Lekal ngotion lagu tu ianya Dixon Boss. Dixon Boss. Jadi lagu tu nurun segigi nak tangga hari penuh 2 minggu yang kemarin nomor 1 11 minggu dalam carta lalu udah kalah jadi juara sepenglama 3 minggu. Akhirnya tadi 10 hati penuh 2 dah ditemu kita meri pengganti ngagai oh nadai pemenang kita minggu tu kita nadai pemenang bak undi carta sepa juara minggu tu terjap pihak kita agi bisi peluang nanti minggu kita agi bisi peluang bak penghujung program tu lagi buka arus telefon ngagai bala kita ke dekat menang hamper tadi sponsor Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Kinakara.

0: orang dagang bangsa kita Iban ianya Kinakara Agrofarm. Terima kasih. Lalu bagi bala kita ia ke dekat ngundi mega bang ujung program lebih lagi dekat lagu kita Nikik, lagu kita Uleh Mujur juara. Tentu ya kita bisik muka arus telefon berapa lagi tang sebenarnya, sebenarnya tentu ya kita bisik lagu baru dalam carta. Jadi lagu baru dalam carta nadai penuduk tim enti nyemak ke nadai lagu di pansut kari carta dulu. Nyalai kita ninga ke lagu ti pansut ari carta. Lagu ke pansut ari carta ke sekali tu ianya tentu ya lagu ia ke dia by Lawness Empire. Lagu tu diberi nama penyayau nuan, penyayau tua, nurun 3 gigi nak tangga minggu tu, 10 minggu dalam carta, semina udah bergulai ngau kitai, sepengelama 10 minggu aja. Lalu leka ngotion lagu tu digaga, Lawness Empire. Leka ngotion lagu tu digaga, Leslie Lawness Empire. Merik selamat jalan ngagi lagu penyayau tua ari Raban Lawness Empire. Nangkan ketuk, nangkan ketuk kita dekat ninga ke lagu ke di pasuk ke dalam carta. Setiap lagu baru ke dekat tahu berkah diundi kita nangkan ketuk lagi.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Ianya lagu kebaru dipasuk ke dalam carta Siti lagu baru. Lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan. Lagu tu dibaik Genevi Lenyak. Leka ngautian lagu tu di gagak Jonas Mikian. Jonas Mikian gagak leka ngautian lagu Di Tundik Nuan Genevi Lenyak. Jadi kita tahu berengkah ngundi lagu Ari Genevi Lenyak. Aku mai ke kita sekali lagi mai ke kita berhati ke penduduk 10 ti lagu. Lumur 1 isi atiku Dayana Shini. Lumur 2 Nuan Berulah Kelemayang Band. Lumur 3 ke pejuah Isna Nala. Lumur 4 Penawar Pengubat Ati Doni Lang. Lumur 5 Badukiro Heli. Lumur 6 Nuan Milih Pergi Penny McLean. Nombor 7 Pengerinduk Nak Datang Baadan Nick Rafinsi. Nombor 8 Tebakan Siban Federline Leo. Nombor 9 Berubah Enya Masha. Lagu kedibaik Masha Evanes. Jadi ya, lagu kebaru dicalon ke tadi ketau berengkah diundi kita Abak Tusun ke 33 nya lagu ke diberi nama Di Tundik Nuan Ari Genevi Lenyak. Temu baru kita bari ngojam kesama minggu ke dekat datai.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu. Janta siapa juara Nintian hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Statistik bandang kepenusah bebadi ibat jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina itih ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ibat jalan alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Nama perkara kepatut digagak, entinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.
2: Jantan sampai juara,

0: hari.
1: Ya, ini dari 5 pukul 1 gali hari. Lalu dia tu datang bawa Maya yang kami ambil undi. Kita abah tusun ke 33 tu. 082-258-633 ngau 634. Dua itu arus telefon tu tahu dikena kita. Kena tak ikat undi. Hello.
2: Hello,
1: siapa?
2: Hello, Jan.
1: Ya, siapa tu?
2: Ari Sampun tu.
1: Ari Sampun. Sunti.
2: Hau.
1: Hau, lu berita hari tu, Sunti?
2: Oh, mana? Mana?
1: Oh, baik punya. Undi tu kan?
2: Undi aku satu tukar yang. Dua atau tiga tukar.
1: Dua atau tiga tukar.
2: Tukar empat mengkang. Lima, enam.
1: Tukar.
2: Tukar. Umur enam hingga dia umur lima.
1: Lima tukar dengan enam nih. Okey, nyajak.
2: Ya, terima
1: kasih. Sama-sama. Okey, peninggal kita rubah kita Sunti Ari Sampun. Lalu ya tik kedua tu siapa nak kini peninggal kita itu. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Bia tu.
1: Bia, hari ni Bia.
3: Ari Semarahat.
1: Oh, Bia Ari Semarahat. Okey, undi non Bia.
3: Apa? Nanti dia.
1: Oh, undi non.
3: Nombor dua ngau nombor tiga aja bukan ni.
1: Dua atau tiga aja. Satu, empat, lima sama ni. Okey. Ya, jap ya.
3: Thank you.
1: Sama-sama. Selamat ngali hari. Okey, ini tadi Bia peningat kita yatik kedua Ari Samarahan. Okey, kita tahu natai ke undi kita ngali hari tu. Siapa nak ke sekali tu peningat kita itu ya ke telefon ke studio. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tu?
4: Jimmy.
1: Dennis. Dah tu dengar. Dennis hari ni Dennis.
4: Miri.
1: Hari Miri ni. Undi tuan Dennis.
4: Satu mengkang. Dua tiga sekali ya.
1: Dua tiga sekali ya.
4: Empat heli.
1: Empat heli.
4: Heli.
1: Okey.
4: Nombor lima Penny.
1: Siapa? Penny, oh Penny.
4: Penny,
1: Okey. Ni aja.
4: Bye-bye.
1: Bye-bye. Peninggal kita hari Miri, Dennis. Ya ke... ngatai ke undi nyak tadi. Lalu ke sekali tu. Hello. Nggak mujur. 258-633. Ngau 258-634. Hello.
5: Hello.
1: Ya, siapa tu?
5: Aku so John.
1: John, hari ni John.
5: Hari meludam.
1: Hari meludam.
5: Au.
1: Mayu ikan kita hari tu di meludam dia John. Namanya ketawa. Nada ini.
5: Ya.
1: Dalam hari ini, bisa ini.
5: Angat mari.
1: Hah? Angat mari. Ya, angat mari itu John.
5: Kelalu hari.
1: Au.
5: Atau mana?
1: Okey, okey. Teruskan John.
5: Lima. Ngau empat agis teh. Tiga bekali agis nombor dua.
1: Okey.
5: Nombor dua turun nombor tiga. Nombor satu stay.
1: Nombor satu stay. Sama ni.
5: Okey, okey.
1: Okey, nyaja John.
5: Nyaja.
1: Okey, terima kasih. Ya. John dari meludam. Beningat kita ingat tadi. Lalu ke sekali tu. Siapa nak kini? Hello.
6: Halo, selamat nyale hari ngusama ujung minggu ngagede. Selamat nyambut hari merdeka ngagede hari satu.
1: Ya, Rubina, nama berita kita di Seri Aman hari itu.
6: Mana? Sebuan hari.
1: Sebuan ya, balat sebuan tu Rubina ya. Anak kurang hirup air.
6: Ya, anak kurang hirup air. Anak ngelaguan hari jahit tu. Nanti boleh, kurang dan boleh kita.
1: Ya, betulnya Rubina. Okey, ya. Undi dan Rubina.
6: Nomor satu ni aku isi atiku. Nomor dua terpejuh.
1: Okey.
6: Nomor tiga baduk biru. Nadai banyak serak kah?
1: Nadai. Okey, nomor tiga heli. Nomor empat.
6: Nomor empat nuan berula.
1: Kelemayan ben.
6: Nomor lima nuan milih pergi.
1: Nuan milih pergi. Tu pendi. Aku
6: bisa beruang dengan aku tadi.
1: Aku pihak ni. Enggak, bisa lori masak di dia. Rupina, di ni tu jalan. Ya, aku
6: jalan. Ah,
1: nyaya, lori je apa bunyi.
6: Terima kasih, selamat jalan ke punya. Okay. Semoga minggu, bye.
1: Bye-bye. Rupina, pendengar kita dari Seri Aman. Lalu ke sekali tu. Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Ya, siapa tu?
0: Oh, ini
1: Dara Baji. Oh, ini
0: Dara
1: Baji. Oh. Jadi undin wan ini Dara Baji ya?
0: Lumur satu, mm-hmm. Diana sini.
1: Ya.
0: Lumur dua, Isna Nala.
1: Isna.
0: Mm-hmm. Lumur tiga, Kelamayang Ben.
1: Okay.
0: Lumur empat, Heli.
1: Heli.
0: Lumur lima, Donila.
1: Donila. Okey.
0: Au selamat hari merdeka Genua ja.
1: Sama juga Genua Indra Baji. Terima kasih au.
0: Arakan. Okey.
1: Ya tadi peninggal kita ini Dara Baji. Ngaundi ya. Lalu ke sekali tu. Hello.
7: Hello.
1: Hello. Ya.
7: Yeah. Hello. Mr.
1: Mike. Oh, Mr. Mike tu. Oh, nanti dengar tadi Mr. Mike. Labuan sebuan Mr. Mike tu saya ko. Okay. Undi tuan Mr. Mike.
7: Ini tu de masak di sini.
1: Oh, ni matang ne.
7: Matang.
1: Okay.
7: Greenwood.
1: Greenwood matang. Oh, undi tuan.
7: Undi aku dia nak ini matasu.
1: Mhm.
7: And then,
1: siapa? Isna Nala. Isna Nala. Mhm. Mutiga.
7: Mutiga. Bin Aladin, apa nama?
1: Siapa?
7: Bin Aladin lagu. Nomor dua, nomor mutiga lah.
1: Nomor dua ngagai nomor tiga lagu Kelamayang Ben ya.
7: Ah.
1: Okay.
7: Bin Aladin.
1: Nomor empat.
7: Animal.
1: Kelamayang Ben, okay.
7: And then empat jadi nama empat. Anu empat. Donilang,
1: okay. Nomor lima.
7: Nomor lima.
1: Okay, enam gaya nomor lima, ya.
7: Nomor lima. Ira Kiro.
1: Badu kiro ha, Heli. Okay, sama-sama. Ya.
7: Menerima lah, okay.
1: Bye. Okay, ya tadi peninggal kita, Mr. Mike, Ari Greenwood matang. Lalu ke sekali tu gipsi awak dengar kita kena tay ke undi. Hello.
8: Hello.
1: Siapa aku berandau tu?
8: LV.
1: LV. Hari ini LV.
8: Hari
1: Sematan.
8: Semarahan.
1: Semarahan. Oh, ni kasih bahagia bunyi. Undi nuan LV.
8: Nombor satu Isna Nala.
1: Mm-hmm.
8: Nombor dua Kelamayang Ben.
1: Okay.
8: Nombor tiga Heli Baduk Iron.
1: Heli, okay.
8: Nombor empat Dayana Shimi.
1: Mm-hmm.
8: Nombor lima Donilang.
1: Donilang. Nyaja LV.
8: Awalnya
1: terima kasih.
8: Sama-sama.
1: Ya, ya tadi LV dari Samarahan. Okey, kita bisa kurang lebih 2 minit lagi Nur kita. Madah ke undi. Hello.
9: Hello.
1: Siapa tu?
9: Bajau tu hari muka.
1: Bajau hari muka. Okey, oh. Bajau undi tuan.
9: Undi aku sebakar dengan Dara Rubina tadi.
1: Sebakar dengan Rubina ni.
9: Ya, oh. Betul sama betul lah.
1: Betul sama betul, salah sama salah, meneh.
9: Ya, okay, thank you.
1: Sama-sama. Okey, nya tadi Bajau, Ari Mukah. Lalu pelabak ku ke Penudi, ya ke diambil kita tusun ke 33 tu. Siapa nak kini peningat kita ke Penudi tu? Hello.
10: Hello.
1: Ya, siapa tu?
10: Diana.
1: Diana, hari ni Diana? Hari Semarahan. Oh, meet menyawa Diana tu. Jauh mana bunyinya? Okey, undi nuan Diana. Satu es nana lah. Kelumayan Ben. Diana Shini.
10: Heli.
1: Siapa? Nanti diingat Diana.
10: Nombor lima. Donilang
1: nya baru terang.
10: Ya.
1: Nyoka biar udah ya baru terang jadi ni dua dia nak tu. Ya baru terang. Okey.
10: Mana ada itu lain itu.
1: Au biar ne.
10: Au.
1: Okey, terima kasih Diana.
10: Okey, sama.
1: Ya tadi Diana peninggal kita hari Semarahan dari pelabak kuku ya. Ke Penudi gundi lagu ba tusun ke 33. Jadi tu nak kita ba carta siapa juara tusun ke 33 minggu tu tanduk ya didengar kita malam gila pukul 10.30 lalu undi kita tu dekat tentu ke penuduk lagu minggu baru nyilak bat tusun ke 34. Jadi bupuk kami bak carta siapa juara tusun ke minggu tu dah lepas lagi renta ngalih hari. Kita berikan ke recap tusun ke 33 tu.
11: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Bantil. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang rembai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngautau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak Ministry St. Augustine College, Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke abis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyati pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Najak bantuan Awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Sultadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita ritu buah sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai Yadiau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagik tinggal di Munggu Sabun. Udahnya Dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau sebe Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindi hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan penurun bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena belusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai. Nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Rental Ngali Hari YFM.
1: Bete tigane.
2: Nadae, ukulan inga ora makai mi campur laksa.
3: No!
2: Lepar jam.
3: Uyo!
2: Lepar jam.
3: Alah!
2: Waya, ditunya.
4: Bunyau ngau mujab. Bak ken batang.
5: Hei, ujab. Udah seminggu tua dia obak ken batang tu.
6: Hah?
5: Asal maya makai blau ke daun jabang, baik dek. Daun pasak, daun bandung. Daun jabang, daun pasak, daun bandung. Nah, dia itu bukai. Pernah di pendiau tua-tua. Nyoba ke batang jabang, baik dek makainya lama-lama.
6: Yeay, mending unyau. Nangi pak, gak mama yang dia berjaku. Nyau, nyau. Bakin batang tu. Ukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minama tu oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Nebang kayu batang. Mude, dia tu tua bos mune bos.
5: Ukai bos kujap. Kulai.
6: Asa tina tu jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mune bos, bos.
5: Ukai bos kujap. Kulai.
6: Tua bos BUS bos.
5: Ukai bos kulai.
6: Nai, anang mune nyoba. Au kuli gede. Dinga de nyau. Mana di tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang. Tambah ngau buah hui ke lawak tua.
5: No sebaka tiga itiknya jap.
6: Dini nyaka sebaka. Spill lain. Tak dek. Bungi wa tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemu dek. Uji pedak dek di kampung dengan balakara. Nadai memilih makai bekedeknya.
5: Namaku bekekerak pedek di pejap. Dek lain me. Perut jinabo bekedeknya. Pedak dek perut dek nyap. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada. Bias merpajuah di jap.
6: Mayu mau tai lara. Nyau. Dek. Kak makainya mai dek nyok.
5: Makainya mai. Kak, nyo lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Ando dikamai ku makai nejap.
6: Dade, adunyo. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang Jerom tu. Tamap, dikan munyau minggunya kemari. Maya aku ngerindiang bak beluak ujungnya Sunda dek. Aku bisi tepedak ke langkau mai orang. Nemu dek, langkau mainnya. Bisi duiku ratuai pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo, kerinci seduanya melaki bini ya saiku. Kenapa tuat seduanya? Udah tuat-tuat ya bekanya, dia bergulai. Dan dia mesti sayang surat nikah.
5: Apa? Biajab, uji ciang ke UPS pengerjista bangsa. Tau ke JPN dulu, jab. Kada nak seduanya bertaban lari, jab. Bunyi ku lagu gelebat gaung.
6: Dia itu siku kenyau. Stupid, nemedai. Mali kita yang lampak turun tuat biakuk. Lebih lagi ya kebakaku tu. Dia kan makanya main kena nyau.
5: Apu makai pejap mit tapak jari tu pedak dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa ku ngajon diri baik di makai utai jap
6: am gak dek tinggal dulu ceritaku tampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua di kun tadi au
5: ni ngamaku tu au
6: dek nemu minggunya kemari maya aku ngurin dia aku terpedak laki ya ngesan jani kampung siku nemu dek nyau
5: apu
6: Besai nemu ni nyau. Nyau kak, besai ni ni. Besai pukul tapeng tu, pedak dek. Rundiang aku. Mana tu wakin? Nampak nyanyi kampungnya.
5: Dek, jap. Minggu nyen kemari, utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
6: Dek tu. Umai dek bambak ke nyawa dek, nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyau keringke bakanya. Kenapa tu tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja? Mesti sedua yang nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu deh, aw.
5: Jap, dini bisik karan di tu, aw. Dini no ngacu ke? Bulak tahu, jap tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakahanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia. Nadai, ku kelaninga orang makai mie campur laksa munyi kutusi anyan. Aw.
6: Nga, medew nyau, nyau. Unta, anak lama engkau bapala patuang. Nemu deh. Ni kita nemu kada besi generita seduai kini boleh subsidi. Antin dah, asai kunyau. Kada nak seduai ngagak kasam jani kini. Ukai nanai biji yang kena seduai ngulainya.
5: Puh, amai ni japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala seduai duanya.
6: Nai, nanti malu lapar ga. Dek makan nyamai kan ngai. Nanti deh ngai. Kapan dah? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1 nya mempah deh. Gagak kedek mie campur lah sana. Apa jual boleh dek?
5: Kapan dah ni tiah kedek menjap. Lama nak makan nyamai kumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ketua habis tu lagi jap.
6: Nemu gade ne unyau. Tang, dek mesti ni ngah. Pelian ya kedekat gagakku. Kita benar dek, kita benar dek.
5: Namanya jap.
6: Ketuk ya.
5: Kan jadi kenyajap.
6: Neh, kumai ku nemu green tea. Mak my what?
1: Datai mak langkau umai uranya.
6: Woi, ibu. Ayo, jadi rumah kita.
5: Asyik nggak orang rumah panjai. Munyinya itu ada si modern style itu jap.
6: Ketinggalan orang.
3: Woi ya, ibu. Anybody home?
6: Sebakal punya mukaku.
5: Mak ini jap.
6: Kang apa? Ibu. Ayo.
5: Ibu.
6: Woi. Jadi rumah kita.
5: Nah mah orang tuh nyangut tua ada jap. Kada orang tuh bisa dito jap.
6: Napa tuh? Sudah biar kau kebuka unyang. Nadae gak aku bisa ningari tahu orang anggap sampai semak ngokiem kita itu.
7: Seduai pia nak. Nyadi rumah kami itu anak. Lalu me lalu.
6: Ah, lalu me tu ibu. Ah, ibu. Nama apa? Diri aja. Pia ibu. Ni ayah ada ibu.
7: Ayah dengar tadinya undul ke pasakin meliga ham. Alu muda pampai ku ya tadi. Bedak nak ngalai bagau. Mumo, apa tuai banyak? Ngai nak bedak wang bagau. Aku tu tinggal kaya nak. Ya empai. Empai cahut pampai tua ya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
6: Ibu. Kiroh mai, kata ibu, ibu, kau jago, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunek pantau sawah lagi? Kau pernah? Nike, kami dua itu. Bah, nyau. Dika pantau sawah?
5: Ngai japa.
6: Ah, nanti ngai. Nike tuam.
5: Pada aja, nyawa segi teka.
7: Nama kesuduannya?
5: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinyata telengak. Nyamuk ibu aw.
7: Lek kaja nek. Nintu di hek kita tiga. Ketu mehang kau mai kami dua ya dia nek. Ngena lampu pelik aja. Bebah. Empat kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lama nya.
6: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu. Nyau nyau nyau nyau nyau. Ingat deh nama daripada aku tadi nyau. Titiak aja beli aku tadi au.
5: Oke cip. Nyin bisik ku mendang kiwang deh din. Asai ku mayo isi dalamnya jam.
6: Oke, start plan itu ah. Apo ibu, anak kiruah ibu, pe mayo dire kasambre dengan aneh. Anak-anak mayo namo, udah kamu itu tadi. Mayo ameh lawak denak di ibu, ibu. Nyawa to nanti nih ya. Ada entunya kaiga deh. Ka reng saya to. Apo nampi? Po padam api.
7: Apo nama pi kita tinggalnya padam nek. Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas duai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
1: Jop, jop, jop. Nampak, jop. Nampak, nampak. Jop, aku nyamai macam tu jop, jop.
7: Nyanya tahan bahu kita tiga tu, anek. Bah, makan naik. Hai, nyan ni kasam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
6: Sikit. Sikit nadai. Nadai cek tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungket kuah tadi baru kan nyungket cek. Temu tepat sama pi.
1: Aman ibu.
5: Kuah aja tadi. Nah sempat nyungket ke deh cek. Alu pada sama pi kita tiga.
7: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nak ngomong nih. Nah isi anak. Tuh gemuk ya. Tuh pahwet ya. Empat anak empat.
6: Apa?
5: Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu, umas, umas. Nur ngak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu.
1: Padam api.
6: Apa? Ayo ditunya. Padahal adanya petang tengah yang baru kita gasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu, nini manciah tadi.
7: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda pedak. Kau pernah ngembikin bahu makutu.
6: Aho ibu. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia aho ibu. Nyong, nyong. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wahi tu asai kuning nyong.
5: Oke, tunjuk dari aku tepanggung dinya dade. Tambap. Ayo dito.
6: Tunjuk deh pihak. Kumek tunjang tadi. Ane ngal nyau, sigi bakal kita makai dalam petang. Kuyak senapat nyau, sebelah wapi hidup bahu mene.
7: Nyai, dua bahu, pi kita tiga nek. Empat nek, ngai, namanya kuah aja. Ni se tadi asai ku udah kau ku isinya tadi ane.
6: Nyami bo, udah mau dengan wak tadi. Kada napa gua mayau gini bo. Ya kan nyampe si peda may api padam tadi.
7: Dai ane, ya ketemu ku. Nah dai kami dua ayah de nupe mayau. Kengka ke bisi. Manuk sabuang ayah de bahu aku meh din.
1: Nanti pia, bu, manuk sabuang ayah nak menikik ke rumah tadi. Bisa berbulu tai dengan rindas patuangku tu tadi, bu.
6: Kasih aku kenyak, menyau. Aku bisa mengasih bulu-bulu tadi. Asih aku manuk sabuangnya, nabannya.
7: Nah, ngawal kan, nek. Lagi bedau lah waktu. Empa, nek, empa.
6: Nyau, nanti api padam ke sekali tu. Kiwang kesan dia, bapak raknya. Hah, nyen nama dia. Asih aku, pansu aja nih dalamnya asih aku.
1: Main dap, okey dap. On, dek baru batuk ketua ke sekali tu dap.
6: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngga utai kau bisa say nyawa tu. Api padam.
7: Apa pama api tu tak padam aja aja. Nama mau punya di tiga tu aneh.
6: Nada yang mau ngga umi ibu, hidup baru dia.
7: Ya, sama aku kita nek. Ini mau lah dua kena nek. Lepas dua nek.
6: No. Jariku jap. Jariku. Akai jap jariku lekat bengkiwang tu jap.
4: Dang mana adat bangsa kita? Bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisi. Dang denah ngagai temuai. Tang kita kena jadi temuai tu asasai kemega. Medau taik ke bisi. Anangah aluka dan nepripit ke kita embia. Kasih ke orang kengempur rumahnya. Kalau kesidaga, pergilah lusa.
0: Lentak Ngali Hari YFM
4: 101.3 MHz. Terus mulai program.
0: Lentak Ngali Hari YFM.

Gaya rock lagu kena mungkalawa rentak ngali haria kita Saritoba area 5 area ke-28 kita dalam bulan 8 2026 ti di bayi raban tenggelar rimpu meza boss. Okay, jadi selamat bulan selai baru kami bawa rentak ngali hari YFM. Terima kasih lapan lagi terus mendiang ke kami lalu nak mulas ke Twitter radio kita kebukai. Awak ke sekali tu tentu ya kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Nah, selamat permisi mega ngagai bala anak bala menjadi kita iti. Sari tu hari yang perlu di bersekolah udahnya minggu baru lalu berkah meh bala nemia sekolah tu tadi apa misi ya saya ku bala wadahnya berkah kak silu ilu nanti orang kak dilarahi seminggu-minggu je lah nyau tinggal ke diri aja ba sekolah lalu piam enggak tentu ya bala pai indai lebih lagi ngambi awak nur permisi sekolah tu ngambi permisi mega kamai bala anak tu tadi bejalai harawen tang anang genyau permisi magang bagi-bagi meh awak kita ya laban tinyo seminggu-minggunya nade urang dupia semuanya permisi sapa kan kerja utai deh jadi tulan suara meh kita ngawa pangandiri ya bisnis kalian tadi ngambi hari 1 hari 2 nya sikun tadi ngambi hari 2 hari 3 hari 4 hari 5 lu bukannya meh arti tadi bisi meh urang tinggal ngau nadai kini nyebutan tadi nadai nyipih pangandiri semua bisi ungkop bisi agih magang. Okey, jadi agih ngelalu ke peninggal semua rentak ngali hari baru 5 bersama jam 4 tu lagi kami ada kau mai kita semua sama berjoget kita hebat slot raja joget kita ungkup ya ke minggu tu dan bang sejam ya ke terubah tu lihat dulu tenang ujung minggu kita yang dah tahu kelalu stres iga terus mai kita berperindahan ke sekali tu lagu kedibai Karen Libau Marwan di kesayau bawa YFM rentak ngali hari terang di dengar peringkat kita bak kucing frekuensi 101.3 FM.

Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

bersumpah masuk neraka. Ancik jarak mayati tekeran neraka pun sanggup meh dipasuk ketegal ke keran kang uleh dia sanggup sumpah datai pun dia lebuah maya ke hati dah lejuk pun ngaji buat lagi aku. Okey, jadi lagi segulis jalai ngau kami bawa rentak ngali hari YFM kita ke Sarito lalu berkenang berkawal ngau hari kita iti nyau maja bersebuan bisik mai kurang bisik maya ya nyau aniki baru ga. Okey, jadi kenang ke sebuan asap kita nak pukul 2 ngali hari tu tadi dia menua streaman record ke ikas penambah angin serta IPU tip pemadu ya tinggi datai ba 211 nya 211 dia tangkan ke ngau bagi ya pilih menua serian ti ngerekod ke IPU baca ya 182 lalu ngenang ke ba streaman tu tadi nang ya datai ba tikas ke nang segi nak mana ngagai ha pengerai. Okey, jadi nanti ba dibanding ke ngau serian ya 96 mana aja lalu sama juga dia kucing ti ngerekod ke 157 IPU ya ke Sarito nak ke kedua tadi lalu di Serikai 158 nanti mana abah pengerai lalu pihak mega di Sibu yang record ke 110 API ngawa Bintulu 120 lalu pilih benua ya ke Bukai nanti di muka Sarito kira jalan ya ianya tadi 82 API ngawa di Kapit ngerekod ke 68 API Sarito. Okey lah ya jalan ya meh. Lalu di baca ke di Ambi Ba Miri datai ba tika 116 API Sarito. Okey, jadi yang harap ke hari ya kita itu bersebuan tu tadi maja nyau berinsur lagi meh. Nialah ku jakunya tadi ka pemisi ka healing sekedaknya pulai ke menua sekali nadi guna ke datai menua nyau ke ruang ke Tegal ke indeks pengamah angin nang ya cukup nak mana ngagai pengerai bakal di Sreman jam ke detik dah datai ikas 200 lebih lalu berkenang ke nyak mengatur si berita ti di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak kalai ya berkenang berkawal ngau kemarau panjai tau ke disebut mega fenomena El Nino tu ting ujung ke area ke panas tapi yang mengarangkai setang ujung ke sebuah tang tajap ya ribut kuri ngau angin ya ke bubuput neraspan uleh datai barang maya lalu penerang ya ke dikeluar ke pengarah pejabat meteorologi Sarawak Interi Khairul Najib Ibrahim madah ke hujan nanti banget ribut kudi di sempulang ke ngau angin ya ke berpupuk laju ti bisi nyadi lalu kerimpah harinya mega dalam fenomena atau mega hujan kudi tau kenya tadi hujan batu yang kau mega tahu nyadi bakal kebisik dikursi ke bala netizen kita ba Facebook di Serangga untuk nak salah ku kemari bisik bala mantai ke ba ngturup niau sudah nyau labuh hujan kudi tidak salah ku mesti dikursi bala netizen kita ba Facebook dia. Okey, jadi nyak meh anang ngumbai hari tu ke rangkai kira nyak main meh ulih kita main dak halaman ba ujung minggu tu tadi tidak salah ku nyau biah terbabak atap balas kedak ya ba tebuan dia. Jadi anda-anda berjimat-jimat mega kelebih lagi bak gaya hari kita ke nanti menunggu jam ke dia tu sebuah rangkai kemarau uker dia hujan nak nurun. Okey, jadi jam 4 tu lagi kita ada sama berjoget bak program lagu-lagu joget kelimparnya mega kita mengatau berinteraksi ngau aku bak konti tak berteripuan pukul 4 tu lagi baholan kusuang 82-28-634 tau ke nombor kusuang 82-28-633 dan lagi terus mari kita berperindang bahawa rentak ngali hari dini lagi nanti ukai bahawa

0: Siti ngasai dari lebuh dari munuh buyo buyo madok kriang kita iban ya tahun.
1: Oh lebuh aku ku munuh buyo nya. Nada lebih hari ya ke kriang ama aman. Taku umpai munuh buyon turun wan. Buyon turun jampai. Tu gerasi ngoto dong kacau deh. Jadi turunnya kok menang kemangun aku. Dek mesti jimat-jimat ikat. Ya aku ya. Nanti yang turun. Lepasnya orangnya lihat. Kau ya, ngai telia. Nyak makunya tadi wad, nyungo senapa yang aku. Ngai ya telia, rari meninggal tuap kuak-nuk aku. Nyak aku dia tu, ngai senapa yang. Nanti dengeri tu, ama yang ku ajak ya. Nanti orang ambil ke mana buyo, ama yang ku ajak. Nemu ya, nemu dari empu salah.
0: Ini nak pulai, ini
1: dah datai
0: baru.
1: Ini, ini dah datai, nanti pentingnya. Ini udah kena inoknya baru.
0: Ya nama suah ya teh bekal ya nitih ke buyomnya pia ya. Nama ni bagi nama-nama nama bangsa penti ya. Ya selalu ya.
1: Ya ya nyemi garek deh dah tahu lebih hari pukul 5. Nyengu originila besugur wal nyai kena tahu cermin luar di besugur.
0: Ya ya tadi buyo namanya.
1: Macam bu, semua buyomnya. Semua ya. Di nak tahu. Ya ya kedamengnya. Jadi ya kebunuh tu nah ya. Nak pia parai ngai me ke age.
0: Jadi ya ke disebut orangnya tadi ada tairi langit utanya anak raja. Ta jarang mana yang boleh munuh utanya kene ko nya.
1: Jadi anak raja tu tadi wat de ngena namanya Diniang de. Berarti anak raja tadi de gemda. Nama hari hujan bemse bisa praja pada de. Nya kumaran raja. Nyam prajanya ya. Nama yang ayah kede, nama dini yang de rapet. Ya sigi na boleh de ya. Nama dini yang de greh. Cuma ya to kai ngenyai ke mana bukai pe ya. Ya ke mana ukai bana bangun. Nan tulia yang labannya. Laban nan mu erti nini yangnya. Pe ya korti ya. Ukai ngenyai ke mana bukai ku. Jadi anak raja nya bisa de suau, suau balian. Urunya ngame kukian sekali na datai engka dengan sebatang. Urunya muda baru hari bukai. Atau bulan bukai muda baru atai menua aku dian. Nyongau tanah parku. Lo bisa anaknya bini suau dia. Jadi aku nak menua nyawan. Jadi dek, kau ngonu laki ya. Nanti dia boleh sakang anak raja. Bini ni suman. Tante dia nak boleh sakang anak raja. Nak aku nemu, pihak aku ngonu ya. Tante dia boleh hanya gerinti, gerinti suman. Kau kuno ya, nyajak ketemu kuat, muno yang nak aku nyak nini yang nak me.

0: waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Joget abuah pria, lagu joget pemuka lawak kita ba. Selesai lagu-lagu joget kita ungkup sejam bawa rentang ngali hari kita ke sarito. Amoyoh bala sini bom nani tiang bapria kini jam ya kini tu ke lawak lemai lagi. Sebut bekawal ngau bapria tu ti tajak pampayet entang mayuh bega mulai ke pemanah dalam tubuh kita semua. Laban bunyi ko jaku orang megak deh suah mada tajak pan utai ke selalu mari penyamai tok ngerai kitanya utai ke nak tu nyamai dempa lalu utai ke nyamai utainya selalu medias ke kita. Okey, jadi awak rentak ngali hari terus dicangcan genggau seleksi lagu-lagu joget baraja joget 39 kita ke sarito. Okey, jadi kita ulih terus ngatai ke lagu-lagu peminta lagu-lagu joget ke dekat di pendiang kita bah awak kita yang tadi terus ngagai Facebook kami bah YFM Iban lalu ngatai ke peminta kita dia lalu kelimparnya megak ya ngagai kita nyangkanya nyamai lagi kita berandau minta terus direct ngagai konti kena ada ngawak harus telefon pun bisik dibuka ngagai kita ti adakah ngatai ke lagu peminta kelebihan lagu-lagu joget kita bawa ke sekali itu lalu boleh megak kita berandau berkenang ke nama pengawak yang kedekat di kerja kita ujung minggu tu. Okey, jadi hotline kami 082-258-6634 ngau 082-258-6633 dekat dibuka ngagai kita udah tu lagi nur kita ngatai ke lagu peminta lagu joget kita semua tang sebelumnya arah lagi terus mic kita semua bertandak berjoget ke sekali tu bergulai ngau jenari ngau jeraki joget janda muda sebenarnya bawa rentak ngali hari YFM tu boleh dipening peninga kita ya dia sibu ke sekali tu bak frekuensi 87.6 FM.

0: lagu pandang-pandang jeling-jeling ke di bayi Dato ASM Salim, Tan Sri AM Salim campur dengan Pia Mega Dato Siti Nohaliza Baraja Joget kita ke sekarito lagu ti direkod dalam tahun 2001 sebab kelebih lagi digagak live buat konsert perjalanan seni SM Salim Bergelanggan Malaysia Philharmonic Orchestra MPO. Kali lagu tu nada cerita-cerita nada nama terus record dan nyak tadi terus berlagu lalu di hari ku digagak ba Dewan Philharmonic Petronas DFC KLCC kalai meto Dato' Siti Nohaliza jadi artis undangan ba konsert SM Salim matang respect dengan Tan Sri SM Salim meto abang kita nemu mainnya meto digagak lebang tu di record aku di konsert tu digagak ya berdaun talking dari nantu dapat berjalai iga nyau kena wheelchair yang main nyatang agim gak boleh nyadah lagu ke nanti dia dengar vokal cukup tinggi wai. Okay, jadi lagu joget kita yang berseman ke sekali tu punya kaku kita ia ke Kang Natai ke peminta hari harus telefon nanti salah kita boleh terus bertelepon dengan kami di studio lalu kelimpah harinya megak ya. Kami dekat ngelatai ke peminta kita Facebook YFM. Oh, kita mesti kangen awari peningat ke sekali tu kita uji nyawet ya. Hello.
1: Hello, selamat lemai.
0: Iya, selamat lemai. Siapa tu tadi?
1: Romina Himato.
0: Hari ni?
1: Hari Kucing.
0: Hari Kucing. Oh, nama luarnya tak benar main bunyi angin. Namanya benar hujan tadi ya?
1: Oh, nak
0: saya
1: hujan.
0: Oh, kipas angin aku. Oh, kipas angin. Kau tak guntur bunyinya tadi.
1: Nak mana hari kami di tu, Kucing di tu.
0: Oh, nyami Kucing sedang ni. Saya menolak kita Kucing di tu.
1: Ya.
0: Okey, beri ni apa sedang ni?
1: Ha?
0: Kucing tu, saya menolak Kucing tu.
1: Oh, dah batu tiga di tu.
0: Oh, batu tiga dia. Okey, nak kan hari kita batu tiga lemai tu?
1: Okey, anggap.
0: Ya, sehingga ya, 2-3 hari itu berasa saya main sepi aku malam, pan yeah. Bakal siangnya mepap ngangat ya.
1: Ya, sehingga main, ngangat main 2-3 hari itu, oke.
0: Okay. Ngai cakap, punya kuyak kaki semua.
1: Iya, banyak.
0: Oke, nama lagu kedengar, Nana, sekali tau lagu joget ke dikerinduk ke Nuan?
1: Oh, lagu joget kerinduk aku, minta ada lagu joget ngasal ke kaki dari Betty Bawin.
0: Oke, okay, jadi lagu tu tujuan ke siapa dah?
1: Oh, kena berenang Zainpo. Kena berenang adik-beradik aku, sudah Jessica Intan, sudah Nayan, semua orang kawan aku lah.
0: Okey.
1: Agak ibek ya DJ.
0: Okey, nyaja.
1: Oh, nyak ada.
0: Okey, sama dengan hari ini dengan Nuan.
1: Oh, sama-sama. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Lalu nyak tadi yang peringat kita ya ke terubah ti ngenatai ke lagu peminta ya ba segmen lagu-lagu joget kita ke sekali tu. Okey, dua perinang lagu ke dia pinta peninga kita nya tadi joget ngansar ke kaki tang sebedaunya terus mai kita berperinang dulu ngau Siti lagu bidaya ke di bayi Jabli Dede terima me lagu joget legend pasar Tebekang. Oh, semat kali hari ngai peringat kita di Tebekang ti mending ke YFM Bafungsi 106 ke pagi keng lemah tu.

0: Ya, lagu joget zaman BCD, sebuah joget ngansar ke kaki. Maya album Bunyang Sarawak dikeluarkan, kelebihan lagu kompilasi itu dikeluarkan, ianya lagu joget ngansar ke kaki Siti Ari, single ya kebisi dalamnya. Lalu Maya atau sebuah ayah kita anti nak salah, baru aja habis POM 5 dalam tahun 2001-2002 anti nak salah aku. Gimana dia ke lagu joget segmen kita ke sekali itu Raja Joget 3-6 lalu nyapa balap ninga ya kebesi post komen Facebook YFM selamat ngali hari ngagai Sisilia kumit ke minta tebah ke lagu joget jahit bulu pipit Ari Wendy ngau todi kena merenang semua peninga YFM ke lemah itu lalu pihak pegak lalu ke peninga kita Din Ari Kota Masaya Johor Darul Ta'zim minya Lina Bugisti minta tebah ke nama-nama aja lagu kena merindang yang putih benung jauh di menua orang pun namanya skres CD ku tau oh, jadi ngarap ke terperindang bawa kita ke sekali tu. Okey habis ini kangga orang peninggal kita kunci nyawut kangga orang peninggal kita ke siku tu. Hello
1: halo selamat tengah selamat lemai
0: selamat lemai tahu ngalih tahu juga selamat lemai ke jam kita ini tahu ni kapan
1: tahu lemai tahu
0: siapa tu dah
1: Aki
0: jabut. Oh, Aki jabut. Katanya manang tu nih. Oh, ada lemah bayang salah. Oh, di ni mana tahu Aki berjalan ke pengawal?
1: Tidak
0: ada. Oh, kita ketat ke diri di rumah mejam ke tahu nih?
1: Tidak
0: ada. Oh, hari ini melihat itu. Bisa sebuah lemahin ada?
1: Apa? Biasa. Oh, hari.
0: Oh. Nanti udah tinjau dari luar rumahnya. Nanti pada guna serapi belakang rumahnya. Nah,
1: siap
0: terus. Aku putus selain tu nyakai ketinggal sebulan mebah. Anda melakukan dengan nuan deh.
1: Lagu
0: sini?
1: Ambil aku pulai baru.
0: Oh, ambil aku pulai baru. Tujuan ke siapa lagu tu? Tujuan ke siapa lagu tu? Okey, sama-sama ngagai nua lama pemanjing. Ha ha ha ha. Jam kulit tu. Okey, nyatanya yang kan ngawari ya, peningat kita. Lagi kak pernah otiaran. Tanya meh, lain tu tak putus, tak putus, putus, putus. Belama. Okey, nyatanya ngawak kita terus nyawat Siti lagi kan ngawari peningat kita bawa ke sekali tu. Halo. Ya, ya, siapa tu?
1: Aku, Mr.
0: Siapa tu?
1: Uncle Mr. Mike.
0: Oh, Mr. Mike. Oh, nanti minat lemah itu Mr. Mike. Nah, dah ini ngetat diri di rumah aja.
1: Cuti-cuti
0: di rumah. Oh, ya. Kita itu benar sebuah itu. Sekiranya nanti boleh minat juga sih ngetat diri di rumah aja, nah.
1: Aku. Nyo,
0: apa ini kelabu? Kelamit. Amat. Amat. Nanti tisunya. Pasuak ke ngagai duang segi nanti bukai celur megang si pasuak pergi duang dah nampak ya ya
1: minum kasih ya semen omnya ibu ya
0: iman minum kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng kasih kedeng
1: kasih kedeng kasih kedeng
0: Aw, tu nak rekan tu lah yang tahu mereka jadi.
1: Kapung
0: nyam kena. Okay, Mr. Mike, anda mau lagu ke di dengar nuan ba? Kena penutup kita ya, ba raja juga kita ke sekali tu, Mr. Mike.
1: Lagu lama. Mau jadi enggak jadi. Nah, nyanyi
0: lagu. Kau nak lagu ni ya?
1: Ada mau darang jang.
0: Oh, nyokai lagu juga, lagu juga. Tiga aku kita yang lama tu pun lagu juga tu.
1: Aku awal lagu juga. Boleh baru. Minta diambil boleh baru.
0: Oh, minta ambil boleh baru. Lagu hari tenun jauh ya?
1: Ah, tenun ya. Apa nama lagu? Bisa lagu nanti dia. Stewart Tinggi.
0: Oh, lagu dari Stewart Tinggi. Oke, okay. Dato lagi giga ya.
1: Cuma kayak kami kelihatannya ada suara. Aku tuh main kap, gitu. Jadi tak lagu, ya.
0: Oh. Tidak jadi begini. Tujuan orang ke siapa lagu tu deh? Hah? Tujuan lagi siapa lagu tu deh?
1: Nah, tujuan ke skomet aku semua.
0: Ah, okay. Kita
1: tahu. Jadi, ada saya jaga punya lagi. Seperti malah aku. Dia gini gaya tinggal aku ni. Siap itu yang anak kami yang di sini. Ibu aku ni, di luar anda. Jadi, kalau gerai nama ini, lantar senang. Jadi, apa nama gaya guru ni, memang nak kerapi dia. Ajar kami kelihatan cukup menah ya. Dia ngajar ini banyak kok tidak tigu sangat sangat kuat.
0: Iya, sama.
1: Jadi saya bukan jadi aku yang di lingkungan kalau di mau mau mual di sekitar lagi nggak mual nggak gerai. Kena
0: jaga. Oke, nyajak sama-sama belalak ujung minggu genduan bisa baik.
1: Yes, welcome.
0: Iya, kini tadi peringat kita Mr. Mike Cagat. Ya, sehingga main-main kita ke bersebuah nanti oleh anak. Enggak kalau ngerdai diri di luar dia lawan kita nemu sebuah tukangnya mana bah pengerai kita. Kalau bagi kakak ya ke udah lunggar-lunggar umurnya. Oke, jadi nak perasai kita dah datang ba pengujuang seleksi lagu-lagu joget kita ke sari tu lalu dah tu lagi kita ke berperindang gau lagu ke dia baik tak kena dipinta peringat kita Mr. Mike ngapai mega lemah mak banyak yang tadi nya joget minta ambil pulai baru lagu hari Stewart Tinggi tang sebenarnya berperindang dulu gau Siti Dagi apa minta Arya peninga kita nya tadi bulan pegari keminta tebah ke lagu joget darah baji Ali Dato Zamri Amera kena merindang dari pun ngopi amkan semua bakia Facebook ti ngelalaya. Oke, okay? Jadi Dato lagi pukul 5 kita rekam diang ke berita hati di tabur ke terus Ari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur terus segulai secara ingu kami bawa FM. Aduh,

0: baju mai layan tu neh. Download dulu mengerjau tadi tu. Cerita Robocop Yakut Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken. Ken. Akai PC tu. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi. Hari tadi telegeng tu. Sapa ngerejau tadi tu. Mayu mak tu download tu. Tu downloadnya gambar tu. Lagu tu. Lagunya. Metallica. Mana namanya dia.
3: Ni Jess.
2: Bedak dia.
3: Legging. Apa sapa ambu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena retak company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena retak company bakal retak kita yang puto hari kami pak YFM.
4: Kita jatuh, penuh, menyentuh.

0: Berita seterusnya, ekspor Malaysia pada Julai 2026 meningkat 53.5 bilion ringgit atau 38.2% berbanding bulan sama tahun sebelumnya, dengan Pulau Pinang mencatat peningkatan tertinggi sebanyak 40.4 bilion ringgit. Jabatan Perangkaan memaklumkan peningkatan itu telah didorong Johor sebanyak 10.1 bilion ringgit dan Selangor 3.7 bilion ringgit. Ketiga-tiga negeri berkenaan menyumbang 79.4% daripada jumlah perdagangan Malaysia pada bulan berkenaan. Tiga sindiket pengedaran dadah yang aktif di Pulau Pinang tumpas menerusi beberapa siri serbuan yang membawa kepada penahanan 7 individu serta rampasan pelbagai jenis dadah penilai 3.2 juta ringgit. Ketua Polis Negeri Dato' Dennis Lim berkata operasi yang dijalankan dari 15 hingga 22 Ogos itu merupakan hasil risikan serta pemantauan yang dijalankan selama beberapa bulan.
1: Pasang suami isteri, lelaki berumur 26 tahun, wanita berumur 25 tahun dan kita tangkap mereka di kawasan Tanjung Tukong. Di dalam rumah dia, kita telah menjumpai sebanyak serbuk ganja 38.3 kg, bunga ganja 11.5 kg, syabu sebanyak 14 kg, ketamin sebanyak 5 kg, pil ekstasi sebanyak 16 kg dan juga pil Aramin 5 sebanyak 4,000 biji.
0: Siasatan masih diteruskan bagi mengenal pasti anggota lain yang terbabit selain mengesan sumber serta rangkaian pengedaran dadah berkenaan. Luar negara, susulan banjir besar di Nepal, kemudahan penyimpanan mayat di beberapa daerah semakin penuh berikutan penemuan mangsa yang dihanyutkan ke kawasan hilir. Menurut The Kathmandu Post, mayat dari rasuah dan wakot ditemukan di Sitwan, Tanahun dan Nawal Parsi menyebabkan pihak berkuasa menyediakan kemudahan penyimpanan sementara. Pegawai daerah Sitwan, Ganesh Arial berkata, sebuah bangunan Institut Pembangunan Perusahaan Perindustrian yang tidak digunakan di Bharatpur sedang diubah suai untuk menampung kira-kira 250 jasad. Dalam pada itu, pasukan penyelaman menggunakan helikopter tentera untuk menyelamatkan kira-kira 100 mangsa yang terperangkap dalam terowong projek hidroelektrik Trishuli 3A. Menurut jurucakap tentera Nepal, Raja Rambasnit, usaha mengesan dan mengeluarkan mangsa masih giat dijalankan. Sebelum ini, pasukan tentera berjaya menyelamatkan 350 pekerja dan penduduk tempatan yang terperangkap akibat limpahan air deras. Beralih ke sukan, kejohanan badminton Masters China minggu depan menjadi medan gandingan beregu campuran negara. Chen Tangji dan Cheng Suyin membina keserasian. Pengarah kejurulatihan beregu Akademi Badminton Malaysia Rexy Mainaki mengakui tempoh persiapan yang terhad perlu dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum menghadapi sukan Asia Aichi Nagoya Jepun bulan depan. Dan apabila itu, gandingan Aaron Chia Ti Kaiwun kekal sebagai sandaran utama negara dalam acara beregu lelaki pada Masya berkenaan. Persatuan Badminton Malaysia BAM dan pada itu mengumumkan pelantikan semula dua bekas pemain kebangsaan Teo Kok Siang dan Wong Peiti ke dalam barisan kejurulatihan skuad negara berkuat kuasa 1 September ini. Menerusi jawatan rasmi BAM, Kok Siang akan mengulas tanggungjawab sebagai jurulatih beregu campuran manakala Peiti akan memperkuat beregu wanita. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia hantar pasukan SAR ke Nepal. Tiga sindiket tumpas rampas dadah lebih 3 juta ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud sudah menjadi ke pengawak ngengkah ke Batu Pemun, ngagak Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawak tu nyadi kelaik si Tagi Singkang ti beserti, bak pengerasing hati negap ke pemansang menuap sisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching menang kos belanja 10 juta ringgit. Berjakuk bak pengawak ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun banurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah menyagi fasiliti lantang kati kebukai dekat digagak banurnya Dudi Ariila. Dato' Patinggi Tan Sri Rutaib megak bisi madah kelanggur perintah dekat nangkir padang bilun kucing besar agi serta ngemansang ke kenandur Tabuan Jaya. Nangkan kenya yang madah ke perintah di pelabak kedekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga pedang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat ke menira. Tanda merdeka lepas hari jaga tanggam tancang diperintah kurang.
6: Berterima kasih kita ngagai tuai tuai kuda Tun Openg Tan Sri Ong Kee Hui Tan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
7: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
8: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
9: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
6: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berbak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang nama. Perak ke berta semesainya.
10: Merdeka, merdeka, merdeka.
11: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensengak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
12: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas en siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
13: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
6: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
14: Aram sungai kita terus tandai, gamik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
15: Kayu terus kita limbu, intu siru. ngambil ke ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
16: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
17: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik penyangat, ngasuh sihat, ngerin ke semangat.
18: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
19: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
20: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
21: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkap dunia.
22: Pelasar merdeka,
23: Pak Menua,
22: penanda bangsa.
23: Merdeka,
24: merdeka,
23: merdeka.
25: Pelandai merdeka, ditengkebang, mengajar jalan sirih.

info temuai ari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ketepi kuang janyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimit berkawal ngau tepi kuang tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai tempel tak kadi kumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebiang Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala ngau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu pekong tu mir digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport ari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina ari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

Lagu isi Atiku Diana Shini Kenyadia juara batu suen yang ke-33 carta sapa juara ungkup ke minggu tu. Dan menak dia nasib lagu tu minggu barunya lah. Sama am kita nganti ya. Lalu kayak kita yang kanya tadi bisi tertinggal atau kena mendiang ke carta sapa juara bawa ngelat tengah hari itu tadi. Nanang tusah hati me malam ila kita bisi tandu ya jam 10:30 malam. Okey, jadi udah tu lagi kena ujung kawa rentak ngali hari ya kita ke Sarito Aram kita mendiang ke program Bangga Cerita Tuai. Begulai ngau Mr. Thomas Tegung Laka.

Tabik pendengar, kita bertemu baru nampung cerita girai kebaru dah temu berbunuh ngelaban atau mengau palaya. Munsuah tahu dukumai luas mayanya semua manok sabuang atom lebih lagi belanya sedoai gansai sama bela udah parai. Jadi tidak kalau lelaki kebukainya tadi dasuah girai tu rari magang leban girai kak nunu rumah sidaknya. Ti sidak nak rari ngaik sidak nyumati dah dempapi. Tang sebenarnya tadi dia girai lalu ngiga perpasan kerka de baik ya pulai. Udah ya boleh perpasan ke dekat ti ada baik ya pulai nyak baru girai lalu nunu rumah tuam. Nama dah retuang mako cerita rumah tuam. Nadai bepapuang tinggal larang tak lalu lesap merumah tuamnya tadi tinggal lesap kemersap ngagai selikap wak kampung. Ah, udahnya baru girai pan lalu ngutuan kersa kerbaik ya pulai ke menua. Ku cerita, laban girai tu kena ya udah kriang amat, udah ya kerkambuh ini mana

Dia mai wah mutai kerka de baik ya pulai ke menua nya tadi. Lalu du tuan ya magang-magang. Sekedar hari perpasan ke baik ya. Ya nya baka tawa menya bebenai menya kerumung menya ngau macam mutai bukai. Lalu nambah kenya ya megak mai 100 igi pala. Laban ko ya pala apai seruai nai ya. Sigi dekat desiliah ya ngenak pala. Ukai dua, ukai tiga. Tang mentak 100 igi. Nyak kebuah yang tadi alu mumpung pala ngemayuhnya. Debaik ya pulai ngagai menua sida edih tinjar. Girai perlu berjalan ya. Ngejang ke menua tum. Bak sungai pingan. Nyama laban ya kesiki nyam berantau girai itu dah. Nyukai ukai kira kita makan siagi ya tu. Ya tu nyukring nyutegar kena ya berjalan. Dia nak berasa ninggal ke menua sepiak nyen. Lalu datai bak menua kita sepiak tu. Datai ya bau lu tinjar dia girai lalu ngena perahu ya bekayuh ngili kai tinjar. Nak berasai ya ku luarnya tadi dia kira tengah ngaliah girai palu datai bak penaik seda empu. Mayanya orang nada yan bak penaik. Laban nyampai maya orang nurun mandi dah. Girai palu yang kai ke perahu ya. Ya perlu nikik ke pantai. Serta ya letai ba pantai dia girai lalu manyung kalau-kalau kena ya tujuh kali. Ukai memain pengingar panjuang girai. Dengar panjuangnya tadi dia desida tuai rumah ngumbang ya ke rumah terlalu begau kena orang. Bami kesnyata amanya macam terabai mea. Laban sida yang umai orang kemajuang tadi. Sikit mengusuh ku sida ya. Datai dekat nyerang. Tau kengalah ke rumah sida ya. Semua pungkat lelaki bak rumah ngumbang. Ya kebisik di rumah mayanya. Sikit sempal nurun. Bebaik ke senyata. Kerban kena bunuh. Laban sida sikit ngira diri berbunuh. Ngelaban mengusuh. Ya kemajuangnya tadi. Ya, nak lama udahnya dia ada gerai medak sedak serumah. Mayuh amat nurun, nengah jalai penai. Nang sedia ngaus nyata, kerban, duku, terabai, sangkuh. Nak nyendia ke diri, sedaknya dekat berbunuh. Gerai nak munyi. Ya, dan nanam diri bertengah jalai penainya. Nganti sedak ke berjalai di atas masang lagi yakia. Hau serta ngumbang ke balai ya, datai semak girai dia. Sidak ya nak ngelala girai lagi, laban gamal girai itu banget udah berubah. Nyau nak baka gamal ya lebuh ya kemula nurun subak. Mayanya semua perpasan kerbaik ya hari rumah tuam. Dengkah ya semak tisi jalai dia. Datai kena balang ngumbang semak ya dia. Sidaknya nak lala ya gi. Sigi dikumai sidak yang munsuah magirai itu tadi. Sidak atat kenyian ati. Medak gamal girai. Sigi dikumai sidak yang munsuah magirainya tadi. Mimit nalai mesida yang lala. Munsuahnya bunuh oleh kita. Namai abangan meranik diri datai siku-iku dekat nyerang rumah kita. Pihak ku jakuk mensia mayuah. Ni rekamayuang punya. Ni orang ke jakap diri punya dia. Tang tuai rumah ngumbang. Ndak ngasuh sidak ya lalu munuah orangnya. Kita nak tahu nak nanya hari ni penatai ya. Sekali kayaknya amat munsuah ke tahu kau kai. Pihak ku ngumbang berjakuk ngobalai ya. Ngumbang lu mansang kemua berjakuk ngogirai. Sapa ada tu ikat hari ni penatai ada tu datai di tu kak siko aja lalu dia nyak tamanyuang mangkak ke rumah kami
pihak kungumbang nanya girai. Nae pertama nama ya. Nanti aku tu munsuah ko kita tau ko kai. Kati pada mata de daya. Bakam munsuah ko tu tau ko kai gamang aku tu pada de. Pihak aku girai. Nya mutudah ngumbang wai ni ngajak ko nya tadi talu ngelili gamang girai kena ya. Nyu bepusian ya dia. Medak mua girai tu berarti ke girai. Mayanya sidak serumah kebukai. Sigi agi berterawah ngumai girainya tadi. Sigi munsuah ku sidak ya. Lalu patut nebunuah kalanya. Lama aman ngumbang keberati kegama girainya tadi ku cerita. Ya saya kekang lala. Saya kena gak. Terubah maka ke kelala ya tanya lama ge emberni yang nyulain ge gama girai nya pada ya. Kali malia maka gama girai. Udahnya nyamanya udang kesap. Ukai ga girai pada ya. Sigi tak temuai tau kemunsuah maya. Bakti ya. Neh, kati dah ya. Lama gede udah ngelili aku. Lalu kena dek nak ngelala aku tu. Kadukumai kita munsuah. Pihak ko girai aman igat ngkata antau unu antau pelabak ko kubah pihak laban bisik ke maya dek tu tadi tak bakal kami serumah ke bernama girai tak udahnya tak nemu berbalik ke nyukai bakal igat girai nyak ke aku tu ngumai deknya tu antau igat nadai mensia bakal tau pihak ko ngumbang. Nadainya mayuh kelikoh hake tuai. Te amat nak kelala kita munsuah maya. Kati ngau nya deh. Bunuah maya. Lama nyabur cudur. Kita menua tau. Nak kalak mandi darah. Pihak ku sikup lelaki ke bernama uga. Berdiri nak jauh hari belakang umbangnya tadi. Ningan jaku ugaknya tadi kering setarnya naman. Dia girai lu berniang ya. Nak beli lap. Girai itu berniang ugaknya tadi. Ya lu jaku. Dek ayak ugak. Anak umak kediri dek jaku. Tadinya ayak ugak bapala tangga. Mua arista ilik nyin. Dek naik buah jaku ngelawa kediri dek. Anang kede nyaman berani dekat bunuh aku. Mana wak kejai nak mula saya dek. Pihak ku girai menjaku sambil nunjuk ku gaknya tadi. Udah ni ngajak ku girainya tadi. Dia semua sidak ke dia terlalu dia jenuh magang. Sidak ya yang berundang ke jaku ya kenyebut. Pasal layak ya ugaknya tadi. Dan naik siku sidak ngertiak mayanya. Benda bekenya dia deh. Ya hanya tadi. Lalu nanya ngumbang baru. Nih. Kati dah ya tuan rumah. Betul utai ku akunya tadi. Ku girai. Budahnya. Baru ngumbangnya ngelala. Lalu nemu orang kerkumai sedang munsuahnya tadi. Tak girai. Ya aku dah nadai kalak ada pedak sidak beberapa bulan ku dah. Apo nuan tu tadi ni kan girai. Patut maku wasai kerkak ngelala tadi. Taya maku nyokak. Madah kenyak nuan. Mua nuan lalu balai ukai bakal nuan kenglama tu. Ni kami ni rau jamah dek berketau digat. Biar aku ngumbang biar aku ngogirai. Engkanya empat pengagati yang menyakini mendak girai yang tadi. Dia ngumbang. Lalu nak berasai. Tinyum merap girai ya. Semua sedak ke dia sama gagal. Lu manjung. Udah nemu orang kena dekelala sedak terubah tadi. Kumai sedak yang munsuah. Dan tak rana-rana girai. Semina orang kena munyi menyatudah ugak tadi.
Kayaknya malu amat mehan tadi udah maksud ke Jako. Kemai sedak serumah munuah girainya. Laman girainya gak munsuah ku penemu gak. Ku hati adian. No lama adanya benar sedak kaki begau. Gagal ke penatai girainya tadi. Dia sedak nadai mendak ugak lagi. Tah. Kini ke penunga ya kak. Sedaknya nak peduli kau gak. Eh kenatai ayah lagi. Laman sedak terlalu mpai nemu. Kini ke penunggak girai yang lama tu, lebih hakik tuai rumah ngumbang pu, dia ngumbang lu nanya ya. Ya kini ke penunggak dia yang lama tu digat, lama amat nadai pedak kami. Tengok lenyau nak temu penunggak beberapa bulan tu kudah. Nyak maya. Kenapa kita nak nemu pemindah aku? Lama nak aku sikit nadai madah ke pemindah aku. Ngakai siapa-siapa ada. Kelimpah hari ini aku mpu. Pihak aku girai. Aku kena dai daripada kita. Lama aku tongayau ke sepiak kian. Berbalas ke pemarai apa yang ngundai aku. Aku sikit nadai maik kita buka ya ya. Laban pengawak tu pengawak aku ke diri. Pihak aku girai. Dia yang madah diri pulai dengan yang waris pihaknya, dia ngumbang, lalu nanya girai baru. Nak gat, tidak nyamat pulai dengan yang waris pihaknya, ketiga yang pejalai dia di gat. Ku girai. Au, ayah. Tentu nuan tukat nanya kau tai kau liah aku. Bisa tau kena tai. Ku girai. Au girai udah nyak tadi, lalu nunjuk ke jumbuh utai nak jauh hari pun kayu-kayu semak jalai penaik dia. Utainya tadi, nadai daripada laban ke udah delamun daun kayu kekena girai nudung perpasan yang kau mantu pala kuliah ya bak rumah tu sepiak yang subak. Ngumbang kau sedak serumah lalu mansang agak tuguang utainya tadi. Sidak epan lalu ngari ke dan kayu kada kena girai ngelamuan utai kada baik hanya tadi nyak mesirak ngumbang ku cerita tak nakak ya kenyiat lalu tenadang medak utai kayaan dia ya kedalamuan girai ngena daun kayu nya tadi sidak ya nakalak medak palak pangat ngemayuahnya 100 gigi kok cerita. Ni utai bukai lagi. Bakal tawak menyang bebenai, menyang kerumung, menyang tajau, menyang. Bisa, bisa dia megang. Amat tangan orang sedak ngumbang. Medak utai banget ngemayuahnya. Sedak ya era narati, bekeni girai oleh maik utai ngemayuahnya. Nyo bakal kena baik tubuh 10. Awalnya kelama dengan tadi, dia ngumbang lalu berjaku. Tiba kata. Utai kuliah dia tu ikan, nak tahu dia tikik kenapa tu mesti tu. Kita mesti guna babi, nikik kata. Ngai ada gagak-gagak kita, sengapa pihak. Pihak aku ngumbang berjaku. Benar sidak kakek berkedegi mendak utai kuliah girainya tadi. Pedak tidak tahu ini girai berjalai berguai-guai. Hari atas nuju bala mayuah dia. Hari belakang ini girainya tadi. Uga ya kuda lesap nak temu penungak tadi. Untuk di berjalai ini girai kebenama manianya tadi. Pedak sidak ya ugap tadi terlalu mai manuk labang. Sidak ngumbang sama ngenuang medak uga kemegai manuaknya tadi. Ini gira empu datai bak gira lu merap ucu ya. Empat pengaga hati yang medak girainya pulai berjalai nadai apa nadai nama mai mayuh benar perpasan ngau pengeraja bukai hari menua sepiaknya. Nya mekuk cerita wai nyau ngau sabar-sabar metudah maniat tu tadi. Ini girainya merap ucu ya. Hanya pulai yang agak ugak tetadi dan serta ya datai sama girai dia ya lu nanggung batu sigi eh kebisi ayan dia. Udahnya ya lu ngasuh girai duduk dia. Bala bukai
sama tegenuang nak munyi, nadai mengkertiak siku, nadai biyaku selaka siku. Sidak ya, meda uleh ugaknya tadi. Udah gerai duduk bawatunya, dia ugak lalu mansang ke gerai, megai manuk labangnya tadi. Natai bak mua gerai kudah duduk, dia ya lumiau gerai, ngenak manuk labangnya tadi. Nya, aku tu megai manok labang, manok menang, ikut merunduk, lebat merunai, kebab sayap yang munyi tempap gendang panjai. Kukuak yang nyaris rarawak, nyentuk kerayuk bulan mingkai. Tuju aku kemiau ikat girai ngenak manok tu, laban dekena aku muai ngesai ke jakuk aku, aku dah salah kelanjur kebukai. Jakuk kena patut disebut ari mulut dabuang makai. Nyalai minta ampun maku tu tadi kelanjur nyebut jaku kejai ngagai gad girai. Yang kanya baik hati aku kepala kenyat nak ngelala utai. Nyalai jaku kunyak tadi nadai pulai kapal, nadai pulai kenama awak kia padam tenggelam nangkak tu aja. Nyalai minta ampun maku tu igat yaku dah balat kelanjur nyebut jaku kejai nak manahnya tadi. Awak ke mana tu meh, madam nenggelam, muai ngesai ya kebukai. Udah tu ilah, awak kita ibat menua tu, sama keriang kita itu ilah, nyayang mutiang geraji tajam kita itu ilah, nyemiluk tisi, bakai gat gerai tu. Pihak, ku sampi tu dah ugaknya tadi, lebuah ya kemiau gerai, duduk bak atas batu, bak mua mayuh dia. Udahnya orang, lalu gagal magang, maga orang tempat jari, ngau payung-payung sidak ya, keduanya dia tadi. Kaunya, di kebuah ugap tetap lesap, ngambil mano, kena ya, miau girai. Kena ya, nya tadi, minta ampun merti, ugak tu, nebsai penemu ugak tu tadi, wai. Udahnya tadi dia gerai luangkat area keduduk babatunya tadi. Ya lu mansang agai tuguang perpasan kebak mual sedak dia. Datai ya dia gerai lu ngambil ilang siti. Ilangnya udahnya lu desuak ke ngagai ayak ya uga. Mayuah ilang munsuahnya dia ada bayang kabisi ke puluh iti. Ku cerita. Tau ayak uga. Laban nuan udah nemu ngelala penyalah diri, lalu berbiau minta ampun muai. Utai ke yai salah nak manah tersebut di tadi. Nyalai awak kehilang musuh tau mah. Simpan nuan ngambil ke nuan pan sama pula berani lalu tajam bakar ukuk tau. Pihak ku girai wey. Nama deh. Gaga pendapat, betul dah ya ugaknya tadi. Nerima ilang kedebri girainya tadi. Uga lalu merap girai ngau sahabat-sahabat. Empat pengaga hati ya kenerima doko ilangnya tadi. Ya. Kita pun gagal menenangkan kita tu. Ini sidak tu kudah. Mula kenyian kumai munsuah. Nyok lama baru sidak yang lalanya dan tak girai. Mulai udah bakal kelesap. Mereka kalah daripada lama aman. Lengkap aku nak tahu dulu. Cerita gerai tu. Bak tu suantik tujuh tu. Udah tu ilah. Kita dengar ketampuang ya. Kujung lagi. Nyalai. Buat dulu aku. Bye-bye.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Adutai Mahmud sudah menjadi ke pengawak ngengkah ke Batu Pemun ngaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawak tu nyadi kelai sitagi singkang ti beserti bak pengrasing hati negap ke pemansang menua pesisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lombak kuda di Kuching ngenang kos belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawak ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun banurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyemerai serta padang hoki kelimpah mengagi fasiliti ngelantang kati kebukai dekat digagak banurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilun Kuching besar agi serta ngemansang ke kandur Tabuan Caya. Nangkan kenyak yang madah ke perintah di pelabak ke dekat ngagak Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngagak padang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Ya, darah tampun puji setiap lagu hari data kelemai tok kena tengah pun ke awak sedang lemai kita kelemai tok meninggal lumpai 28 dari bulan 8 tahun 2026. Terima kasih yang peninggal YFM kaki mekan boleh sejalan kami ke lemai tok. Kalau kita antari baru dah boleh sejalan ngaus tonton jam ke udah boleh kita peninggal bawa rentak ngelari. Jadi yang muak ke lemai tok kita bergulai dengan aku Roland dan Gilbert yang untuk pukul 9 malam tu lagi. Ngarap ke berita tak seruan mana gerai semujur dalam semua pengawak kedi kerja kita sepemanjai sehari tu peninggal kelebih kik maya menua kita tu agi napi penusah sebuah nasab. Jadi sama-sama mai kita ingin tu pengerai lalu kita ke bisik ni buan orang tuai kini bisik anak mit kini tau ke kita ke ngembuan penyakit kelebih kik ya ke si isak atau ke sengak kini. Jadi maya tu jam nanti kita anda boleh nak pansut. Jadi harap kita tarik berkena ke sengka buang hidung ngau nyawa lah banyak siti hari cara kita yang tarik boleh ngurang ke risiko ya hari ya, duduk hari kaya hari kita ke balat bersebun ke jam kiri atau anak kurang ngirup air amat terpeningah siti hari cara andur kita yang tarik nentu ke tubuh kutuan tu tadi semampai gerai belama ya. Tengah saya dirimpu nak entunya maisi angat isi kini nganjung dirimpu berubat ngagai klinik atau ke hospital tik semak nur kita. Jadi hari kami buat benar kucing ke lemai tu peninggal saya ku nyukat selampu menurut Sarawak kita agak mengkang napi penusah sebuah nasab. Lalu nanti kenitiah ke berita hari-hari Med Malaysia kenyari pukul 4 lemai itu dalam pengelamat 12 jam. Jadi yang muak ke lemai itu ribut kudik diadangnya diri sekedar nur di Bintulu, Kapit, Kucing, Miri, Mukah, Pian Megat di Sibu, Limbang, lalu hari-hari tik balat bersebun, bisi berikutnya di Sri Aman, Pian Megat hari tik bersebun di Betung, Samarhan, Serian, Pian Megat di Sri Kai. Lalu muak ke malam tu lagi peninggal, hujan diadangnya di sekedar nur, di Kapit, Miri, Pian Megat di Limbang, lalu sebun lagi mengkang di tapi, sidak kediau di Sri Aman, Betung, Bintulu, Kucing, Mukah, Samarhan, Sri Kai, Serian, Pian Megat di Sibu. Jadi mari kita berhati ke berita ke pemaduk baru berkaul dengan tikas pengamah angin tau ke IPU ke di record berengkari pukul 4 lemai itu tadi. Kalai IPU tau ke tikas pengamah angin di Sri Aman diriput ke Majak Kamah bak kandang menuanya urung pukul 4 lemai itu tadi diriput ke Manggai 215. Lalu berlalu ke penerang baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin tau ke APIMS di portal UPIS Rampak Menua IPU bak Sri Amannya ditetap ke balat nak mana ke pengerai. Lalu 5 gig kandang menua di Sarawak ngerikut ke IPU ti nak mana ke pengerai. Kalai Serian ngerikut ke IPU 182, Sri Kai 163, Kuching 160, Sibu 151, Ngobintulu 136. Lalu angin Bandur Kebukai ditetap ke Jalan Permesi ianya antara 71 ngagai 99 ianya baktikas pengamah angin tau ke IPU eh. Jadi ya berduduk hari tikas pengamah angin di balat di report ke balat di Sri Aman. Kalai semua sekolah kena pegai upis pelajar pilih lubang tu dia suh tutup sehari tu. Kalai penerang hari upis pelajar menua JPN Sarawak Mansud ke penerang malam tadi madah ke semua sekolah bak pilih menua lubang tu ditutup ke tegal tikas pengamah angin. Tau ke IPU Manggai bak ikas balat nak mana ke pengerai. Jadi atuk nyengkaum 28 buah sekolah primary ngau 2 buah sekolah secondary ndor 4,035 35 ikut nembiak sekolah ti belajar bak pilih menua atuk nah. Jadi atuk tinutup sekolah tu dikena nyaga pengerai ngau penglikun ke tegal pemalat pengamah angin. Okay, yang tarik berita ke Maduk Baru berkaul dengan IPU terkaki tikas pengamah angin ke bisik dirikut nyadi di menua kita itu. Kalai Sri Aman
ngeriput ke IPU. Ianya bak tika stik balat nak manah ke pengerai. Ianya pukul 4 lemai tadi diriput ke Manggai 215. Jadi sama belak bersampi, okay, seminat di Sri Aman, tambah bandur ke bisik napi penusah sebenar Sabtu. Hujan bisik nyadi dikena ngurang ke penusah sebenar Sab di Melatuk. Lalu terus jaga pengerai kita meninga ngambil ke kita yang tadi boleh nyilih ke sebarang penusah tak ke penanggul pengerai jam ke dia tau. Jadi udah lepas lagu tu hari ianya hari Ricky Ujan berlengau Carol D pengerindu asal Melaka Nyalang. Kita terus mending ke Hello Wai Sri Aman.

0: Bertemu baru kita belapninga dalam awak Hello Wai Sri Aman. Nama berita jam diato. Terima kasih laban semampai rindu meliang ke YFM Iban. Mengkang Iban ngau kita dalam program to berkongsi ke berita-berita yang kebisa udah nyadi di bagi menua Sri Aman. Sekali kenyadi bagi menua betuang. Berkongsi ke bawah to. Berengkah berkongsi ke berita ti keterubah. Kala itu sebengkah berita yang kebisik nyadi di peliliah menua lubaan tu. Empat lama mujur dipjalai ke sebengkah program kedai kumbai program Outreach PIBG. Kerempuang apa yang dah nambia ngau pengajar SMK lubaan tu. Namuai ngau ke sekolah SK nanga deluak batangai lubaan tu. Balap nyelta yang kengau program tu ngepun ke pejalai nengah jalai air. Ari tekat hidro batangai nempuh pejalai pengelama lebih sejam sebedau ngenatai kediri ngagai SK nanga deluak lubuk antu. Program tu megap bisik digulok kaban parlimen P203 lubuk antu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Gingkoi telalu berjadi ke program tu. Nyalai ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi belan biak sekolah ulu-ulu sungai patut merangsang diri nguliah ke pemujur bab perkara pelajar nyentuh ngagai tika setiap tinggi ke pengelantang dudiari. Bab program tu kaban parlimen P203 lubaan tu udah ngagih ke belanja RM100,000 dari baruah RTP 2027 P203 lubaan tu ungkup ngemansang kage SK nangat deluak lubaan tu serta RM15,000 ungkup gerempong apai nai nembiak ngau pengajar SK nanga deluak lubuk antu. Maya tu mega ia udah ngungkup kage belanja ungkup J3K serta Biro Indo rumah-rumah panjai ba B203 lubuk antu baka RM8,000 ungkup J3K nanga deluak ngau RM3,000 ungkup Biro Indo nanga deluak pia mega RM8,000 ungkup J3K tapang pungga lalu RM2,000 ungkup Biro Indo tapang pungga RM3,000 ungkup J3K Palak Tawong pihak mega RM2,000 ungkup Biro Indo Palak Tawong pihak mega RM8,000 ungkup J3K Sumpak lalu RM3,000 ungkup Biro Indo Sumpak nangkan kenya RM3,000 ungkup J3K Nanga Jambu lalu RM2,000 ungkup Biro Indo Nanga Jambu pihak mega RM3,000 ungkup J3K Tapang Jarau lalu RM2,000 ungkup Biro Indo Tapang Jarau pihak mega RM3,000 ungkup J3K Menyang serta RM2,000 ungkup Biro Indo Menyang Lubuan Tu. Agih-agih belanja atau tadi diungkup ke kena nyukung aktiviti-aktiviti pemansang komuniti ngambil ngenegap ke agih pengelantang Mansia Mayuah. Tembok pengawak BSK Nangga Deluak raban program Outreach PIBG SMK Lubuk Antu nangkan kenyak ngatur penemuai ngagai Taman Negara Batang Ai. Bila datang ulok program tu mayanya ianya Encik Hillary Kamiah Anak Umba Chairman PIBG SK Nangga Deluak pihak mega Encik Raymond Tawi Pang Kepala Pengajar SK Nangga Deluak pihak mega pengerja-pengerja pengawak serta pengajar SMK Lubuk Antu ngau SK Nangga Deluak pengari-pengari, pihak mega pegawai-pegawai opis-opis perintah, engkau company, pihak mega tuai-tuai reban bangsa serta bala apa indai nembiak dua bengkah sekolah to SMK Lubuk Antu engkau SK Nanga Deluak. Nya berita ke terubah, kita nginsit ngagai berita tik kedua. Ngenang program menyadik kita tik berpengarap Islam di peliliah menua Sri Aman. Berserimai engkau pengerami Maulidul Rasul tidak diatur komiti Pengarap Islam Sri Aman tau kejawatan kuasa tetap perayaan Islam bagi menua Sri Aman nyalai empai lama bah Masjid Bandar Sri Aman udah dipejalai ke pengawak sembiang kedai kumbai Majlis Kesyukuran Maulidul Rasul dan Solat Hajat peringkat bagi menua Sri Aman 1448 Hijrah tahun tu kena program nyerumak pengerami itu dipejalai ke bak dalam masjid lalu pengawak berjalai berbala mayuah ndak dipejalai ke Tegal Gayari tiagi mengkang balat bersebun. Pihak mega program-program, aktiviti-aktiviti tidak berjalan ke diatur dengan penuh pengelikuan kena ngemimit kagi risiko penanggul pengeraih teh nyadi ba mensia mayua. Pengawa-pengawa teh dipjalai ke mayato ianya baka sembiang Yasin, lica jalai pengarap serta pengerami nyambut Maulidur Rasul. Pia mega pengawa nyuak ke prayes ungkup pekit spanduk ke pemaduk mana, nyuak ke anugerah masjid ngau surau. Sebedau raban menyadik kita ti berpengarap Islam dibagi menosriaman dito sembiang solat isyak ditangkan ke solat hajat. Jadi itu pemutus pekit ngagak spanduk berserimai ngau pengerami nyambut Maulidur Rasul peringkat bagi menosriaman. Bak kategori A ungkup upis perintah serta badan berkanun. Ia ketulih ke nomor 1 raban upis tanah ngawa penyukat Suriaman. Nomor 2 pulai ngagai upis rumah jil bagi menua Suriaman. Nomor 3 pulai ngagai raban hospital Suriaman. Bagi kategori B, pekit ngagai spanduk tidak ungkup ngagai upis swasta serta gerempung-gerempung pihak mega klub dibagi menua Suriaman. Ia ketulih ke nomor 1 raban Sarawak Skill. Nomor 2 Giat Mara Suriaman. Nomor 3 Perkip Suriaman. Kategori C ngagak spanduk ungkup sekolah primary ngawa sekolah secondary, sekolah rendah dan sekolah menengah. Nomor 1 pulai ngagak SK Suriaman. Nomor 2 SMK Linga. Nomor 3 pulai ngagak raban SK Agama Suriaman. Lalu ungkup kategori D ngagak spanduk berserimai ngau pengerami itu tidak ungkup ngagai J3K pihak mega masjid tau ke surau sekali kenya genturung-genturung pendiau di peliliah menua Suriaman. Ya ke nomor 1 bak kategori D J3K Kampung Bawur. Nomor 2 J3K genturung pendiau Lemana tau ke surau Hayatul Islam Kampung Lemana. Lalu ke nomor 3 pula ngagai J3K genturung pendiau Melayu Tanjung Bijat Lingga. Nyata di berita tik kedua. Jadi berita tik ketiga, tok ngelansak sebengkah pengawak ia kediatur upis pengerai Suriaman. Dia sudah mujur nyuak ke sertifikat merik basa ngagai sebengkah serakup di Suriaman dito, ianya pertubuhan meninggikan akhlak Ci Cuan Ko Suriaman. Pengawak tu diatur empai lama bak klinik pengerai tau ke poliklinik Suriaman. Disuak ngagai serakup tu, tanda upis pengerai bagi menu Suriaman merik basa. Ngagai serakup tu, dia baru dah nyuak ke pemerik ianya atap kanvas ungkup langkau pengantik klinik pengerai Suriaman disebut mega poliklinik Suriaman. Pemerik tu atap kanvas udah disuak ke gerempuang tu empai lama. Lalu dia tu atap kanvas langkau pengantik klinik pengerai Suriaman udah diganti pengudah yang ditemu bisik penyai sebedau tu. Mayanya upis pengerai bagi menua Suriaman ngau kerjasama surakup tu pertubuhan meninggikan akhlak Ci Cuan Ko Suriaman belak pesawup nganti atap kanvas langkau pengantik to ke pengelantang community tiap guna ke servis pengerai bak palanto. Sertifikat merik basa hari upis pengerai Suriaman disuak ngagai pengari raban nembiak surakup tau ke wakil pemuda pertubuhan meninggikan akhlak Ci Cuan Ko Suriaman disuak ngagai Encik T. Chu Seng. Jadi berita nangkan kenyak ngenang ngau cara ngelansak. Dua bengkah berita tik kurang lebih sebaka. Si tik tu ianya sebengkah pengawak iku udah datur di Suriaman. Ianya Expo Pendidikan Yayasan Sarawak. Ti udah diatur empat lama. Bak Dewan Suara Suriaman lalu mujur di penyadi ke yang berusaha Tuan Mahara Saleh, Presiden bagi menua Suriaman. Program tu digulut nembiak tingkatan 5 ngau tingkatan 6. Hari 5 buah sekolah secondary di peliliah menua Suriaman. Kelimpah di Lica, mayato mega diatur pengawak nyuak ke sertifikat pelajar cemerlang SPM ngau STPM 2025 ngagai 42 ikut nembiak. Dia kena ngenatai ke pengagati berdua hari pemujur bala nembiak bak persa SPM ngau STPM 2025 tu tadi. 7 expo tu diatur ianya kena ngerembai kaget penemu serta nambah kaget pemerti hati bala nembiak senentang pemesai peluang sidak nampung pelajar ngagai tikas tertinggi. Bak menua kita dito menua Sarawak ngena inisiatif tidak kumai skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES serta ngambil kebala mayuh nemu mayuh macam scholarship ngau bantu pelajar tidak sedia ke Yayasan Sarawak kelebih lagi. Lalu si Tito Expo Pendidikan Megak Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak FTES Yayasan Sarawak Mega peringkat peliliah menua betuang udah diatur ba Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Keloningkan di betuang di penyadi kekaman Parlimen Betuang Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu. Expo tomayanya di Gulo 700 ikut nyengkawam nembiak sekolah apa indai ngau bala pengajar dibagi menua betuang ke lebih hage. 13 bengkah agensi perintah ngau institut pelajar tinggi bisik muka kaunter dor bala nembiak pihak mega apa indai serta bala pengajar nguliah ke penemu bekawal ngau pelajar tinggi latih pengelandia pengawak puang scholarship ngau bantu nampung pelajar tidak sedia ngagai bala nembiak tika nampung pelajar ngagai tikas ditinggi age di menua kita itu menua Sarawak. Lebuh maya atau mega 34 ikut pelajar cemerlang SPM 2025 ngau 32 ikut pelajar cemerlang STPM 2025. Peliliah menua betuang udah nerima sertifikat pelajar cemerlang sida. Jadi expo itu diatur Yayasan Sarawak engau kerjasama opis pelajar peliliah menua betuang. Nyata ada berita ke penuh di depkunsi. Tunaka, aku ibin ngau kita berkongsi ke berita dalam bawa LOI ke sekeleto jaga pengerai lebuh musim sebuah nasab to anang suah lama bak luar rumah. Selamat lamai, bertemu baru bawa kebukai. Mumpuak dulu.
1: Okay, terima kasih yang genuan Stephen Tapasilai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ina tai ke pesan berat ia ke bisi diterima kami dari Peningau FM. Kali pesan ke terubah tu pesan mati. Data dari JK Anak Kasim nuju kawan belayan. Ia ke dia di Nengah Semah, Mawung, Naman, Julau, Bintulu, Kapit, Durin, Pria Megat di Serikai, Bentangur, Miri, Igan, ngau kawan belayan kebukai, kenalah rintai kena mati tu. Kali pesan tu madah ke Kasim Anak Umiang. Kasim Anak Umiang tak ke apai BJ, tak ke laki Nian Dina Anak Tangai Udan Adai. Ia ingat kena pagi 28/8/2026. Lalu ni yang kasih anak umi yang tu dekat di Sengai Belamayu, bak rumah Haliah Nanga Semah Daro. Lalu maya nganjung apin temu laban lagi ngantik menatai kapan belayan. Jadi ya sekali lagi marah kekasih anak umi yang tak kapai BJ, tak kelaki ni yang Dina Anak Tangai Udan Adai. Ia ingat kena 28/8. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Belamayu, bak rumah Haliah Nanga Semah Daro. Maya nganjung apin temu laban lagi ngantik penatai kaban belayan ia kena pesan. Berita kesi lagi tak tanya ngagai anak niang tu enyak JK Anak Kasim bak lumur kusung 11251887 80. Pesan ke Siti tu peningat pesan muai ulit sutang itu 100 hari datari Winnie Anak Nyari. Mesan kaban belayan ia kedia di Sungai Mansau, Marau Kelasau, Marau Tekam, Marau Baru dan Marau Lut, Rumah Panjai Pantuk, di Semawak, Jenguk, Sapak, Ipuh, Lalau, Mungut Sawak, Tuba, Muding, Tabung, Pian Megat di Sungai Tengang, Selantik, Sungai Mirah, di Balai Ringin, Sebang Kuari, Ta'i Serian, Pian Megat di Baru Serian, ngau kaban belain kebukai, kenalah rintai kenama detuk, lebih ki ia kenalan niang lanyau anak genggar. Pesan tu madah ke pengawak ngintu 100 hari, niang lanyau anak genggar, dekat diatur kena cara sembiang, ianya kena hari Minggu tu 30/8/2026 pukul 11 pagi bak Mungguri dan Pantu Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke ngintu 100 hari serta mui ulit niang lanyau nak genggar, ianya kena 30/8/2026 hari Minggu pukul 11 pagi bak Mungguri dan Pantu Sri Aman. Berita kesitu itu ianya pesan mati datari lama anak usang, mesan kabar dan belayan, ia ke diau bak batang krian, batang awik, batang kabo, batang sebelak, pian megak kabar belayan kebukai, kenalah rintai, kenal mari tu. Pesan tu madah ke cermi anak ningkan, tak ke ina indun, tak ke bini niak usang udah nadai, bak spital seratu, ianya kena 26/8/2026, Lalu ni yang cermin anak ningkan tu dekat di Sengai Belamayu, ianya malam 29/8, hari 6, Baruma Mudan, Lubuk Injen, Sungai Teras, Bila 2, Seratu, serta dikubur kena pagi 30/8/2026, hari Minggu. Jadi sekali lagi mereka cermin anak ningkan tak ke Indah Indun dan Adai, ianya kena 26/8/2026, Niang tu dekat di Sengai Belamayu, ianya malam 29/8, hari 6, Baruma Mudan, Lubuk Injen, Sungai Teras, Bila 2, Seratu, serta dikubur kena pagi 30/8, ianya hari Minggu. Pesan ke Siti tu pesan mati datang Suzy anak Indin, mesan kawan belayan yang kedia di Sungai Poi, Kenawit, Sibu, Bintulu, Kuching, Miri, ngau kawan belayan kebukai, kenalah rintai, kenal marito. Pesan tu madah ke Indin anak Cambai, Udan Adai, ianya kena 27/8/2026. Lalu niang Indian anak Cambai tu dekat di Sungai Belamayu, bak rumah Jenny anak Dan, Sungai Semu Rubi berkenu sebuti, serta dianjung kena 29/8/2026 hari 6, ianya bak pendam Dayak Lambir Miri. Jadi sekali lagi madah ke Indian anak Cambai Udan Adai kena 27/8/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu, bak rumah Jenny anak Dan, bak Sungai Semu Rubi berkenu sebuti, serta dianjung kena hari 6 tu 29/8 bak pendam Dayak Lambir Miri. Berita kesih lagi top tanya ngagai Suzy anak Indian bak lumur 013-485-6208. Berita ke pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngintu 100 hari nuju kapan melayan yang kedia bak Kampung Iban Lubuk Antu, di tintir lalang, sukung, tepang punggak, san, batu bini, uang panjai, uang pandak, yang berkat diin sawang, engau kaban belan kebukai, kenalah rintai kenambah di itu. Pesan tu madah ke ngintu seratus hari ni, ya, ngintu seratus hari ni yang lai anak malung, ianya dekat dia tu bak rumah anak niang tu, ianya senang nak ajar, bak lot kampung Melayu lubuan tu, ianya 29 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi. Jadi sekali lagi

10 pagi. Pesan ke Siti tu pesan ngetas ulit datang dari Lili anak Guang nuju Kapan Belayan. Ia ke diau di Ulu Bayur, Ulu Rimbas, Nanga Ulai, Nanga Gerenjang, Dase, Seruai, Melaban, Putus, Pelawar, Nanga Jitu, Belabak, Senunuk, Nanga Ajau, Kapan Belayan di Skim Lugu, Pakan Batu Dua, Rumah Wini, Ulu Babuk, yang megak Kapan Belayan Kebukai, Kenala Rintai, Kenama Rito, Madah ke pengawak berserap bungai, ngetas ulit niang ikum anak baking, ngau muai interbalu dekat diatur ianya belian serarak bungai kena malam 30 hari bulan 8 hari minggu lalu ngetas sulit ngau muai interbalu kena dini hari tau ke pagi 31 hari bulan 8 2026 ianya hari 1. Jadi sekali lagi madah ke pengawak berserarak bungai ngau ngetas sulit niang ikum menak baking kalai pengawak belian serarak bungai diatur kena malam 30 hari bulan 8 yang hari minggu lalu ngetas sulit ngau buai terbalu diatur kena dini hari tak ke pagi 31 hari bulan 8 2026 hari 1. Pesan ke Siti Tok Peningai yang pesan ngetas sulit menuju Kapan Belayan ya ke naklah rintai kena maritok lebih ki ya ke dia bak batang kakus ulu anap tatau selangau miri bintulu sibu kenawit kapit kucing pian megak Kapan Belayan Kebukai. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngau nyuak untuk balu ianya niang undan anak ami tak kapai ngindang tak kapai rintik tak kaki puntur ianya dia tu buat rumah ngalai anak nanang nanga temajai anap jalai sangan murid tatau bintulu kali pengawak tu ngetah sulit dekat diatur kena malam hari 6 5 hari bulan 9 2026 lalu tembuk ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niat undan anak ami tak kapai ngindang tak kapai rintik atau kaki puntur kalai pengawak tu dekat diatur ngetah sulit kena malam hari 6 tu 5 hari bulan 9 2026 ba rumah ngalai anak nanang nanga temajai anap jalai sangan murid tatau di Bintulu. Pesan ke Siti Tok Ninga pesan mati datari Roslin Dindu anak acun tak kelatai anak acun mesan Kapan Belayan kediau di Tusur ngau nanga Bran Maja Pedanum Akup Darai Lubau Sekuyat Serian Ulu ngau Serian Ilik, semua buat atas ngau semua buat baruah, Murat Sekerang, Kaki Uang Padih, Bebangai, Sungai Sibau, Gawis, Akun Sembilit di Meri Buang Layar, Kapan Belayan di Batang Sekerang, Batang Padih, Bibiang Bi Serian, Moyan Ledang di Semarahan, Sampun Gerunggang, Bunuk Betung, Undup Seri Aman, Piamgat di Kapit, Kucing Miri, ngau Kapan Belayan Kebukai, kena lari intai kena maritau. Pesan tu madah ke Romel anak Nero, Romel anak Nero dan Nadai kena 27 hari bulan 8 2026 lalu Nia Romel anak Nero tu dekat di Sengahit Belamayuh baru matoni nanga padih betung kena hari 6 tu 29 hari bulan 8 2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu 30 hari bulan 8 bak pendam Anglican Munggut Sabut St. Augustine di Betung. Jadi sekali lagi madah ke Romel anak Nero, Romel anak Nero Udan Adai kena 27 hari bulan 8 2026 lalu Niang tu dekat di Sengait Balamayu baru rumah Tony Nanga Padih Betung kena hari 6 tu 29 hari bulan 8 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 30 hari bulan 8 bak pendam Anglican Munggut Sabut St. Augustine Betung. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga datai hari Suzy anak sudah dibaca akun tarik peninga lalu pesan ke Siti tu ianya pesan ngintu tak kesemiang 100 hari datari Linda anak Jamit mesan Kapan Belayan ia ke nak lah rintai ke nama itu kalau pesan tu madah ke pengawak semiang 100 hari niang Idan anak Ubai ianya kena lemai hari 6 tu 29 hari bulan 8 2026 bak jalai Bukit Goram Simpang Ulu Yong jalai Ulu Sungai Kapit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak 900 hari niang Idan anak Ubai kalai pengawak tu dekat diatur kena lemai 29 hari

Marsha Ebony singgah lagu ya berubah. Jadi lagi macam pesan berat. Ia ke bisi cuma kami ripninga. Kali pesan mati itu datari Agnes Berdai tau ke Indai Ate. Mesan kaban belayan. Ia ke dia di Sungai Kabang, Lawing, Jelawatas, Buluhantu, dengan buai, bakas buti, buai melanjan, pematuh, enteban ulu, remabung, pemakak di batu lintang layar, lubau ngau lubau baru, kaum belayan di setambak ilik ngau setambak ulu, di nengah beran, bengang, sedik ruban, ngau kaban belayan kebukai, kena lah rintai kena marito. Pesan tu madah ke binci anak melina, binci anak melina, udah nadai ianya kena 28 dari bulan 8 2026. Lalu ni yang binci anak melina tu dekat di Sengai Belah Mayuh, bak rumah liap anak ngindang, meribuang padih betung, ianya kena hari Minggu 30 hari bulan 8, serta dikubur kena pagi hari 1, 31 hari bulan 8, bak pendampat meribuang padih. Jadi ya sekali lagi madah ke binci anak melina udah nadai, ianya kena 28 dari bulan 8 2026. Lalu niam binci anak melina tu dekat di Sengai Belah Mayuh bak rumah liap anak ngindang, di meribuang padih betung kena hari Minggu 30 hari bulan 8, serta dikubur kena pagi hari 1, 31 hari bulan 8 bak pendampat meribuang padih. Jadi berita silih lagi tau tanya ngagai lumur kusung 13 77 694 10. Pesan ke penudi tok peninggal ianya datai ari Winchester anak kijun tak ke anan tak ke payabil. Mesan kapan belayan ia kedia di Ingkalat Ilik, Penasu, Rantau Panjai, Awup, Pasir Mas, Bidut, Sentosa Salim Sibu, Sebedil Sibu, Tutus Sibu, Bawangasan, pihak megat di Pakan, di Awas Krian, Klutun Tabai, Nangas Nuang Kapit, kaban belayan di Batang Rajang Kapit ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai kena marito. Pesan tu madah ke Kijun anak muli, Kijun anak muli tak kapai jo dan adai kena 28 dari bulan 8 2026. Lalu niang Kijun anak muli tu dekat di Sengai Belah Mayuh, ianya sarito 28 dari bulan 8 hari 5 serta dianjung kena 30 hari bulan 8 ianya pagi hari Minggu. Jadi ya sekali lagi madah ke Kijun anak muli, Kijun anak muli tok kapai jo dan adai kena 28 dari bulan 8 2026. Niang tu dekat di Sengai Belah Mayuh, ianya sarito 28 dari bulan 8 hari 5 serta dianjung kena 30 hari bulan 8 2026 ianya pagi hari Minggu. Jadi ya sekali lagi minta kabar plan ke depan datang agai Engkalat rumah Adin anak Jawa, bilik lumur 47 ianya bilik Kijun anak muli. Jadi sekali lagi ku nanduk terbaru niang tu dekat di Sengai bak Engkalat rumah Adin anak Jawa, ianya bak bilik lumur 47 bilik Kijun anak muli. Jadi berita kesilih lagi top tanya ngagai Winchester Kijun bak lumur kusung 16 525 2822. Kepenudi top ninga ianya Siti Jakut Tangkan ke dikeluar ke berkawul ngau tikas pengamah angin di bagi Sri Aman pemgak di Luban tu, ianya bak tikas IPU ti cukup nak manah ke pengerai kalai berbak ngau penusah tu kalai upis residen bagi Melayu Sri Aman berengkari kemari. Ianya 27 hari bulan 8 bisi muka pusat kawalan operasi bencana dikena berarti ke penusah semunasab di bagi Sri Aman pemegak di Luban tu pihak megak tidak tu bisi mengenatai ke penderang berkawal engkau bantu ke bisi disedia ke ngagai Mensia Mayuh sekumbang ke menua tu di tuntung penusah sebenasab di balat ya di bagi Menua Sri Aman ngau di Lumbuak tu kelebih ki berkawal ngau pengawaknya dia ke bekal air irup ngau uteka guna ni tiang hari hari agensi Jelbab ngau JKMNS di Sri Aman pemkat di Luban tu. Jadi penerang ke sili lagi pemkat penerang tau di break kita ngagai upis residen bagi Menua Sri Aman tau di kena tak kita ngagai upis tu
mayam nua kita di Sri Aman pemkat di Lubantu dituntung penusah sebuah sap inya bak tikas ti cukup nak manah ke pengerai nah. Jadi hanya tadi aku gerah ke diterima kami ari upis residen bagi menua Sri Aman. Terus guys saya dengan YFM ke lemai tu bawa sedang lemai ke sekali itu si lagu Ari Raban The Crew gulai dengan Phyllis Sempekat Pengerindu.

Okey, peningat berselama pukul 7 lemai itu lagi. Kami mai kita mendiang ke sitik program kedungkup ngagai Raban Kristian ke lemai itu. Inyak turai penghidup. Tang sebenarnya sitik lagu Joget Ari Owen, Joget Belalak Lemai.

Haleluya. Selamat kita bertemu baru belum menjadi semua. Bawa dalam program Turai Penghidup. Tabik shalom mariaku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita sedik rindu kalah talo tiapai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Ruh Kudus. Awak kepengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah-menambah ngagai semua kita. Amin. Pengawak kita dia tahu ianya ukai ngerja utai kena kita ngenembuk kata ialah pai dia. Dan kita sebenarnya nyebut utai tipu ya. Tetap harap aja. Harap ke Jesus tindang Tuhan. Lalu ia dah nembuk ke semua utai ke kita. Batas kayu regang di Calvary dia. Jesus mepun pengharap kita menjadi. Lalu mega ke penembuk pengharap kita. Pengharapnya harap tutai ti disadan. Harap tutai tindak di pedok. Pengharapnya kita percaya kalah talo ndang sigi manah ngok kita. Ia nyagong intu kita. Lalu ngandai kita. Ngeriang ke kita mayo kita lemi. Meri ngeri kita utai di kena. Mayo kita bisi pengurang. Nyuruang kutai ti dikedekok ke kita. Melo nyenio kereta tengkiro. Ngagai semua orang ke harap kia. Serta megak ngagai orang ti ngarap kia. Orang ti berpangai baya. Berpangai berpemanah ngobak geris Allah Ta'ala. Menyadai. Ingat kita ke cerita anak ti tersat. Ti ditulis pada Injil St. Luke. Bagi 15. Jesus berkunci ngau kita cerita tu. Dikenok yang ngayan ke pemanah hati Allah apai kita. Ti ndak lagi ingat ke penyalah ngau dosa kita. Tayon limo pemulai kita ngenok pengerindu ngau penyino. Lalu ngaku kita nyadi ke anak ya. Lalu berkunci semua reto yang ngau kita dalam Jesus Kristus. Jesus nusui cerita siku anak lelaki tinggai ningo ke jaku ajar orang. Ti alai ya ngasu apa ya magi reto ya. Lalu masau reto apa ya nya. Dikenok ya berami ngau balau pangan ya. Dikenok ya enjoy. Sebeda ucak tu mulai ke diri dengan gaya paya. Lalu dekat minta diri gawak berkuli. Berkumpani apa yang empu. Maya tika mulai ke diri. Nambiak tu udah habis semua utai. Udah habis semua duit ringgit jenis. Duit pan habis. Kawan pan lari. Maya habisi duit. Maya kabar. Maya nadai duit. Nadai kabar. Kabar. Uleban udah habis semua utai. Ucak tu nyau gawak berkuli ngkani babi orang. Nadi utai dikenok ya gi. Ba bangsa orang Israel dien. Mereka tu subak deh. Laban sidak kenok tau makai babi. Nyadi inti nuan berkuli ngkani babi. Balat dar menuan udah jatuh. Udah labu. Lebuh maya ya lapar. Nadai ke orang merik utai dempok. Sampai kia nyau tertengok kok makai asik babi. Empok pemalat ya tindak tidur sendiri. Asik babi pan. Kok dempok tak lebuah ia nyau sedar ke pemilik diri. Ia lalu berjakuk ke dirimpu. Berjakuk dengan lik dia. Kuya semua orang gaji apa yang kudin diberi pemakai lebih hari cukup. Tang aku ditau mati lapar. Nemu kita menyadik Allah apa kita mayu orang gaji mayu orang gawak kaya apa kita tidak serga din. Mayuh melikat bekerja kia. Lalu ba dalam rumah Allah apai. Nadai siku orang mati lapar. Semua orang enjoy penghidup ti berlimpah-limpah. Ucak tu lalu mulai ke diri ngegai rumah apai ya. Ia besi plan kau dikenok ya. Awak kapai yang nerima ya baru. Ia lalu gerintai ke leka jakuk munyitu. Apai, aku udah berdosa ngelaban serga. Ngau ngelaban wan. Aku ndak patut lagi dikumbai anak wan. Gagau aku nyadi orang gaji nuan. Kuya ngagak skrip kena ya berdekuk ngapai ya. Ditu kita medok nyadi. Ia pulai. Ukai ketegal ya udah. Kai dah nasal keulah diri. Tayal dah ngirau barundiang ya. Indah balau orang gaji ya pai ya deh. Diberi pemakai lebih hari cukup. Kuati ya. Nyalai. Ia lalu angkat. Lalu mulai ke diri ngagak ya pai ya.
Tang apin ucak tu datai berumah sidak. Lagi jauh ya. Alai apa ya medok ya datai. Apa ya lalu beladok ngagah ya. Datai din, apa ya cukup gagau hati, lalu merap ya. Lalu meluak ya. Tetan siwam ya. Haleluya. Dia tu nembiak tu nyau bau sangkar babi. Nyau bau ampis ya. Nyau bau tenguang. Tang apa ya meluak. Tetan merap ya. Tetan siwam ya. Apa ya nadai ngingat ke penyalah ya gik menyadik. Apa ya nadai medok gamal ya gik. Datai ngagai aku, ku Jesus. Baik semua penyalah kita. Datai ngagai aku. Baik semua dosa kita. Baik semua buat, semua pengamah tubuh ngawati kita. Aku wapai kita. Aku nerima kita. Aku dekat nuci. Dekat mersi kita. Tak datai ajak ngagai aku. Laban aku Tuhan Allah Ta'ala. Ti rindu serta sayau ke kita. Aku rindu ke kita anak. Aku dekat ke kita bisik penghidup. Aku dekat ke kita bisik penghidup ke menyana. Bisik penghidup timuruan berlama-lama ya. Datai ngagai aku anak. Datai ngagai rumah tu. Datai ngagai gereja. Tau hati ialah apai ke kita yang menyadik. Haleluya. Puji Tuhan. Menyadik semua. Allah Ta'ala ngasuh kita datai ngagai ya. Nak ngira pemelik teka penyalah kita. Nak ngira pemalui teka dosa kita. Lebih kita datai ngagai ya. Ya dekat meluak kita. Dekat merap kita. Dekat nsiwam kita. Dekat mangkuk kita. Laban ia ajak si boleh nukar kita dia menyadik. Kita tidak boleh nukar dari empu. Kita nemu bah. Ini pan penyuh kita kau bertukar. Kita tidak boleh. Dan tak selalu bansonya ajak-ajak. Tidak berubah. Nyambuan cerita tu baru. Apa ia lalu ngangau ke bala kulis hidak. Kuya. Baik jempat ke baju panjai di pemaduk yang mana. Lalu pasuak ke baik ia. Si? Ia nadai garik lagi. Garik penadai mi lagi. Rasuak ke tincin bertunjuk ia. Pasuak ke selipar berkaki ia. Sayat anak babi di pemaduk gemuk. Kita dekat makai selamat. Kita dekat pegawai. Pati. Lalu ngambil live band. Belagu. Bertandok. Berami sampai pagi. Allah Ta'ala nang gagal hati menyedik. Nanti bisi siku anak yang mulai ke diri yang gaya. Haleluya. Amin. Lebih maya orang siku berengkah pati. Maya orang siku berengkah rami. Benung balau band boys ngagak sound check dia. Menyadik tuai cak tu. Agi diumai dia. Tapi yang pulai gawak maya. Agi overtime dia. Empok pemendari gawak. Aku ya tu dah sigi setiri aku ndar ya. Lebih ya pulai hari umai. Lebuh ia tinggal dengan sak semak sesemak rumah sedok. Dia dia ningo munyi muzik ngau munyi orang bertandok. Iyalah. Orang benar ramai dia. Ia lalu ngangau ke sikuk kulit sedok. Lalu nanyok ke tiu tanya. Nomo tengok mo tengok ingar nyo dia. Kuya nanya. Ku kulit ia nyawet. Menyedik nuan udah datai. Lalu apai nuan udah nyayan anak sapi. Tik pemaduk gemuk. Laba menyedik nuan udah pulai ngau selamat. Ningonya menjadi tua ya lalu ringat. Lalu ngai tamok dalam rumah. Merajuak mianya baluar di tadi. Mendaknya apa ya pansuat. Lalu belabuah membuak ya. Tangku ya nyawan apa ya. Dingon nuan dede. Bertahun-tahun aku dah gawak ke nuan bako uluan. Lalu aku nadai kalau ndak ngasih ke nuan. Tajok pia. Nuan nadai kalau merik aku anak kambian. Sikuk penadai me dede. Kena aku makai selamat ke pangan aku. Tak lebih anak nuan tu datai di tu. Anak nuan kebelik tu. Aku dah masau semua reta tengkira nuan kau pengawak kena mana. Pengawak kena menuku. Nuan nyayat anak sapi ti gemuk kia. Kuya ngenu apa ya. Ning aku deh. Ku apa ya nyawat ngega ya. Anak. Nuan nang seluruhan kau aku. Lalu semua utai tidik misik ke aku. Nangik nuan magang. Tang kita endok-tandok makai selamat. Lalu ramai gagau hati. Laban menyedik nuantuk udah mati. Lalu dia tu, ia udah hidup baru. Ia udah lenyau. Lalu dia tu, ia udah temu. Ku apai ya sebanong ke anak. Menyedik tua ia tu semenak-menak apainya. Orang tindak manah nguya. Lalu ngumai apainya orang tilukek. Bakoji bakil. Yang ngundian kia mesti kerja keras.
Mesti gawak berbenar. Nanti ia dekoh boleh hutai ke mana hari apa ia. Ia nak sedar ke semua reta tengkira apa ianya. Dah sigit ngeyo mpu. Dah sigit ngeyo magang-magang. Nyok kubuah kita gawak ke tempat inat ke kulun. Padahal, apa yang dah punya kulih gawak ke tidak apa. Tak barang maya ia kok munuh anak sapi si gemuk. Tak kenyayat manuk. Nyayat serati. Kena ia makai mpuruk ngepangan ia. Apa yang ada nagang ia. Ndak utai ia. Dan nama kubuah ia ndak bempu pemisi apa ia. Ndak enjoy pengaya. Ndak ngenok pengeraja apa ia deh. Laban menyedik. Laban ia mikir ke. Ia mesti bisi utai digagak. Mesti bisi ngerja utai ke mana. Mesti ngembuk kata ialah apa ia. Nyak baru apa ia dekat merik ia utai ke dikenok ia. Ia mikir ke diri mpu. Jauh mana lagi perangai hari orang ukai deh. Jauh mana lagi perangai ngaulah hari adik ia. Holia dendau mentaliti. Meda orang bukainya baru. Meda orang bukainya beli. Meda orang hari luar aja. Tawak kuraja aja. Jesus nusui cerita tu, labanya dekat ke kita medok, lalu mencermin ke gaman Allah Ta'ala. Ianya, Allah Ta'ala nak ngapai kita. Abba kura Israel. Ku kita, apai. Papa, daddy kita. Namo kubah, labanya ia kak ke kita nemu. Nandai utai lebih penting lagi bak Allah Ta'ala. Hari ia ti dekat medok penyemai penghidup, balau anak-anak ia. Balau kita itu penyamai penghidup kita sebilia, penyamai penghidup kita menyenak, penyamai penghidup kita empu. Ngambil ke kita boleh enjoy semua pemisi, semua pengayo, semua pengeraja Allah pai kita. Haleluya. Terima kasih Jesus. Nanti kita hidup happy, hidup berberkat. Allah kalau happy lagi merik berkat ya. Laban ya nak ngapai kita. Lalu kita nak sigi anak ya menjadi anak kedik rindu ke ya. Ya nang gago nanti kita datai ngagai panggau gres ya. Datai kena cara kita empu. Original. Anak ngupi ura bukai. Datai mai kesam. Datai mai buat diri empu. Laban Jesus madah ke. Orang ti sakit ti berguna kelutur. Kita tindak sedi tu mah menjadi. Ti berguna ke cara. Bukai sidak ke mana peniau. Bukai sidak tenare kalau ngejauh nyalah. Kalau kita melatih ke menjadi bersempekat lama nadai orang kalau tapi nadai orang tahu ngangau kalau kalanya apa blasphemy ke bila tuai-tuai pengharap agama bukai pun nadai macam ngangau kalau kalanya apa alah kalanya alah kalau nyin di langit dia bermang dia kita di tau di dunia tau kita orang berdosa tang puji Tuhan. Udah Jesus datai di dunia tu, ti Allah yang madah ke, Allah talonya, apai kitai, apai ti di serga. Allah talo ti ngegok semua tai, timpu semua tai di dunia tu, semua tai kemana, apai kitai. Bok Injil St. John bagi 17, ayat 27, lebuah Jesus ti bersamping ngegai Allah talo. Kuya, apai ti lurus, dunia ndak ngelala nuan, tang aku ngelala nuan. Lalu sidak udah nemu nuan ngirum ke aku. Aku udah madah ke nama nuan ngegai sidak. Lalu aku dekat majak ngasua sidak nemu nuan. Ngambil ke pengerinduk nuan ke aku, bisik dalam sidak. Lalu aku dalam sidak. Terima kasih Tuhan. Bah, nama kini nama Allah kalau ti dekat dipadah ke Jesus ngegai kita. Menyadi, nama ti disebut Jesus itu, ianya apai. A-T-A-I apai. Nadai utai ti lebih besar lagi bakti Jesus dia. Hari ti madah ke kita. Allah talonya apai kita. Haleluya. Bok Injil St. Matthew, Jesus bisa nyebut anang irau kutai ti dekat di mpok kita. Tau ke utai ti dekat di irup kita. Tau ke garik ti dekat di kenok kita. Laban apai kita ti di serga. Nemu kita berguna ke semua tanya. Bisik sekali Jesus nyebut, nanti kita kejaik nemu merik utai ke mana ngagai anak kita. Apai kita tidi serga, tentu nemu lagi merik utai ke mana ngagai orang keminta Arya. Balom nyadik, bako apai nembiak tiba cerita tadi. Apai kita tidi serga,
Udah meri ke kita reto tengkiro ya. Udah meri ke kita berkat ya. Nyalai, karena gi nyimpan nanti tika kang ke pemanah alah kalau. Alah kalau meri berkat yang ngegai kita, laban peninuk ngop ngasih ya. Alah kalau meri berkat ya, laban grace ya. Ukai laban pemanah kita, ukai laban pengasih kita, dan laban pengasih Jesus Kristus iku ajo ngagai Allah apai. Aku bersampai ke semua kita menyedik, boleh mendok pemanah hati ialah kalau ke kita, hati ia ti rindu ke kita, hati ia ti sinu ke kita, laban ia nda ngapai kita, lalu kita na anak ti dikrindu ke ia. Nyalai, semua berkat ia, semua shalom ia, udah diberi yang ngagai kita. Belum menyedik semua, apai kita ti disergo, ukai ptaro ti luke, ia ptaro ti rindu meri, lalu meri, ngau meri, majak-majak meri, ndok baduk-baduk meri. Lalu kita isminu nerimo, seto nerimo, majak nerimo, ndok baduk-baduk nerimo. Haleluya. Lalu meri terima kasih ngegeyo. Terima kasih Papa. Aku harap ke kita semua ndok kakak ngerti menyedik. Datai ngegey panggau geres Allah talo. Awak ke kita tulis ke penyinuk ngok ngasih ya. Ngambik ke kita ulih ngelalo geres ya. Lalu nunduk ke Jakub Jesus. Nanti kita datai dalam nama ya. Datai dalam nama Jesus. Lalu kita minta ngenok nama ya. Allah apai dekat merik ke kita. Semua utai tidak pinta kita. Minta. Lalu barap ke kita nerimanya. Namakah Jakub itu? Barap ke kita nerimanya. Harap. Lalu puji Tuhan. Kita boleh nerima. Nerima pengerai. Nerima pemisi. Nerima penemu dalam, nerima penglantang, nerima macam-macam. Pintau aja, ya papa kita. Kena aku ngetu dulu, beri metabik pengerindu ngga pangan diri. Lalu awak ke geres Allah apai kita, meruan ngga kita, seminggu-minggu tu ilo. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: าด้านละใหม่ Why FM
1: Sadagitai
2: Tiap hari 5
3: pukul 7.15 malam
1: Why FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningat bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin dekat Damia Alamasara dalam rancangan Sadakitai diterbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kebala peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bala peningat semua, aku dekat berjakuk ke senentang senyumnya Siti Ari sedekah. Bala peningat semua, bala peningat itu dikasih semua. Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikelala orang, nyadi siku orang tik semampai murah. Enggak

0: senyum ti manis penuh hangau, kasih serta penuh hangau penyayang. Bapa dengar semua, senyum mega daripada kita bakal ti mayat. Tang senyum tu bala peninga semua ulih ngelenyau ke ati ti tusah. Senyum tu ya ulih negut ke kaul antara kita sama diri engau nyadong ke pengasih serta penyayau bak ngakai bala mensia mayu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngajar kita senantang senyum tu megak nanti kita senyum ngagai bala kaban kita tak ke siapa aja orang bukai tak dia tadi senyum kita nya insyaallah ia dekat jadi sebengkah hari sedekah. Jadi bala peninga semua berserimbai engau maulid Rasul tu aramih kita nyadong ke akhlak tik mulia tu tadi. Senyum ngagai diri sebilik, kita senyum ngagai jiran kita, kita tadi senyum ngagai bala kaban ala kita kerja, engau ngagai siapa aja tik ditemu kita berluar din. Ni nemu engkau senyum kita nyak tadi oleh ngasuh hati orang tik benung tusut lundiang tik benung tusah hati dia tadi ketegal medak kita senyum. Jadi orangnya tadi hati ya lalu lantang neh sepemudah medak kita yang tadi senyum tik senyuman kita nyak ikhlas. Insyaallah jadi kak mulia tu ya ndak guna kereta tingkira tik mayuah. Tang dia tadi akhlak mulia tu ia berguna ke hati ti ikhlas naladan ke ulah engau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngarap ke kita semua nias penghidup kita engau akhlak ti mana bakal ke ditunjuk ke junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam nak kat terluluk kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik murid manfaat ngagai kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bersada kita terdekat datai bergulai bak YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di pandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Bukulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
3: Selama peningkat pukul 7.30 lemai itu lagi, kita sama belak mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

7.5 lemai. Selamat lemai pening, hari itu kami nak buat ke berita lemai 28 dari bulan 8 tahun 2026. 3 gig komponen projek kena ngurang ke penusah Bah Bintulu ke bungkus RM53 juta ringgit disadang diperjalai ke bulan 10 tu ilah. Seri Aman ngerikut ke IPU 215 tik balat nak manah ke pengerai, 5 kebukai ngerikut ke IPU nak manah ke pengerai. Ops Tapis Khas Padawan ngetan ke 18 ikurang ngerampas dadah tik bungkus semak RM20,000. Nya tadi batang berita lalu tu isi berita. Tiga gig komponen projek ngurang ke penusah Bah Bintulu disadang dekat masuk renggat berjalan ke pengawal fizikal antara tengah bulan ngagai ujung bulan 10 tu ilak, pengudah Perintah Sarawak ngemendar ke belanja tambah RM53 juta ringgit. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian mada ke upis parit ngau entali air DID bagi menua Bintulu ngau penyandian penemu projek, dia tu udah berjalan ke pengawal dikenak nentu ke renggat kedua projeknya berjalan nitiah ketimpuh. Proses tender disadang dekat berengkah dibuka dalam bulan 9 tu ilak, sebedau penguat fizikal berlabuh dipercalai ke dalam bulan titnangkan kenyak. Agih belanjanya dekat mungkur 3 komponen besar, Bak Jem Park, Desa Damai dengan Sekolah SJKC Sebiu. Belanja tambahnya dikemendarka pengudah Kaban Konsul Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang, ke ngapil ngagai Premier Sarawak berkawal dengan penusah Bah Kesuah Nyadi, Bak Ndurnya. Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian Mansud Kejaku tu udah ya kengulu awam sapit Premier Sarawak begulai ngau DID bagi menua Bintulu. Berbangunnya Perintah Sarawak merambu dekat berjalan ke Pansiat Tisiliak berkawal ngau sistem di kena ngurang ke penusah Bah di Bintulu. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian pada ke Pansiatnya dekat diasuh di berjalan ke 5 company penyandian penemu antarabangsa ngau raban urang ketebangkar ari menua tumpu alai tentu ke langgur ngurang ke penusah Bah ulih di berjalan ke ngau komprehensif serta meri hasil ke mana. Atur bangsa tu mekat dekat hujung ke semua sistem ke dia tu tidak kena ngurang ke penusah Bah ulih diperhati ke hari sukut kapasiti ngau bagi utai ti udit gagak mana kaki. Ia mada ke company penyandia penemu antarabangsa ke besi di Perambu dekat diambil berjalan ke projek tu mekat dekat bersaup ngau surveyor ngau raban teknikal ari menua tu. Tajak pihak company penyandia penemunya agi benung di kerandau ka. Dato' Amat Dr. Sim Mansud Kejaku tu udai ke ngulu Am Sapit Premier Sarawak begulai ngau upis parit ngau tali air bagi menua Bintulu. Angin di Seri Aman diriputkan majak kamah ke alai tikas pengamah angin tok ke IPU bak kandang menuanya urung pukul 4 lemai tadi diriputkan manggai 215. Belalau ke penerang tik baru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, portal upis rampak menua, IPU bak Seri Amannya ditetap ke balat nak manah ke pengerai. 5 gig kandang menua di Sarawak ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai, ke alai Serian ngerikut ke IPU 182, Serikai 163, Kuching 160, Sibu 151, ngau Bintulu 136. Berbangunnya angin Bak Nur Kebukai ditetap ke Jalan Pemersi ianya antara 71 ngagai 99. Ari tik kemarau angat serta bersebun di Sarawak nak nagang ari keberibut berkilat tak majak ngukun tenaga titok ngucung keribut biar balai. Direktur Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim berah ke hujan banganti diumbak ke ngawariti beribut berkilat serta biar balai ngau hujan batu tidi rekod ke di Kuching ngau semerahan bedau lama tu kudah endang senutuk ngau proses penumbuh ribut ngau kilat bak kandang menua tropika. Berjaku ngakai RTM yang berah ke proses ariti beribut berkilatnya tak nyadi ngau jampat ke ujung hari megak tak jampat berbalik. Ia madah ku janti banget megak oleh mersi sekedak sebun asap, tajak pan ari agi tau bersebun. Sarawak megak tau balap bersebun nyentuk ke hari satu tu ilak, kalai tebal lagi menua dipelabak ke dekat ngerikut ke tikas pengamah angin tau ke IPU, tindak manah ke pengerai. Malaysia Dato' Benung Ali hanggai model pengatur perengkap perubat ti berpelasar ke risiko dikenak ngerumbat innovation ti bertanggungjawab ngenak cara tindak ngerugak penglikun orang sakit.
Menteri Pengurusan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkaturnya dekat nyawa penjaga produk tindak besar risiko kelimpah hari di Mekoh ke atur di numpu ke pengawal ngubah sumber nyadi innovation ngau pengawal berarti ke risiko. Ia mansut kejaku tu bak pengurusan mindur nutup pengawal mandang ke perengkap perubat antarabangsa IMIDEC 2026 di Kuala Lumpur. Kita dah tu benda mendiangkan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Dewan suara bau dekat disediakan dengan eskalator dengan lift dengan projek dibungkus kira-kira RM2 juta ke diberi agensi pengatur pemasang Greater Kuching GKCDA. Sapit Menteri Pengangkut Bak Sungai Ngau Tasik Sarawak Dato' Henry Harry Jinep mereka projeknya disadang oleh tembok ujung tahun tu lalu dekat merik pengelantar ngagai bala pengguna kelebih gig raban orang ketimpang peniau. Ia madah ke penguat diri kena mungkal kedua-dua projeknya endang udah berengkah di Pecalaika lalu lift ngau eskalatornya dia tu benun diancung dari China. Projek tu guna benar laban Dewan Suara Bau sebelah tu endang nadai lift ngau eskalator ti nyadi ke penanggul ngagai orang timpang peniau ngau pengawak mek barang niki ngagai ringkat atas. Dato' Henry masuk ke jaku tu ngagai pengarang berita udah ia kena muai ngagai gereja St. Stephen di Bau sari tu tadi. Berbak ngenyak raban Kristian dari gereja St. Stephen Bau udah disediakan dengan rumah sembiang kelantang lagi mengudah projek tingangkat ke pemanah gerejanya tembok di Pecalaika. Dato' Henry terlalunya di Kaban Konsel Negeri Sitak Biru Kunanduk Baru. Dato' Henry terlalunya di Kaban Konsel Negeri Tasik Biru madah ke projek dibungkus juta ringgitnya di Pecalaika dari baruh agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Projek yang mengangkat ke mana gerejanya nyerangkum pengawak ting lekat ke 14 unit aircon, nambah kekuasaan karan, ngau pengawak ting nganti Swiss

atau bersemayang bak gerejanya ninting minggu. Bala Nembiam Nuap Sisir di Sarawak patung latih ke bidang pelajar sains, teknologi, engineering dan matematik, STEM, pemintar tiru, AI, engau teknologi ngambil sidak tau bersedia nangkup bidang pengawak ke baru. Kaban Konsel Negeri Sita Upar Billy Sujang mereka Sarawak dia tu menengali hanggai ekonomi tiba pasar ke innovation, atur digital, teknologi hijau ngau industri kengenak teknologi tinggi. Penelebak pasal bidang tu mengat patut diberi kenyau hari pun ngambil kenembiak reba baru oleh merambu bagi pelajar ngau bidang pengawak ti dekat sidak. Ia madah ke pengawak tingguna teknologi bakal AI megak oleh nyawab nambah ke hasil pengawak mayuh bengkas sektor nyengkam industri ti belapelasar ke hasil pengawak bertanam tupi. Ia mansut kecakut untuk bak program Project of Dream Realized Roadshow ProDR 2026 di Lundu. Dua ekor rendagang di Kuching tau kena hukum nitih ke Seksyen 12(1)(A) Akta Penyaga Pengguna 1999 pengudah sedua itu ke ditemu mandang kerega barang tindak betul. Penyalahnya ditemunya di lebuh dua premis di Sejingkat Ngodis Tutung ke diperiksa hari 3 atau tadi. Penerang Ahli Direktur Bak Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngokos Penghidup Sarawak, Matthew Dominic Barin, mereka kes di keterubahnya di kerja siko rendagang tinggal letak kebayar RM13.20 ngagai pembeli barang, tajak rega kiri pandang kenyak seminak RM11.50 aja. Raban Penerit Adam Mega udah ngambil semua dokumen tik berkaul ngau pengawak dagang, risit tanda rega ngau sepasang kasut. 18 siku ranti nyengkam siku induk udah ditan ke bergulai ngau dadah ke dirampas bak ops tapis khas Sarawak. Operasi tiga harinya diperjalai ke bagian pemansiat jenayah narkotik Induk Upis Polis Pilih Menua Pedawan Tembuk diatur kemari. Kepala Polis Pilih Menua Pedawan Pemangku Superintendent Barry William, mereka semua suspek itu berumur antara 19 ngagai 56 tahun. 13 ikut orang ditani teka Seksyen 15(1)(A), 8 ikut ditani teka Seksyen 12(3), lalu siku agaknya ditani teka Seksyen 39(A)(2), Akta Dadah Berbahaya 1952. Sama bisi dirampas buat operasi itu ianya 1.55 gram dadah tidi pelabak ke syabu ngau 100 ml air ganja. Ungkus semua barang kedi rampas buat operasinya di pelabak ke bisi RM19,880. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai itu, tu batang berita dibaca baru. Tiga lagi komponen projek kena ngurang ke penusah bah bintulu ke bungkus RM53 juta disadang diperjalai ke bulan 10 to ila. Sri Aman ngerikut ke IPU 215 di balat ndak manah ke pengerai, 5 kebukai ngerikut ke IPU ndak manah ke pengerai. Ops tapis khas padawan ngetan ke 18 kurang ngerampas dadah di bungkus semak RM20,000. Nyanaka kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Ya, terima kasih yang peningat kita kaki mengkam gula sejalan hingga YFM kelemai itu bawa sadar lemai. Jadi dia tu peningat terus mai kita mendiang ke tanduk randau pemansang ke lemai itu.
2: Selamat baru randau pemansang YFM. Aku mulai baru ngobrol peningat kita bawa YFM RTM Sarawak Kendur. Sekali lagi bawa randau pemansang kita cukup tuah leban kita uliah mai siku agi pengari rakyat kita ke uliah dikengau kita datai nyumpulang aku ba studio ditu begulai dalam randau pemansang ke nang suran ditabur kita ini tiang hari 5 berengkari pukul 8 lemai lalu tanduk program tu oleh pendia

0: hari 6 pukul 10 pagi. Ini menyuka disebut aku ketai bisik yang berhormat Tuan Lidam Asad yang kaban konsen negeri Sita N62 ketibas ke datai Nemuai Berandau ngenang pasal pemansang kelebih gi bakandang menua ke pegaya tu lagi. Selamat datang yang berhormat ngagenan.
1: Terima kasih.
0: Ya tadi yang berhormat Tuan Lidam ke boleh begulai kita bak randau pemansang. Sangka aku tu kali kedua tu dah begulai bak randau pemansang. Semina subah nada tentu benasiat nak bertemu nah yang berhormat.
1: Ya, kedua kali ya.
0: Dua kali nah. Jadi mayanya ya sangka aku baru dipilih ya. Nama tu jadi kaban konsen negeri. Jadi bak sepihak yang berhormat kita bisa kaban kita itu kita aku selamat datang ke studio YFM Tuan Murni.
2: Ya, terima kasih.
0: Bertemu baru.
2: Ya.
0: Saja apa kita itu dia bagu jang kadang-kadang susah kan bertemu ngopangan diri.
2: Ya.
1: Kucing terlalu besar.
0: Jadi yang berhormat aku berarti ke berita ke dipandang ke nuan bak Facebook nuan. Bulan 5 tu tadi bisa madah ke diri nantu berpengerai gak ngambil ke rakyat ke depi gaya nuan tu lantang hati ni ngah berita ke pemadu baru hari nuan dah nemu nuan tu nama tu dah regas baru hari nyangkan oleh berkongsi ke nama penanggol nuan banyak yang berhormat.
1: Terima kasih. Lalu terima kasih mengapa dah beri peluang berandau pemansang mbak YFM kita ke sekali itu ya amat bulan 5 kemarin lalu aku ngadu ke kumai kita nya preemptive medical check up. So kena kita persa nyaga diri lah. Mayanya pun bulan 4. So dalam kita medical check up nya tertemu ke bisik blok mimik. Jantung bisik blok, bisik duitik lain nya blok, arteri duitik. Urunya ketiganya pan nyoka penuh ke blok. Nasib naga kemayanya kita kebecik Tuhan lagi saya merti. So udahnya tadi lalu diatur sidak dutul lalu di bedah bedah tadi yang agak bypass tiga titik lainnya jantungnya bypass tiga titik lainnya. So ngambil masa kurang lebih 9 jam ngagak payapnya baru ngambil ke mana lagi lancar lagi darah kita berjalan jadi kediatuknya udah nyamai amat. Udah jauh nyamai hari ke soba nyamai hari seberau berubah soba dia tahu ya nyudah gawak baru nyo kena jana kuasa baru lah reti nyo regas ge dia tahu lah. So ngagai bala pendengar terima kasih ke sampi kita ke jako sawup kita kita ke ngabas kaban belayan bala baki yang lo semua ke ngelala tadi ke bisik pengiruh ingat aku lebah maya aku sakit. Terima kasih mengagai kita semua lah.
0: Cakap aku bala penyokong tuan yang berhormat. Kelebih bak kandang menua di ketibas din. Orang ingat Rita kena sebut tuan bak program kita saat itu dah tentu lentang hati.
1: Ngagai bala peningannya anang irau agai lah. Dia tahu kita kerja mungkin kerja lebih kuat agai. Laban kuasanya udah mana agai.
0: Nyorgas agai.
1: Nyorgas agai.
0: Asal kita regas agai hari kelima tahun sebenarnya.
1: Saya berkenyam ya. Nyorgai bala peningan. Anang irau lah. Tahu datai kupis sekita kerja lebih keras ge kita kemasa kemula kita jadi segi berkayam dalam kita hidup pengalaman berpuluh tahun tu nyo bisik meh no kita sangkut tanya jadi ke pekerjaan ngage bala bukai siapa kempai beciak tadi beciak lah. Anang nanti kita nyo tertungkam anang nanti kita nyo mati tu bos pihak kesabi meh lah. Thanks mana ge kita nyo beciak sebedau kena. Nyala kita sama ninggal, mayuh bala kaban kita tadi nadai sebelah jamban, nadai sebelah ruai, tertingkap, nyalai sitik cara kita mengelak tadi. Ciak dulu lah kalau kita geraya anda nanti kita nyusakit baru berciak nah nyutu sakit kita lagi
0: bahkan genuannya sobat nak menuan berasa sakit terubah ya datang menuan ke berciak lalu mendak utainya bisiknya di batu buah
1: bisik dia aduh-aduh ke
0: terima kasih kalau lalu nuan ok semina ngagai bala peningannya yang hormat ngagai bala kami sudah Tuan Meruni
2: tu betul bila tau berciak tau dah tau tajak berasa geraya tu belanan mu tidak lama
1: belanan mu tidak lama kita
0: ya sampai genuan yang hormat tahu regas lagi gerai bakal selama ngambil kenuan oleh berjalan ke pengawak ngagai bala rakyat nuan kelebih ke bakti bas jadinya ngalih tu ngagai randau pemansang ini kena sebut aku ripun tadi Lebat menua kita di Ketibas. Saya sebut aja menua Ketibas. Baru dia orang kena dek kalau agak Ketibas kan yang hormat. Menua tu menua pesisir jauh hari negeri. Udah tentu nuan kejadi pengari rakyat bekerja keras. Mansang ke menua tu, ngambil ke menua kita itu. Kes minat mansang dari segi infrastruktur atau mansang dari segi penghidup. Jadi bat timpuh keterubah. Aku tahu nyebut timpuh 5 tahun dorongan jadi ahli yang berhormat. Bat timpuh nak keterubah tu timpuh ke pandak. Nama tu utai ku dah kuliah di asai kenuan mujur di kerja nuan bak dun Ketibas nuan.
1: Aku ngambil sama nemu lah berkeni pemesai menua Ketibas tu. Menua Ketibas tu dun Ketibas tu ya pemesai kurang lebih 3,935 square kilometer. Pemesai banyak. Jadi dalam menua Ketibas tu kita bisa kurang lebih ya 200 lebih ribu ikal tanah NCL gak. Ke dimpu rakyat Ketibas ke bisa kurang lebih 25,000. Jadi mula masuknya di wakil rakyat sobat. Mendak rampak menua tu ya tak berfikir dulu lah berkeni ke cara. Nyalai cara kita rubah nak nyamai kuari pun lah tuan. Nyeritanya tadi apabila aku masuknya di wakil rakyat utai ke dulu daripada aku amat. Angkat ni menua to dempu rakyat. Ianya kita berjakut ke pasar tanah. Berjakut ke pasar tanah tu laban menua tu dari segi nak aku nyebut datang 99% ya dewan bangsa kita Iban. So apabila dewan bangsa kita Iban utai ke secara otomatik abang menua kita nya ianya tanah NCL kita. Jadi nama-nama pengawal kekat negara kita sebagai wakil rakyat ya mesti berlandaskan utainya mesti nguntung ke orang ke di menuanya rakyat ke dia. Nya baru yang melibatkan pembangunan agi rakyat agi menua kita. Jadi utai ke terubah mat de kerja de pindah ku nya mesti nyukat tanah tau ke kita mesti nemu ni tanah rakyat. Tanah rakyat tu tanah menua. Hau tanya tanah perintah tadi. Ni ko sudah perintah ngatur. Hau perintah ngatur tadi. Perintah mengatur nama tu kepatuan rebat tanah perintah. Jadi aku sebagai wakil rakyat approach aku mainnya. Ianya kita ngatur pemansang abad tanah rakyat awak ia uliah nu kita ngangkat ke rakyat ke bisik dia yang berkita boleh nyebut ngena jakok kita dia tahu merayatkan ekonomi abad kawasan. Jadi kita dulu dalam camatnya nyuka tanah awak dia tahu kita bisik kurang lebihnya tadi mah nyuka 200 lebih ribu ikal awak tahu ke 90 ribu hektar tanah NCL. So dia mah kita ngangkat ke pemansang ke kak datuk kita ke nguntung ke rakyat boleh ngangkat ke penyamai rakyat lalu bisik mah kita agak ramai jakuk ngurumban penyamai. Tau nyam kita yang agaknya awak aku tanya berindik abak ni utai ke semai rakyat nyalai udah kita boleh tanahnya tadi kurang lebih ya 90 ribu hektar nanti ada sebut hektar udah nyap kita dia tu mengagak langgo jalai jadi jalai kita nyapan benar gagak dia tu kita ngagak jalai ngulu Ketibas kurang lebih ya Banyul ngagai Makut Makut ngagai Lian dia tu kita udah merik tender Relian ngagai Kuah udah nyak kemari kita sama dengan Maya Sarawak ku sayang premier penyebut kang agak Siti dak jematan di ulu Ketibas. Jadi dia tu Siti jematan batengah Ketibasnya benar gagak dia nangga bangkit ulu Ketibas tang ya gagak kita nangga bangkit awak kita udah layang ngagai sungai bangkit ke bisi pemanjai jalannya 25 km. Lupian mega jalan ulu Ketibas kita benua ngatole dia tu ulu Ketibas tu hari kuehnya ngagai palak menuanya udah 35 km. Rilek tu tadi nyo bisik 30 lebih. Kurang lebih 90 km jalan ngulu Ketibas. Udahnya megak kita bisik megak kita langgul ke udah dilulus ngagak jalan ba Tekalit. Kita ngagak jematan aik Ketibas di nangat Tekalit lalu tanya ke kita jalan masuk Tekalit pihak. Udahnya dia tu megak jalan ke kumai kita benuang degaga hari Semaram. Ngagai nanga Serau rumah bukit di daerah Song mega 16 km. Jadi nyak benar gagak dia tu. Jadi hari utenya nya tadi hari rumah bukit di nanga Serau Batarajang kita pasar 2 udah dilulus daya pasar 2 nyarinya 23 km gagak kita nya datai di nanga melipis ya. beratus juta amnya.
0: Tahu? Ungkus.
1: Ungkus ya. Tahu teh nyebut ya. Nyukunjuan ge kan jadi ge sebuah udah gerempuang ke sekali. Tahu. Nyalai dia tu utek memiatnya jalai agar rumah panjai site agar site nya ana sigi mayuh dalam tenya mah kurang lebih kita dia tu infrastruktur kita basuhnya beratus juta lah utek ke kumek kita work in progress work ke benul di preliminary dia tu udah mayuh dah selesai ku nak kita itu tinggal lagi udah tau lah nya sari ari segi jalai udah nya ari segi utility bekai api tu nyonya tiak kejalai ke
0: ya? Ya betul.
1: Terjalai di 5 kilometer, 5 kilometer agak. Oya nyulah tarik terau. Kita bisa udah ngagak penyambungan abak tekaliat. Kita bisa ngagak penyambungan abak Iran ke bungkus 20 juta agak. Udah nyak kita pemasangan bukai sekolah tadi. Kita bisa 20 juta agak. Nanti kita nyul kak ya tepat amat tadi kita ngadu ke sekolah dayep. Dadu ke kita udah nyak ngau naik taraf bila darjah sekolah semua nasegi bisa meruan ke kita dadu ke kita bak pendidikan kelimpahnya maka kita mayuh ngadu ke pembangunan sosio ekonomi au nalamat dak kita ngadu ke kilang madu bak suang ngaga research center bak suang au dah tok kita benung baru belabuh bertanam ke koko au subak aman mah kita udah nanam koko to tong mayuh kita ke nanam subak utek ke mereka kita nak mujul nya site hari kita Basrawak mayanya sebenarnya 2016 kita nadai lembaga koko jadi dia tu kita sama nemu site hari utek ke dempak orang bakal coklat nyata hari koko magang nyalai kita dia tu pembangunan tanahnya tadi mendak topografi kita mendak kesesuaian tanah kita selaras ngau kumai kita nya PCDS 2030 kelestarian alam. So kita ngerja pengawasan berasaskan prinsip pembangunan PCDS kita nya nyalai. Dijangka aku kita bak suang baka kita nanam sawit tu angka kurang mimet. Laban kita sama nemu keperluan MSPO kurang tanah kita renyan kita nak dikemna ke nanam sawit tanah ke kelalu renyan lebih hari 25 degree tapi kenyak lah awalnya lah kita ingat alternative crop atau ke commodity dia tu nyalai keseluruhan pembangunan kita ibat suang kita ngambil kira jalai kita ngambil kira tanah kita ngambil kira sosio ekonomi pendidikan kebajikan rakyat kita nak segi ya depedak kita mamat aku pun penengah mendaknya malah kita jatuh benung hari segi kebajikan kita ngadu kutai ekonomik aku punya influencing structure kita ngadu ke pertubuhan kita ngadu ke lembaga kita ngadu ke persatuan ngambil kita ngadu ke platform kena kita ngempuang rakyat ngambil communication kita itu tadi mudah nyamai untuk kita ngigak ke rakyat nyamai untuk kita berandau ke rakyat nyamai untuk kita ngigak feedback atau ke nama atau malum balas dari rakyat nama atau kepalu rakyat man. Lepas dia tu aku pun ngena style menyukur kita nya tadi bottom up rakyat tuan rumah pengulu pemanca temenggung mandah ngagai yang berhormat atau ngagai pemimpin nama atau kepalu abak kawasan masing-masing au lepas di ketibas kita bisa 159 itik rumah panjai au nyalai nanti aku mulai masa abak abak rantau rumah panjangnya tadi pikir aku nak boleh borau nak boleh semua kita ada ketibas nyalai kemayu ke masa bagi mah kalau nanti yang sudah tadi suruh ni tadi sudah kira tanya mah kira sudah nyamai mah tang mayu ke masa kita melobi ngagak project paper ngagak kertas pemansang segau-segau sebelah upis menteri minta tanya ada baik pulai ke menua mah dan setakat dia tu aku berani nyebut dia tu combination of leaders sebagai kami dua yang bermat Datuk Seri Alaiknya besar nak pangkak ya kerjasama kami dua yang dengan rakyat lepas kita boleh bekerjasama sama rakyat perintah dengan pemimpin kita fikir laku nyuka lebih ya 1,000 juta utai udah benung degagak basuang termasuk ke benung degagak ngaku udah dilulus ya ke dalam perencangannya alam rencangan ya nyalai pada aku pengah pertama tu asai ku mujul nah. Pemujul ya pan ketegar rakyat ke bersatu padu, begulai sejalai menyeku kita, ketegar pemimpin kita pe angkun ke pangandere, bertanya kita maintain open communication dengan panganire. Hau kita spread out. Maka kami dua yang berhormat Dato' Sri semak jakob berbagi ke MRP nya. Tok ngedek tok ngaku jadi mayuh orang boleh balik kita. Sama ke projek bukai hari kita ke bertindih kita ngerja meet kita nak bertanya utai nyemit ge. Nyale aku ngasai ke kerjasama rakyat pemimpin ngabala orang pentaberan orang kerja perintah. Ya aku berasa terima kasih amat ngagai bala kerja perintah pemudah cara kita yang kerja pengawal. Nyalai kita kurang mat kita yang ngasai ke projek sakit abak kawasan.
0: Tau? Ketibas.
1: Ketibas. Tau.
0: Jadi aku minta nuan yang berhormat bisi dan sebut kita plan langgur ke derempu dalam timpuh ke pandak atau moga nuan boleh berjalan ke mayuh projek pemansang. Nyekenuannya nya bupun dari gempung bala ketua ke nama tu nyaga menua dia gempung dari rakyat nuan ngau gempung ngau pemansang dari perintah ke di menua kita di Sarawak dia tu. Jadi sebekah ki utai ke sangka aku diperhati ke aku ya berhormat. Ya kuliah dikena kita yang ngeruman pemansang lebang leban kita bisa ulur rejang development agency. Nya agency keterubah ke ditumbuh ke di menua kita di Sarawak dia tu. Sangka aku ya ke Urda tu. Udah tentu Urda tu mayuh macam pemansang infrastruktur kena ngerumban pemansang menua kita ngerumban penyamai kita di menua pesisir yang kanuan boleh berkongsi ke sekedar hari pengawak kita perjalai ke Urda memansang ke kandang menua nuan kelebih kebak ketipas
1: tu. Terima kasih. Jadi Urda tu depun ke kita keterubah ya bak menua Sarawak tu. Jadi kita sama nemu media tu development agency tu bisik 9 titik kita. Jadi semua nanti kita akan nyebut teori orang kebukainya berasaskan teori kita udahnya apa raja development authority-nya ke tumbuh ke pemansut atau ke dia ada ke Datuk Seri Impu sebab aku nak ingat tahun bila aku sampai aku pun bisik dengan orang beranau kemayanya sebab nyali dia tu fokus ya laban kita menua kita itu tadi empat itu mojona dari segi infrastruktur satu kedua dari segi penyamai rakyat melalui pembangunan sosioekonomi nyalai fokus udah kiamat dia tu hanya pembangunan infrastruktur kita dia tu kita fokus benung agak jalai mayuh jalai di ketibas atau ke di area kepegai udah ulu ulu rejang Kapit, Pelagus, Belaga, Balih. Kan kita mayuh agak jalai. Ngana duit ke diberi orang 1.5 bilion. Nyak dia bagi ke kita mah 8 niko YB abak kawasan apa rajang development agency-nya. Jadi dia tu nyak mayuh kerjanya dalam progres. Bakal diketibas kita bisa jalai Banyu Amakut nyak pan ke bungkus ngana belanja ke 90 lebih juta. Manjai 11 kilometer. Udahnya bisa nyambung arinya tadi pan kita bisa pikir aku antenya degagak baru 23 kilometer nya nya pan semua-semua beratus juta amanya pada aku. Dia tok lah. Nanti kita ngira estimate ke patutnya nyalai kelemparnya tadi mega udah tok ngadu ke pemansang sosio ekonomi. Jadi betuai ke aku mpu dia suasa da ke bala ahli lembaga pengarahnya aku memimpin pembangunan sosioekonomi kita di kawasan Udam. Nyalainya pan saya ku mujuana ngau peruntukan kena kita ngangkat ke ekonomi rakyat. Nyalai kita mendak bisa orang bertanam ke kopi, orang bertanam ke koko, betupe ke jelu, betupe ke ikan. Nyalai kita ngangkat ke sidato dengan authority kita ke bisa berdalam udahnya tadi.
0: Jadi dia tadi Urda tu nang segi siti hari cara kena kita yang ngerombat nyekenuan tadi
1: leban secara prinsip ya planning kita ya bak Urda tu kita mpungi kak utai rakyat tau ke rakyat madah ke kita nak bakal kita suba oh EPU ke mansir ni kak kita madah tu ni kita top down deh. Jadi dia tu rakyat pun
0: ribaru ke
1: atas ribaru ke atas madah ngagai YB ke dekat amat dengan sedaya ke semak sedaya tu guna kami kami ulu ketibas kami berguna ke nupi ikan kami berguna ke pegawang ikan kami berguna ke nama dua pusat pemberdihan ikan rakyat madah ke kita of course lah kita tadi kita ngagak kajian kita ini terkepatut sesuai bahan-bahan kita ingat madu ke kita
0: Siti tu ke kada tanya nuan bisa nyebut pasal pemansang di menua kita di ketipas. Siti lagi tu ke diguna kita mamat itu yang bermak kadang nanti keliak kita nadi air dah bisa rodo tiga ikut madah kita nama kita itu nadi air. Dia tu internet tu Siti dari pemansang mega bah menua kita di prati ke bala mayo. Nanti ada internet ke kasak bala dia tu. Bakal kena ada air.
1: Ada ulang nanti lemain lah.
0: Kadang ada internet tu tadi nyau balam sia tu nyau pergi gak ke cara ketika kak boleh arus internet. Ketika gaya bungkur arus internet bak kandang menua nan
1: di ketibas. Dia tu Muniko sudah hari SDEC atau KMC-MC capaian kita di ketibas kurang lebih ya 98%. Dia tu nanti kita nanya tuan tu melekat dengan nak perahu hari pasal suaranya datang di rumah sampai dulu dan lagi boleh main handphone dia tau
0: rindang
1: orangnya rindang berperahu dia tau nada itu orang subana tau tau tau nyak Muniko nyak tadi nato nada seminit ya tau udah bisa nyak nato cabut baru nanti orang suka nak ingat main air udah nanti sampai lemai dia tu 5 minit pernah udah mesti bisa orang ingat dia udahnya laban cara aku abang ketibas selain kita ke bisa 4G line commercial line lah kita nyebut eh line suka kita bisa 2G dia tu kita bisa 4G jadi di kita pasang sama daya ada pasang MC-MC tau ke mati media ke state bu SDEC ke tower kita banyak macam tower media tu nyalai nanti ya bisa black spot menyikut kita ini ada atau ke blind spot ya tadi tau ke area sampai boleh kena cover kena tower selalu ya aku ditambah ke aku disimpan ke aku Starlink
0: nginuan pun
1: diberi hari peruntukan lah diberi kita peruntukan di MRP agar rumah panjang JKK hari kita ke Sebana nadai telefon ngante MC-MC datai masa yang tower masa yang lain tu kena dulu sementara nyalai bakal sewanya tadi bayar si yang kena duit JKK bayar sebulannya 220 kunci rumah panjang kita akan beli acquisition cost sejak lah bakal beli setnya 2,600 makanya atau 2,000 dia tu makin mudah gaya lah. Belinya sekali sidak ya kumpul duit JKK kena break kita nya sebenarnya bakal YB aku tadi merek tu break lagi kita kena kita menyelesaikan masalah tu bayarnya tadi nanti rumah panjangnya 20 pintu so RM10
0: cukup
1: sepintu sebulannya tadi lempung amatnya hari dengan nak line kada boleh orangnya RM10 1 gig kutip kenyak dah.
0: Pusian dia.
1: Pusian dia aja. Nama muda kutip pusiannya nyam ya guys RM10. Tu tadi bisa penyamai lah negara raya nyalai. Rakyat ku diktibas kian serkun. Serkun tadi baka gawai tu tadi amat nyamai masih dah karaoke pan ngena ngena ya, YouTube ngena Bluetooth aja dah.
0: Kian ku temayo.
1: Nada itu tengah nyalai saya sebab aku sekolah kita pun fully connected nanti dengan sekolah kita nanti capaian internet habis ini ke padam sejam dua jamnya nanti nanti nunggu cas ya padam itu bakal diudu hujan apa power kita dia memang kena sares kena solar ada. So Starlink pun power kena solarnya kan? So fikir aku nak aku nyebut kita temu apa digital ternyata bisa penyamai lah barayat lah
0: 98% nya angka ke cukup ya manahnya barayat kita sebenarnya mengka ba suku-suku ke terlalu jauh banyak yang hormat berdaulah di bungkur internet kita
1: tambah ke kita kena Starlink nya
0: sudah di
1: short term measures pun juga kita
0: jadi berandau pasal internet tu yang hormat internet tu di tua rindang tua nanti kini-kini boleh arus internet tu. Ia mesti diguna tua ketuju ke mana. Jadi nama penemuan ngambil ke rakyat kita ke 98% dibungkur internet tadi ngena utanya pulai ke mana, pulai ke pemansang penghidup.
1: Aku selalu madah ke rakyat kita. Dia tu bisa pansut budaya baru. Budaya kesatu abak kita, maya kita ngena internet tu, kita kurang berjakuk ngapangan diri. Nah, abak diri sebilik pun, anak derwai main handphone, apa di bilik main handphone, nanti di rumah panjang jarang mak kita mendak orang duduk terawai beranau. Orang yang mendak belak megah handphone.
0: Betul.
1: Oh, nyalai kita pastikan kita kapai nai, kita ketua rumah. Oh, anda lemau kita ngelalu rakyat. Budaya tu, budaya baru tu bisik kos ya. Oh, kita mendak internetnya asal saya tak free, ya kan mana free ya? Oh, sama ada kos berbayar atau dek kos loss opportunity korang. Kalau kita telungak-lungak ngau main Tito, main Facebook, ngusi cerita bola, ngusi bisik magang. Dan at the same time, abah sepiak ceritanya bisik ke pemana? Bakal balaku dulu ke tibas den. Nanti boleh ikan. Tamai ke abah handphone dia ngena video. Madah ikan tu angkat kaban belayan, bala baki ke pasal. Alur beli orang ke jatah dek? Jam 4 ke? Nanti kita mau guna ya kena kita berjual ngelaku ke produk kita kami dia lah banyak belanja ikan tengah daya ikan purau ikan semaya tak boleh menyerai berdua daik berdua dalam pukat sudah tergambar sudah tergah di semenanjung dia nutainya so balas tadi ke jam 4 ke lalu ada bukti yang orang produknya tadi bakal commodity tradingnya lawan produknya datang payment sudah masuk makanya aku nanti leban orang rumah panjang dia boleh muka akaunnya kena online transfer atau kenyak lah nyak penyamanya atau kita anak ingat anak nak muda ke ngainya dia bagi kita ada anak kita new budaya new nak tergagak ke kerja rumah lepas tu main handphone mesti kena anak miak kelalu tumu dah suruh muda handphone matanya rabun leban cahaya ri handphonenya nyak dari segi medical ya lah kita rumah panjang anak anang tak ngombai utenya badas magang. Jadi kita nak ada kontrol, nak mau nanya orang, mungkin atau natai ke penusah mai ge ari ke penyamai.
0: Kadang berita ke dia macam-macam lah. OB. Kedaknya berita ke mana? Kedaknya berita ke ngasut, kedaknya tadi berita ke sebelum bubu ngapak tu mereka mat ke tuangnya. Jadi kedaknya scam ke dia.
2: Betul. Tambah ge AI dia tu OB, tu mudah mayaunin mu betanda apa semua.
1: Nyam
2: mungkin Arab ku tengah tadi.
1: Nasuh so kita lalai berumah panjang, nyalai tarik budaya baru, budaya kita baca cuak pengendiri, budaya kita ngeremai ke berita bola. Nanti kita nak nemu yang ngomong ni. Nanti hari Minggu tadi, boleh live telecast dia mendak orang semayang abak
0: gereja.
1: Abak gereja dia.
0: Nyopi tu ngagai hari ya bungkur internet. Tuk nyong ngalih tu ngagai pemansang pelajar. Aku nemu nuan yang berhormat nuan siku orang ke nang segi. Nemu pemesai guna pelajar untuk ngagai penghidup kita. Jadi bak nuan pu ke jadi pengari rakyat sudah tentu mega. Tuk siti ari agenda pemansang ke di kemaran ke nuan bak menua kita di ketibas dan. Jadi nama tuk ku Jakob Melayu tu peranan tuk ke utai kuliah dibantu nuan bak nembiak kita ngau bak sekolah kita di ketibas dan.
1: Dan segi ya munyi kekuari pun pendidikan tu dan segi utamaan kita abak mengurus kawasan serta mengurus rakyat kita. Kesatu baka pendidikan kita bak ketibas kita dan segi baka peruntukannya dan segi bisa tajaknya nak betulis tentu yang aku nyimpan prioriti ngagai keperluan pendidikan kita. Contohlah sekolah nadai pusat sumber kita kusung ambil ke contoh sitik sekolah kita di ketibas secondary abak pusat sumber nadai internet bilik guru nadai kipas bilik darjah ngena kita nyebut sebanyak blackboard kita masuk mantuk sekolah dari segi masang aircon dari segi ngadu ke whiteboard dari segi beli komputer dari segi keutamaan kita atau kita tajak nak terus ngagai sekolah kita melalui PIBG. Tahunya dari segi bantuan fizikal ngagai sekolah. Jadi kebukanya tadi bantuan kita ke ngagai pelajar miskin. Nah seminggu dua tu udah masuk ngagai universiti. Bisa ke balan kita nak boleh nolong sekolah. Data aja ke pusat iman. Data aja pusat iman. Nah ni kita boleh nolong. Udah nyak siti dah kita ke nyamai iman abak kudin ke udah datu. Nyak kita bisa song graduate club. Nombor ke klub song graduate kita nya jadi dia kita kami bersawab nulung nemia ke serantak ke kita ke miskin serantak lah kita berkumpul dia tablak bersawab of course lah YB tu selalu ke mayuhan lah lebang pun ku tai dah kita berkumpul bakal sari doa atau kita ni mendak anak bangsa kita tinggal amat kita yang buatnya. Lama gak pindah nak tak tersimpan ke duit. Tang tiba kau pindah aku, ni duit kita simpan dah. Nampak aku dan tiada an kita dulu dah berkenyak, berkenyaknya. Nale kita ke dilek tu, kita ke nemu, kita ke atas tu. Kita turun ke bawah kita nulung sedaya. Ya. Pama nanti sih kau orang yang boleh tolong kita ada. Sepilo bawa anak ya ucok ya elapan nak gak ngulang bakaya baru. Nale ngaku pendidikan tu transient politics menyukur kita. Aw apa ya politik? Anak yang mungkin nak politik, apa ya parti pembangkang, anak yang mungkin nak. Nyalai kita, aku nak berpuak atau ke berpihak dari segi ngadu ke pendidikan, nak ngira kalau blind aku muda orang politik pendidikan, ngai aku percaya, aku percaya. Nanti apa yang laban deh anak yang mungkin nak, mungkin anak yang mungkin, mungkin mana lagi, mungkin anak yang jadi penyokong deh. Nanti sudah pandai lah. Nyak pros kita deh, laban kita itu berjakok ke ukai aku, ukai deh, kita berjakok ke tok bangsa Iban, tok bangsa orang Sarawak, kita ke maju ke menua. Anak kita tendur kita kasih kok tau. Awaknya lah semua orang patut dia layak nerima bantuan kita sebagai wakil rakyat. Makanya ya. Nyalah aku selalu ngasih ke diri di anak Iban ke di anak Cina semua orang nerima bantuan magang. Tau apabila jadi wakil rakyat kita ini ketua semua bangsa, semua pengawal baik kena pendidikan. Of course lah bakal pendidikan kita berpikir Cina tu semua kaya. Bisa kan lah. Awak lagi melu kebantuan kita. Melayu semua layak boleh bantuan dari perintah. Bisa kan nak? Awak nyalai kita medak lah. Case to case ni tak patut. Dan anak kita miak orang bangsa sepiak ke, orang di menua sepiak ke, nak sama dengan kita. Kita wakil rakyat. Aduh kemarin. Tahu tak ke prioriti kita ya buat kawasan. Aku nak sikit percaya ke pendidikan. Selagi pendidikan nak dadu kita, agaknya kita carut dengan pengawal bukai. Tahu? Dari segi kita berpikir, dari segi pengulih kita, kelayakan kita dengan orang bersemekih minta utek atas. Nyalai pendidikannya agak nombor satunya berpengawal aku.
0: Agak nang segi utai ke patut dikemeran kan.
1: Utai patut
0: aku berarti ke hari gaya nuan ke madah ke gaya utai ke dibantu nuan ke gaya sekolah tu ya bermakna dah tentu si merik empas gaya pemutus persa atau ke gaya asil utai ke dipejalai ke nuannya. Yang kan nuan boleh berkongsi ke kati gaya pemutus persa atau ke pengawal.
1: Laban aku ke ibu. Aku ibu ke pengajar. Aku ngai mendak sedak teranaya bak kebajikan sepala pengajar pan yang aku selalu burus ngau pegawai pendidikan daerah pastikan guru kita nerima sokongan kepatut baik kena sokongan dari majikan sedaya baik kena sokongan dari rakyat tempatan nanti aku nemu rakyat tempatan tu nak nyukung pengawal sekolah aku mbu masuk campur awak nama kebuah bangsa kita nak ngemeran ke pendidikan. Dan ke, setakat ke dia tu, bangsa kita, bangsa kami di Ketibas tu, balakna bersemukir. Tahu nama-nama pengawal kita di sekolah, orang segi merik sukung 100%. Jadi empas ya, apabila orang merdak aku tertarik bisik pengiruh habat pendidikan, jadi tuai bukai tadi, bala sedap pulu, sedap tuai rumah, pemanca teman pan, yang ngai ke tinggal. Tahu, nanti aku nyuman saya ke sekolah. Penuh sama kami belakian tadi, biar aku dah menentu di. Tahu nyalai ya, I believe it is leadership by example lah. Tahu, nanti dia nak ngemeran ke tadi. Jadi aku dah lebih hari dek, masa kamu ngemeran ke nyalai kita selalu merik kepimpinan dulu. Tahu ngepun ke pengawal, udah nyak tadi setakat ya ngerjau teh keberatnya tadi. Nyamai kita ngelak korang. Tahu, tak kita merim, mesti merik contoh kepimpinan ini penekanan kita ya bak isu-isunya lebih lagi bak pendidikan.
0: Ya sudah tentu nyuruh bala pengajar kita, bala biak kita itu tadi bersemangat lagi, kemansang ke diri.
1: Laban bala pengajar pan ya nemu kita nyukung sedaya. Ya nemu kita itu berarti sedaya mendak sedaya. Lebih lagi bala pengajar lokal aku selalu mendah. Nanti menua bukai, bukai kita ngendak ke bala orang ke atai hari menua bukai ngajar bala menua kita tentang kita ke ngempu menua, kita ke ngempu kaban belayan sekolah, kita ke ngempu sekolah, kadang-kadang tunggal tuampu ke sekolah dia, itu ke anak tuampu. Nanti tua tadi nak merik kerjasama, nak kerja dengan benar, siapa lagi? Orang datai kia, cikgu hari menua bukai tadi, datai kia, minta ampun lah tu, sidak ya, satu, berhemat untuk sesuatu masa aja sidak ya. Tak lebih lagi cikgu ke orang dia ampu. Nyak ke, diberi kita penekanan ke sama menyumbang untuk bangsa kita empu, rakyat kita empu, malah kamu belayan lembu. Mm-hmm. Nah, ini kita patut nak ngatuannya. Maka aku nak aku ibuah ke politiknya sama aja kok. Mm-hmm. Tang pemansian rakyat tu dah berpilih. Enggak nyangka politik. Yeah. Lebihnya
0: kita gawa,
1: gawa. Mm-hmm. Ngadu ke rakyat. Menua kita ilak. Aku kan nanya buat tak. Anang kita ilak. Udah nada ngelek, baru kau makai jagung. Nyak tahu ingat kamanya. Udah nada ngelek, baru kau makai jagung ilah. Udah baduk berkuasa, baru madah ke petung nak kuasa atau kuasa nyak. Nyak aku ngai berkenyak lah. Nyalai bala rakyat yang selalu di ingat ke kita yang nak sekedar lekai jako, sekedar jako motivasinya. Ilah ngai kita dituduh orang nak kerja pengawal. Ila. Disebut kerja jako sempamanya tadi mah.
0: Tuangalah kau lihat lebih tua ke bisir dia. Nah, yang berhormat. Jadi banyak orang tahu tua pasal pemansal sekolah tu yang berhormat. Jadi tuangalah lihat kagai Siti lagi utai ke tadi bisir nuan nyebut pasal agenda keterubah nuannya yang memansang ke tanah. Tanah tu dah tentu berguna ba menua-menua naik lebih ke baraban bangsa kita. Nuan pernah pada aku ba Facebook selalu berjalan berandau ba bala ketua-tua baraban bangsa bala kita ke bumpu tanah tu tadi nerang ke sida tentang pengelikun tanah. Jadi ba nuan yang berhormat nama ke buah hutan tu berguna amat diatur kita. Lebih ke pengari rakyat ba kan.
1: Aba aku lebih ke kita bisi undang-undang. Undang-undang kita itu ya bisa asas ya. Asas ya, ambil contoh kita undang-undang NCR kita ni utek kala diterima kita tahun 1 bulan 1 tahun 1958. Mm-hmm. Jadi kita kena miak ke dulu itu subak ge nyamage orang ngingat ke tanah laban orang ke berimaknya bedau. Mm-hmm. Dia tu kemayuh ge nya bakal kita itu tubuh ku tu. Nyutubuh icit sira kini ke berimak subak. Dalam undang-undang mega ya perlu ke kita bisa bukti nyak tanah kita kalau diperima. Nyalai nanti kita pindah hari ulunya pulai kile bertingki ke dile nak kalau pulai kulu nyari utai kita nyak tahu lenyau dulu. Orang ke dulu mengampu ya. Kau nanya menjawab bakal aku nyak dia di ketibas nyak dia di sibu tingki di sibu anak ada di sibu semaja kok. So nadai stres kita ini mudah. Nau lagi gak kita ini asal usul kita kegemputannya dia nilak. Nyalai dia tu kalau bangsa kita akini ke apindai ke besi bedau adu ke kita dulu tanah kita. Sudah wali nyau nak murah nyala ngamik tak kita nak mudini nul ya. Semak jauh bakal ngai kami ngaku akini nadai apindai nadai nanti aku pun nak kalak ke tanah. Antara nak temu di ini tanah kami bisa kena laban. Satu kita nak ada dokumen nyalai dia tu kumai rakyat kita ada seorang maka ni yang dia kita ngagak dokumen tanah kita nya ianya pengik kita au kita bersaksi ke orang ketua lagi orang ke pengulu orang ke dia di rumah panjai kalau orangnya lagi bedau. Nyalai ke nguruman traceability au ngai kelama ge elak nak nemu gig kita di ni tanah kita. Nanti kita nak agak documentation dia tu. Nyalai aku mai rakyat di ketibas ni yang ka yang boleh ambil kita nak undang-undang ke bisik nyak meh aduh ke dulu. Nanti kita juga nanti undang-undangnya ditukar nguliah ke nyak 100% dengan kita. Kita nak nemu main ni undang-undang tu boleh ditukar tau kemain ni yang boleh ambil kita ambil untuk kok kita ini. Nyalai ni boleh ambil kita nak undang-undang dia tu pakai teguh. Pakai teguh ka ya mimit pegai tu lah benda temu main ni kita ke boleh elak. Kita sama nemu lah kita dulu pindah ke pasar atau di pasar kita seminat boleh rumah site ke doite nya ulah menampung berapa generasi aja ya. Tang tanah kita dulu din nyale kita ngagak pemansang atai dulu atai batanah kita atas tanah kita nya ngame ya elak ulah bisik disambung urang kedudi ya berau traceability nya ya bisik hak milik ya bisik palak menyikut kita nyalainya ka datua kita yang ngabadas ngabetua ngajampat ngame elak yang nalenyau.
2: WB kusi saya tanya ya. Kelimpah hari aku meda pejalanan kelimpah hari nan ka mendokumentasikan tanah tu tadi deh ngame kenya menyikut tadi meh bisik nyalau urang ngempu au sepadan apa semua. Aku muda nuan baga siko hari orang ke cakah ngetan ke menua. Arti kau tadi deh, nyaga menua, pembersih menua. Jadi de pelabak aku taito tadi bisik na berkait ngau ari segi tiketai beda menua ketibas to site ari kira kagi bersih ku aku nama ku bapiak laban sungai ketibas to bega asaiku nan kala pada sungai ketibas to antara sungai madu bersih ya laban lagi bisi semah lagi bisi empurau ekosistem yang bega gimana. Okey, jadi nanti non beda WB ya tanah-tanah kita kagi puang ikan nak ada kerja atau ke mungkin kita ada kerjaannya tadi ada utek ada kumai orang nangkap karbon kurang ni ada aku tak menemu nama utek nangkap karbon kurang ah ha? Oh, jadi berkenai non beda menua ketibas tu potensi ya ikan uliah no nyimpan karbon atau ke nangkap karbon ku kita berkenai non beda utek WB ya daripada non hari lima 10 atau ke 15 tahun kekat datai apa menua ketibas tu potensi nyimpan karbon.
1: Kita mada pemanasan tanah kita itu dua cara. Nanti tanah kita itu kumer baca dari segi topografi ya, landai. Mungkin kita nyamai nanam sawit, nanam pemanasan bukai. Dan tanah kita di ketibas, kita mada topografi ini segi 90% yang lebih dari 25 degree gradient kurang. Nyalai terus hemat kita ngerjaya, uliah kita ngerjaya kos ya dan segi dan segi nak kaya pemesai kos ya. Nyalai ngena rancangan kita ya, tau ke cara kita kak ngurus tanah kita, NCL kita ya, jago NCL tanah perintah ni ke perintah ngatu atau tanah NCL kita nya, kes bisik 90,000 hektarnya. Bekeni kita kelimpah hari kita nanam sawit, ambil ke contoh nanam kopi, koko, gula, tebu semua jago lah. Satu faktor kita kita nak guna menua. Kedua, kos melibat kenyak, ngadu kenyak besar. Ketiga, kita sayau ke menua. Keempat, kita kak selarikan pengawak kita dengan pengawak perintah ke berplasal ke kumer PCDS 20-30 nya kelas terian alam. Nah kemarin pun Premier Sarawak nyebut kita kak ngalau menua ngambil celap bekanya nyali kita ngalau green bekanya kalah nyari kita mikir kaya bekeni kita kak monetize mulih ke duit ada tanah NCR kita nya ya ke tinggi ya ke berbukit ya ke tinggi tebiang kok kita nya tadi tuan rejaya pernah uli ya
2: kampung puang
1: kok kita nya dalam kawasan NCR kita nya nyali dia tu kita mikir kaya aku mikir kaya dia tu menua kita ini tiada ke Paris empu protokol atau ke Kyoto empu protokol. Menua kita makin panas. Jadi siti cara orang-orang ke pemanas menua atau tadi ianya nanam kayu. Laban kayunya tadi uliah nyedut baru karbon ku kita nya tadi ke keluar ke kilang, ke keluar ke macam-macam lah. Sida ke ngigat minyak sebelah tasiaknya. Kita ke Bintulu sebab banyak kita mendak api bukan tenaga dia. Awnya citiknya kemai orang CO2 tu carbon dioxide, carbon dioksida. Jadi nya tadi tau nambah ke greenhouse gas kurang terkenyak lah. Dan nya tau ke ozon thinning kurang. Matahari nya tadi pemanas matahari terus ke bawah kita nare uten napis alai nyale dunia kita makin panas. Nyale kita ba ketibas kita lagi mayuh kampung. Terima kasih ngagi orang kedolo nak nebang kampung lah nak nanam sawit. Nyale dia tu kita bisi peluang ngurus menua kita nya dari segi nguna ya sebagai fotosintesis. Kayaknya duit karbon ke kita nya tadi nangkap karbonnya. Kayu tu secara alami secara natural dia boleh nyedut kabarnya pola lagi pun kayu baru. Tahu nyalai nanti bisi company kebesai sida ya kak berstatus green. Tahu ambil contoh lah company minyak sida yang ngurik minyak udah yang luar ke kabarnya tadi so sida yang iga offsetting itu green deh. Nyedut karbon ke di keluar sidanya tadi pola lagi tanah baru nyelap ke menua ianya sidaya tau nyewa kampung kita. Jadi apabila kita nyewanya tadi agak kemudian besar-besar yang melibatkan teknologi. Bekini kita kan nyukat biomass. daun kayunya ia boleh nyedot berapa karbon au nyadinya tadi berguna ke teknologi ia berguna ke satellite imaging ia berguna ke LiDAR pun sistem application geothermal inspection atau apa macam itulah teknologi ke berguna kanya nyale aku asal saya aku mikir ke kita kena caranya ngigak company nyewa fotosintesis sebab karbon kayu kita nya kita ngigak teknologi bekeni kita ngiranya tadi teknologi ni dah bisa bakal bak menua Brazil Mexico nama to de sabah pun dah bisa dan membeli bisa dah tegak orang bekanya au laban ila kita berguna ke siwanya ini aja cara kita boleh kemayoran monetize tanah NCL nanti NCL kita nya hari kita kena bang kayu jual ada kayu sekali aja tumbuh baru nak temu semaya dari itu kita minta ngiga orang siapa kuliah nyewa kampung kita nya hijau kita nya kayu kita daun kayu kita nya kuliah nyedot fotosintesis nyedot nangkap karbon ke keluar ke sidaknya dari dunia atau nyalai untuk itu technical man yang disebut nyaku kurang mimet beranau ke ya semina kita kak nemu kini ke arah tuju kita ngai ke kita elaknya nyo tinggal tau ke kampung kita nya nyo nauliah de keluar ke kita nilai ekonomi ya kita nauliah tambah nilai ngagai tanah NCL udah nepiapan bebenar mung kita nguliah ke NCL nya sampai bisa kita ninga orang ngagai mahkamah udah uliah tanah tadi kita nanamu nama gunanya nyari site gunanya kampung kita nya sewa kita ngagai orang jadi nitiah ke ko carbon verifier tu kita semina nak tahu nebang kayu besar de baru pun kayunya kita tahu nanam kopi, koko, vanila utek ke baru dia ngadu ke ekoturism kita ada suaranya ke sungai jadi alam kitanya agak mana libuan kita itu kita dia au. Makanya me pedak kula cara kita ngurus menok kita bas.
0: Tanya dalam tempoh kepanjangannya
1: nah. Nak entu panjangin dah pedak
0: dalam tempoh. Nganti utanya udah ditetap ke mamat
1: nah. Dia tu kita kan nemok ke NCL kita ai. Udahnya kita ngiga hak milik individu NCL-nya. Udahnya baru kita oleh nyewa ya labanila. Nanti orang nyewa ya tadi. Kita kak mayar setiap orang ke bempu tanahnya nitiah ke size ya. Nya aku selalu merancang bala kita mupuak ngiga antara menua site-site antara de ngopangan dere di rumah panjai. Kala orang tua lagi bisa.
0: Tiap ya, betul karajian ge bala di menua kita namanya bisa tuju kan.
2: Bisa betul. Ke kada do kita. Utai to beka utai ke baru batang baru temu tu tang utai to lama dah di kerja orang.
1: Limpernya megak tadi tuan kita ka ngadu ke platform kita bu. Semanya ko nanti orang nyuanya nak orang nyawa hari tiap ikut kita nyala kita di Ketibas kita ngagak sitik platform kumaiku lembaga amanah rakyat Ketibas mungkinnya jadi bakal orang ke ngadu ke sawit joint venture-nya deh. Ngadu ke kumaiku area development committee jadi kita lah mungkin kita kena lembaga ke pengari kita ke ngempu menua ngurus ngau orang ke nyawa ngurus ngau teknologi ke kena orang ngadu ke biomasnya ngambil orang ke melin tadi ia berpanggai bak utek ke degagak bala teknologi senyak ya. Nanti orangnya madah 500 tan carbon equivalentnya 500 tan mesti warnya 500 tannya membayar ke ya 500 tannya atayari berapa ikal tanah
0: kenyaknya ngojaku lembaga tu ngatur sedak ya
2: ngojaku kemuntang ke bibi aku kira beketuk macara ya desmina nyaga pembersih kampung jaga menua lalu anti bisi orang kanyawa syarikat besar warko kanyawa dan semina nerima sewa tiap bulan kira
0: hari lembaga
2: hari lembaga
0: harap kita itu mujur diatur Muhammad Leban mayuh tanah kita ke kampung Jeruang itu ada maksud kasil dia bisi kabun trading tu ketua dah tentu beri penguntung ada kerja tu apa
2: betul
0: delak ketua kenyak pun bisi utai ke mimik masuk nyumpul pengawak kita di rumah panjai
1: dia dua itik lah penguntung ya satu penguntung ya ownership tanahnya tetapnya kita. Kedua, kita boleh tambah nilai tanahnya. Bisa penguntung, kena kita melanya nguruman penyamai.
0: Betul. Jadi hari Sukut buka itu, ya ke nak kuliah di kerja kita, digagak kita mau caranya. Ya kuliah di kerja kita, lepas dia tu perintah menua kita, PCDS pun bisa bercakup pasal food security,
1: yeah,
0: ngemansang ke menua, ngambil ke kuliah nyukung, utai ke kena kita berhidup dalam menua kita itu, yang berma. Jadi nama timbal balas nuan, bak kena menua nuan di sung. Dan yang kau bisa utai ke dang segi kak di fokus nuan, ngagai-ngagai kita di sung.
1: Kita ada suang, udah milih siti commodity crop ko kita ada. Laban kita kap milih utai ke sustainable bisa kati kita nyebutnya kelasterian satu. Ya oleh kena kita nyimpan hijau kita nyata ada. Ianya kita udah milih koko siti hari commodity crop kita. Satu kedua, ya nak tu melibatkan kita nebang kayu. Nak tu melibatkan kita ngerumah tanah nak lipan utep kenya. Nah, kita biyako ke carbon trading tadi le, greennya tadi pan kita tahu nanam koko. Lama koko tu kira orang ya undercropping deh. Baru hari kayu kabang, hari kayu perawan, hari kayu besar-besarnya. Tu nah, sidaknya tadi merancang kita nanam kopi, koko, vanila, utai de baru kayu kekak di suara kita nyata deh. Eko pelancongan, nyaga sungai. Jadi kita bak ketibas, utai ke fokus kita dia tahu. Hanya utai kuda bisa dia. Dabai bel, segi udah dadu ke kita. Empurau bel, segi udah nyalai kita nyaga sungai kita. Udah nyak kita ngadu ke poket utai kuda bisa, baka lada utai bukanya. Udah nyak kita betupe ke jelung, udah nyak kita ngadu ke merayatkan ekonomi itu tadi, kita bergagak ke market, bergagak ke tamu, dan segi di nitiah ke keperluan, nitiah ke permintaan dari rakyat. Nyalai kita sosio ekonomi itu tadi, kita berpanggai benar mula itu, berpanggai benar kita bak perintah ke ngatul pasaran kita, berpanggai bak orang ke pandai ngatul pasaran, market. Nyalai kita tadi, pasal security itu pan kita nak boleh supply semua barang. Dan ni kita kuliah bak daerah kita. Nyak madu ke kita. Sekurang-kurang nyak bakal kita. Jemah lah pada aku lah. Kita boleh supply coklat. Sebanyak kok. Coklat lah. Orang menua buka itu dek. Sidak ya. Kak nyadi ngeluar ke padi. Ngeluar ke padi. Nyalai. Sarawak kita lah. Tiap distrik tu. Bisik ngeluar ke pemakai macam-macam. Ngau nak kak pemayuh nitiah ke uliah kita nyalai dalamnya tadi ia nyali ke keselamatan makanan kita apabila kita ngeluar ke kita masing-masing lah.
0: Jadi nyo pula itu ngagai Jakob pasal nembia tu yang hormat. Laban itu Jakob pasal pengawak bertanam betupik tu. Raban nembia kita nang sikit ya kurang amat ambil bagi pak pengawak tu. Laban pengawak tu kumaya kita kamah, tusah,
1: panas,
0: panas, lelah, teh kenyak semua. Jadi kena kita merangsang bala nebiak dia tu. Dia tu perintah ke betuai ke Datuk Tinggi Premier kita memansang ke mayuh macam inisiatif bakal berguna ke AI, berguna ke smart technology dah,
2: IoT.
0: Kati gaya teh tu pedak nuan, lalu dia baik nuan gaya kena menua kita.
1: Jadi dia tu pedak aku mayuh bala nebiak tu ngai nyadi pun kedere. Satu, status tanah. Nanti kita biyako ke pasal pertanian, agrotani ke nama-nama apa. Ya berasas ke tanah. Nol sida yang ngadu kutai tok. Walaupun kita bisik teknologi IoT yang ambil contoh, dan sida yang melu ketapak, ini nung agak projek tok. Baru teknologi tulah masuk. Nyalai kita selari tau ke selaras ngau rancangan kita keterubah tadi. Ngadu ke tanah tu dulu. Nanti sida bisik tanah, sida boleh bertanam sayur. Masukkan smart technology, kita kena IoT, kita kena AI farming, kita kena macam-macam lah. Nah dia tu pan kita bisi program hari perintah. Okay, smart farming pun program. Nama kebuah kita, nama kita lawan ngadu kenyak lah banyak lah. Tapi masalah bagi kita. Tanah. Nanti kita minta projek tadi. Nak tahu nak bisi pala. Mana dia tu perintah boleh nerima nanti ya GZ. Nuk kita ngadu ke kebun kelulut kita, kebun itir kita, kolam ikan kita, nuk sayur kita, ngamik kita uli yang nak teknologi application tadi. Jadi selagi kita nadai tapaknya tadi teknologinya pengennya dikenal apa kita nadai tapak. Mm-hmm. Nyalai kita pulai ke isu pangkal tadi lah. Mm-hmm. Jadi pikir aku nak nembak kita ngai. Aku berarti kita ada. Tak masalahnya tapak kita. Mm-hmm. Hmm. Dia tu banyak mah bantuan.
0: Yeah.
1: Oh. Nah kita kat mereka projek greenhouse. Mm-hmm. No sidak nanam rock melon. Semuanya aku kayaknya kan jadi ganti si rumah panjang dia. Yeah. Oh, kita kan susah sidak ya ngaga utek berskala besar. Mm-hmm. Nadai kita apa? Kak pernah tadi. Mm-hmm. Milih pengawak ke pasal. Mm-hmm. Oh, makai gaji bekuli kena.
0: Yeah. Mm-hmm. Aduh, habis saya buat pasal ekotourism tadi. Pada aku kerana menua kita di ketibas dia nak segi tau sebut kita besar benar peluang. Nariat bola temuai datai ke semina nemuai tang ngasai ke ngayam pemanah rampak menua tu yang hormat. Jadi nama nama tu pejalai nuan pak perkara ekotourism di menua kita ketibas tu.
1: Menua ketibas tu ya ke mana amat pada aku ya berdasarkan natural setting kita ya ke asli. Oh, kita berdau virgin jungle korang hutan dara kita agi berdau jelu kita agi berdau mayu. Mm-hmm. Sungai kita agi badas nyalai dia seminat dia tu kita bergantung agai infrastruktur jalai kita. Mm-hmm. Udah jalai kita nyat tembus kulu nyamai kita

0: semua type pasal bisik magang. Supermarket bisik, jembatan besar bisik, bisik magang utai ke pasal. So sida ya. Nanti sida tai kita sida kap merak utai kenadai sida ya. Bakal kita sida ikak ngasai ke diri makai pamak. Mana kita ketibah mai pamak. Kan makai ikan pengambil hemal ikan borau kita nya nyu beribu nya sekali makai siko nya. Nya utai ka rempak sida ya. Tapi dia tu kita itu baru ngepur ke diri, baru ada arti ya. Jalai kita baik kata dulu. Nanti dekat merak buruang kenyalan yang mayaman. Agak lanjut nanti mau ke dah. Tang ekses kita seminat sungai nyajak. Nyajak agak bedau nyadi ke penekul kita. Nanti jalannya udah tai lah atau ke SNWN kita. Berapa kilometer kita kuharap ke kita ketibas ke. Udah pasal jalannya. Mupuak lah ngaduk diri. Iko turism tu nasegi hari utai ke. Patut yang ada kerja, nyamai ada kerja. Nak tu saya bagi kita. Awak lah bagi kita. Bisa tanah non dua kenyata dek. Nyambul kita nyebut sidak ke nemi atau pikir aku terperan sayang sidak ya, apabila sidak. Oh, bisa tanah aku den. Bisa jalai. Aku agak langkau. Di belakang langkau aku agak kebun itit ke, kebun teluk masin ke, atau ke kebun kelulut ke. Ekoturism aku orang datang kia. Ngepam ke diri air kelulut mai madu pulai beli sidak din tau ke sidak ya bisa night fishing ambil contoh. Jadi mai aman pertanyaan bisa kena utai itu abad ketibas. Aman potensi aku merak nan segi amat besar ya abad kita ketibas. Masalah kedua ya kita sampai cukup no orang dia au nyalai dia tok kita mumpuk ngadu ke rumah panjai no bala kak bermalam orang ke atai ke rumah panjai. Jadi aku ngarap ke kita ketibas tu tadi mendak peluang ke beketok lah.
1: Kira baka homestay nya
0: we bina. Homestay. Mupa ngom homestay nya dulu.
2: Tu saka aku senutuk benar gau langgur nuan din yang bermat gau bala pemusai-musai perintah ke kangaga dan bibel. Empura bel semua tanya saka aku bisik kaul gau ekotourism magangnya jemaah lah dah. Tu tanya udah diada ke kita yang magang. Jadi nyu kali tu ngaga pemansang kandang benua. Ya ke kilik kita ge yang berhormat. Pasar suang pada aku antara kena menua ke jauh benda berubah. Kelebih ge udah jalai kita ke ari sibunya tadi datai sangkai atau ke nyentuk ngagai nama tu benua kita di suang lu terus ngagai kapit. Nama tu rampak penemuan yang berhormat. Bisik kini langgur ke mana ngagai menua kita di kelebih ge ba pasar kita ba suang dia. Dekat diadu kenuan.
0: Jadi dia tu kita benuang kumai kita facelift. Awak benuang angkat ke pemaji atau ke penyigat pasal suang dulu. Awak mayuh te lama-lama parit kita. Awak sungai kita dia tahu ke kemudahan awam kita nyak ke benuang dan mayuh dadu ke kita dia. Tahu orang tu kelembah renyah mega kumai yang adu ke utai kedua orang oleh kedua. Tahunya dah kenti dia kesuang dia bisa medak tamu ni si jalai udah nyak dia tu kita benda ngadu ke depan pasal suang kumai kita dah buy square udah nyak kita ngadu ke situ dah market besar kita jangan produce market tahu leban nanti kita semina ngadu ke pasal aja orang nadai duit nadai purchasing power ke kita abak aku agak impian tu tercapai hasrat menuanya tadi kumai kita menua maju tahu semadi kita tadi rakyat kenguan dia bisa kemudahan dua sidai boleh duit udah nyak sidai nyamai dia dia nanti lah pasal kita mansang barang mayuh datai leban jalai udah datai aku ngai ke mayuh ge jenayah kita leban kita kak aku tanya kita nak mampu pengujungnya kita curi nebiah ke dah
2: natai ke penanggul
0: ke natai ke penanggul nyalai pemansang kita berpasar mesti diselari ke kita sama mansang ngau pemansang penatai pemisik nyalai kita ngagak pasar badas masa yang sama kita megak ngagak dini orang uliah ke duit abak pasar ke badas nyalai dia tu kita besaranyat aduh kita menua ulu ngamai orang tai ulunya uliah mai utai sedia tai pasar bisa duit nyak mau nyak ku selalu nyebut Cina ada pasal patut nyukung orang ke dulu. Betul. Oh, nanti utainya patut reganya, reganya apa ya? Dia jual Cina ada pasal. Nanti bajanya tadi kena orang dulu dia maja sayur, maja buah. Nama sidaknya nilai atas ke pasal, bisik market gagak perintah, sidak yang berjual ada pasalnya mai, bisik duit, sidak ya terbeli kutai Cina ada pasalnya. Lah ya, always melibatkan ya

0: supply chain yang pun abang lokal dia kita baru kita boleh regulate yang pun domestic economy lah mengikut kita nyalanya ketika benar ada dua kita nanti dia tu orang kesuang kita dia mayuh tak ada berubah dia nah trafik di pasal suanya subah nanti hari gawai nak boleh nodek berjalan ya ni buah ada kemai kereta yang berjalan pun berlantai dengan pangan diri jadi dia tu trafik management yang dah datur kita mayuh get one way orang yang main berjual tisi jalan lepas kita meruang degagak kita aku ngai mendak orang berjual ngagak pondok sengapa tisi jalai nak site yang nak selamat untuk pembeli tau kan dual kita empu ke berjual nyalai pemansang kita apa pasal suang mesti diselari ke kita ngau pemansang ekonomi dulu dile tau kan nebe yang pasal suang nyampu
1: ngerti tadi nanti rakyat kita mansang pasarnya otomatik mansang sekali nama tu bakal pemansang rakyat kita ke hari menua pesisirnya datai nama tu berbelanja ngagai kena menua kita di song dia jadi aku berarti ke randau tu atau yang berhormat Nuan Mayuh nyebut bekaul ngau pengelantang penyerakup mulai mana ngambil ke negap ke ekonomi negap ke menua negap ke suku ngambil ke kita ndak berlat lebuh kita berjalan ke pemansang jadi ba rundian wan pu yang berhormat pengelantang ngau penyerakup tu pada aku utai ke berat di berjalan ke nuan ba kuasa nuan di ketibas laban tu uliah nyukung semua pengawak ba rundian wan yang berhormat bekeni nuan bedak pengelantang ngau penyerakup tu
0: pengelantang ngau penyerakup tu datai dari pemujur kita pemujur kita lebih lagi tiga ikut mensia ke penting amat. Kita tahu mereka kita mujur, tahu kita tahu mereka kita patah. Satu, bala pentawiran. Orang kerja perintah. Kedua, rakyat. Mesti bergembung. Ketiga, pemimpin mesti bergulai. Dek kumai kita nanti aku nyebut nama atau tripartite. Artinya lah. Penemu kita. Nanti orang tiga ikut tu nak berserakup. Output ya pemujuannya nya. Anti tuai nak mulai pangandere baco acua mawa pemansang pan timpang. Anti tuai nak mulai ngau rakyat nak jadi tuai pemujual pan timpang. Pia mega anti tuai nak sepala punya ke kita nak saati nak segala sejalai ngau bala pentaberan. Bala pentaberan ku aku tu ianya bala sida JKL upas perintah lah. Nah masuk RTM ke ngeremai berita. Jadi RTM nak ngeremai ke berita badas dah. Nak merayat nemu. Rakyat tadi nyum sangka buruk ge. Nyalai orang tiga ko tiga perkara tu mesti digenggam mamat. Nanti kita kak ke pemujul. Pemimpin mesti kerjasama ngau rakyat. Rakyat mesti kerjasama ngau pemimpinnya tadi ngau perintah. Nah, leban agensi pelaksana tu segi perintah. Tahu? Nyalah nanti agensi pelaksana tu tadi nak tegagak ke projek. Mayuh ni duit perintah ada baik pan yang nak akan muncul. Nak tegagak. Malah jadi projek sakit bagi kita. Siapa akan rugi? Nak muncul rakyat nak ulang guna. Rakyat nak ulang agak. Nyalai pada aku utai kiamat penting amat berat di kerja dan terima kasih lah ngagai bala kita di ketibas orang kerja perintah bala rakyat tau ke kami dua ahli parlimen dan segi mulai ngau penuh ngau teguh ngau pangan diri lebih mega penyerakup kita rakyat ngau perintahnya lah kita nyerakup ke dengan segi banyak cara lah kita bisa beberapa itu influencing structure ada contohnya kita ngagak persatuan tuan rumah ngambil nyamai bijako improve communication kita nalah kita bijako sangka baik aja sangka buruk agak-agak kita bisa ngadu ke bala jawatan kuasa kita ngamik nyamai kita beri ngenatai ke jako ngenatai ke bantuan abad sida jadi ketika kita itu terang menyukur Melayu telus abad siku-siku abad semua kita ke dia nyalai kita tadi berani beri penyerakup berani ngamik komitmen kita ngopangan diri ngadu ke kawal kita
1: Ya, aku muda yang berhormat cara nuan ngatur pengawak leban kita, nuan tadi berjaku hari baru ke atas nah bottom up nanti tua ngembuan komunikasi kena mana orang kena baru sudah tentu tanya tidak didengar tua Jadi nuan pada aku siku pengari rakyat kita kenang segi nama tu berjalan ke pengawak. Engka nyamai di giga nyamai beranda engkau bala nama tu rakyat nuan di baru dan nak ngira maya nak ngira jam. Ketika segi cara atau ke tanya penting Pak Nuan yang hormat?
0: Aku rasa kia tanya penting aman. Lebih kita wakil ya. Kita itu wakil rakyat. Jadi utainya patut ngatai ke penusah rakyat satu. Bekeni penusah rakyat tu dia ngatai bagi kita banyak cara lah. Awak kadang-kadang bisik kita nyakak nyadi tadi kita ingat ke baru lah. Nama utai kena nyadi daripada kita. Kadang-kadang abah rakyat utainya biasa. Awak nak dengar awak tu tanah kami ke. Aku ini kami sebab dia audito. Tengah kamat, nyukai tanah ya, laban ada pala. Contohlah aku tu. Nyari kita sebagai pemimpin, kita yang ada. Hari akan ingat tadi. Okey lah, nanti yang ingat tadi pan tugas kita lepas. Jadi, penusah rakyat kebukainya tadi, aku nak segi ngenak cara ke muka pintu, bunyi kurang dek. Data aja aku pis. Baik ke penemunya salah. Mungkin yang nak salah, mungkin yang lain saja. Aku selalu ngamik, nak lancar ngamik tidak salah. Satu, kita mendak angkanya cara yang mendak ya. Kedua tadi, kita mendak tikas pelajar kita, tikas pengalaman kita. Angkanya nak sama tadi, nyalai cara yang berjaku. Penmuni yang anu, tengah tia dia celap amat. Dari cara kita iban berjaku. Aku nyalai, kak ngelihat ke derek lah. Aku pikir dua kali, tang nada nyekat, siapa kekak datai, siapa kekak berandau, siapa kekak discuss menyukur kita ini tadi. Segini nada discuss aku. Baik penemunya betul, baik penemunya enggak, pan yang mesti diterima kita dulu. Synthesize it, udahnya baru kita medak, ini keputusan kita. Dan kayak udah tuh, bisa gak nyamanya bati rakyat, bisa nyandatai, atai ringat, pulainya ketawa, wamat. Wabi ketok kau. Nyak pedak kita eh. Pedak ya tadi mungkin lain ge. Au. Nyalai abakku nyak tadi ngasai kita nyak satu ya segi penting amat. Kedua laban nyak ja cara kita ulih ngatur ya secara berkesan. Nyak untuk kerguna ya yang mesti ada tayar ya me awak yang ngasai ke ya. Tajak nyak tadi kadang-kadang penyampaian kita itu nak sebakar. Nak sebakar tadi. Ya tadi besar nyawa atau mungkin hati yang mana. Nyalai baca betul aku tanya lah.
2: Webi, aku Siti ge katanya aku kelimpah hari nuan nyebut tadi nuan ngena open door policy ku kita eh nerima semua penemu orang apa semua ada. Da perhati ge aku nuan mega siko hari pengari rakyat ya kecakah au ngena media sosial. Aku selalu merhati yang hormat nama-nama aja utai kena tanya orang dalamnya, bayaknya penanggul, bayaknya bantai atau ke bayaknya buah runding ke depan surat kurang dalam Facebook nuan tau ke apa semua. Aku meda nuan siko hari wakil rakyat ke berani nyawut ngau fakta apa semua. Nama utai ke kebatang yang merangsang nuan bisa kena nyebut tadi utai tau ngambil ke terus datai ngagai rakyat kena nyebut. Tak aku kan nemu nama utai ke kemerangsang man ngasonan berani nyawut utainya bekenyak pi aku laban aku berarti ke yang bermana antara orang keberanilah pi aku tinom berarti mo ya to kau ari abang media rama nama utek ngasuhanuan merangsang tau ke terbuka hati au
0: aba aku senang aja to utek amat patut disebut negara rakyat. Pahit, manis, pan mesti disebut negara rakyat. Utek amat. Nyalai aku lima lor yang nanti selalu nyebut. Nanti gede nya bisik penemu badas ge. Hari ngak kami, hari ngak aku tu. Datai ke mua. Nada salah. Tu pulai ke pemansang menua kita. Tu pulai ke pemansang bangsa kita. Nanti gede bisik mana ge. Semuanya aku ngagak jalai kita ngena bitumen. Semuanya aku lah. Mungkin gede nya ngena itu bukai lagi. Nanti yang badas lagi. Apa nak? Angka mea ngasih saya bersalah apabila yang ditimal. Mungkin dia kak ngerajuk atas motif yang nyebut lagi kita. Tengah apa aku, baik kia, aku nak macam nama motif yang nyebut utai. Aku kak respon, ngau tak kamat. Contohlah, baka orang suba nganu aku nama ngagak stadium so ngena tau pen Borneo. Bah ketika aku nak nyawat di ini orang agak tal agak stadium kena tal pen bonio. Oh, mungkin orang kena polyurethane, kena bagian material. Oh. Mungkin lah. Oh, tang ketika nak madah dah, ngai kiat lalu salah. Oh, pamam kita bisa oh, nak orang kena kena tal pen bonio agak stadium. Oh, utip kenyalah. Lah. Ngaku selalu nyame open door policy itu, okay sebenarnya, okay sebenarnya agak kita ada seorang. Laban, nanti penemunya badas, mesti damai kita. Nanti kita ngasai ke, pulai ke pemana, pulai ke pemujur, menua Sarawak, menua Malaysia, atau ke bangsa Iban. Nanti nyamannya. Okay. Nyalah aku selalu, nanti gendeknya lebih ya. Dia bisa ke penemu lebih hari kami datai. Aku selalu mana datai, 25 hari bulan, aku bisa ada seorang. Bapak saya iman. Baik penemu ke badas. Namai, abang aku, tanya badas, terima. Oh, leban nak patut kita menidakkan menyekap Melayu dah utek badas. Oh, nak kita ngiga. Nak kita macam buku ngiga utek badas ge. Oh, nyalai aku nak nyak baku nak takut. Leban ku semanya ku menyekap kita yang tare. Nanti kita alah tegak betul. Jenak mende tindu hari de menang utek kena betul.
1: Puas mati tu.
0: Oh, puas betul. Nganya di mende.
2: Kalau kita salah tetap salah,
0: dudi salah empat tetap salah. Sama ada ya temur dia tau atau temur dudi lah. Tidak salah tetap salah. Nyalah aku berani.
1: Nanti tua dah nemu tu nya betul. Dia tu lagi nyebut tekan nebah utai kesalahnya. Hanya riba ya nak betul. Nak betul lagi.
0: Lepas kita nada yang ngambil approach kemer confrontation. Kita ngambil ya tadi sebagai kita nambah ke ilmu, atau nambah ke pemansang, ngambil kita lebih berkesan, utai itu lebih diguna rakyat yang nyamai yang mudah ke rakyat. Apa ujung hari apa kita kita kak menyempat ke penyamai datai berayat. Nyanda.
1: Aku muda WB tempoh 5 tahun tu tempoh ke pandak melanggur pemansang. Laban nuan bedau meda tentu meda hasil. Agi mayo projek pemansang kudah dilanggur nuan tang agi benong berjalan sekedaknya tadi. Nanti nuan ngembuan nama tu kaul ke mana begitu ngau rakyat dah tu nuan diberi timpuh ke awak ke panjai agi ngulu ke kita di ketibas nuan. Kibat dan menolong kita di ketibas dia. Jadi nanti nuan diberi peluang untuk nama aku yang penemu nuan abak renggat kedua atau ke penggal ke nangkan ke tengah.
0: Aku dengan saya kia, sebagai orang tempatan, sebagai anak orang menua suang, dengan saya kena tanggungjawab. Nanti nak tua siapa lagi? Awak nggak betul. Nyalai, tang tua anak siku aja. Mada dia ke wakil rakyat. Ukai dia nemu semua utai. Ukai dia nemu semua pengawal. Awak bakal aku. Pelajar ukai dia ngagak jematan. Semak jako. Ngigak orang pandai ngagak jematan. Ukai aku nemu ngagak jalai. Ngigak orang pandai ngagak jalai. Ukai orang nemu bekeni orang ngira rega. Ngigak Tuan Maruni ke kita. Rega barang awam. Menyiko kita. Barang asas. Nyalai. Tidak beri peluang tadi. Aku ngasai kenyat. Lebih ngagak tanggungjawab. Awak nanti ngigak personal glory-nya tadi. Nadai mah. Hidup dengan Tuhan cukup. Tapi aku dah. Ngasai kenyat tanggungjawab. Masa ikutan gagak tu mesti temu.
1: Betul.
0: Rancangan lepas dia tu kita gagak rancangan 5 tahun, 10 tahun nanti kita berjaga ke carbon capture tadi. Nyak mungkin 10 20 tahun baru yang jadi, nanti yang jadi, nanti yang ada kerja. Tapi aku tu aku kat merak utek ke dalam gua aku ngau rakyat lepas gagak langgu tu tadi bukan semina aku aja. Oh, rakyat pebisi dia nyala kita kena ngagak lab, ngagak talimat, mesyuarat. Progress meeting orang rakyat. Nasi terlibat ke rakyat. Awak belas sama. Salah. Belas salah lah. Tapi betul. Belak ngasai penyamai ke kita. Nyalai aku. Nanti dia beri peluang tadi. Nasi agak kat merak. Nemuk ke kerjanya tadi. Sekurang-kurangnya. Nanti ngagak jalan. Dan ada pun menyikup kami dia. Angkat dengan kuihnya. Gagak. Main aku. Semak jako. Ulu batar raja. Nyudah. Kira nanti ngagak aja. Kan ada tu. Seminat kita kat merak. Mendak penyamai rakyat debaik tu nyak sebagai tanggungjawab aku nyalah yang aku diberi peluang mungkin aku lebih lebih benar lagi gawak ngasai kenyak rakyat ni tiap kita ngasai kenyak menua kita nanti kita lagi bisik mora bukai mengurkannya di YB tang peninggi atau ketikas tanggungjawabnya hati itu aja menemu macam. Kemudian tadi tinggi mengai bola nanti kita kemarin datang kita ngasaing kita itu tadi labuh udah dia tinggi ge mah tanggungjawab kita.
1: Aku berarti kenuan yang hormat alaban nuan untuk berpolitik maya ke pilihannya. Banyak dalam tempoh aku dah pilihannya tadi nuan fokus ngagai pemansang rakyat nuan. Nak gira, nak bercipi angga orang ke nama tu, nak nyukong nuan. Jadinya setiap hari utai ke tau nyuruh rakyat tu nyamai begulai kerja kan nuan. Jadi sangka aku tua tu nyong pajai mat randau tu orang lagi mayuh tu kekak ditanya aku itu tang jam tuan nyusirkan benar. Sangka aku nuan kalak ke bisi apa bujaku ngagai rakyat nuan kelebih ke mendiang ke radio mendiang ke program kita itu nyakar kanibar ke jakuk kini ngagai bala peninggal YFM bala rakyat nuan bak ketipas bala tuai rawan bangsa ngagai bala orang kegawa perintah ke gelai nuan
0: ngagai nuan. Terima kasih jadi terima kasih ngagai rakyat ke di menua pegawai ku di dun ketipas ke udah meri peluang ngatua menua kita jadi terubah nato minta ampun lah yang ke bisik pengawak nak empai datai empai sangkai bak nitiah kati semua bala kita tang naka ya kuliah kerja kita naka ya ke bisik peruntukan diberi orang kita sama mendak menua kita dekat ibas kita sudah mendak nyus menyikuk kita tadi nanti kita nyebut jeti besinya aku udah ngagak 50 itik jeti besi aja ambil sete contoh lah. Kita udah ngagak stadium, kita udah ngagak jalai Batarajang, kita udah ngagak jembatan bak hulu ketibas, kita ngagak jembatan mit-mit bak sungai-sungai nyalai, kita udah ngadu ke berapa itik utai dapat suang dia lepas suang segi utai daripada rakyat. Jadi kemudahan tu tadi pan nah segi usaha kita semua, kita sama nemu rakyat dekat ibas. Kita sama belak terlibat abak ngagak langgul abak nua bertanya nama tu kepatut gagak bermenua kita nyalai bisik ya uliah kita jatuh bisik ya dalam rancangan bisiknya kak dipinta kita abak renggat kedua ialah nanti bisik peluang nyalai kita ke demikian.

0: bersama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main gau ani kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke Jano Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Adutai Mahmud sudah menjadi ke pengawak ngengkah ke Batu Pemun, ngagak Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawak tu nyadi kelaik si tagi singkang ti berserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menuap sisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching ngenang kos belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawak ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun banurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyemerai serta padang hoki kelimpah menyagi fasiliti ngelantang kati kebukai dekat digagak banurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Rutaib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilung Kuching besar agi serta ngemansang ke kandur Tabuan Jaya. Nangkan kenya ia madah ke perintah di pelabak kedekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga pedang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. YFM Segulai Sejalan.

Yeah, lagu ri en kayongai celap celap angat. Lagu kena mungkal pemerintah malam salito kena 28/8/2026. Terima kasih laban lagi mengkam bungulai ngau kami ba YFM. Terima kasih mega ngagai Rolana Gilbert kuda habungulai ngau kita ba awak segmen Asada Lemai. Jadi ba awak pemerintah malam nyentuh ngagai tengah malam tu dia kita reka bungulai ngau aku Nancy Tambum atau ke isi. Jadi Ananda jaga pengerai laban ikas pengamah angin aba menua kita di Sarawak itu agi mengkang sebun agi maja kelebih agi di menua Sri Aman atau ke Semanggang gaya angin atau ketika pengamah angin IPU aba kena menuanya nak pukul 8 malam tu tadi daripada aku lebih 200 IPU au jadi sama mai kita jaga penglikun dirimpu jaga pengerai dirimpu nanti kita pansut dari rumah anda ingat berkena ke sengkabung hidung engkau mulut okey jadi pemerintah malam sehari itu peninga tu so program kita lagi bakal selama nada berubah kalau dah tu lagi pukul 9:30 malam tu lagi sama kita mendiang ke tanduk program Randau Ruai jadi pukul 10 malam dia kita ada kemudian ke berita malam cerita buat terus hari konti YFM Jalai Piramli di Kuching di tu lalu pukul 10:30 malam tu lagi terus mendiang ke tanduk program kini kita saat itu bergulai dengan pengeluar program kami Sharon Ludan lalu buat jam 3 penuh di dia kita bertemu buat program Irama Etnik Pupu Bansa nyentuh agak pukul 12:30 malam tu lagi anangguan ke frekuensi kita terus bergulai dengan kami segulai sejalai 24 jam ninting hari swift lagu umbak pemerintah malam.

Ayah hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Rasa bilik dalam rahiga jauh aku. Oh, kau dah buat. Ada alih-alih aku ngiga. Kau wala-wala. Dah buat. Nyau medeng kau. Lama lagi. Lugi ma, lugi ma ya kamer sengumaran. Lugi nyau cok ma ku tau deh. Apa ini kau? Lama menasih laku tau banget jai. Alik kuliah kusok kusok tak nombor. Nyamai pengidu apa kutok. Jambuan ni leh jambuan leh. Jauhan ku pula jambuan.
1: Siapa kenyabak ku belakang biliannya? Napa tu di tengah raya tu besian tu indo ku belakang biliak. Ada apa tuut?
0: Nau mendejabuan. Kadana, ina baru masbayan dia negi sembeliah mulai jabuan. Kau ini itu lawan kau kemana kali? Ame ulang jai mendejabuan jabuan. Tukar ulang kini kaki jari deh. Kaki yang mendejau. Jai jai megamadre. Mengucap kesayangan ku abuat macam-macam ni dek nanai makini kalak kemana tinggal cok ni lejabu
1: sengau nama kena sabak di belakang biliknya mesti jenik mana serati tiap di mati ya
0: tuan rumah kasih ucap aku tangkau lejai tuan rumah nanai lagi makita mendak cabut. Padahal lagi memiliki tayang lara jabut. Lada lagi bagi ada makai mengibuat kedai. Agai ini pengalami kedai-kedai menjabut ngelama tu. Nggak aku sino kejabut. Nggak siapa ngaku dia berbiliak tu. Siapa melek babi. Manua makai. Piaga aku sino. Kemas aku sebelum setiap udah nyau di break ke gaya ulang jahit.
1: Nama di templom pelah yang sanggau, sanggau. Siapa kebangan angkat jabut ni? Baru udah dengar jabut sebenar ke di kena nyumai si kia pulai sekolah tadi. Madah pulai sekolah tadi, madah ke diri lepar jabut. Madah ke di nadai nyumai si nyumai lawak kau ya. Laban aku laban baru datang di kebun mamai tadi menjambut kemamun nanti aku tu nak ke kebun si aku lawak ke sumai nya aku kasuh yang ngusuh tua yang lapian kian makai lagi din jambut saya aku lagi pedak dikin ke
0: amai ni tu rumah amai dah pulai jambut.
1: Kati kaku tebulak tu gede. Ya kini gede sehari-hari tu dah. Banget nak tersumai kelawak, nak sumai kasih kejabut dah.
0: Tanyai cerita ke rumah. Ini jabut kudeknya ke rumah. Kini kia. Apa dah pula jabut kia?
2: Tidak begitu lama. Ada kurang lebih minit juga. 5 minit itu macam.
0: Jabut, jabut, yang cok aku abu-abuan. Kasihan cok aku. Nama dia nak nyawa lini dari kau.
2: Nama berapa kau di sini? Nyau bau lesin di sini. Nama di nadai manis pagi tu, ya. Baju lagi kena pagi tadi, ya. Udah gak nanti nyumai nyelepi perut aku tu pulai sekolah ke makai. Nak siap bisin tu aku lapi yang diandor aku makai.
0: Nada sumpah kamandai aku tu ucau. Nanti aku lawan tadi. Di sikit di saban kurang jahit dek. Nunggu dia jabuat. Ucau ku jabuat. Nasya amat dia selamat ucau. Kumai aku. Udah di saban kurang dek. Ya, nanti taban lah menua tu nak ngawak. Dia taban kurang agak. ke boja gai kai leun kien ame erup rengka tubuh nama penyadai kumai aku mimpi medak de ningenau cau nadain danu urat jai de cau
2: sebab kengano de nai pada kakau lo pada kakau pada de aku tok grai nyamai.

0: amat ge sangau. Nilai-nilai utai tersebut itu nama diirau kejabutnya kena taban orang jaib ya. Peda dijabutnya. Nyengena nadain nama. Orang jaib ni kebangan ka ngano jabutnya.
1: Memau deh tarik ke rumah beketau ya. Bedal tentu mula mak jabut tu nurun sekolah. Dia aku bisa ni mak telefon. Mada ke jabut telefon, mada ke kelirik kena kerangka orang jaib. Udahnya orang jaib kena merangkap jabut depan. Bisa, jakok ngaku main.
2: Macam dia aku bisa kelas begitu, bas sekolah aku begitu ini. Nadai bisa aku kebukai. Jauh lagi ke ditangkap orang jaib. Ketik aku ketau. Bajaku ngerudi buat teleponnya. Lalu nanti nemutai.
1: Amai jabut nak pula aku. Amai jabut ngau aku bajaku. Tarik tuan rumah buat telepon. Ya, ya minta tolong. Ya minta diselamat kari orang jahitnya. Aku kat mana ke bala kita tadi. Kat telepon pulih. Tak orang jahitnya nak ngasuh aku. Danau silap ya aku. Nanti aku madah kurang. Meliput polis kini. Tidak dekat naban jabut dengan menua. Pilihan kini. Jual silap jabut. Nama penyari aku.
0: Kada. Korang bukai nunda nyawa jabutnya. Nak patut ke dia nak nemu. Beda. Antara nyawa jabut. Tau ke ukai sanggau. Lalu. Kepercaya terus dia tu. Jadi, pansia dulu utai dinga memanah.
1: Kati ke bulat tuan rumah. Ha? Amat nyawa jabut minyak di dinga aku nyak tadi. Amat jabut beranau ngaku.
2: Sigi ukai aku nyai nai. Tau tanya di pengajar ke pemadu bajiknya. Pengajar nurasi duranya. Sigi bak dalam kelasnya aku sarito belajar. Ketika aku kebukai, sigi ingin sarito, sigi subjek diajar pengajar nuranya metu. Rugi aku minah kebukai. Mode ini rugi nak mendap pemajar pengajarnya. Dan nama tujuh sida ngagak dirinya di aku. Telepon lulu ke diri nyadi nyawaku. Coba dipikir di dulu.
1: Nai. Orang yang ngasuh aku lebuh dari ngau mas. Nilih dari ngau mas. Asuh orang jahitnya. Perurut kaku wah. Biar kengkak mas ke bisik batu buah aku. Asuh silah tepuk dalam plastik. Udahnya, tikau ke babas belakang stesen bas abak pasal kanyuak ke selalu tuang ambil basnya. Ingat, dek? Hanya maku belum mungkin. Nanti nak taban kurang bunuh orang kini, dek. Hanya nak temanik kelirik maku. Nak tersumai ke lawak asik maku. Nanti lawan dari pukul 11:30. Tidak dekat nyua deknya. Berkeningnya jabut.
0: Nak pihak nyau mas dia kekena dia beri dia dengan sidaknya tadi sanggau. Ni bertunggang kerpai di laban sidaknya.
1: Dalam tertinggal lagi nyau makan tengah mas berkuang aku. Kalau mas kena kumbat lengan adai. Antian mana adai. Ni cincin mas. Kalau kaki maka pemayuah-mayuahnya nya penuh pasiaknya tadi ya kena aku nyelamat kedainya tadi ya jabuan apa naka penyaya oh mas aku
2: akai mayuah mai masnya ini 10,000 bisirganya cuma beri ke orang bekenya aja. Agi 2 tahun lagi uliah kena ngidup ke keluarga masnya nantinya dijual 2 tahun lagi nemu ini.
3: Terumah kai nasib di bisa berwai terumah. Sikit asuh balang ngigak dek aku tu tadi nemu dek.
0: Nai, namun di tegak kesah benun.

0: Nemu dia tadi aku tu. Nak ingat ke bekal anak kunya tinggal berkereta tadi tu rumah. Nemu dia mai aku ke nganjung ya ke sekolah. Udahnya tamak kupis nak lama aku. Lalu ke sekolah aku nganjung bekal anak kunya. Nyu ingat ke bekalnya tinggal berkereta. Nya baru tembok kunya wak ke bekalnya ngagai anak ku. Lalu bisa nerima telepon orang nak kelala ku umurnya. Sawut ku ajak tu rumah. Telepon orangnya dengar aku nyawa. Namanya orang kabar teleponnya. Nang tuci-tuci nyawa anak ku kebemua akunya. Minta tolong. Nemu dek. Madah kediri kena tangkap pura jahe. Ni nak lihat hati ku tadi tu rumah. Laba anak ku nyanyi ngendak bemua aku mayanya. Jadi orang ke telepon ba. Teleponnya munyi nyawa anak ku. Nang tuci munyi nyawa anak ku. Sige sebakar mamai. Nah, siapa orang ke teleponnya? Ya ga anak ku bemua aku ga mayanya.
1: Ya, ya, bekerja aku tadi bantuan ke rumah. Aku masuk aja buat bola aku tadi. Ya, ya, ya, nyawa jabut mat di linga aku dalam telefon. Sikit amat jabut di linga aku.
2: Amai alit hatiku kalau ngok dengar cerita sudah sanggau tu bantuan. Udahnya ketika cerita ngedit tadi deh.
0: Ya, kati kena alit hati tu rumah. Kak, aku percaya ke orang ke dalam teleponnya ngai ke nyadi. Kati kak percaya. Anak ku nyengenda bermua ku ba depan mata ku dia. Dia benua bersekolah kami duanya. Dan kak, aku nak percaya ke nyawa orang ke dalam teleponnya ke rumah. Tak bakal amat-amat bunyi nyawa anak ku ke dalamnya. Medak berkenyak. Lek aku ajak. Sedak ke berteleponnya tadi berjaku. Udahnya bisik ku dengan nyawa orang jahit. Madah ke kedirik yang tadi dekat nyual. Anak aku yang ke Thailand kena kuih. Nanti aku tu nak nyilih anak aku yang nak duit 3,000 pintar ya. Nak suh yang madah ke polis. Bisa dengar bersebut kenyak aku tak ada telefon. Nak suh yang madah ke orang bukai meh. Nanti kamu tak anak aku yang pulai hidup kau kati kenyak selamat meh. Datai buat mua aku pun pihak aku sudah berteleponnya. Udahnya kapal aku lalu tutup ku terus teleponnya tu rumah dengar temunyinya.
3: Pintar deh, Bu Banun. Sige cukup pintar deh. Nak kena tipu bakal ini aku sanggaunya. Iya, udah habis mas sepestik. Ngeberi yang ke orang kejahit ke telepon. Lulu ke dirinya di aku tadi. Nemu deh.
0: Ya, bagainya mai cerita ya aku dahnya. Aku ngai pula ke kita. Aku ente anak aku nya nadai ba mua aku, nadai ba depan mata aku. Mayanya sigi percaya amat aku orang teleponnya. Nama penamanya anak sigi anak aku deh. Nya tu tadi. Bakal cerita sapanya anak Semigat ya ke sekolah ngan anak aku nya deh. Semigat tadi baru dah nganyo bekal ngage anak ya. Nerima telepon ke sama bakal ku tu tadi. Teng ya, sama nak kena tipu laban anak yang bisa bersekolah tak ada deh. Nyam aku tu ngigak tu rumah, kam ada ke tu rumah cerita tu. Nemu deh tu rumah, mana kami dua nak kena tipu, bakal sangau tu. Nyudah kena tipu, pedang lagi orang bukai ke sama bisa ditelepon si daya, nyangka rundian yang bakal sangau nya.
1: Ya, utai ku aku tadi, ketika akan nyelamat ke jabut. Aku ni nyerah ke sebelah setiap mahnya. Tak lihat hati aku, hati orangnya tahu nemu. Aku untuk main emas waktu buah. Tada nak nemu nenua maka ini mana yang orang jahitnya kini.
4: Oh terumah. Mayu mik tadi ya. Nama randau kita dia terumah. Bandun bu jabut ngosangau pun bisa.
2: Oh minat. Dek setengah hari aja dek gawak seretup ya.
4: Eh kan ambil barang tinggal berumah. Laban ke udah tu kan urun traveling kami itu lagi lemah itu. Laban ke traveling ke Kuching.
2: Kita dulu di minat. Ningat cerita sanggau sudah banon tu. Siku udah kena tipu. Siku dak ni nyau ka kena tipu betul ni gaya tu.
4: Eh ya ka kena tipunya. Sigi nemu panaku sigi dek ni sanggau dek. Banon ka. Namanya kan nyadi sanggau nomor dua gede pihak Banuan. Ya siapa kebangan itu kita? Skema telepon nyarut dari polis, custom, kupis asil. Ya kesuah. Didinga aku diriput ke nyadi skema.
0: Ukae nya inuan to lain ge to inuan aku ente sama orang telepon nya madah ke dire nya polis ke kastam ke lembaga hasil kini ngasuh maya saman kapa aku ke nyawet kapa aku ke ngiruh dire nama penamanya ngelayan sedaknya udah suah ninga cerita skamer ke bekenya dan inuan sige nak kena tipu ente age setakat ke sidak tau ke telepon nya inuan. Dan sekali tu inuat lain nemu dek lain aku tu baru ya menemu ninga namanya skema yang tadi bisa bikinnya aku nerima telepon dari orang ke nak kelalanya tapi ya kebijakku ngakunya tadi dalam teleponnya di inuat tak tuci-tuci munyi nyawa anak aku madah ke diri nama penamanya dah tangkap orang ya tangkap orang jahit aku mayanya benar buat sekolah ke nganjur beka anak aku raya bermua aku ke anak aku mayanya katik-katik ya tau madah ke diri empu nama penamanya orang ke teleponnya anak aku. Tante anak aku nya nare bemua aku mayanya. Engkau percaya aku? Tanya ia telepon madah ke diri anak aku. Bemua ke aku ke namanya berdepan mata aku nya anak aku ka. Nya aku nak percaya tadi kati kap percaya aku tanya. Anak kita nya ngenda berdepan mata kita. Dia nya telepon ke sida ba telepon madah ke anak kita kena tangkap orang jahe. Nya aku nak percaya tadi nah.
1: Ya bekenya aku tadi ninuan. Telepon orang madah ke diri gabut kawang-kawang minta tolong mana kerenek tangkap orang jahit ni aku tu nemunya ukai gabut laban nyawa sama narai malik dingin udahnya asuh orang jahitnya tingkir ke semua buka semua emas sebab tubuh aku lama utai kena kenal aku menya udahnya asuh aku ni kau kena kebabas kena plastik engkau dalam kamu plastik aku ya. Bak belakang stesen Wen kanyut dua cikai selalu bantik ke biennya kena nyilih jabut kok sidak datang aku dengar jabut mana kelirik nak kini-kini bak sekolah aja ya sari tau
2: utai kengalit hati kami itu siapa kenyaruk diri telepon jadi nilianya kati sidaknya lanyak mamai hiih.
4: Kena lagi tak piak? Nemu kita tadi sama kena kami supir dia. Sebab kan gua sedewai dinya meh. Nerima telepon dari orang dak kelala. Udahnya anak yang madah kediri kena tangkap orang jai. Orang jai bisik ngau ya pejakuk ga? Tadi kami sama dinya magang mau pis. Ko orang jai yang ngasuh ya ningkil ketenggak emas ke bisik dikena ya. Kena nyilih anak ya nya. Piak ko rajainya tadi. Tang, kami sopisnya. Nadai mending ke jakuk mba. Urang jahit bat teleponnya tadi. Udah ya ke jakuk, ngga orang bat teleponnya. Iya, lalu telepon ngagai sekolah anak ya, ngagai cigo ke ngajar anak ya tadi. Nemu ya anak ya nadai nama. Udah ke cigo nyak madah ke anak ya segi ke sekolah re. Ya kalit hati kami sopis tu tadi. Ia madah ke diri seminak sekali ajak ia kalah nak tenggak emas ke dipinta orang jahit bat telepon nyakuk ya. Kena ia maya uji bakat pekit belagu dari Malaysia rinya maya nganjung anak ianya. Nyak mai cerita.
3: Jangka aku tu mai orang kemedak ini aku. Maya ngenak emas. Maya ke nganjung aku uji bakat abalagu subah. Jangka ku nyade itu lalu deim orang lalu disidi orang ini kutu tanda mengajikit
0: nai namanya bisa kaitan ngau nama namanya uji bakat belagu orang ketipunya apa minuat
4: udah kami supisnya ngeriput polis tadi ngambil kebala bukai nak sama kena tipu hari randau kami ngau polis tadi di pelabak ke kes tu bisa kait ngau uji bakat belagu harinya maya kita uji bakat belagu harinya nyawa kita bisa direkod orangnya ha, nyawa sebalan miaknya udahnya bisa sudah ngisi form pasal penerang dirimpu dia tu ga maya cara dikena orang nipu cara barunya dikena orang nipu kita utai ke kumbai orang tadi AI hanya kekena cara orang nipu kita, cara nyaruk diri, nyadi diri sebilik. Ukai semina nyawa aja uli digagak. Sida sebakar. Video call uli ya. Sida ya uli telepon ngau mua mata dalam telepon yang ngenda bakar. Kita sebilik nyampun eh. Tangnya ukai sida ya.
2: Nah, katik sida nya pandai main ngagak utai bekenya na minut.
4: Nyak, mede kumbai uram artificial intelligence tau ke AI. Tau ke dalam jakuk kita bantuk pemintar tiru. Bisik ke orang nyebutnya pemintar gagak. Sebangsa teknologi pemansang baru. Dia tu minyak. Ngena AI tu gambar ulih digagak kebut berjakuk. Ah, kita suang meda gambar. Aki ini kita niang aki niang ini kenemung kebutnya. Nyak, mek, kena ngena teknologi AI. Orang adu yang kebut berjakuk. Ulih digagak beberapa pangan lirik mutainya. Ngena AI megak ulih mandang ke gamal kita. Ari ada nyentuk ketuai. Mayu guna pemansang teknologi AI tu. Tam, bisik megak disalah guna orang. Bakal kebaru dah nyadi bak. Kita nya tadi meh. Ari selaka jakuk kita direkod. Orang ulih niru, ulih ngupi ngagak nyawa sebaka ngau kita. Kenyak muka video.
1: Bah, kati kita kat nemu ke deh. Kalau orangnya amai ucuk anak kita ke benua bertelepon. Ke benua berbeliau kua. Ya selaka di pedak nak nemu bagi. Kamat kena minta duit berik ke? Laban kumai amai diri sebilih ya.
4: Nyak ke buah diri sebilih ya. Ndak tau ndak gagak password diri empu. Ngambil kenemunya amai sidak sebilik tau kau kai. Contohlah aku merik contoh. Bakal sedoi di jabutnya sangau. Gagak sedoi di selaka jakuk. Kesminak sedoi di ajak menemu. Tiap kali kak bertelepon tok ke video call. Leka jakuknya. Jadi password tok ke kunci. Muka kunci sebedau sedoi berjakuk. Contohlah aku merik contoh. Bakal kunci jakuk sedoi. Anak kesal, nanti nyemak kejabut ke benua teleponnya. Ndak nemu kunci jakuk. Anak kesalnya, ukai jabutnya sangau. Nyak mesti cara ke dikena orang dia tu. Ngenak kunci, tau ke password.
0: Ya, mana ya penemu ke dikunci adanya inut. Ngambil ke kita serumah tu sama nemu, tak ke bekenya. Ngambil ke kita udah tu, entah dia sama berjaga. Laban tusah ke kita nyebut, utai ke sebut orang. Nama-namanya AI tu deh. Jadi, nyo ingat ke AI-nya. Semadi nyebutnya di inut. Ingat ke bisa apa tuai. Ngau ini tuai orang ke sebut ratu. Nggak serian lah saya ku inut. Medak TikTok buat video nyengayan ke dia tu. Entah dia udah bisa kereta kabel. Buat pasal serian dia deh. Percaya, mas duai melaki bini. Gagit ke medak kereta kabelnya. Nyo nurun ke pasar serian kia. Nes duai ya kak medaknya. Nama ke bisa. Utainya gagak orang magang nak. Namanya utai ke dikumbai orang AI tau ke peminta tirunya. Nak kasih deh. Nanti orang bakal orang tuai kena nemu utainya kumbai amat. Gagak-gagak ke kita itu bikinnya. Kasih ke sida ya. Nep ya.
2: Jadi hari cerita semua cerita kita tu tadi. Pelabak aku mana lagi kita itu ngangau orang ke berkuasa. Hari upis sida menteri digital. Nyak ngau ngau jangka aku minut minta sepit menteri digitalnya Datuk Wilson Nugak Kumbuang ngatur ke pejalai ngagak lica bak menua kita itu bakal temui kanyuak ke ditauknya pasal utai terbeketau pasal AI kena kena nama taku tak dadai menemu tete AI nya
3: tau aku sigi setuju wakil ke rumah ngamik kini aku sanggau nak agi kena tipu nak Allah ilah habis mas ya beri kurang jai ilah nanti nak yang punya beri nanti orang pemagi nadai ke apa-apa masnya nadai ke galau kena aku sekolah ilah nyah

Tiger kumai orang AI tau. Yang tahu mana mulai ke pemana? Yang tahu mulai ke pemerintah semua tahu. Pemancang teknologi patut ya dikena ngah mana? Ukai kena nipu orang bami uli ya. Sama berjimat kita ucau au ngau tai kumai orang AI tau. Ini mana yang kita tung terima cipuan orang nyaruk diri. Sige sepuh aku ngah pucau sidak ya. Sumpah aku nyari batu sidak ya. Awak ke bangga sekali. Yalah asal nipu orang cok. Nabi orang ke ngeluk-luk ke diri nyari sangau neng sinang gai. Ya buat ngau ke rumah peting merini liben. Banuan melatih badi lalu minuat menikah midi. Program mana luar itu dikeluar ke menikah midi. Anang kesau cok.

0: Namanya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.
1: Jam dia tu pukul 10 malam. Dia tu kami nabur ke berita malam kena 28/8/2026. Program pembaharuan Taksi Madani Nasional di Kerembai ke Ngagai Sarawak. Tuk sebagi hari pengawal dikena degap ke industri taksi kelimpah hari ngangkat ke pengelantang driba serta kualiti servis perengka pengangkut mensemayu. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Hasbi Bolah Madah program ti ditumbuh ke di Kuala Lumpur kena 3.7 tu kemari nyak berunding ke peminta ngau gaya operasi driba taksi serta kereta siwa di Sabah ngau Sarawak. Ia madah Sarawak BC 446 ikut driba taksi, engau 170 ikut driba kereta siwa, ti agi cakah serta udah berjista engau Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Kelimpah harinya Sarawak megak BC 7,324 ikut driba e-hailing ke berjista. Ia maksud ke jakut tu buat program pembaharuan Taksi Madani Nasional di Kuching. Projek masang booster pam air bak kampung Apar Singai Bau mujur mutar ke penanggul air ndak kuat bak kandang Apar ngau Segong. Kaban Konsel Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinab Madah, projeknya bungkus RM3 juta. Projek tidak dikendar ke hari baru agensi penyelarasan pemansang Greta Kuching tu mungkur pengawal ngangkat ke pemanah stesen booster pump bak kampung Apar Singai ngau tangki sedut kendang udah bisik bak kampung Apar. Kapasiti tangki kedia tu nyak ditambah hari 50,000 gilin ngagai 100,000 gilin. Siti agi projek ianya masam paip air bak kandang jagoi ngena ungkus RM8 juta ringgit mega nyauka tembok. Ia mansut ke jakut tu ngagai pengarang berita di bau. Genang perkara bukai Datuk Henry Kemegak Sapit Menteri Pengangkut Sarawak madah semangat patriotisme berserimbai ngau nyambut hari kebangsaan patut majak dirami tajak aktiviti diatur ngau nda besai. Ia madah aktiviti luar agi ulih diteruska entik semua gaya hari ngau kualiti angin nda tentu mana. Di bau kualiti angin, nyau berlinsur manah sekumbang bisi hujan 2-3 hari ke udah. Berserimbai engkau hari kebangsaan, Datuk Henry minta Mesir Mayu terus nyaga serta ngetan ke penyerakut bergulai sama. Dikenak nentu ke Sarawak, mansang, agi serta lantang. Berita tiga perudi. UPS Immigration Malaysia JIM Negeri Sarawak udah ngatur bengkel pengurusan risiko rasuah. Bengkel 3 hari berengkah hari 3 tu tadi, nyak siti hari inisiatif kena negap ke takbir urus, integriti serta ngatur risiko makan suap, lebuah ngelatai ke servis perintah. Orang gawak bak JIM Negeri Sarawak, tinggau nguluk bengkel tu diberi penerang pasal mayu macam perkara, nyengkawum salah guna kuasa serta nagang penyalah makan suap, ngena atur nyaga hari dalam. Kerja jurai itu mega ditegap ke hari pengawal mansiak kes dikena ngiri pemerhati ti dalam agi gagai sidak tinggal program tu. Kerja jurai ke diatur tu mandang ke upis tu keras dekat negap ke budaya kerja ti BC integriti. Tundakan berita malam tu beritanya tadi ditusun Rosita Ambung lalu disalin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Kami, orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun, Kadazan, Dusun.
3: Aku, orang Iban.
4: Nan Norindu.
5: Akit Cakenya.
6: Kok Lok Melanau.
7: Oku, Nya'a Bidayo.
8: Ambo, Orek Latte.
9: Wo Si Hua Ren.
0: Nangira Sapa, ngau hari ni penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumuk. Nya'alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang liampu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta

0: ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia, na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh, laban penyumbung, dingi ke diri, serutang ira dirimpu aja. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup, dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ariwa FM.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Adutai Mahmud sudah menjadi ke penyawa ngengkah ke Batu Pemun nyaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawak tu nyadi kelai sitagi singkang ti beserti bak pengrasing hati negap ke pemansang menua pesisir di Sarawak. Dewan tu digaga bak padang lumbak kuda di Kuching ngenang kos belanja RM10 juta. Bejakuk bak pengawak ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun banurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyemerai serta padang hoki kelimpah menyagi fasiliti ngelantang kati kebukai dekat digaga banurnya Dudi Ariila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir perang bilun Kuching besar agi serta ngemansang ke kandur Tabuan Caya. Nangkan kenya ia madah ke perintah di pelabak ke dekat ngagak Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngagak pedang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Nyati ke buah kenan Pak Penuai tikalah rembus ke Bandar Raya Kuching Jematan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngomaya pajar pagi kalai muak kemalam gak cukup rindu di pedak laban tijerias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Oke semina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bas berai ulih medak rampak dan burung peniau tiknya rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
5: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
6: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pihak mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
7: Ya, selamat malam, selamat berkelengar kami Pak YFM. Terima kasih laban lagi mengkam berkelengar kami Pak jam ti kedua pemerintah malam salitu agi berkelengar kuning si tambah mentagaisi kena 28/8/2026. Rakyat kita bedau tindu agi sama ngaku bergelai sejalai kita Pak YFM merindang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi ngau kita sekedar hari info berita kebisi ayan ba surat berita. Jadi ke malam tu peninga dia lagi kita bisi program kini kita sehari tu bukulai dengan pengelola program kami Sharon Ludan. Kalau ayam malam tu mending ke tanduk programnya, lalu ba jam 3 penudi kita bisi irama etnik Pupu Bangsa Mayuh, lagu ku dah dirintai kena merindang kita malam tu nyentuk ngagai tengah malam tu lagi. Anda goyang ke frekuensi kita terus bergulengau kami nyentuk ngagai penghujung segmen Pemerintah Malam 28 bulan 8 2026.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam.
1: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Yalah, gori Linda kaul ati tua. Jadi kena kita terus ke program kita bawa segmen pemerintah malam. Terus kita mendiang ke program tidik luar ke Sharon Ludan. Kini kita sari tu.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program Kini Kita Saritu. Kita sudah datang buat episod ke-34. Jadi bakal selama ni tiang hari dua ku bergulengu kita buat program tu. Jadi kini kita Saritu peningah. Saritu aku mai kita rawun ngagai Bario. Sarawak tentu ya dikelala ngau pemanah rampak menua ti cukup ngalit ke hati. Ari pantai ti mana gua batu kapur ti ngalit ke hati. Nyentuk ke ngagai bukit ti gaduang tiap sukut negeri tu bisik penyelai ya ke diri empu. Lalu amunyi kaku Saritu kita dekat ngambil pecalai ngagai kandang dur tanah tinggi ti amat spesial ti dikelala ngau nama Bario. Siti Palan ti suah di Kumbai Permata Tanah Tinggi Sarawak. Bario ukai seminak nyadi palan dagang temuai aja peningah. Ia megak nyadi kandang menua ti kaya ngau sejarah cerita lama, budaya rampak menua ngau komuniti di agi ngetan ke pesaka asal aki ini sida. Peningah, Bario berpalan bak kandang menua dalam bagi menua miri semak ngau garis antara menua Kalimantan, Indonesia. Ia berpalan bak peninggi ia dalam 1000 meter ari tika stasia ngujung ke gaya ari tik jauh celap agi ari terbagi ari kandang duar menua bukai di menua Kitai Sarawak. Dan nanti kita kat nemu pengangat tikas pengangat bak Bario selalu ya antara 16 ngagai 24 darjah Celsius. Au cukup celap menua tu. Lalu Bario megak nyadi palan pengentap peniau besai komuniti Kelabit sebengkah ari etnik orang ulu ti dikelala ngau asidat tu tadi rindu nerima temuai serta ngembuan budaya ti unik. Datai ke Bario nak senang bakal ngagai negeri bukai di Sarawak bala temuai suahgi nepan bilun mit ari miri tau ke Barudik. Bisi menggak ngena jalai darat, ngena entukar besai tang pecalai cukup lama laban nengah jalai palak ngau kandang menua ti bubukit. Tajah pejalai cukup mar tamayuh temuai sanggup datai laban dekat ngasai ke pemanah menua Bario nyampu ti embar digigak bak nduar bukai. Siti ari pekara ti narit ati di Bario untuk peningah ianya menjadi kita ari komuniti Kelabit. Jadi sidak tu dikelala jadi komuniti ti cukup kemerah serta ngemerat ke kaul antara diri sebilik. Sidak agi ngemeran ke budaya bekerjasama ngopangan diri dalam penghidup besari-sari. Jadi nanti bisik rumah dekat digagak atau ke bisik umai padi ti dekat digetau dia sidak serumah tentu ya bersawup ngopangan diri. Tajak pun mayuah udah pindah ngagi negeri tang sidak tetap pulai ke rumah panjai maya musim pengrami tau ke pengrami dikena ngawal tau ke ngetan ke kawal diri sebilik ngau main asal. Jadi budaya komuniti Kelabit megak ulih dipedak dengan pakaian asal muzik bakal sape main budaya ngobu macam asil pengelandik jari kedigaga ari rutan ngau manik. Semuanya nyadi identiti ti diturun ke ari serak ngagai serak. Jadi lebuh nyebut pasal Bario, utai keterubah nyak datai barundiang kitai tentu ya padi tok ke beras Bario. Laban beras tu kai beras biasa tok ke padi tu ukai padi ke biasa ia terbilang ngau tekstur ti lembut, wangi ngau asai ya ke cukup nyamai. Pemanah padi di Bario yang nak kena air gunung untuk bersih serta cara bertanam asal. Jadi faktor tu meh ngasuh beras Bario ngembuan kualiti di mana. Dia tu beras Bario ukai semina di pasar atau ke dijual di serata menua Malaysia tang megak ya udahnya di siti hari produk di cukup dikemegah ke menua Kitai Sarawak. Kelimpah hari padi komuniti itu megak nanam bermacam bangsa sayur tanah tinggi bakal kobis, tomato, lobak, ngau kentang. Semua hasil bertanam tupik tu ngerembai ke Tegal gaya ritik mana sepemanjai tahun. Bario suah
digambar kena di paradise ngagi rantik rindu ke rampak menua. Dini-dini ndur kita dekat medak pemesai umai padi di gadung. Bukit serta langit di biru. Kelimpar ingat bario megaknya di pintu penamak ngagi sekedak palan ke terbilang bakal gunung murut. Ingat gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak. Ngebatu lawi terbilang ngeformation batu granit di nyelai. Ngagi orang kerindu ke aktiviti luar. Nikit bukit ngebjalai dari sebuah rumah panjang ngagi rumah panjang kebukai. Cukup nyadi penelpak di narit hati. Sepumanya jalai temuai dekat tengah jematan gantung sungai tak kemansak sungai tik celap mansak kampung tropika ngemansak umai padi tik besai. Nyadi intik kita nemuai ngagai bario anang nak ngasai ke pemakai asal komuniti Kelabit. Di antara menu tik terbilang ianya nasi bario tik dinah ngau sayur baru ikan sungai, manuk kampung, sayur kampung bermacam pemakai asal. Bario megak terbilang ngau garam gunung. Nyanya garam asal tik dihasil kena cara asal kenyau hari beratus tahun kuda. Asai garam gunung tu tik nyelai nyadi kia produk tik balat dikigak balat temuai. Kelimparinya nanas bario megak terbilang ngau asai tik cukup manis serta madu kampung. Minting tahun, bario nyadi palan dagang temuai, lebuah pesta nukenen bario nyadi. Pengerami tu ngemburuk ke rakyat menua tu, serta temuai ari dalam ngau luar menua. Bermacam aktiviti diatur bakal pengawak mandang ke pemakai asal, mandang ke main asal, pekit nyumai berjual ke asir pengandik jari, ngau bermacam lagi aktiviti kebukai. Pengerami itu ukai seminak merik lala ngagai komuniti Kelabit tang megak nyadi pelasar ngelaku ke dagang temuai budaya ngau produk bertanam bertupi di menua bario. Nengah pengerami bakat tu raban nembiak rebak baru megak dipandang ke ngau pemesai guna nyaga pesaka asal sida. Bario tu peningah nyata ngayan ke pemansang ngau pengawak ngintu pesaka asal ulih segulai sejalai. Tak japan jauh bak ulu pesisir, bario udah mujur ngetan ke pemanah rampak menua, pengayang budaya ngau penghidup komuniti tik berserakup ngau pangan diri. Pemanah umai padi tik gadung, angin tik nyamai, padi bario tik terbilang, pementas komuniti dia ngau pemanah bukit tik manah, ngayan ke bario, siti ari palan dagang temuai tik cukup dikerinduk ke di menua Sarawak. Okey peningah? Ya tadi berkawal ngau bario kita udah datai bak pengujung program tu. Jadi minggu baru bakal selama aku datai baru mai ke kita topik kebukai ngonya aku Syara Ludan pengelola program kini kita sari tu mandah kediri mumpu dulu ku bye bye.

0: Ya, menyanyikan lagu Kena Aku Merindang kita bawa pemerindah malam-malam tu. Harap ke sama ngembuan hati kelantang, ngembuan tujum ke mana sari tu. Aku percaya sari tu mayu kita ngembuan tujum ke mana hati kelantang. Bukan nama, bukan jadi peningah. Sari tu mega hari tiga penuh di nembia ke bersekolah. Dia sida kemisi panjai minggu baru. Seminggu sida ia kemisi. Jadi tentu kita udah bisi merambu dekat mai sida ya raun lantang hati ngagai menua bukai pe mega angkanya bisi dekat mai sida ya pulai ke menua kini sekumbang sida ya ke kemisi maya cuti sekolah tu. Jadi harap ke sama nyaga pengerai dirimpu, nyaga pengerai anak kita mega, anak ngelak ke sida ya suah bermain di luar rumah laban kita pan sama nemu hari ke bersebun berketuk kita patut jaga pengerai antinya mak kita abisi pansut hari rumah kini anak ingat berkena ke sengkabung hidung nyawa atau ke face mask serta suah kaki memasuk jari engkau sabun. Di harap ke sama nyaga pengerai dirimpu, nyaga pengerai anak kita mega, anak ngelak ke sidak ya suah bermain di luar rumah laban kita pan sama nemu hari ke bersebun berketuk kita patut jaga pengerai antinya mak kita abisi pansut hari rumah kini anak ingat berkena ke sengkabung hidung nyawa atau ke face mask serta suah kaki memasuk jari engkau sabun awak ke kitai boleh nyeliah diri hari kena penyakit atau ke sakit kini laban tebal lagi dia tu mayu kita itu tadi nyengkau makumpu tu peninga nak gerai laban baik gaya hari kita tu nak mana ke bersebun jadi nyak meh tadi sama mai kita nyaga pengerai diri empu au. Jadi itu lagi merindang kita ngau lagu-lagu kuda di sedia ke aku kena merindang kita buat pemerindang malam anak gue tindu terus segulai sejalan kau aku nyentuk ngagai penghujung segmen pemerindang malam nyentuk ke kita bergulai buat program Irama Etnik Pupu Bansa.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami, merindang kita, ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Hai, aku Krian Christopher. Kita ada untuk benar mendengar YFM.

Ya, selamat malam. Selamat berlanggau. Kami buat jam 30 di segmen Pemerintah Malam hari itu kena 28 dari bulan 8 2026. Terima kasih. Terima kasih kaki kita, kaki mengkang berlanggau kami buat YFM. Kita kegawak shift malam. Malam tu enggaknya pulai dini hari tu lagi berjimat kita out. Jadi kita ke Benung, mulai kediri ke rumah. Jam kelihatan kanya dah habis shift lemai tu tadi. Nyau ke datai baru rumah kini. Jam kedia tu berjimat kita buat jalai. Nang suah berpedak ke telefon ngai kerindang lagi kita nak nemu nama utai kenyadi buat mua kereta kita lebih lagi malam tu. Nanti buat jalai, jalai batu kawah ke bau kin buat paragon. Tentu kita bisa medak tau ke berarti ke berita tau ke utai ke dikerembai ke Mesir Mayuh bawa media rama berkawal dengan orang nikau batu ngagai kereta ke ngagai cermin kereta kita. Nyak matadi kita patut berhati ke jalai mana-mana berjimat meh kita ke Benung dengah jalai ke dipadah kunya tadi au. Jadi harap ke kita datang bandul ke ditujuh enggal ikut malam tu nang iranya dinindur kita diatuk atau ke ada mau ajak pengawak kita malam tu. Harap ke malam tu kita boleh jenak tidur belelak ngau mana malam tu. Jadi tu terus merindah kita dengan lagu irama etni Pupu Bansa, lagu ke Terubah Mungkal program irama etni Pupu Bansa Ari Desi Igan Leken Leodian. Siti lagu kayan dan sebenarnya tu lagu kayan baga lagu Ari Bobby Lion Peji Sayu Piah Pepeju. Ba irama ni Pupu Bansa.

Ya, kita terus berperindangkan lagu Ari Bangsa Melanau. Sekali itu peningat lagu, duit lagu terpilih bawa irama etnik Popo Bangsa. Siti lagu Ari Nazri Bau Balau Lai Lai Olai. Dan sebenarnya tinggal ke dulu lagu Ari Firdaus Matarang Labik Sunai Nyawa. Irama etnik Popo Bangsa.

Ya, baik tadi duitik lagu Melanau merindang kita berirama ending Pupu Bansa. Kesekali itu terus kita mendiang ke lagu Lun Bawang, Erickson Belu, Na Metutu. Tak sebenarnya untuk lagu Arispi ni lazim.

0: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5, pukul 11 malam.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Alam minda ke frekuensi kita terus bergelengok kami nyentuh agai penghujung segmen pemerintah malam irama etnik pupu bangsa lagu Bisaya dekat merindang kita udah tu lagi duitik lagu ditangkan kau lagu Bidaya merindang kita berirama etnik pupu bangsa.

Ya, terima kasih hari kita akan pergi mengkau gelangga kami nyentuk ke hadiah tu. Jadi hanya akan datang buat ujung program segmen kita pemerintah malam. Jadi kadang ujung ke irama etnik pupu bangsa. Duit lagu dipilih lagu Ari Melissa Francis Serang Sakit Angau. Gau lagu dah tu lagi Ari Maxwell Franklin Saran Urai-urai lagu kena kita berperindang ba irama etnik pupu bangsa. Ngatu selamat malam, selamat belalak ngagai kita semua. Bye bye, bertemu baru bawa kebukai.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Rindu melihat keirama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayuh,

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak bebilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri. 12 Tengah Malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

Dengar Aau setiap hari, hari 6, pukul 8 malam. Anak-anak ingat, mai apa inai, mendawalam nyadi, sama-sama, mendiang

Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Ya, dengar ke?
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
2: Hai Larry.
5: Muji ke derempu jatuh.

0: budget ke kena?
1: Pakai.
0: Tak ke budget?
2: Nah, tak mana kita tak ke.
0: Yeah.
3: Hashtag #numpiaaktif.
4: But YFM.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sarito topik ti dekat di pejurai ketua ianya engkeramak jaman moden. Ha, pelabakku nyebut ajak pasal engkeramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digagak bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini atau ke besi. Ya piak mega nyangka kita tingat ke engkeramak ke bisik digagak kita aba umai kena kita muru tok ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua ba topik sari tok pastor.
2: Terima kasih ya tok mengingat ke agi miat suba puan Penny lebuah ke di keramba orang ngau engkeramak tu ini lagau kurang, tak kini guru kurang. Takut nak gemet suka. Jadi nama kini engkeramak zaman moden tu. Engkeramak tu ulih nyadi nama-nama tayo, nama-nama aja. Ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan, bak penghidup kita itu. Jadi suka kita mendak takut kita mendak engkeramak lebuah kita nya tadi berjalai, lebuah kita nya gemet kini. Tang dia tu engkeramak begulai ngau kita, begulai ngau penghidup kita. Lalu kita berarti kanya kengujuan ke kita nyembah tok ke balat ngemarat rindu ku tanya kan nak disedal kita ya tote tu nak disedal kita takut maka kita ke takut kan keng keraba kita takut kan utang ku tanya kan te ke di kangau ketua garti tanya maka te ke di rindu ketua tok ke cara te ke peda tok kenar peda keraba tu ukai semina utai ti uli daripada munyi ke ku tadi ya serta semek ngo kita tang maka utai tu bisik dalam hati kita. Ya. Munyi ke ba Rom 8 ayat 6, gue ditu terang ya madah ditu. Enti runding hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa, nya kang ujung ke pemati. Tang enti runding hati kita diperintah Roh Kudus, nya kang ujung ke penghidup ngau pengelantang. Artinya kita anas sekali-kali kita berunding lalu ngembuhan engkeramak tu bak penghidup kita. Labannya tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan. Labot Tuhan sigi nagang kita bertuai ko tanya tau ke ngibun tu tanya.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega nge bala orang ko dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: dorong Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

statistik bandang ke penusah bebadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderba tina itih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ba jalan alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari, why?

Segulai Senyalai Gawa FM, Bak Program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri music. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Radio YFM. The 101.3
1: YFM. Jadi, nanti maya ngubur tau kan ngayong orang mati tau deh pastor. Nanti subak deh tau deh. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai ke jauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu mai bayar. Nanti kita ngubur ke deh. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke meda utai tau deh pastor.
2: Ya,
1: ambil ke contoh tau deh. Nanti orang ke nadai nyak maya ya agi hidup ya aman rindu ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik ke orang ke nadai nyak tadi merek radio ke bayak ya dan ngambil ke bisik di dinga menyakini. Kati nuan meda perkara tu agi

0: kita mutuas kenyak titik bansanya. Kita ikhlia. Dia beri batang duit, duitnya ngalah-ngalah duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nuna ngaji biang orang ngerumpak. Lalu ngaji kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak mereka nombor dua nanti sidak ya Rino nal gantinya anak dara sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebih orang kemedaknya dia mesti dah nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak yang kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya anak ngagi berundian terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya laban pengaya ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tebak serga dedin pengaya tebak dunia tu munyi kuaku tadi tu temporary dunia tu tang tajak ku nyebutnya ngagai kitai ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuk ya nanti kita ngai medak kresaya ditinggal kediak semua nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak nung ngubul tang anang ngumai nyak bayak anang ngumai nyak bayak nyak semina dibuai kita ngagai tanah pulai ke tanah lalu semua tanya pulai ke tanah magang laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai yang ngagai sebayan kian bak runiang urak keberaun mu Tuhan tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala bak saat kita nerima Tuhan lepas kita ninggal kat dunia tu kita bisa tubuh tik baru tubuh tik menyana lalu dah baik ngagai dunia tik menyana dunia tik penuh ngau pengaya dunia tik penuh utai tik badas kapak ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tu ulih kita berundi yang kena bela peninga nama kebuah kita nak berbayak laban bak dunia serga dian badas jauh 1000 kali badas
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemu tau ke obesity. Kelimpai hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak grama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dengar, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rem.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terdua untuk peningal di ni, no ya belalai. Di ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Nikolas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya nak rumah nang suang harga krim itu gift exchange atau tukar kerja sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak kira mina matang ketebal lagi sudah serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya dicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
2: Ya.
1: Dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama tu ke data jurnal ni tidak beli present.
2: Periuk karan.
1: Oh,
2: ngede datun.
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik. Meluah kelima.
1: Maya kita kan gitu bersih janik dah. Baik ke penaik. Nah, ya. Nyumlah nah, janik. Mesti kita ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Abadunya nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan package lo de pasar pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, apa ngeraja apa bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia ne.
2: Ya, hanya abah standard dunia.
1: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bekeni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Lama tak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental. Tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyakna isukat ari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadah berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
1: Oh ne.
2: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki atau keinduk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, ba dunia luar dien. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Jeluk milang tau ke bendera Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Belum lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri ido bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.

Aku budak Ananca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nemria. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuh ke sepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: Bulan FM. Sekulai
1: sejalai. Nanti kita berarti ke apa penghidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebuh maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Iya.
1: Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Iya.
1: Kati bisik jam tok ke maya has kini do kita bersampi.
2: Bak kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ini ya. Lalu lebuh orangnya pangan kita. Nadai kita dekat dengalam oh jam tu tua beranau au jam ni kecuali ah tu bisik gabida di tu ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi no Tuhan nektinya bersampi tang kena ku nyawat sekedak utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utik aku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita semina ingat ke ya lebuh bisik penusah aja. Ya, maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya, sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita, kita boleh beranau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jauh sejauh na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi, nadai berjam, nadai batul ketuk, nadai kita bersampi, di ini nul, bayak kita bak umai, bayak ke kita benong deriba, bayak ke kita benong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datai ngagai Tuhan.
1: Sebarang maya.
2: Sebarang maya, nanti kita nak boleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai, dini nul nuan, baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagaya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: sebrae.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: daulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion. Lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

program Rundown Minggu tu. Mengenai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tahu ke topik ke di kerandau, nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang, Ninja Ngari 6, jam keterubah, nelal, tenhari.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerpai dah pergi ke Medai.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiak. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ngacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terdekar januan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Terus ke pengrino kita, mending ke kami, Bak YFM.
1: YFM.
2: Ya, nanti jaman subak, kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai, alaman utai tu uleh dipedak kita nyengena, Bak mata mua kita ada pasal.
3: Ya, betul.
2: Ya, tang Bak jaman modern tu, pasal. Ngeramak Bak penghidup kita, enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruh aku kita, ia datai ensuruh aku kena cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik, pastor yang kan orang boleh berkongsi ke kabala peningat kita.
3: Mana nak tak kada sebut nama yang suruh aku ni.
2: Ensuruh aku.
3: Jadi nanti lagi baru rumah panjai, lagi keliak bisik baru rumah ni, laban ensuruh aku kita dia. Awak kepala kita nak pantup gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuannya puan. Ti madah kang keramak jaman moden datai ngena cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal takkan nemu diri utai nyak bisi dikena takkan di hati kita nyak tadi nyading keramak.
2: Ya.
3: Ya. Laman ia balubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang ari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuar betul laban keramak zaman moden tu nya kebuah cukup berguna.

0: kai semina utai kau leh ditego tu aja. Tau ke? Dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Baati baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita meda bagaya penghidup unah karya taunya. Oh, dia kita udah nampak utai ti nyadi ngkerama buat penghidup kita.
1: Lasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya kau? Nama kakak di belakang tu. Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa kawan dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak karina. Menyugawak jaja. Nadai pari diau di rumah.
0: Anak munyi nyak nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk nemu ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nemu ngebedah kita. Oke sakit lagi nyak. Kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Perkara tu, balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Bapnua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai ke mayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Berteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah ke diri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang ngandang air tentu kepasu tau kendur kita ngandang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna kami kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa megah mendengar kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1959 ada aku nuk ya. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Apa tu buah kuah? Mak betul lah kenuku ya. Tang kita bisa tu. Nas bakar. Ku harap ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri bisa apa ya?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Nanti nitiah ke teh kebisa dibaca aku itu. Tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sita tu. Rundiang panjai. Rundiang.
2: Bakar ular.
1: Bakar ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah sendua aja. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk ke hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Itu adalah skim baru pemain kita bantuan khas sakit buah pinggang. Itu pun bawa kaku negeri bukan dengan aku pula, tapi untuk Sarawak itu antara bantuan khas untuk sidak sakit buah pinggang lah. Okay, jadi kelayakan sidak tu, ya, tu pun tadi bekerja tadi, nak ada had umur, tapi mesti Sarawakian lah, mesti pemegai kad, mesti status K. Bukan penjawat awam, secara awam ataupun pencarum perkiso lah. Okay, dan ya tu okay untuk sidak pesakit kuda lama, sidak kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, so sidak yang layak untuk mohon lah.
1: Okay, bagi sidak selalu bertuci buah pinggang atau pengagai
0: hemodialisis. Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak tu perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Dan tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan pekan pita bakal tadik lah, RM1,020 sebulan, dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan. Untuk termasuk bantuan pengangkutan DJ, lepas kadang-kadang
1: tambang
0: tambang selain pun dibayar, pun dibayar oleh kerajaan. Lepas kadang-kadang bakal tua dia buat rumah panjang ataupun dia buat kampung ataupun kadang-kadang kat dengan pusat dialisis jauh lah. Kadang perlu RM20, RM30 tambahan kadang. Tak mampu kan nanti seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, namat.
0: Itu bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah, untuk bantu sidak kebisik sakit buah pinggang tu lah. Jadi bantu tu bisa duit ya, kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan saya masuk bantuan pengangkutan, kau bantuan transplant, tidak ke penyakit buah pinggang, mahu baku lah. Banyak bantu, bisa bantu bantuan bukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF, banyak dengan suntikan menyusui semua yang tidak EPO lah. Atau tak ada salah, tu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Tak ada salah ngagai ofis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak ni tadi, mohon madah rempu untuk baru di nak terus oleh doktor, perlu bertuci apa semua nemu sidak mata.
2: Encik Harry Anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

Simpan mengau badar, gelemak batinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang nagai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badar. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Tancian me daguk, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Yo.
1: Woi, mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Alam, nupuk tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you.

0: gentlemen, may I have your attention, please?
1: Tuk tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu enti semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama subak penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisi penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemi ke kita, tangya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan, ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berplasar ke sukut pengibat.

0: na ma ganuan cok tusah ti.
1: Eh kati na ibu, ay tusah ti meh. Utak kada jual aku tu barang tenda laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati na ibu, bisa cara nulung ku bu.
0: No. Ujian wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pena.
0: Nya me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Tip ya. RTM kian tau.
0: Aram.
2: Pemuju dagang pepangkai bab pemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur melaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, membayar di jelan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas lia RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak telepon nuju rumur 082-248-422, sambung 349 tau ke

Nyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih gig dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar, dunia digital, dunia jatuhnya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai dia kak orang jatuh. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamar. Nanti kan main dia polis, report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Makanya okay.

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus sembiang. Amin. Bala pendengar, bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu. Ayat ke-6 yang kemudahannya tu. Sedaya sama lurus di mua Allah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningah kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari tu. Jadi orang kerekumai sedaya bak ayat tu pagi tu tadi ngenang kenya meh Zekariah sedaya Elizabeth. Tang bakak pagi tu tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu. Bakas kedak orang Indu ia kena bidiak benar menyukai ketujuh. Penusah hati Elizabeth yang majak semajak berlubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nadai pengadang mimit tau besi tubuh tau ke besi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak uleh dia dalai ke hari Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kata seri tu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku Indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawa ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di tu pengawa siku inai ndang pengawa inai ngelindung ngerayung anak ya ada sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamar nadai lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua, pengawak tau ke tanggungjawab inai tu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ya bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pen bakal ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nadai orang ngau beranau. Ajar ngau sungkak ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngosinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawa penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemakia. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Arya kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi menyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muka Tuhan. Lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus. Inai John ke nyadi bagi bisik nyikap yang dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bala peningah. Ianya kita ke inai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bala kita ke inai, bala kita ke Hindu. Ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bala anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingik kita. Di pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tau benar mak penusah ngopeng rusak ngegebal anak kita ke besi. Jadi kedua, tekulah dipelajari kita hari itu. Kita ke inai. Bayak ke kita gawak tau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita. Bisa sekedak kita ke inai tunggal. Uka reti nyak tengok pengawaknya nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ke tau nyawup bala anak kita. Betapi ngau penghidup ke cukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinuk, siruk kurang. Sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus. Sidak megak dekat hidup lurus. Tangtik kita jahi ni belum peningat. Mangah serta nak ngasih kepada Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga kita kuliah ada pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth. Ianya Elizabeth inai bakal ke kita megak. Nanti ia boleh nampak perangai John. Ngau cukup mana. Kita megak uliah nampak perangai anak kita. Lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua ke badas bakal ke disebut tadi. Ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bagi Elizabeth semuanya. Kenyadi Elizabeth boleh nyadi bagi kita.
Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sop dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenaran Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyawup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedap pelihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Mesti kurang ada segi perangai. Iri dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke uleh ngubah. Uleh nyawup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh. Nur kami mangai. Tuhan ajak meh nemu penusah. Ngau penanggul kami. Kelebih ke bala inai. Sekali ke sida inai tunggal atau kukai, saup sida ngena kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sida di dunia tu, penuh lawan berkat dari Nuan, dia tu nyentuk ngege pengunjung gila. Dalam nama Jesus kami bersampi. Amin.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
3: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
4: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang buruang tuntuang manawal rimba. Tuk gak bulan tiga jaku orang kalia. Tahun gak udah nyau anang kita talengga. Nebang gak anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
2: YFM
5: Pengerak Pagi.
1: Pengerak Pagi
5: YFM.
6: Selaka jaku perangsang kesar itu. Setiap ikut kita nang ingin ngulih ke sukses. Tahu ke pemuju dalam hidup kita. Bayar kita nembiak di benuang bersekolah. Tahu kurang tidak bekerja. Tang nama kunci di maik pemuju dalam hidup kita. Terbahaya. Kita nak tahu nak ngemuan pengliat hati. Nada si kurang dijabat putus asa dekat tulih ke sukses. Nada si kurang sudah maju dalam jalai hidup sidau. Nak kalah terterap tertingkap. Dari siku atlet tinggal orang berlomba Belanda, nade kalah terpipi terjelpi. Tambah yang sedak labuh sedak angkat baru lenerus ke Belanda sedap. Pajak ke Belanda kita. Laman prayus nganti orang disangkai diadan. Nelson Mandela bisik nyebut jakuk timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku Iban retia. Penghidup tip tucung baka bukit, berkebuang baka langit. Kukai reti kita yang ada kalak terterap tingkat. Tang laban kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita telapuh. Tumpu keperanian kita kemua. Anang semampai maliak ke belakang. Nade orang ulih deras Belanda, entia selalu maliak ke belakang. Bado gi ngingat kutai ti udah, lalu bebenar ngulih kutai ti demo. Perundian kutai ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti meruan. Ti pemadu nyano, ti ulih mai perangsang ngagi kitai. Belajar ni hari utai tu dah nyadi, andang semampai ngirau kelemik tau kekurang kitai. Semua orang bisi purang, semua orang ndang bisi kelemik. Anang ibu kerja kurang dekat melabuh dekat meruntuh ke pengawak kita. Sidam gak tahu tekuin hati luas sidam mendap mujur hidup kita. Perniang hidup orang tidak maju ke hari kita. Belajar dari sidam. Tumpu kerundian kita buatai tidak lih ke kita. Genggam rat ke cita-cita kita yang. Lada orang boleh rampas di hari-hari kita. Anang takut uji cara ngejalai di baru. Penemu di baru. Beda antara orang di mansang lap hidup sidak, orang tiagi jauh tinggal di belakang. Ianya sidak ndak takut muji. Sidak ndak jampat putus asa, tang semampai begigak penemu di baru. Anang berbanding ke penau tak peladiak diri ngorang bukai. Setiap ikut kita sudah digagak Allah Ta'ala, engkau nak sempurna. Lalu berbeda di pangan diri. Setiap ikut kita endang sudah diagih ke pemberi, ke diri empu. Kena pemberinya, anang nampayak, anang pelitak kia. Harap meh ke diri empu, harap meh buat Allah Ta'ala. Laban ada utai, anda boleh dikerja kita, nengah ya, di semampai meri kita pengeriang, bertubuh ngesengat kita. Tuhan berkat kita semua.
5: Why seberai?
0: WAI FM.
5: Ya, baru ngam.
0: Kan?
5: WAI FM.
7: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Nuri.

0: Ya, di si lagu lo.
1: Aku dilengkah dengan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

Ya, lagu kena jaya tubuh nuan lagu ke di baik Datuk Zamria Merah ke pagi tu peringan bungkal penggerak pagi kita pagi hari 6 Saritu 29/8/2026 jalan semua pagi ngagai semua bala peninggal kita ya ke bisa mendiang ke YFM ba penggerak pagi kita itu mu pagi tu udah dani hanya ke bisa di kemindah kini pagi tu tahu ke macam-macam pengawak ke dekat di kerja kita Saritu ngujung ke kita yang tadi tumu Dani nengkira ke nama ajak utai ke dekat di baik kita mindah pagi tu ya. Jadi pagi tu buat penggerak pagi bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi lalu bakal selama megak buat tusun program kita bawa penggerak pagi kita pukul 7 pagi nur aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami bawa FM lalu pukul 7.30 pagi ngatai ke berita pagi hari YFM lalu program leman berita atau didengar ke kita pukul 8 pagi tu lagi jalannya tusun program kita diungkup ke bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 29/8/2026 jadi nanti kita berhati ke hari bulan kita ke Saritu peningau dah 29/8/2026 jadi Saritu megak hari ia ke terubah bala anak kita yang tadi bala menyadik kita pemisi sekolah ia ke berengkah hari Saritu nyentuk ngagai 6 hari bulan 9/2026 jadi aku ngarap ke bala kita ke pendai bala kita ke bisik anak ia ke pemisi sekolah dalam kanan seminggu tu nanti uliah kita yang tadi berhati ke nama pengawak ke di kerja sedak ya Anang ngasuh sedak yang tadi pansut dari rumah nanti kita berhati ke gaya haripan nak tu mana tu kita yang tadi bercalai ke pengawak berluar rumah mana kita yang tadi ngagak aktiviti buat dalam rumah aja ya jadi selamat pagi ngagak kita kemudian ke kami ngena RTM klik megak pagi tu nangi radini tu kita diau terima kasih laban milih YFM jadi ke pemerindang kita nintiang hari ya jadi lagu kedua dipilih aku merenang kita buat penggerak pagi pagi tu Siti Megak lagu retro kita lagu ke di baik Johnny Aman berpadunya Wanggau Jok Spin Jalin ke pagi tu mana terus bertunang.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik Lily Steven pagi tu peninggal kau lagu penampak di lindung muari merindang kita ke get terus sebulan kau kami bawa FM bawa penggerak pagi kita pagi hari 6 hari tu 29 dari bulan 8 2026. Jadi tu peninggal mai bala kita berarti ke batang berita bawa berita pagi kita ke diungkup ke pagi tu kalai 30 juta ringgit agih belanja diungkup kena mengangkat ke pemanah dua stopot di Sarawak. Bajet 2027 perintah setuju nyedia ke Elawen ngagai nembiak form 6. Lalu Sarawak antara pemantuk besar ngagai hasil dagang benua Malaysia bak bulan 7 tu kemarin. Jadinya ke batang berita kita bawa berita pagi kita ungkup pagi hari 6 29 dari bulan 8 2026. Lalu berita penuh tau didengar ke kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Jadi ya selamat pagi ngagai bala kita ke nyangka baru Dani baru muka radio kita mendiang ke kami bak YFM. Terima kasih ya laban seruran begulai ngau kami bak YFM ni tiang hari. Terima kasih yang megak laban seruran nyukung tiap bengkah program ya ke bisik dikeluar ke kami bak YFM. Ya jadi kita lagi terus berperindang pagi tu. Lagu ke dipilih aku bawa penggerak pagi ke pagi tu. Setiap lagu ke di by Anderson Ngalai. Ngau lagu Nuan Salah Lantak.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuaya. Juluak tu terkumai aku bisik-bisik. Ya, bisik artinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup.

0: Bang bilia cukup berguna mat ia bisi julu ati laban lebuh ia bisi julu ati nya ti ngasuh ruang bilia ia nya mujul dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia okay, semina ketua ia ja ti bisi-bisi peranan ia mega ti jadi pastor bat ruang bilia pengawak pastor ngajal mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Taala ngagai ruang biliaknya enti nadai Allah Taala bar ruang biliaknya enti nadai Roh Kudus bar ruang biliaknya namau te kena bisik bar ruang biliaknya Roh Kudi, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri megak bisik tang kita dekat medak Roh Pengerindau, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliaknya laki nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nah, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisi anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadari ngemata kana, nadari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi, utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor ruang biliknya lantang senang anak sekali laki ianya leka bini yang mesti mantuk madah ngegaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi ni yang lepak di luar di DNK lagi tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
1: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara nyaji. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Wai seberai.
4: WAIFM.
5: Ya baru ngam
4: kan?
5: WAIYFM.
6: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ali Masterpiece. Lekang Ngau Tiun Depa Masterpiece.

lagu Hari Arisa, lagu ke di baik Raban Tanah Berenyang. Ya, pagi tu berdengar berindang. Ya, kita kaget terus sebulan engkau kami buat pengerap pagi YFM. 4 minit lagi jam kita dekat pukul 7 pagi. Jadi 7 pagi tu lagi aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke buah batang. Ya, ke bisik diterima kami buat YFM. Jadi sebelumnya tu Siti lagu ke di baik Watrok merindang kita pagi tu. Kaban sampai mati.

0: Besok kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi? Oh, isi.
3: Nama Indi?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne?
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
3: Oh, nama ku. Laban ku selanya bisi nganjung.
2: Bang, madah kaku meh.
3: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak dah. Adi ngenak fake ya, kak?
3: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi hanya sekedar cara ke tahu dikenal kita yang tering latai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngagai kami bawa YFM. Jadi pesan kita ke sekali tu berdinga nuju ke pembelayan ke ngelala bos anak tutung, bos anak tutung tahu ke kirai bawa sebarang alai diau. Jadi pesan madah ke bos anak tutung, madah ke bos anak tutung tahu ke kirai udah nadai kena hari 5/28/2008/2026 lalu ni bos anak tutung tahu ke kira itu dekat Dintu Balamayuh Barumah nombor 17 Jalai Greenland Bila Siburan kena malam hari Minggu 30/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1/31/8/2026 Jalai kita ke dekat nemu ngau sili agik berkaul ngau perkara tu kita tahu telefon ngagai jawai 012-854-9432 tahu ke Jilan buat 012-8568-785 nyalainya pesan ke terubah madah ke bos anak tutung, bos anak tutung tau ke kirai udah nadai kena hari 5/28/2026 lalu niang dekat di Intu Balamayuah Barumah nombor 17 Jalai Greenland Bila Siburan kena malam hari Minggu 30/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 1/31/8/2026. Nya pesan ke terubah ya ke bisik diterima kami bawa YFM lalu pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke Diau Bermaili Kampung Sabu Tebarung 3 buah rumah Tabut 2 buah rumah pembelayan bawa Memaloi Batu 8 ke pembelayan bawa Kejemut Tembung Lipat Pelasuk Enteban Tanjung Maja Pematuh Temuduk 2 buah rumah pembelayan bawa Kedang Nangasan Langkang Ulu Ngau Langkang Ilik ke pembelayan bawa Tawai pembelayan bawa Skra Ulu, Rirang, Selepung, Tebalau, Kabang Belayan Bak Luban Ulu, Rumah Kujat, Ijuak Batang Air, Ngau semua Kabang Belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Samad Anak Sujang, madah ke Samad Anak Sujang, udah nadai kena 28/8/2026, lalu niang Samad Anak Sujang tu, dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 6/29/8/2026, Bak Rumah Yampu, Bak Rumah Nombor 34, Rumah John Ili Kampung Sabu Sri Aman. Jadi niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 bak penam Anglican St. Lawrence Sabu di Sri Aman. Jadi penerang ke sili atau bertelefon ngagai lumur 013-3344-8822 013-3344-8822. Nya pesan kedua lalu pesan nangkan ke Tok Peningal nuju ke pembelayan ke Diau ba Ulu Bayur ke pembelayan ba Ulu Rimbas nanga Ulai nanga Gerenjang ke pembelayan ba Seruai Melaban Putus ke pembelayan ba nanga Jitu ke pembelayan ba Senunuk nanga Ajau ke pembelayan ba Skiem Lugu Pakan Batu Dua ngau ke pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak bersurat bungai ngau ngetah sulit Niang ikum anak baking, madah ke pengawak berserarap bungai, kita sulit. Niang ikum anak baking, pihak megak ngau pengawak. Muai terbalu, kalai pengawak belian serarap bungai dekat diatur kena malam hari Minggu, 30 hari bulan 8, 2026, lalu kita sulit ngau muai terbalu, dekat diatur kena dini hari, tau ke pagi hari 1, 31 hari bulan 8, 2026. Jalai kabar pelayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah Rosli uji serudit B paku sepawah nyak pesan ia ke bisa diterima kami buat YFM ke pagi tu dikenatai ke buat penggerak pagi
5: YFM penggerak pagi
6: penggerak pagi YFM.

0: Yalah, juga di baik Veronica Natasha. Pagi tu peninggal simpan tak bertampung. Jadi aku ngatai ke pesan berat ke bukai ya ke bisik diterima kami bawah FM. Yalah, ya pesan sekali tu nuju ke pemelayan ke dia bawa maja pedanum akup darai lubau sekuyat. Kemelayan bak serian dulu ngau serian nilik semua atas ngau baru murat sekerang kaki wong padiah. Kemelayan bak bebangai sungai sibau gawis akun sebilik bak meribung layar kemelayan bak batang sekerang batang padiah. Kemelayan bak kampung belimbing bi serian muyan ledang semarahan. Kemelayan bak sampun gerunggang bunu betung undup seriaman. Kemelayan bak rumah berundang kapit kemelayan di kucing di miri ngau semua kemelayan bukai ia kena uliah dirintai ke ditu magang. Jadi pesan tu madah ke Romel anak Niro, madah ke Romel anak Niro udah nadai kena rimpat 27/8/2026 lalu niang Romel anak Niro tu dekat dintu tau ke di Senggai Balamayuh baru matuni nangga padia betung kena rinam 29/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 bak pendam Anglican munggu sabut St. Augustine betuang. Jalannya tadi pesan madah ke Rumel anak Niro. Rumel anak Niro dan adai kena rimpat 27/8/2026 lalu niang tu dekat dintu tau ke di Senggai Belamayuh bermatuni nengah padih betung kena hari 6 29/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 bak pendam Anglican munggu sabut St. Augustine betung. Nya pesan ke bisik diterima kami lalu nangkan kenya pesan nuju ke pemelayan bak Sungai Kabang Lawing Jelawata sebulan tu kemelayan bak nangga buai bakal sibuti 4 buah rumah kemelayan bak buai melanjan pematuh enteban dulu kemelayan bak remabung kerun batu lintang layar lubau ngau lubau baru kemelayan bak dabuk geraji atas pedanum gensurai matup pasar atas tambak ilik ngaulu kemelayan bak bengang kemelayan diruban gau kemelayan bukai ia kena ulih dirintai ke ditu magang. Jadi pesan tu madah ke binji anak melina madah ke binji anak melina dan nadai kena hari 5 28/6/2026 jadi ni yang binji anak melina tu dekat dintu Balamayuh bak rumah liap anak ngindang bak meribuh padih betung kena hari Minggu 30/8/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 1 31/8/2026 bak pendam pat meribung padih lalu penerang ke siliak tau bertelepon ngagai lumur 013-77-69410 tau ke 013-77-04-659 ya, pesan ke bisa diterima kami lalu nangkan ke Tok Peninga pesan nuju kapal Melayan ke dia buat seruai nangga bangkit dua buah rumah bangkit Kemantan bangkit Rembai Asal bangkit Ijuk kapal Melayan buat jerai lubuk putus pelawak kapal Melayan buat munggu grenis Serudit A ngau B, kemelayan bak matup, Tanjung A ngau B, kemelayan bak menyalin A ngau B, kemelayan bak nangga gayau, nangga ulai, nangga bayur ulu, ulu rimbas ngau baru, nangga tut, kemelayan bak babuk kerangan, nangga ajau, rapung, sengalang, belasau, kemelayan bak nangga maras krian, berbulang atas ngau baru, kemelayan bak lempawung betung, meribung layar, bulan tu, sekuyat baru, kemelayan bak samuk ngau, kapal melayan bukai ia kena boleh dirintai ke dituk magang jadi pesan tu madah ke Injan tau ke Madeline anak Tamin tau ke bini Embuyang anak Jungka udah nadai kena hari 3 26/8/2026 lalu niang Injan tau ke Madeline anak Tamin dekat dintu tau ke di Senggai Balamayuh bermenyanggau bangkit Rembai Baru sepawah kena hari 6 29/8/2026 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari Minggu 30/8/2026 bak penam bangkit Rembai Baru sepawah lalu penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai lumur 013 6118 0413 6118 0413. Ini pesan yang ke bisa megak diterima kami. Lalu untuk di Kenyak tu pesan menuju ke Pembelayan ke diau ba 9 buah rumah panjai di Merindun, ke Pembelayan ba Sembliau Atas Ngau Baru, Kemelayan buat Setengin, 3 buah rumah buat Semui, 2 buah rumah buat Serubah, Kemelayan buat Tituk Ulu ngau Tituk Ilik, Kemelayan buat Skim Sekerang, San Semanjuk, Berenggang, Gelung, Kebara, Kemelayan buat Uyau, Kemelayan buat Lubuk Antu, Seri Aman, Kuching, ngau Kemelayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang, ke Ngelala, niang Catherine anak Irak, niang Catherine anak Irak. Jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit, niang Catherine anak Irak, kedekat diatur kena 30 hari bulan 8 2026 hari Minggu pukul 9 pagi bak rumah Irak Merindun Lubuk Antu. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur kena 30 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi bak rumah Irak Merindun Lubuk Antu. Lalu ke Siti tu pesan nuju Pengulu Lembat ngau Bala Raban ya bak pedai bawan ngau tuah ke Pembelayan Banangan Macan Ulu Macan di Kapit ngau semua kamar Melayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala, niang Roslin Lada anak Ingang, niang Roslin Lada anak Ingang. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari niang Roslin Lada anak Ingang, tau ke bini tuan rumah Michael Jalak. Ia ke dekat diatur kena 31.8.2026 pukul 5 lemai barumah Michael Jalak Sungai Bawan Kenawin. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai DSP Roni buat 0138144141, tahu ke Cikgu Desi buat 0135777682. Hanya lainnya Siti muka pesan ke bisik diterima kami buat YFM di kenatai ke bawa pengerap pagi kita ke pagi tu. Nyalai aku ngerap ke pesan ia ke bisik di kenatai ke nyatadik terang didinga lebih agik dengan kebala kita ke bisik dituju ke pesan. Aku harap ke kita sama bisik gulai ngau kami bak pengerap pagi
1: pagi
2: YFM.

Lagu hari Gwen pagi tu meninggal sanggup aku. Nyalingu lagu yang ujung ke jam kita 5 minit lagi dekat pukul 7.30 pagi. Jadi 7.30 pagi tu lagi endur kita dikatabur ke berita pagi hari YFM. Jadi sebelum kita meninggal ke berita, tu setiap lagu ke dia pilih aku merindang semua kita ke besi gula hingga kami bak pengerap pagi kita. Setiap lagu ke di baik Ricky Anderson, Minta Nuan Pulai Baru.

0: pagi rewind.
1: Itu bisa hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
0: Ya bukan positif kena minta kita. Dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
1: Anak.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Selamat pagi, bergulai hingga waku melati badi. Berita pagi YFM, pagi hari 6, Saritok 29 hari bulan 8, 2026, lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. RM30 juta tagih belanja diungkup kena mengangkat ke pemanah dua stolpot di Sarawak. Bajet 2027, perintah setuju nyedia ke Elawin gagai nemiak Form 6. Sarawak antara pemantuk besar ngagai hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tu tadi. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah besar ngagih ke RM30 juta kena ngangkat ke pemanah Padang Bilun, Stoport, Long Banga, Ngau, Bakalalan. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Asbi Abibullah Madahka, dua stopot tu sama diagih ke RM15 juta. Projek tu mungkur pengawak ngangkat ke pemanah terminal Gau Ngadu ke Menasan Panjai Agi. Pengawak tu dikenal tentu ke stopot buat kandang menua pesisir mana agi nitiah ke gaya kemayari tu. Lalu projek ngangkat ke pemanah Padang Bilun Miri, Gau Ngkus RM400 juta dia tu buat pengawak ngagak langkar. Ia maksud ke Jakutuk Ngagai Pengarang Berita, pengudah nguluk program pembaharuan teksi madani nasional peringkat negeri Sarawak di Kuching. Berbak ngunyak Dato' Asbi madah ke program pembaharuan teksi madani nasional di Kerembai ke Ngagai Sarawak. Tok sebagi hari pengawak dikenal negap ke industri teksi, kelimpah hari ngangkat ke pengelantang deriba serta kualiti servis perengkap pengangkut Mensia Mayu. Program tidak ditumbuh ke Bak Kuala Lumpur kena 3 hari bulan 7 atau kemarin megak berundiang ke peminta ngau gaya operasi deriba teksi serta kereta sewa di Sabah ngau Sarawak. Yang madah ke Sarawak bisik 446 ikut deriba teksi, ngau 170 ikut deriba kereta sewa, dagi cakah serta udah diregister ngau Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP. Kelimpah rinyak Sarawak megak bisik 7,324 ikut deriba e-hailing ke berregister. RM6 juta diagih ke kena ngagai jalai kena ngakapu di Lubuk Antu. Kaban Kaunsel Negeri Adun Batang Air, Datuk Malcolm Musin Lamuah madah ke projek tu dengan nyedia ke jalan alun temana agi ngagai rakyat buat menua pesisir. Tu megak mandang ke perintah menua terkeras dengan ngangkat ke pengelantang rakyat. Yang maksud ke Jakut tu buat program bergulai ngau komuniti Batang Air di Lubuk Antu. Berbak ngunyak Datuk Malcolm minta bala tuai Raban Bansa cakah berjalai ke pengawak ngemansang ke Kandang Dur ke di Pegai Sidak. Tiap penanggul ngau pun minta rakyat patut dulu agak dikemerat ke serta berjalai ke atur ke patut. Perintah setuju nyedia kagih belanja kena meri elawin ngagai nembiak Form 6 bak bajet 2027 tidak dibantai ke kena bulan 10 tu ilak. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya digagak pengudah berundiang bisa sekedar nembiak bak peringkatnya nakak ke dia tu nadai nerima sebarang elawin. Dan bantuk seminat disedia ke ngagai nembiak sekolah primary nyentuk ke Form 5 serta bak peringkat universiti. Tajak pihak yang madah ke penyampau agih belanjanya berdau diputuskan lalu dekat ditetapkan nitiah ke gaya belanja perintah ke dia tu. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tamin, Insinyur Kristupa Gira Sambang madah ke pemansang pelajar patut diperjalai ke Ngau Siliak diukai seminat buat pemansang infrastruktur tang mantuk Nemia nyapai penyulut sedampu. Tajak pihak yang berterima kasih dengan perintah tindak ngetu ngangkat ke pemanah infrastruktur pelajar di Sarawak. Di Selangau, sekedar projek dibenung dipejalaikan yang kaum ngaga SMK Selangau ke baru ngau ungkus 81 juta ringgit. Sama digagak yang nyupis pelajar pelilih Selangau ke berga kira 35 juta ringgit. Yang maksud ke jakut tu buat pengerami anugerah perkhidmatan cemerlang jasa mu dikenang ngau apresiasi upis pelajar pelilih Selangau di Sibu. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Sarawak mantuk 5.2% dari penyampau hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tu kemarin. Export menua megak nikik 1.6 bilion ringgit buat bulan ke sama nanti dibanding ke buat bulan 7 tahun sitik tu kemarin. Upis perangkaan Malaysia madah ke penyampau hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tahun tu manggai 364.7 bilion ringgit. Export ngau import sama berga 193.6 bilion ringgit ngau 171.1 bilion ringgit. Pulau Pinang mengkanya di negeri ekspor besar termantau 48.4% ditangkan ke Johor 19.1%, Selangor 14.7% ngau Sarawak bak penduduk di keempat. Inimas Business School UBS nerima dua anugerah pelajar ngau TVET bak sebengkah pengerami ke diatur di Kuala Lumpur kena arimpat tu tadi. Anugerah tu ianya Industry Ready Education Excellent Award ngau Visionary Leadership Award. Nitiah ke penerang media Unimas penyulutnya negap kaget pengulih UBS bak sektor pelajar. Vice Chancellor Unimas Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid bisa datang hari ke UBS nerima Industry Ready Education Excellent Award. Lalu Visionary Leadership Award diberi ngagai Kepala Pemesai Operasi UBS Profesor Dr. Puah Chin Hong. Sikut pengajar lelaki ke berumur 56 tahun dibaik ngagai Mahkamah Seksyen Mukah ke Tegal 10 tuduh ngereja penyalah ngacau ngena cara seksual ngagai 10 ikut Nemia Indo. Tuduhnya dibaca buat Muakim Mushri Pian. Ditiah ketuduhnya pengajar tu didakwa ngereja pengawaknya buat bilik mama sain ngau bilik kelas buat sebuah sekolah primary di Mukah antara tahun 2022 nyentuk ke tahun 2024. Kepala Polis Pelilih Mukah DSP Muhammad Rizal alias madah ke kes tu terbantai buat sikut pengajar kaunseling sekolah secondary ngagak report polis kena 7 hari bulan 8 tu tadi pengudah nerima sebana sikut Arimansa. Pengajar ke dituduhnya didakwa nitih ke Seksyen 14 Bracket A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dibaca bergulai ngau Seksyen 16 Bracket 1 Akta Kesama. Tajak pihak nadai sebarang aku hari pengajarnya. Kes tu dekat disebut baru kena 20 hari bulan 10 tu ilang. Operasi madam ke api tengangus ke Tanah Kerapa ngimbai Jalan Bungin Serembang di Bagi Betung udah tembok. Api tengangus ke 35 hektar kandang durnya udah muncul dipadam ke semua kemari. Nitya keriput dari UPS Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, operasi kemasuk hari ketujuhnya tembok urung pukul 4 lemai. Hasil pengamat matau serta meresa nemu kandang durnya nadai agi bisik asap tau ke api. Tajak pihak kandang durnya agi diperiksa dikenal tentu ke nadai agi api nyadi. Dikenal ujung ke berita ke pagi tu batang berita di Baja Baru. 30 juta ringgit agi belanja diungkup ke kena ngangkat ke pemanah dua stopot di Sarawak. Bajet 2027, perintah setuju nyendia ke lawin gagai nembiak Form 6. Sarawak antara pemantuk besar ngagai hasil dagang Malaysia buat bulan 7 tu kemarin. Yang nak berita kita ke pagi tu peninggal, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Elinda Suwil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Ko lok nanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nanda guna kita bermunsuah perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah

0: Riau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai, sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk, Ariwa FM.

Jalur Gemilang atau Kemendirian Malaysia bisi 4 iti curok, enyok curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayoriti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: bersama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau hari kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepikai, Sri Aman, tak kemega di kumai kita, Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubang Tutu berantara ke garis benua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubang Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau, bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Tutu nitiak pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung Raja Kutuai madah ke maya yang subah udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubang Tutu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubang Tutu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bakai mensia, anyut ari ulu batang air, leban ngawak ke kaya pangan diri, lalu ngujung ke bangkai tu, rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di intu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku kiriban, ia ke ngumai bangkai orang kemati antu, lalu tau mega disebut lubuk tu tadi, luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemana ceman menyak, bisi dua ikut diri menyadi, ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuah maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuah seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai, lalu tertemu ke Bungai Nuyang, siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang, lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuah ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu kena tetap Bungai Nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu, nak jauh ari klinik desa lubuk antu, ya kerja tu. Bisik megak siti jita tuai, keri tampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak, beratus siti buam, dibuai ari bilon perang, kena ngebom pasar tu. Semua buam ia kedibuai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju, lubuk disebut lubuk antunya, tang alit hati, siti pan buamnya tadi, nak meletup, laban k

nuk sida menuanya tadi enangnya ditulung antu kenguan luboknya. Wamilah lubok antu. Nyaga kita ya kerindu baya pemanah rampak menua. Wong mirah lubu antu, siti arindu war ya kemana, kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubu antu, nuju ngage wong mirah kita uleh nengah jalai, ari sekolah SK lubu antu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngage wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi itu, nduar ya kemana ngagai sida ya kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross lalu pia mega ngagai sida ya kerindu jaga trekking wong mirah lubang tutup bisi 12 ringkat peninggi ya ngau ai ya keciru serta celap mana luar mandi ngelentang ke hati kenuk pesida kengguan menua tau ai wong mirah tu ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama kalau mega sida akan muai kenduar tu bisi tertemu ke bungai refresia yang nyari sebangsa bungai ya kemadu besai bak dunia tu tapi yang uang tu terencan amain mana ngagai sida ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing bak tiap itik ringkat bak uang tu bisi ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusil ngemayu haki nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang tu kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia bah aram nemuai ngagai menua kami bak lubu antu penatai kita endang disambut kami ngau ati gagah.

Ya, lagu Kade by Mary Camilla, tujuh mimpi. Jadi mic jam kita dia tu 4 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Jadi 8 pagi tu lagi kami dekat mic, kita terus meliang ke program Leman Berita. Jadi sebelumnya tu Siti lagu Kade by Jessica Timah. Sekali tu merindang kita bawa pengerap pagi ngau lagu Laki Sigan.

Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Laman Berita. Nama berita kita ke minggu tu. How are you this week? Jakob ribai kita ya. Bakal selama udah ada semaya aku sigi lima itik cerita udah ada kumpul aku. Kebenaran mayu duh lagi dia lalai lagi disimpan aku berdalam skrip. Jadi ke minggu tu lima itik dia bantai ke kita. Besik kita yang tadi nyorkar kau bertanya ke berita hari menua India. Besik aneh rau ya. Lama minggu sitik tadi nak ampiat ya. Jadi ke minggu tu besik sitik dulu ya kaku. Jadi kita berengkah ngolongan berita lagi kita nyor komplain. Ketawa ya nyodas sejam kau kita lagi. Bawang sama kita yang agak leman berita kita ke terubah ke sekali tu. Hari ni leman berita kita tu ya hari menua Bekasi di Indonesia. Kita mancang ke Indonesia dulu au. Rawun kin mendak pemanah menua rada dian. Jadi bak menua Indonesia dian bak Bekasi di Indonesia ada peningan. Aku dekat ngenang senentang nama Jakob kita. Jakob nyerah. Mengidam ke Jakob Melayu nyerah. Nanti sebut ke Jakob nyerah orang Indo. Orang Indo ke tubuh bisi. Bala aku soba. Ya nak keturbahnya. Ngai nak makai manu apa tuai ke beragum boraknya. Tak nanti yang hari. Siwam bau namanya manuak guri yang orangnya. Nyengai nak ngimainya. Aku pias kami tu di tuk suba. Bahasa perainya deh. Hanya sikit dia. Nyu tiap hari orang kebuguri yangnya. Pulai ngambil gawak. Nyengai nak makai manuak guri yang apa tu yang berjanggut boraknya. Gak kai. Nyak nyerah siti nyamai. Nyamai dia giga. Tang siti gak bisi orang ke. Bisi orang induk. Kok makai pelan dua. Kak makai jelu-jelu ketusah duliah maka surat tengiliang. Kak makai turun. Kak makai jelu-jelu mayau. Kak makai mayas. Kak makai kerak. Hanya ke pedih nak pergi kak. Ya nyerah tu pedih maya. Laban ko orang. Nanti orang induk ke tubuh bisik tu. Ia nyerah kak makainya nak buliah. Bisik penanggul bak anak ke dekat. Dia ada kayaknya ilah. Hanya ya nanti kita ya pengharap lama aku aku. Ya udah bersembiang semua tarik mayu. Orang nak harap kenya. Tang orang ke Arab. Kenyak tadi sikit meruan ya begiga aku tanya. Jadi nyak mentadik peningat ya. Ngenang senentang nyerah tu macam. Ya ke udah ditemu aku tu tadi bisik orang Indo yang tadi kan siom bau taya. Bau taya ke baru punya aku ni. Apa nyobakan mayau kat kemai yang siom-siom taya dulu. Pihak megak tadi bisik orang Indo yang tadi. Nanti yang nyerah. Ngai nak nyerah de jil bisik. Ah, kalau aku mendak kisah tu soba ya. Minta ngagi laki aku tu kat dijil semalam ku ya. Lepas nyerah kat dijil. Ke sekali tu nyupanyai buka cerita kita tu. Ngenang senentang siku induk bernama Amy bertubuh bisik di menua Indonesia di Bekasi tu tadi. Ya balak benar ngasuh laki tusut undiang. Laki bernama Wildan. Tusah hati nyadi solo ku. Bini setiap hari. Nama solo ku laki ya. Nyadi nama aku tu bisik nyerah. Ko bini tadi Amy-nya. Nama terdesara non solo. Madah ML game ku melik. Aku tu kaya malu aku kan nyebut. Nih sebut dia. Nama tu malu dia aku tu. Ko laki ya. Aku tu sebenarnya. Kak ditanggung polis. Minta tanggung polis. Nyerah. Mengidam. Ko jakuk Melayu tadi. Dek